0: luka jala la ginye heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungi yulun abramu lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungi. Niduhanyo, nichi gaba kempulu hun lidage ti habagari grigye. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luka jala la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungi aba daradu luma abramu, aba lacho uruni gama lumu gadiri san darandi irumu larigin, aba lichugu ni liluri dun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digu bai bungi luma abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba luru du le, nyumbu bai gadiri san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agun filuru ni luma liluri dun Moises le farama se lubai bungi, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, lichugu bai bungi lun abramu, rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurdu? Nyumbiti lurdu ligia larigin lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungi li lurdu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu, memege inuti abuye hati lida, aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi farama se luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagun fliru ni le lubayu bayi luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lereru.
1: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Luka jara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahuni, dari liyabi Kristu lun wabihi ni irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu ibungi sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadu la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ain lani gu hubai Kristu, la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun Abramu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbai nariyagun. Isani nira gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin grigia ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan abalona ani bungyu lirau le agura hobai titage aba wuri aba liabi kei kuriyu labu gen liluru dun Moisesi. Liabin bai itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
3: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu, ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidi gili bungi hun hadamu nyadun meha bungyugu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi laden la bungyu. Ida ya lubasa, kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei sidamuni labugyon lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagi manule na digi bai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luago lira, lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuago, gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, Luwei girigu narinya guni inayu ni hun. Weri tihuwama hon girigu ya ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Leha buse rubai, lun hadisida gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesirun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunya, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibidinyeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagili san le larinya gubay lurudu. Larin hari luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, letira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin letira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu nila. Wubule sinai, lige agarubay lida flasule giribay Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
1: Gunta goba wuri maru ritu to maru. Wago ba la ugunda ni buge le bidi bo yakari duni bu. Lugundu gibe timaba ya tirani to mebere se wa bu ngao sugu ta wuri to kama ibu.
0: Ni duhanyo itarahinya kai isaku huguya irahani ha furama se lubanya bungiyo. Itara kai meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kai furumi ya gwarigu agura honi Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tarinya gubay lerenu bungi, tarinya hare.
1: Bugabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Gálatas capítulo 5.
0: Se fuladi wa Cristo lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungua labugion echuni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba Cristo lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi ya guarga uguri, le eresi birubali nsei ni luagu ugubu, luagu lumti la lagunfli runi lurudu sunsui na gubai. Huguya le harita gubai luagu richagu wa huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma ali Kristu. dice den loi la reini bungiu. Wagia, lau lubafu si filisandu luma wafinye, hemeni giti waluago warichara gubala, ahen lida anyadi walubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru nisei ni luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu, luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luago resi gidalano murusun lebi ni sunfulu waru to anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luago wabureme luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biru ni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ahi ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biru ni seini luago ugubu, gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ti bungyu hun lun libere badun la. Maniga humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi gua huma huni wagua lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Insinye la agrige bila di bung kaisi bisinye gua bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chagwaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagra de huma kei labuse runi sifiri, itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu, ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu, mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri, gaga ni guati aban luma le aban, ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse rubai jebe hadigu, gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubai ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hama gua mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalufuri, hudu guatin honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fani nguwagi da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichu gubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, dagua hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongua, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagua.
2: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugu bai lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insinye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihurgu itara luba hagunfulirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, luago weiri gula ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigubai. Metenirunga lun le hadigubai amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la farin hanisun luguyeri kate buiti le libihin luma le arufu da habailu. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi tibula la ubungio, le labuna go bai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lu. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditilu. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagwa digi kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chiliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lun lugu herede nun bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madigi hamuti sule larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimure hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu lugurua. Lidage lugurua Kristu, hilanyu linya kate le lana ubo, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubo. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibai, lu iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lu bungiu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lina wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwuyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ya bai meha ladiga ni bungiu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba yi ladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugia, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira yi lumuti wa luma ge binaru lau linsi inhabu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun ti lubai wichugun uwerigun ni lubungyu luagu luwenri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lun. Ligie afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwenri lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gudalali laranseha le meha aramundu nyubai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigin. Lun buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sieluwe, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigin bali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie, Lun ti wichugun uwerigun ni lu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungiu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwerigun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hidan bai luagu wabureme Jesusu. Lumo lagu insi habu ni le huagu bai honsun ha lani gubanya bungiu. masu tine tengiru ni bungi huwago dan le narita gong huwagon lida na furi idolo. Amuria tina luma lubungi te wabure me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lung lichu gong subudi inyu ginyeti hun lung gong faranda kumani le la subudi ra gudubai hun. Lung ginye ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuria tina luma bungi ulung larugon gadagudini hisamina lung ha subudi runi kala emenigini le idon bai laguarun bungi. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisi ya lagan le lichu gubai bungi hon lani gu ha sandu banya. Amuria atina ginye luma, lun la subudi ragudoni hun ida linya lan luweiri lubaf le mebe habay le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bay luagu. Ubafu le, ligia meme le la rufu dubay bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudoni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bay, luma loge sun le gayara bay liridun. Dando lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kata ilabu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigu dinautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kata.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma di habai garaba liriku. Le nadagi me bai hadangi ha magamba di banya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari don sun wagia lua guabada. Afalarei lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meligani bungiu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa lan ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagula reini bungiu. Saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigun bali lira lun larufudni luweiri visye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. La diga luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagia guana regubai adigun balin. Bungi edewe ha balin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia, lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungi adigun baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigun kate yubuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita gwa huma lubaiti luago amuda, huguja le maa wa ikuriju, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinye. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gueto, kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe loi bungiu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arandero ni, ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guanarigu gringuwa lumuti gaganigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu, hama ha mama bayi kuriyu, lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayi kuriyu, hama ha mama bayi kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bayi luma bungiu, adiga inalanya biyangu bayi lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, Huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungiu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei ha mama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hiju gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada to Megigu. Darilu tiabin lun abavo la templu sandu tu lida wabureme. Lida genhinyura wagua ki abamuna, uwarhama hahibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luadig Maricristo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
2: Mute tinyu baru na la nyada rutu lumago. Aba buri lichu go bafu hongrigi.
1: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumi lidon fulasu buri le una butima bai ubowagu. Le arari rubai ligia me meginya le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia me me ichu gubai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama. Hibir lu holding apuriche ugano buitilan asalbaroni. Hibir lu fadiri hama luma lu maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lu gayara baila eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lu lida wama aba lida wafine. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lira ubungu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubuari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarago iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insiani lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge lagumadiha Kristu. Kadaba wadage gayara ti widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansiro sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insiani. Aniha lubaiti kate le naniengubai hun lida liri wabureme. Lu hebela habagari du kai ha ibidi ha bubanya lubungi. Habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibidi lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali vai, ladiga hayuma ha le geyera guadi vai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga vai bungyu kei ligabri guanariga, lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gulugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigon huma, male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kibe rubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani lun lagiria gun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya mehumagua, ferudna gua huma huma gua itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
3: Efesios capítulo 5.
1: Keil diangu ni hubai bungiu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai wisnya dulun Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buitilike men lu bungiu. Keilani gu huma bungiu molu muti ni lun hadimuri ha luagu salufuri ni amu luhujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate le. Lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiru ni lubungyu, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate ibijeti, o labagari dun lida igadu,

0: le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungi. Ua la niaba ayedutun lau dimure malati. Lugundo la diga burikate iuribati le, laburi halanari meligani bungi hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugunga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati, leha digu baiha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugunga. Ruti busiga no ibini lun la dimore koni wa lagu burikate ile hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate danle la funa guagudu ni larugonga. La diga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligia larinya wa gubai.
1: Agaku duwa ba bubu yale arumu bai. Saraba kata gilinan. Aba me larugonga da gudun Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hauseru. Mabagari da huma ke ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu kumei kidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidi oniga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida onferidi, lubarage lira, buinhu malau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wabureme, alawa hakumei metida hanigi, Ruku matengiru ni lubungi ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ya ta lumari ugiri lun kei luweni wisi ya nu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lunti la, tinsinya du lumari wugiri lun kei linsinya lugu buguana rigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye la diga Kristu tun liligilisi. La diga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. La rinya hanetida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubai lubai wuguri lugu chituma lugu chundu na mari edu tuma lumari. Aba mihayo ilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lun behadiguni keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungun, lubuidu la tabun ani wejife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubrigo, magani dagda humanya hisanigo, Agri harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labuse iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebese. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseri vidutinya lun Kristu, adiga ina lugunda abungyu tausun hanigi, adiga humai huadigi mari lau ugundani, kamaha muga lun wabureme hadige, mama hungirigi, la diga subudi humali lau cada la aba hidage dandu idamuni ke liberetnya la fairu bai la wabune mesegun buitile la digubai huguya iyubu dirigu buidu laginya hauseroniya hubuengu masia dira humanya harita go huma lagu dandu la huguya ke hagia labu genyadun la lagumo diha wabune melesie lubai ani aba la lau la nignia bungi sun gerigia Guetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba lumo wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun dougu uto lichugu bubungi hon, sun lani gulun, deregu dagu huma lwe leye dagu nun mafie. Lugundu mama hama girigi ha, lau tinya ugirigu, luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha, lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luri dugu, luma ubafu lani na luburiga, lidan ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanna asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni wuriba ni lida me veju le wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adouragu bai lao laniguagu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougin sun kate barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina li gibugin. Lungharara munu sun gimara durungu watuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun lagu hasalbaru kei la dauru ni sudara lubuni din luloni giru ni lichugu. Barihu mai me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lu bungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun. Nasubu dira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le uweginye bai na dagiruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudai keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabuleme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun Lun laninya guni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabuleme Hesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hon waduka nyulwege Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lun wabuleme Hesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ragwaditi. Itara la.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, luma Timoteo, e serbido tinha wogia lu Jesus Cristo, waburu hanyo gara da tohun, huguya iduka nyuha Filipo banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gu huago netengiru ninu bungyo te, Sunga da na yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salbaru ni luma gefurumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulanle agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira meba la adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barunu mutuntida nanegi. La dega gafana tu numa lidan lareini bungyu dandu dan le furinsun rugunyadi na la keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan na yumuragu lu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lidan subudi lumagun farandu lidan sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairigu ni lubungiyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni lwagu kata ilambu dile susere bainu, nyumbu ihalilun hilide halida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri lwagu na doirinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin lwagu na doirinya la luegnye na pulichi hani ugano lwagu Kristu, ragukanya nigi lunha pulichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini lwagu Kristu. Inarni lwagu nyahi la adimuri hatinyo lwagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigni nya gerigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya lwagu Kristu la lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia lwagu nisi ya buni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani lwagu rula adina la bungiu lun nagendagu lwagu ugano le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarin hapulichi ha. Lung harihini wa wairi guhadugai. Luma lung hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ile nun. Seremi luha yumura gulubungyu nuagu luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigun na ni kata lung hamuga na negun busiga no luagu. Gayara riglamuga na dimore hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suada. Vivanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duni bai nu, aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulesen nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbay obo. Lida aba obo, buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme balab huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregida meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagua fieni luagu Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon, gama lumu lanina salbaru ni hon, ani luma ge bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinyeru luagu, gayarati ginye hasufirion luegye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afago ni, alika kumali meha idalinya la nafago, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujale luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahen idara go lubalun, linsi habulun hichugun dugda go hun amu, ahen gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri, ahen inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga huma ni kata hougwa rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la una buguni, ani buidu la hanuguni amu grigi ya huwai guwana rugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha, alo huma iginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu lan ligia, malugun ti laragud ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungu linyu age uwerigu ni lung, luma iri le weirigu timabai lida ge sungu bai. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lung hakudura gu lung, gufese tuguya mesun inyanyei, luego Jesucristo la guabuda me voy, lun luweirigo bungio uguchili. Itara linya lubaiti ni duha nyuhisi nyatinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dinala, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumainebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni baile tima timati. Bungi icho gubali lubuidu aditaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani kei labuseiruni. Adiga huma isun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu gaduru huwago ni megeiti. Liranganyu huma amuga bungiu. Ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launasubu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi nilunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru idebese ibuiti le hichugu bai lun bungiu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Luntigin hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budunla ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lubuidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugu origani haritagwa mama le labuserumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo, subuditi ligabri hun, luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni, kei siaba isani le idera guti luguchi. Aguda batina lubaiti nounahani arihon, lariginye me, na subudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nounahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni. Le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi. Inari ni luago sandi la meha jarafa lun lonwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawon le nuagu bai, aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun. Lun leseri bidun nu, kate ile hasi nubai adiga, lugundu disenyu hinyala nuwai.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumuhun kate niduhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibai hun, aniruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyavuribani, ha ibaagu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti we menigi lau kate le luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigi du luagu. Ainsamina luba isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon. Lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada ginyeti na harasa Israelina, hada ginyeti na lani Benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyati na luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu, ahin tigweto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei ni kata lu gayara baila nasigiru ni Kristu. Sigur lau lia, sun kata ile gayara baihamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu, ani barunu mutisungu bai kei ife ilu nagani runi Kristu. lunadari lagunung gualida aba luma, gueto, gumuha nafagun lunereterun richagul ligibuge bungiu, lagu lubuidu nagunfli nun luma lilurdu. Lugundu barilla dina bungiu, richagu ligibuge lau na finiru lagu Jesusu. Richagu ligi aba kate ilelida gieti bungiu, ani lagu afinieni la nyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyo le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluga dina la lumu lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigubai. Nubaru agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyiru la diga ganyi lad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigubay, nabule iduni sun le erederu bay arigi, lun nafa agon lun narrig duni le nigibugnye bay. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahu wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubayginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibay. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubay hun, la diga gibetnya eibugutinya kei naniya gunihun saragu weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboogu na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairigubai. Ani la digubay lau meme ubafu le luagubay lun lichu ni sun kate labugye laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligue luwe tiniduga nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya weri la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregu dagu luma wabureme. Ayumura watna tu evodia tu masintike lun harandaru hamagwa keisi iduga nyuhuegye Kristu. Ahimbun, Nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamada guahama. Lugundu afa aguatia nauba gian lida la purichi unuganu lelana salbaruni, uwara luma clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga, Madise liliabin Kristu. Madihe lida huma lagu nikata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi usun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilue isun subudi, luloni giru nun hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imiduganyo, Samina huma lagu sunle inare nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uago bai buidu la ladimure hon, samina huma lagu sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiriguni. Falahu mai sunle rufu danali bai hon, luma sunle resibi huma li bai numagia. Gunfli huma lau le nariyagu bai hon, ayega huma inigaburi, abame huma la lubungyute darangile. Onwe bunugunda lida wabureme lagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina lagu buli ikumadina laiebe. Madari rigohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabuse irutina hamuga harita gun lagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumia guargu igabri ilamu yebe o kimulei. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwa la ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisiginye hasubudiruni huguya Filipuna, Larigi meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguja rugunyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gili. Luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika. Au na hatunge dewe haninu lun le nemegi rubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga na saminaru lun gubairigu nibihi somu kate. Le nabusa irumbai lunti malagawon dun le lumbai hibihi ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungu bai luma sigu lau yebe lumbai neresi biruni. Lau le honaha bai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le honaha bai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Abai deve sei le le resibi rubai lau ugundani. Lichugu bai lubai tinu bungyu te sun lehemege irubai hun kei siburi lueirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwerigu ni luwagu chibungyu lunsunda itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu honsun ha lani gubaya bungyu. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduje luegi Jesu Cristo. Nabiru hanyo gara da tohun, huguye iduja nyu ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafinyara. Recibi huma areine luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huagu bai lagu le arei duwa nyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida luma ge hagambu ni ladimori hon luago linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luago inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si, le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luago gajara la meka we meningi du luago le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huago luma luago insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu na gunlo bungi huwagu. Luma wa muri ha luma lun la subu dira guduni lugunda hun buidu. Ruligie mesun luwe li subu di luma gun farando hun luwagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luwe li igabui buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi he tengiru ni wagu chibungi ulagu aranse ladi wa lan lun veresi biru ni wafana lida ngele lumbu in lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida nge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lidag lehinsi ya bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwehani gumadi luruduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladigu ba. Lubarekinye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li la, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha buri meha huguya lubungyu. Laga nigu meha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigini le huagubai, le lichugubai uganu lan na salveroni le hagambubai. Lige uganu le apurichi hubai lida sungubou, leginye na purichi abai au Pablo. Gueto, gundati na lau le na sufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarga lun laustarag duniwa le lungi lebei la sufri uni Kristu tuaguli ligilisi tomeme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichugubai bungyo non luago hufulese. Lunapulicha nilrenu bungyo hon kei lubudubu, uganu ligia, kate ile meha aramu danyo lubai bungi ulumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gda laali hon lanigu. Hon labusera bungi ula subudi da gdini, luweiri irisine lelida abai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige, luago uweiri guni le lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, Arufu da hawagia hon lun gunfaranda hama buidu, lun warufu du ninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetna lubaiti lun hasubu diruni luago weile la nafago huago, luma hawago afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sunga finya tiyan ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gunfaranda humani linaru bungyu buidu lun deregdago huma lidan le wagwai hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le idan bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nania gwenye buri kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lau buri dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu gine, lu gajara lan hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata ikuma ani deregdago hinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyo la hibagari luago. Direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hon. Lau etengi runi lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira wagu da huma hongu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. La diga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigidina boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubairi gresibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igabri lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luago lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abadan, hilanyu hinya meha lida hifigon, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagon, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwagudu ni bungyu lurudu luma buri sun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni lagu guruwa. Ganyi lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai lagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibunye giridigu. Aba la neguniya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbai heigini o leila lumbai hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagule luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luwe yuri emera aguni. Sumburikata ile liyawa diruguni le lumbai liyabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya ha ahudura gubanya hon angeligu lunha negni hagani ruhui weri ti hadimuri halwagu nege burikate le ayawa da guti hon aba burihanangu hongwa lwagu ligabri hasamina keisi grigi mama nyanulida aba luma kristu le ichigudina le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi Ainhiladun luboi luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
4: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani buri kata ilani nasubudi lugundu labuse iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun lagunfuli iruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buri ligia lun lerederu ninya grigi ya loo ilhadigani le harita gubai hadigan.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun luboi luma Kristu, alua humai burikata ilalana sielu lenye luboi Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina kuma luagu burikata ilalana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida lueirigun. Igira humai sun le higabri bai le lani na bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikata ile labri ha lanari meligani bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume italalien lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudu na guahuguya mehuma wagua, itara kei ferudu na lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari dei na lau darangile, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweiri gubungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu. Etengireine bungu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rig danle ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri li nebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kamaha muga hadigin lungwa bode me Kristu, mama hun grigi. Subudi huma li luagu, lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bode me Kristu le habude me le tima tima ti heseribida. Ahinti le, adigati uribati, le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai, ani aban lau la nignia bungi sun grigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Y yo budirigu, lunti buidu la higaburi, hama hubuengu, ausera humaña la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihe in la guiñe aba habureme yagta cielo. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungiu. Afuri ida huma guiñe wawagu, lun ladaru bungiu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaroni. Luma lungwa subu diragudun ya laransa ya Kristu le aramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay na da uruwa. Afuri da huma lung na subu diragudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lung tigunda wala lau hiyanu suwada. Lung tiginye semela. Lung tiginye hasubu diruni ida luba la haunabu ninyo grigye. Layanu haba waduhe. Tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba idehati buiti, leginye eseribi dubai, lung wabudeme Kristu numa. Ligia nona habalin hun, lung larinye guhun ida wanya la, lung ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsinye bai won, le hupaisano, hagia ba abahida guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisu nguhun. Mabui galinya ginye marukosu le liduke beru na wehun. Aniye wagua lehun luago marukosu ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye hesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadangi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia suwa da la fure idun huwa golun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigini lugunda bungiu. Gefenti na luagu harita gola epafurasi huwagun luma ginye hawagun ha uburgo ban la Odisea luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabui ganinya hon iduha nyulwege Kristu ha uburgo ban la Odisea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa, luma honsung afinye tinyeha ondera gubanya tubie, lun haku duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, houna honme lun haliga nutila na ligilis la Odisea, aliga humon meginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuka buguanargu. Au Pavulu, harita go huma luagu na dairunya la, binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Pavulu, hon Tesalonikana. Capitulu, aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu labu Timoteu, wabira nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika, halani gubanyu wagu chibungiu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangilu luma ge bungiu uguchili luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyu, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida abai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huwago titamburi liligilisi bungiu, luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara gwala bungiu lida ligabri laguse ragudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufrire. Ladiga richati ginye lung la sufri ragudun ninye bungiu sun ha asufri ragudu balun. Luma ginye lung lichugu emera agunihun. Uguya le asufri rubai itara kei wagia. lida me ve yule lumbo in la chilagun wabude me Jesusu siyelu gen lida watu gen meti haulani angeli gu ha gabafu banya. Liabi balun la baychu ni ha masubu dirun bali mbungiyo madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge wabude me Jesusu. Gringo le magumu chaditi ligie ba habay chua gle habu guba dise loy larihi mbungiyo. Luweiri gu luma lubafu dame le liabi in Kristu lari huba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagiya keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu, luma buri sun wadagi manu le hadigubay ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigu ni hun luagu larei ni wabungyu te luma wabure me Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribu dun wabure me Jesu Kristu. Lun wondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu. Ma lo chun hugia me luagu ni aba uganu. O dimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagi ti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wamagi nyetu la. To harinya gubo luagu chiluhari la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubaragi me la childinu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagu mbungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bai lu feri di go. Lige laga ni bai bungyu, le nyura gubalungu lagu sunkate le lagu ti bungyu. La chiliru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungyu, icha agwe na lungu wa kama bungyu. Marita gu humuti san lagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabi la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vuliba ni kweto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin laga ni Kristu ligia lubaregi gajara la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabule me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigu dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin laga ni Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, la degu baburi seini luma milagru jieti. La yusuru basun luwujari uriba ni lun leyeha ni ha lida bany uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresibiru ni inayra ni lagu Kristu lun hasal baron. Lige lichu mbalia bungyo lida mboli ego lun heye du niwa luma lun hafinya ni lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sun ka maha bany hafinya ni lagu inayra ni. Hinsi nyerigu ligia uriba ni hon. Ainti wagia, waduha nyuhisi ya tinyan lung Kristu, sunwa da lung tila sereme wamani bungyu huwagu, lugundu anuwa da halumutu lung huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lung, luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungyu hun, lung hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bay, lung gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Italania lubay tini duha nyu, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun, lau dimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigini sun le buidu bai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida humaginye lugajara la wesefurun hawai ugini ya salufuriti. Lugundu masutinye grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, ani lichu guba ere ikun, arei dalong me loi vuribani. hemeni gitiba luago wabune mebungi luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lung hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Ni duhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lung hadisa dun luai furumi guadagu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwara gwa luma arufu dahani le hibihuwe wa magi. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun hagana gwa lunha falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga hagana gwa. Meigin wa muti heigin mafaya iruga wa mei lubara gen lira nadagi meitiwa afa gwa wagia aria buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lun wa muri hahuma lung hidera guniwa. Nyadagi me irigitiwa lung wichugu aba kempu luhun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagi mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lung le mon lubai heteni ron lung. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lung hawadigi maridun, darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Ni duhenyu, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu baiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri, suwada. Huma la sun huguya wabureme, lun suwada. Au pabulu, naburihanye mabuigo le hun lau nuhabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngarada to, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate ile, ni duhenyu, memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la girigi yarinyaga.
4: Lida yi darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringu hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti Heseforum. Ahin ti huguya, ni duhanyo, haa finyaban luago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo, lun larga dunun, lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun, warumugun kei hibiri. Lun tegago dunayu wama, suruanyu wagiame. Haa arumugu banya ariabu harumuga, ha abacharu adubanya ariebu habacharu ada. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suruanyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigu agu lun launigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun launigiruni. Mama lun labaychuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidange wabure me Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini guento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagi meimbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagibandu le hadigubai. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniaga tibaginye hun niduhanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadigu maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubai. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruhuma sereme lun luago sun lesu sereduti. Anin hale labu serbay bungu yu huma gen kei si afinya tiyan lagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadi gmanisi filisandu. Michiga huma me beresen ilun di mure lelarinyo gbay bungu yu hayum lo gen hiduga nyo loe gen Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise huma loe isun lugu yeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichuk bali darangila derege guag dalon hungua lun sunsui na gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Gunfuliti bungyule

0: Abarigini bungiu, abarigini ginye gayara la dimoreka wa waigin ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbay lungwa lun longwe, lun la faye runi le begi ha salbano sun grigia. Aba la subu dira wagudun kata ile lidan lidan, lun kata ile launahana bungiu kei apurichi hati, luma kei apostolo lun narufudaha hon ha maabay huriyu li bugiri inare ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugiri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigenehani hada. Ahanya ti urinya busentina lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadaura gua haugua kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya danle la rufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lunta rufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya, ni lunta guma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan la digbay bungi furumie, larigin la digon Eva. Mama gine Adan leye dubay mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbar ba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibay la, aba wadagmanu buiti la buserumba in la digu. Lun alidi hatibay la aba grigia, lunti labagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigo uri. Lunti ginye la negun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala dilili gieme manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habu hagieme lugundu ahi maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungyu. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungwa. Sarago luago lubara, aba me laburiha labugion inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburiha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigudini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luago lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhunyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadigu maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, luago Jesucristo. Naburi hanyon garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumu, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la louseno grigia, hadan lirahanyo bungyu. To ligilin sibo, bungyu levima bay lun sunda. ligli sin bung yuto agda habaling linari, tauni gitei inari ni ligi buidu. Sinyati la sigene runiwa, luagu weiri gula inari ni le arufu dubai wong li bugri wafinye.
2: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi, richagwa gdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawa ti luagu hon unechani, afinye wa luagu leda sun ubou, resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luago Cristo, hafalara me sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hamaginyeti grigia biangwa tigibu, jie tinya, hamasandi rubanya nikata tidahanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lung hagama lidun grigia. Aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lung haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inairani. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate lela digubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lung ni kata lidagia. Lung ti waharun lung sun le adiga la libai. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumaga dalmuti lereru bungyu luma afuria iduni. Ahim barufu da hakati lekon waduha nyulwege Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lu Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won. Lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inairuni kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu. Afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu lewima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gyan lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungyu bun da meka le hichugu bali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma gineti bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma lau le barufu dahabai. Itara meme ba, diregdagu lida sun kate, ahim badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, Adimuri haba lung kama hamuga lung buguchi. Ousira banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousira banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousira banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidu aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahengarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya, lung ti hafurende irun irahan hagia lung heten irun furumie lung lekemege irubai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le haduwe irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungyu, nerede tiginye tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungu wa lung ugunda nilani na ubo le, hilanyu tinya lung kata iluagu tibungyu lausun wiwa agiru la. Aninyaga baiburi ginye kata ile hon, ma den hon lamu ga hon luago nikata. Le maritan guti hawago lanigu, hatima li duhenyo, jegua li lau la finye, uriba timati sigur lau ama grigia le ma finyeti. Lun laburu duni watiri wuri to hilali bai tumari, tida garda lanna idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lun ginye abar gugi li la meka tumari. Lun tita subu diruni wa luagu buiti leta digu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahuni buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu luege Kristu manangu gatungua. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bunenginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuse irung hamari Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamareidu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu. Mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun katei adimure hakatei lemon lumuti. Ligiem nabuse inumbe luk hamari idun ya urinya nibure iginya banya. Ha hilanya umarigu, lun garanghani hama, lun honigiru nukhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya lun hadimori ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama libungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lun tilidaragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadig maribuidu lun ti hafaye runi wa buidu hati ma gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harelererun bungiu.
2: Michiga huma abusari logo li yuma bulu baga sudan le luwati maridun lita lefe honu ha lila nada.
0: Arinya gatu ginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibihi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti badenha hon hagibuge sunga finyatinya lunhanufu de dun sungu bai lueha figon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungiu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, Dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la uriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ahin arufu da haba grigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu wa tungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinye ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. ibidi ya habuti nyagine lu inarini harita guatinyo lagu lebu na la laganyi lu irisi ni agunfuli runi luma bungi ani inarini lagu aban la omebu irisi ni agunfuli runi luma bungi lu le gufuru mabai lau le luma bai ladiga manigun ti wa ni kata wa magua nyahu ubogun sinyabai ginye wa nigun ni kata yagi ahin gaigin wa bai gadaragun lu ti gufuru mabama lau lira ahanya habu sembanya harisi dun Mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na sarago lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleboi sun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago grigia ladiga hauchun habihin sensu, aba higiruni hafinye lago kristu, bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo, Kesiaba luugniye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baru baba ibagari le suruti. Le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye. Aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bung da meka le. Barufu dumbali hagibu gine sarago grigia. Luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembi lagu le inari nibai ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi, ua lamuga kabala uago laden hoa bun, darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua diru bai bungyu, lagiribu duba Kristu ubowagu, Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwaigu, habureme abureme Ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubou le, anye gabahon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vinwambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yun hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsin bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumura gun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inari niti le buwago bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawago bali afinyani le furumie, Ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubaibun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai kristu, Mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwe ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nun wama luagu gano le lana wasalbanu. lugundun lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kata ibuiti wadiga, ladiga ita ralinya la laranseru ni lubaregin ladiguni ubo lun larufuduni lareini lumalinsi habu won lidangin Jesu Kristu. Gweto, larufu dube insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chagoni lubafu oweni, ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyo lun napurijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligie na sufri rumba li sun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei na finye, ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lago Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubare gen lira, dan leliabi bay uburi gu Roma, meredeti lalu hanina dari la dari runina. Dari la muge lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburi gu Efesu.
1: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate lue le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, si aben laganya ilun ahen mahurarun segun li luridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidange alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani saragda lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asufiriruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie nawandu bali sun kate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
2: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kata ile honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibugine bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Dise balwe dimure burimalati le lana ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu daha kei kanseru, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingiu, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi eguaregu jusu. Gamalumu ahen aruma da guaga da grigia lungua, ababa iweru lanin uweiriguni, lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumi eguaregu adagima nubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara ge lida, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sulla, lunti la rufu da honha mabucha banya tau anigi una bugutu. Lun gayara baila la sansi runi bungyu li gabri hasaminaru, lun kanta nubala lun le inari nibe. Lun gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusen run hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guña bun ligibu guña bungyu luma wabureme Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi ya bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundo la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati. Lubare gime lira, Halu habai arufu da anin le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da atinya lun arufu da anin le riga habu serun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairu ni, aba me hadegan gasu lau sun luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada. Awanda bai asufuri runi, rugwa ba bungwa lun bapulichi ani ugano lelana salbaruni gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, Malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumun lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geyo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mamari guba nu lichige, lichuguba iginye honsung ha, Agura bahabali liabin lau insi habuni. Houcha ba biabi nariha na furese. Igira ladina demasi, hinsi nyatimati kata ile lana ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kuresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguni numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, Dame biabi banegome idou to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baribon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabari kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guali luagun ganu le wapuritia bai. Dan le furumia tinadimore hanuegine gua ligibunye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate ile hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaba inhuriyu, itara linya lesefuru nina nabuleme loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweiriguni lun, lun sunwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduha nyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, bini laume bungyu sunhugu ya ha aliha barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulu lu Titu, capítulo aba.
0: Au, Pablo, Eseri biduti lubungu abagini lani Jesu Kristo apostolu. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwe toti ke chiliha lila da subudi gidala liuganu lan na salbaruni won. Abati launa hanina bungu le wasalbara gulle luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai kaisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini luma darangi le luma gen waguchi bungu luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasalbara gulle. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu. Uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama liranhani luagu Kristu. Gagamba di, lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa hadurun. Labu genye lariya han alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lunle buidube, lumbuidu la lichug, richagu wa ligie me. Derege guanyulungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inareniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digda guo hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudin ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hadan tima harasa kuriju ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma. La diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau arufu da ni le mon lubay. Lungaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana le nyembubai gweto hawagu lupaisanu.
2: Grigia kuretan, sunga anda jeha ma, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha honhere, lunghaudi lau arufudaha ni le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagun inaireni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagun inaireni, ani vije tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga vije ti hasamina, vije tuginye hanigi. Arinya gatinya luagun subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luagun ibidi la hon, Lugundu misi nya habuti nya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongu wa lungha diga nile buidube.
1: Tito, Kapitulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guabe. Aninya gabakon alidiga tinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wa hagieme buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insi nya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya wuninya ha weyanya, lunti ginya buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualu guhama, mabacharu adun hagiyame. Lunti hichugun hempulu buiti lau habagali dun luma hererun. Lun harufu da hahon wuninya nibune ginya lun hinsi hama hamari guhon, hinsi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagiya, aranse hagiya habinye, areida hagiya, gagamba di hagiyame kon hamari gu. Lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu te bungi. Arufu da haba hon ni bure nginya lung buidu la hachigi. Ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hama nyame. Lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hiniwa lida ligabri habagaridun, luagu buidu lan arufu da ni le luagu ti bungju le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungju la rey ni won, le ida ginyebe gayara la hasal baru sun grigia. Arufu da hayna won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, Lugo bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungi yute. Wasalba ragule Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigun. Direge guati lungwa lun longwe wawagu, lun la salba runiwa lida ge sun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aran senyo lun wadigu ni le buidubai. Ani ha burikata ilumbai barufu dahani, itiga ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba luga luba neguni wa kai mikata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Luga gamba di hama hon, aransi yu hagia me lunha degun furumiye guari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niyaba, Lun dili la houserun, areida hagieme, lun una buguhama lida houserun ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da le la rufu du bali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wa digun somu kate buiti. La diga wa gude me lung. Salba lumuti wa lau la chibu ni wa figo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi u sifiri sandu won lidage wa salbara gule Jesu Kristu. Lau la richara guagu du niwa bungi u ligibu gen lau la reini. Galagante wa bai lida ibagari magumu cha ditile wa gura baha bai luma ge bungi u sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahani buri kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungiu, lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loe sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen lilurudu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lung aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lung ti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai anilasia dirunyen la li figon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bai senasi le subudi habu bai lun lurdu luma apolosu lida sun le biyarati rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni hawaya sun frende hama ginye sun wanigo lun adigni kate le buidu bai ide hagie me dan le mege wala hulamu ga habagari lida kristu mabui ga hanya sun hanuma banya bun mabui ga wanya hon ha hinsi habu banya won keisi duha nyulegi kristu Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le nadoirunya bai luegi na puliji han luago Jesu Kristu. Na biru hanyungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu su wada lida le narita gun buwagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, Bafinye luagu wabune me Jesusu. Amuri ya tina luma bungiu, lung ha lan afinye banya luagu Kristu, ladiga bafinye, lukhayabi lu gun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma gi Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nidabay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luago Kristu bidangi. Lausun garichana lida Kristu luna niye guni le lumbay badigni bun. Himay numuti ayumura gwarig na bun luago nisi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawa nyu bay luwegi na purichin luago Jesu Kristu. Amuri ati na buma lun badigin abaflese inu lun onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigi halibay, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubayti lau ugundani kama hamuga au guanarigu beresi birubay. Gunda ati na hamuga lun leredenu numa ya, Lung hamuga leseri bidun nu bevenye gua, sun anahala adaruwa, luege na purija ni ugano lelan na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magundaga buguya lau. Luma mala lauti afosuruni flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lung lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida, lung buma bwe la gweto lung sunda, gweto mamarigu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati luwe idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nu, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairi ghamuga au la beresi birubai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu lagu duwe iguwa bab ginye bun guwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanye bun lugundu choruna lagu bagambadi, ani subuditi nu lagu badiga bala sigur lau le uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, lenoba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
3: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida gen liru. Le ida gebui ladugai ubo. Aniru le luligia bala kalagante sunkati. Arufu da lumuti liru buingiu luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digubali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu hali liru buingiu luerugu bai la Hawaii angeli. Resibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
4: Nire uguguye, ugunye, bugu chihada.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina ugu chinu, ligie me aba isani ni.
2: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Utuko huma, sunani angeli gunu.
2: Lania gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lupiter hamalani angeli gu, kamagaragali. Adega ligie lung itera hama eseri birutinya lung kama watu gemete.
2: Ahi ti lung lira arinya gati etar.
4: Bungiu, magumu cha diti baruiha. Eni ama aruiha ni le lani na richagu. Hisi eti le buitu buibun. Yere go ligie le buipa buibun. Lige niki bubai. Au le buibun yute. Gibe ti ma ugunda ni bidun. Sugu hau bibiru.
2: Arinya gati ginye.
4: Buguya abore mei.
5: ida la kumesera adaga pumuti bobo la ubuha bubadaga isiebe la kumuchu basielu lumo bobo ahi buhuya berayo wadu sundana la waya tupublike idalu babaru chokuboy keya babidu la sansi luoba keidalu ahi buhuya aba meme badiku magumu chuboy bibahgan
2: Maria Gutibun Junia Bawayasu, Lunia Bangele.
5: Yoruba Lege Nomere, Darianichuni Bagani, Lamu Bugudi.
2: Sunga Heligo, Sifirigo Servitutinia Lum Bungi Hagi. Ona Hutinia Lum, Hideragunia, Halum Banya Heresibiruni, Asalbaroni, Kaisi, Alaga.
1: Hebreos, Capítulo 2.
2: Lum Tilubaiti, Veteni Runtima Lum Uganule Agamba Wamaliwi. Madire iruwa mamu ga luwe imu. Chowru wati liluru dubuingi ule meha ichugubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu buingi uhawagun lao iricho. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigon ahi imunigiru wa maa onwe basalbaru nile resibi wa maaliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimurehboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine Ha agambu balin aba hachouruni won logo inaruni la. Choruku dala liginye bwingiu uganu ligien won. Lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichugubin won. Lau amunye gwenu luye ubafu kaisi labuseruni. Michugun lumuti bwingiu uba ule lumbo iliabwi. Le meme waguboi wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira Larien heti dan lerero.
6: Kata yang nusa ubi elu basan nerbalah hawa. Kata yang nusa kiri elu beber sebelah hawa. Atu gak umut dia kan dah buka hawa yang ahli. Gamalum dahulu kita umut hilau hawa ini bunyi lumai nebesi. Rubu umut dia lawu dia sun kata.
2: Dan lupa itu le licu guni bunyi sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia. Migi rutini kata lum le mama bayilan labu gini. Lau sun lira Ariha wamuti logo, mama gilila sunkate nyundu tilawle luboi bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus. Le adugu bai unabugu hawe angeli. Dugu lao weri guni luma inebese ilogu owe nile la sufuri bai. Lao lueri lisi habubungi wong. Anha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sunkate anihe ilu buingi. Anilida jeti ginye. Ani busien ti buingi ulun gafara hama sun lirang nyu lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu irun lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gul le gumut. Ligia dandu luboi le ona haboi kai ha anu adirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
6: Nadimu ya kwa kwa wangu huu nibiru, nere mwa kwa wangu kwa hili mulina adamu nini.
2: Arinya gati ginye.
6: Nemeni kitu kwa wangu kungi.
2: Arinya gati ginye.
6: Anaha hama isani uhalishi kwa ya kungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hito hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengi, wigiri la meha ginye garawu wiguti Jesusu. Lumeha gayara aba ila longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliabi oweni hong grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala Lun aba mela fadri inyutimat le guflit lao gudeme habu hongrigi lungi la chibu ni hafigo ngrigia lao le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gueto gayarati ginye lidere gunuwa lida le wocho wagun
1: Hebreos capítulo 4
2: gueto luboiti Kaya nihe kwa la bena hurenyu uon lu gayara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingiu, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugun dua puri chho waligin yuganu logo ta salbaruni won kaisi gubairigu hon wagachagu gamalumu mesari miti hon hagambuni ladega mafinyeru tinya luago aiti wagele afinye liboy bebelu balido ngamera gunile wagu bailarinya kapwingi
7: ligena afinyeru boy dela nigani luago bebelu koyela lidon fulasule emera gwagali
2: Lausun gumulani bwingi luadig meiluma geveyule lagumu chubali ladigni ubo kaisi laburu dunu ati dalereru bwingi logo lisedungweyu
6: aba lemera gumbi ulida gesun lodi mari logo lisedungweyu
2: ariya wagoya ligi ati dalereru itar
7: lebedu bwingi dun fulashu le emera gwagri
2: laudimure burile subudi wa muti logo aransi ruwa lan fulasu lani na emera guni aba agrigia hawa gichago hafrume tibanya agamba yugano lani na salbaruni mebelu tiyan ladiga magamba dile hawa gubay lubu ingyo lige laranse rubay bu ingyo amudan lunga yara baylan hebeluru isi grigia lidon hemeragun lugundu adimurehati bu ingyo lida gyan le meha larinya gubay davidi saragu dan lari gyan tidan lere rubu ingyo
6: ugunye ahi agamba le larinya gubay bu ingyo metara gata homo muhani gilung
2: ladiga Lunhamuga rulumuti hosue fulasu lani na emeragu ni honhu israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubayiti anihi ingua aba emeragu ni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu le ebeluriti emeragu luma buingiu emeragu ati luwe iluadigumari itara kai le emeragu meha buingiu luwe iluadigumari. Lunti lubayiti wafagun luwe ebeluru lidung emeragu ni ligia Faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinyeru bali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyangu ati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubay. Arufu datai kala atidabay wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadagun loy larihi buingiu. Furangu tisunkate lunle lumbe laguse ragaduniu. Hesusu le liru buingiu, le beluha libe sielu, ligia wafati eboin le tima tima. Ligia lunti lubei derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebulan Hesu Kristu, le wafati eboin logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sunluye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligia lunti lubei wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruen habuingiu le inse habube won. Lugudeme habulan won, idere go lawa me lau laraini lida vemegeirun.
1: Hebreos capítulo 5
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabui anua da houro giti wada agen lun ligia balan wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma atakara gaduni luagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara atikudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun luagu lifigo nguanarigu kai gubarigu luagu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigia lungu fadiri me leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rulei ubaro le lun kaisi meha la susere du lun araon. Itara linya la susere du luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gube lini ubaro weiri kuti le lun kaibu galarinya guni lun.
7: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
7: Fadiri uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
2: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro kwa ligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke kwa inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun larufudu ni lagamba di, laulawandu ni asufuri ni. Damba iti uara kwa li sun sui na gubai, Laula sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha titi haunsun haa gagamba dibanya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti warinyangu ni hun. ani heri yang kutilari yang wagun furangu, lugundu sinya langku furang teh humani. Sugah lisara kutan luma gen hasal baru, lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ille tima meri yang kuboy tida gelereru buingi hong. Irahin gidu lida hafinye, kaisi irahin ha gasu ben hatu miligi lubara ge hamuga haigin haigin ille dugdati. Afinya tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahinyo, uwa gili kufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti ha waina muhaya banya.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Buingi ubuidu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bihamal bisifiri santo, gefente ya logo ugunda nile hasandirube, la ojali hanu lelero mbuingyo. Luma lubafu ubole lumba iliabi. Ahanya abruha, here guboya hasakriha. Ladiga kaisi kubairi guhamuga hatara kunye nye la Kristo logo guruwa. Hadigu nye ginye lun ehere ha grigi ya lao. Ladiga mua le achuru balin huya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honha na degi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hidru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubay nadu buit. Ani hibi hubay, sun abiniru ni le nyumbu ibay huwamu, logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu injiu, ani mabule idun lubay le adiga humalibay. Loma isi habuni le arufa da humalibay, lun lau hidra gunia hiduhi yunu, logo afinya ni, kata le ahungwa lubay adiga. Businti wa lun itra meme la ka aban hidagen, arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara bay la, hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busiyan ragutu wa lun haye hani, hagaburi ha meha afinya banyalogu buingyo. Awanda hama isun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama selubay buingyo hon. Da meha le frama selubay buingyo lun, avraan logo labini rubay la, Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
2: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati, Abrahamu lao guraso, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, loga aba le wairi kutimati hawa yi hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lao finyu uwa le amu kate ilu lakuti hon. Lige lubo iti, La choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, busien la larufu duni furangu unwon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru unwon. Rule lafinyu luago. Kayarati vemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen ha buingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbu ingi ulun hasalbaru. Gayara ati harigu dungurasu. Wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai wong. Agda halumuti emeni gini le wawani deregu dagu. Kaisi lagda hanu onguru gune ani emeni gini ligia inyugu ati jaguru umeme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto Afadiri hawa wago ligibu ge buingiu, kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
3: Hebreos capítulo 7
1: Melkisedek, le urue li da meha fulasu le giribu isalimu, lufadiri ginye buingiu le inyu timabu. Dan le lagiribu dube Abrahamu uriburu guginye, larige laganye uni uribu hawa guriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidange lidisi farinti lidange le laganyi rubai lidan uribulu. Mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kai luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibidi wati katanya la meha laguburi gubanya. Ibidi atiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye waliro buingi uligia. Aba fadiri lun sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lidagen le laganyi rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti hagubura hani lidisi fare iti hama gen grigia lidage sunkate. Lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe Agubura halumuti lidin sifare iti lue Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abraham. Le meme buga eresi birubali furama selumagi mbuingi. Anisiente, lasige neruni ni aba luagu.

0: wil guti malale abini abe sugalale abini rubai jawadan fadri uhare subale ka lidi sifarenti wugurin goweditin ahenti logo melke sedeku tadimur halere rubungi logo kai logo abale viwangeli ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubura bale ka lidi sifarenti gwento logo faji hamani ginye lu melke sedeku lida orale la faye rubari abrahamulu lugundu lida aba obo barulu mutya buga abrahamu la diga wagu hamagoro hongi yabanya lida lugu budale la furi dumboy melki sedek lubaru hada ge fadri gu hala diga wagu lebi heresi bire israeli na liluru du moises lung hamuga buidula awadig marikai fadri gu memege ru wali hamuga la chila gu amu fadri mama libe aron libe melki sedek Lugundu, dale la sansi runga fatiri hani, sansi tiginye lurud. Tarihe lere rubungi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afatiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liabin wabure mehesu Kristu. Ani maria guti moisesi ni kata hawagu, dale la dimure hambo ilogu afatiri hani. Ani frangu timati danle liabu Yesu Kristu lu la fadri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule arian gube gabala idagi adige wagun liabu. Liabu lu la fadri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani ha le larian gube buingyo logo Yesu Kristu.
1: Aba fadri bubuya lu sunda itere emelu kisedek.
0: Kumugu ati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi La diga debiliti ani meseri miti. Mabafuti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chouri buingyo emenigini le lun Jesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugumbwe habara hon. Ahinti logo Jesusu le laubwe finyu Lichugua lubara lu, larihe tida lereru mwingyo.
1: Fiju bali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadil mwuya, lusu manda.
0: Ligia Jesus luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, luele frumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, Masa giriba ilifisi tekaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara lubwe la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ti lusunga da. Lugundu gabagari ti sunga da lula yumago lubu ingyo awago. Jesusu lubwe ti fadiri bwe inyu timati le wasubu dirubwe. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu timaluwe sunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu timati nya. Agasubwe hadagaragadun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo ibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagaragaduni, abanagu weyas, lusunda, dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichugu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu lira ulun ladiga ni fadri me. Le uwa bai mege iti logo lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8
0: Le sudin tima bai lida ge sun le wariñako bai. Logo nihe laba fadiri inyo tumati wama le itarati. Ani nyuruha le luwe ge lome re lalana la runga iha buingyo sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bai tida sandu ario tima tima tu to ladigibon wabure me buingyo. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugun niwa, lun lichugun idewe sei, luma adagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate ilunti, la adagara gudini Jesu Kristu lubuingyo. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate iliewari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logo iyewe la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gumbuingiyo lun.
1: Adiga boitia,
3: sun katai ke si iya moto na rufu kubombo lwa gugugu
0: gama lumu wairi kuti la fadiri ha Yesu Kristu sigala ha fadiri ha fadiri gu ubowo buitu mati daradu le wogu bela buye haluma buingiu ani buiti mati ginye furama sele lichu gube isari daradu ligi lugundu lu hamuga meha buidu la furumi eti daradu le sun sun na gube memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu gama lumu magunda atibuga buingi ula ufurumi eti daradu ladiga mabafu hama wagichegu lu hagufuliru luma daradu ligi aba tilaria kutida lereru
3: lania nanyari hagule mebungio lachili goveyo lunadudu iseri darada amalila na hula luma israele mita abai kei daradu lena dudu wei hama hagichegu leveyo le nare kutubo li hahabu lunasadaro ni ehitu gie magufuli hukamuti meha ni daradu
0: Niha daradu le lumbe na duguni hama linasiu Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lariyegu abureme.
3: Nichu kubwe niludu litong hasajina. Aba menaburu ha nitida hanigi. Au wati habungi te hagie menana. Memege nuwa boy lularufu da honi wanuaku. Maria mboy wakiri lulituhe. Nilulibini, subudi kwa ibungi ule abuleme, lugundu ka subudi lugwa na sungu kwa, lumo vyele jiri timaa jibi kwa, dalilumu ule wedi timaa kwa, adara. Ferudu na nukwe, gulipa nile hatika kwa, marita kutugia adiname, lwaku hafigo, lusunda.
0: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu, rura le rugu, linya le furumiati, kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, Yarafa liri gulinya lunlunwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: La duga liluru no Moisesi, li yawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Ha luboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, le dagyen hata anima lule adagara wagudubai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Siyanti meha uwara gohama sun sui na gubai itar. Nuhamuga gayara ala la Roma da gudunia luru du ludage hafigun masandere guhanya hamuga hongwa la uduru aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo sariviti adagara guduni burile lularita kwa gudunia luagu hafigun sagu irumu kaisinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kube Kristu lubu ingyu dale lebelu ruboi ubo wagun.
3: Mabusa rutibu adaka yuduni ni iberesa. Ruru kutibu awa ungu bunu. Mabuna atibu lawu ni adaka yuduni yugu dawaribate. Niburi lawu adaka yuduni lwaku fiko. Aba tindarinya gu, miyubi hajina ubo wago, luna dugu ni bugunda mbungi yute. Itarakaisi buru yunia la mwagu titambelenu.
0: Furumie, larinya ga lwagu mabusa erun la mbungiyo, magunda aligia lawu adaka yuduni ni hao anima alugu ichukuti yalu. Ni adagara guduni gudawa guti. Logo figo. Lao sun ligie laa burikata ile wago bai larinya ka buingio. Lida angia Moisesi hongrigi ya lung hadugani. Larinya ka Kristu lari igie.
3: Nyubi hatina lung hadugani bugunda bungi.
0: Mini laa lira. Nyubi halilang Kristu ubo wagun. Lung lagumu chagwa guduni igaburi ile lani na adagara guduni wa animal. Lung lichu guiseri lewenye gu. Lige lugunda abai buingi ulun la ruma da gudini wa ligibu gen la ulonwe Yesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuriyu sagu weyu hadugni aban meme adagara guduni la usun sinyan la lagidaruni adagara guduni ligi ya figo. Ahinti Yesu Kristu abar gunye weyasu lichagun lungwa logo figo ulun sun dan. Abati lagiri budun sielu aban layunru loige lonwe buingi. Ani hinyi ngueto agura bahali chukunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguboi yasu, aba labu idura gudun ya lani gubuingiyo sunsui nguboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
3: Ani hadara tole nube na gudun ya hama lari kepo imeleyo ligi linya lariyangu wakorewa. Nechi gubayi niluru kutito hanigi. Aba me nabure nilita hasamina.
0: Lari ginye, lari yanga.
3: Marita kutipi ya dine me logo hafikon, ni logo kuri uribatile hatibuti.
0: dan lubai le ferudi nawali figo lusunda memeke ruwali amu atakara gudini logu figo lige lubai tinituhinu laulome kristu logu guruwa kayara haliwebelu rulidum flasule santu timaboi koige belu to meme lugu bu kristu tarati aba iseri umamu lumu bwingio aba umale anugu baliwa lidum ibagari magumu chadit Jesusu wafadini eboe inyu tumati tidan luba bwingio lige lunti lubai Wayara fatun lubu ingiu, tau taruma wanigi, luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo, larige lachibunua lau duna harumat. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi, lugundu lagufuli rubai la buingiu le furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, Luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumuti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwentoti malao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure mehesu kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni, Lunferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilun wagura bahani. Lun laguse raguduni wabuingyo, lau aba laneri meiganyo luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni mbuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, luago lunti lan longwe ngrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere sehagia lau lita, anaba hamai sifiri sandule insi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubui.
3: Aulalubu ila baincha biduni ya gerigi, aulalubu ila fayere biduni ya lagu hafiku.
0: Ariyangatiginye.
3: Naguse rebitu kwa yanumutu niye.
0: Fugiabu gerigi ele waguti, Laburi haliganyu buingi ule mingwabwe. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibwe dan meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu. Laduga haibugu luma kristu. Hibiri sufuri tinya laduga gamada kwa hama hama ha uriba banya ouse runiwa. Kuteme habutun meha hon haa furisu urgubanyo. Higira kwagadatun hungwa la ugundani lun lagidarun le huma boihuwe. Subudinyo humoi logo anihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara laamu ga heresi biruni farama sele lumbwe lichuguni buingi huu sielu. Tariya hene leneru buingi logo lagiri bidu kristu ubo wagun.
3: Maana hali, aha hibi le lube liyabi. Madare se hagubo isaragu tanga. Ahi le nariki na wadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahi leferi dira mlafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wakaigurige haa agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru. Hata angieti wa haa esefuru banya, laduga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Luma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lau sun marihi wamani. Laduga afinye waguchagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ulan adugu bali ubou, Laru gulereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigiwa. Lau lafinye aweli, lichigaba adagara guduni buiti mati sige lau le ladagara gudu bai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aweli, aniyagua adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, La nguwa sielu mwinga. ani materi wati lugubu lugundu bungyo nigbali ani tarin he lereru bungyo logulubara ke boila me halanigun enoku gunda la bungyo lauya ubo ani siente la gunda ru bungyo wao ahin mafinye wa boiluago lugundu lu wayara fatu lu bungyo gasu wafinye ru logo ani ila ani lichukubala afaye ruaha ha alu habali laula fiyo noe na le lavisa rubali bungi ulogu lataka rubala aba onwe bungura la usu marihi gili langura aba ladigu ni le lubaibu bungi aba ladaragun aba onwe bunguni lun la salbaru hausuntila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni bungi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye la ulafinye abrahamu dale lagua rubai bungi ulu luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun aba ladigu ni le lubai bai bungi aba lafu idun lagaire gien ibidi ugalun halion bai ilan aba lagana un lida iseri flaso ligia la usun terecha la nyen ladiga lafinye aba lagana un tida ankiampo ligia meme ginyen ladigu bai isaku le lire uluma hakobu le libari ladiga resibi hamuti la Frama se meme ligia lumage bungio. Adiga lumuti Abraham sun lira, ladiga agura bahala lebelu rolidon, lubuidu uburu gule, derebu gubei, ebu. Uburu gule ladiga be bungio. Lauginye tafinye sara, lausume waya ruta, luntagarudun, recibi tuere lumage bungio, luntagarudun. Garudu aba irahu, ladiga tafinye rulago, lagufli rubaila bungio le frama se lubei. Lausun lubai ti waya lila Abrahamu lungare ila. Nyubu iti lung gadiga wagumbu ila sarago. Kei waruguma hasiye lubanya. Kei ginye laguburi sagon le larubi beya le sinyabu ila bahudun. Hilagwa ti yansungurige ha meresi birunga hama isun le frama se lubai bungi hon. Gama lumo ariha hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni. Aba ti harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu irigunya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luago halu hameme ya la aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu la le nyinge luboi hafuri da hagairaboi le halu haboi gayarati hamuga hagiri buduhari igonyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse ruboi, agairu ule siya luboi. Ligia uwa luboi nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranserun, aba uburugu, aba. Na mehale laucha gubali buingyo Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirule isaku, hilagu belun latakara guduni lun, afinya memeti luagu buingyo. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni, lirule aba naguti. Lausun aria galilabuga, buingyo lun luagu, saragu mayla latika wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingyo, Lun lasara gudni hilanya lidange oweni ani itagaro yebe ladugni buingi la ulichuguni isaku lari go lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni laulafinye isaku frama se lubai abiniruni lun hakowo luma esau laulafinye hakowo dame hale lowela binilumutika aba hadange lirahun hose aba ladimure haluago lueri gubuingi ragunyu logo ligiri lubadu laulafinye hose Lubarege boy lumi, arinyaga ti logo hafri tubala, Israeli na hiptugi, arinyaga ligia, lung hanugu ni labu hamagwa dame le, higiruni fulasu ligi. Lau hafinye laguburi kumoisesi, tale laguri ya hobi, aba haramu duni logo iru hati, ladiga harihi logo buitu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule, lichukubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wuguri hali, maati lula nugunua kaisi, Tiro liro luruwe te hibdu. Hime ilumuti la sufri ruhama lumutu ni buingio lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa lau la sufri ru unabuguni luigen kristu le lumbu iliabu. Sigu lau lagano lida sun lirisi e hibdu. Lugundu loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lun lichiga ilaritagun. Lau lafinye moisesi logu buingio Aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lua iliga nyurue. Redeiti, dereka dagulida laritagun, kama hamuga, ariangulinya lumbu ingi ule marihimbe. Laulafinye Moisesi, la dege fedu le giri be lue yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tube neri haba Israelina, lau hitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru, lamga niaba hagiri ma Israelina. La dege hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Dante le habuse rumbo Egipto na lunginye hasugurun kai hagia, aba la toro gutuna hau. Aba hanyara dagu. Lau hafinya Israeli na logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu sedu veyo. Aba leigu adu, loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya raabu, tomeha horu, mowe tubai uwa rahama haa, magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logu beidanu lun naburuha logu hedion. Barak, Samson, Jefute, David, Samuel, luma hawaku profeta. La hafinye, ganye inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerime. Sefu tinyaluwe, hafara wagun hilagu baitawu efeng. Aba here dun, hamere banyi. Nyubu itinya, lugabafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saraga dawatinya hadunhenyo lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri, hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudunewa. Lugayara habaila hagu yugun lido ngaba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adauruni friso. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, Afara waguatinya tau efeng, rede itinya ibu ganya hadugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Ibu ganya hadugu hanya meha lidan buri fulasu magairawati. Arabu, lidan buri lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muwaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya ni le hawagu boy, ligibuke buingyo, meresi birun hamuti le meha frama sewali boy, laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lidaruguba la aba wama habuidula sun suina gubi.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humai luhebela agudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile, ibidinyo hon. Harita kwa huma hawagun adurutinya, kaisi kubairigu hamunga genye adurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya, kama hamunga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube, lunti genye hagufuliru umarigu hama kwa lao uwarani. Lugundun, Lagusera gudubanya nyinye buingyo haa, agamari dutinya mamari yedunga ama haa, agabara habanya. Michika huma inhinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubay buingyo le, emege irubay hun. Arinya gali.
3: Naume girubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubayiti, warinya gu, lau afinyani.
4: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati gayara magriga deganalu.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, ha apuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma libuguru idalinya la meha habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma suanda. Meye dagwagda huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun Teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu niligia miyabu itilun ladigiba la bu iti hon haa afala rubalin. Sinyati gafara hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agen atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabu Hata anima alugu, lidon fulasu sandu timati. Barulei, atakara guduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia, bogu ditu ikiampu agai, lagudu itara linya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lu la chibuni wafigon laulita guanare kaimo luboiti lung hesusu bogu di tui kiempo agai asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu li dan ubo ule uwati niyaba uburugu wama le adura roti lu sunda walu hanye uburugu le lumbo inyihi badi walan lari gen ibagari le Ligi ya lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida angi Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeribai atakara gudunu ile labuse rubai buingi wamagi. Ruwa ma lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugu ni ile buitibai. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikata ile aubai lagunda ara buingi. Kakambati huma honha arufuta habanya hun. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibu ge buingyu logu hauni girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu darangi lanyu linya lan waritagon. Kei busien wabai buidu lan wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma Luhayumara gulu buingiu, lunga yara abaila nidi arihang madisa. Ayumara guatina lung buingiu, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo, litange oweni, honiri mudun le weri timabai, le achoru rubali, lidara du buingiu laulita. Lung luadig maridu hida, lida sunkate litange Jesu Kristo. Lunga yara abaila hadiguni lugunda, weri guni lung Kristo, lun sunda itrala niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimurele aburha na albe hun tida murusungara dato nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi ahinyubu ifrese nanugubu numagwa damele nidi arihon mabu iga ninya hon sun tabu tigu ligilisi luma hon sun ibiri waduhinu lida wafinye mabu iga hanya italia na hun Binela ubuingiu sunhuguya itarala.
2: Santiago capítulo 2.
5: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibiri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titao dogo huchecheru. Aha etenira lule finu bea doira gubuidu lun harien gulun.
6: Nyuruba ya lida obare ubuiti.
5: Harien galule gudeme bei.
6: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nuruga bugenu gudu.
5: Hanugu nya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu agamba humekatele. Aniwo dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habo banyalu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa buriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru heina ligibu gion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi naru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya guni lereru bungiu.
7: Hisi ya lagirigia bile di bungu, ke bisi yango bungua.
5: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia, hadugu ni afigo. Durugu wa humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba gurigia lau sun lurudu, igira lagumfuli raba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele arinya gubai.
8: Magaba rahaba.
5: Arinya gatiginya.
8: Mafa rahaba.
5: Ahi lubaiti madugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi tilaule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugieme keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude mehabu banya hon amu. Magude mehabu begien bungi hon lida meveyu lani na guseruni. Ahi hagude mehabu banya. Buidu bai hafri du lida me lidani ya guseruni. Niduhinyo, kasa hula la rengu grigia logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emege ruti dugu lumaigini. Lare gaba hidage lu.
6: Buidu la lidi bu. Darugwa ba baugwa, hobu yeme.
5: En michu lumuti lele mege rubailu. Kage hulalira. Itra len la susre du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra linia ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinia guti.
6: Buguya afieti. Au aduga numuti le buidube.
5: Au arinia gati na lui duhe iligia.
6: Arufu da baiti ba finye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
5: Afieti blogu aba rigunye la bungio. Buiti baduga, gamalumun afiente gie mafie nu luagulira. Adada grahagia lau anufu de lui. Mahati boba fienu, ibidio gotau buge le, logu hilanyu lia la finye grigie ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungio Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagule la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagra giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu la finye lau kate le la digbe. Ani nyimbuiti la finye luda yari baila lau kate le la digbe. Itara lien la gufliru le burungwa njibaitida lereru bungio.
7: Afinye timeha Abrahamu luago bungio. Aba la bahu du keisi gugiri richagwa ti.
5: Nyariye wagua ti luago Abrahamu lumada bungio. Ariye humali lubaiti luago richagwa la buguri luago buiti le la digbe. Ani mama reguluago la finye. Ligie meme meha asusere dubai tu rabu. To horu lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tu logu kate le tadigbe da meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida ge amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
2: Santiago capítulo 3
5: Niduhinyu. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagia larufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubu. Dalewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumutu la busera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani, lida nyo wagubu ani afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ki watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuriba ni tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege ben bungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubai ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iye nilira. Mama ligia luwiri bai lichu au le nyumbi bai luma ge bungiu, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go, anihi chagagu onye luma sun luwiri wuribani. Ahaye haa gama bali lichu au le luma ge bebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areida tia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagri leri shagwati hada. Lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
5: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suanda. Busentu somukati. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logo somukati. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habusera ubay lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuri ha. Habuseruni lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya. Ibide tisahun luagu anhi lagamadago ubay lumo bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tariyegu belereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichigbe bungiu wada lum. Kamalumo weri timati ide mu le lichigbe bungiu laduga tarenhe lereru bungiu.
7: Lumo tibungiu lanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
5: Rugo huma lubaiti hungwa labu gion lerere habungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba me lanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Angi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichugu nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaibe lurudu. Hicha gunya hungu wa kaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu bay lula salbaha. O lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lu mbadari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariyengube.
6: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei aba airumu. Wadagu ba maraso lao wa seinsu nyei lu wabihi lao.
5: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan larige aba lagu mushagun. Ariye garigutu hamuga.
6: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile olir.
5: Ahi tihuguya hadimure ha lao pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Lelu baiti subudi habu bai lu la dugu buiti eni madugu lumuti la dugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
5: Agamba humai katele, ugie risi ten havu riba bai gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugie me luagu buri la misa lule lu bai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hugha maru hamutiri hadagiragu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya rang. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifai iti ligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meitia hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanya hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa. Nige lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furume eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugeme luguntu madise liliabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida liya la fulesi lani bungi ulagumu ho oura. Lugundu areida tibungi udeme habuligia. Luge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu ni lua guliri mua. Ni lao amu luiri afinyiru ni lunga choro ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu ua luginye ua la. Masie diru lamu ga hubungiu. Ahin la sufuri rinye luboi aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboi lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin luboi lunti la guoro hon tabuti guligili si lunga furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai lifigon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugueme huogua lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan ya le la furi idu, aba ya la huyu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humoi lagu furume gwaru gula agiri budaguduti le afigo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun lifigon.
8: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
9: Ao Feduru, Aba lani Jesus Cristo apóstolo, namburu hanyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, lobo guponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi uguchili, luma giameha binaru, La diga ligia la la busa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la numa da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma gine bungiu. Ruma ma uweidi guni lu bungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugu de me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lubi ladura rulusunda. Le sinyabi ladasa iru. Sinya ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana bai la, Wabihini asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube larufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusundan. Ladiga itare linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeribai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi ti mati sigila ugolu. Lugundu gagumucha diti golu. Laulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. Ladimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun. Lausun humanihi humagi lulang. Eni lausun lira, afinya di luago. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu hongu guri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma wairi guni, le lube libihine lari gine. Hagiati, aba hochu hasubudi runi kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada abai hon. Aba la subudi ragudu nimbungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu bikadimreha. Ligia meme la wago be hapurici a grigia hun lidon buridanle. Aulu bafur sifi di sandu, le nyubi be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aransa nyuhuma eni jusu kumei lubui dunharitagu. Ruho meisunghe meni giluago salbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau lareini damele la giribu du Jesu Kristu ubowogu. Keisi sanigo gagamba di tinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungiu le aguarebe ikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria han erlerun bungiu.
4: Sandu kumar, lugundu au, sandu tina.
9: Aha guara lu bungiu keisi huguchi, bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusere gudunia sun girigia, lunti huara du luma lau inebese sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lidagien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti la fai ruaha lebegi asalbaru nile. Kei burigolu o pulata, laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege tiluagu. Luma gien lubara gien buga la dugni bungi ubou. Aba laranse rulung Kristu bala wasalbara gule. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu, aba hiabi luha finyinu luago bungi le asare gudubalen Kristu lida gie oveni, ruligia weri guni lun. Itara linya hiabi, luha finyinu eni ruhu mei sun hemeni giluago. Wento, lauga gamba di huma lu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhanigi luganyana bela gisi nyendu hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
10: Itara hanya sun girigi ya ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi lufuliri.
9: Ahe lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
9: Ligia lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri marasu alugu, itara kei habu seruni, irahini ufigiginya, mili giharumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun, haturi hanulerenu bungi ubuidu, luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humalo ilubei le timati, luago buidula abureme. Ayara fahoa humalo beiti lu Kristu, dubu vimati, le aube membere se hama girigia. Ahin ti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu sion. Dubu le timati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye ni kien loagu. Buidu belili hon.
9: Weli ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. anti ho ha ma finye banya. Gufli hali le taniengo bilerenu bungiu.
11: Duble augo me vere se hama abunu utinya. Ligia li duble tima timata.
9: Arienga tiginye.
11: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
9: Hama digi banya gasulo uganu lani na asalbaruni. Tugego tinye luago. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. A gente huguia le finha bi logo Cristo, aba raça nua da honti e huguia. Fadir guha e seribiduti en lu uruve le bungiu. Necha niha derega guanya hongua lu bungiu. Lumuti niya bungiu. A nua diruandu, lunga dumreha logo buricate buiti le ladigbe bungiu. Le agura bi hung lida gien lu burica, lu lido lueiri larugunga le lichugubei. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahen weto gudeme ya buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itaraluba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adigu banya buiti. Ladiga busienti bungiu, lu hadigu nile lubeibei. Lu hama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au, habu sembanya hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livre tinya. Gamalumo mousera kumei livrei lunga digini leburiba bei. Ubara gen lira, abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeka avandune asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegien hadigin kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madigin ti Kristu ni aba figo, mayenha ligien ni aba wayasu. Alehanabunin, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristo guanarugi wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesivati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunga feri dihanyi. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balen keisi honi di mudung, goni gilou huwani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
9: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. kayara lamu gahayabi lung hafinya nulwago Kristo. Luago rugu husa, lau rugu meha rikini, lubuidu houseru, lau inebe se luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida lahanigi hevendeda. Le ab.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carif.

0: y bagarle ni busi garidanet. Palahmo timeja luriba haritagu, abacharuda, adagua fedu, atagua, luma ahudrogua honguario. Cuento, vueri tiganigilo ma fala kumanya la lida la gibri y bagarile. Igia hadum rehabi vuriba huwago. Ahinti haguya. Agufe seruba ligibu gebungi, le aranse nyobei, lula gusar guduni ya vima aginya, ama hilaguanya madise. Igia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilaguanyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, Ligie luntilwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sunkate, nyela saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye, magululuhanga. Kesi onigrutinya buitinya, buidu la hoserning Lubuyerigu y debe si le heresi birbei lumange bungiu. Yusu le cada aba lu le serividuhun amo. Le gabafu beilu la purichinha, lunti la digani según le renu bungiu. Le eserividuti, adiga lei lausun ere le lichu bei bungiu lu. Sun kate le hadigubei, adiga humei lida aba y gabri le lunti lichu gunua. Uweiriguni lubungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna balin, uweiriguni luma ubafu lusundan itarala. Nidunghe yuhise tianu, maweri de tahanigi lauburi lidere ochawaguni le uwegi ya beihasi gragueto. Kama hamuga abakatei hanari megeti asusere dutihun, bara gien lira, Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana bela, habuinchu lau ugondani, tamele la giribdu Kristu obowo gu, lau sun luenigu. Fulese ivatun, ahanganabu aloegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufuda lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahinga sufri raba hida gien, lumama la luegien la farha. O luegi en la liberuja, ni luegi la dura aguni libri lurudu, ni luegi le meter ulido kate le miabi tilu midi. Ahienti a sufrira mutu luegi en lanigu la Kristu, mon lumuti la nugu busiganu, luntilichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gin aguanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahinti vamo giba lube lagume seraguseruni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salvaru ha richagua banya, halia bagie hebe da ha salufri banya, ha maha gafigo banya. Halube tia sufri rubanya segun lugunda bungiu, lunti itara meme ha ma adige le buidubei. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, Lugundum gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguye le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube liabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, Kesi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni kesi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafo surunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisien sensu hun. Mouseru huma kama hamuga haburia ha labu gebanya haria ha huguya. Ocharugu huma lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba. Dame le liabi Jesu Kristu, le honi ni mudun le timati, hibihu ba abaridi weiriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri, uguya ni buri itinya, gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni. Lugundu tarihan el erenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha, walugo beikongu, gamalumu, idaragol mutiu ha, una bugu banya.
0: Rugu ahumalu beiti hungwa, una bugu labugie luha bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichigunin weirigunin hun demele la chiliru danligia. Madihere huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agaguduwa nyuhuma, raguguwa nyuhuma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwaguda huma hungwa lung. Derega dagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye, hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigie me sufri hadu la luagu murusudan, ladugu babungiu lu uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Derega dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye aguwa rubei von, Lugafara wama lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lula ubafu sunwanda itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uaraguati. Lunichugu dugu dago lun hafinye. Gefe aume hun luagu aniha la larini bungyu le timati bai. Derege daguwa meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidutu lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lá ni apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia le afinha libe que wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilu, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubei von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subudira gudne in Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa ma lida lueningu luma la reini. Lau bricate le la gufri ribungi sun le frama se lubei von. Le buri weina mubribe eni weiri ligia le begi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu. Luma lunge sefuru luei la gubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igaburi. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Ederege raguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon ederege raguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihin lubei burikate lira hida le timati. Mama bay itaraguarg higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kata iburilira lida. Itaralinya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu lifigon. Ligia lubaiti niduhenyo. Afagu hama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anua diralun. Ani handiga itara, maburi handiga badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Le magumu chadibay, ligia narita guagda meme badu nlubay luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu ginyala lida inaru niligia. Ausun lira, sun viva gidina la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagda nung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Sebudi gedalali wabure me Jesus Kristu nu, lagu yarafali la veyu lu noe. Italia lo beiti, na dugu bei nuara te lu ibini lame, larige hiladi na la, lu sunu andan la haritagun luagu burikateile. Arufu dahani levichigu bei hun, lagu lagiri budu wabure me Jesus Kristu ubogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau waku, Ariha omuti danle lichigu bei bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba lariengu lumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
4: Ariha dirui, lehisi vene, leaube ume bulan lugunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bure me luago vubu le sandu bei. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vugini hagia. La diga itra linha uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati. Dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugin asun katei. Lunti hasubu diruni. Luago ua lani aba ganyarati. La dariruni la nichigu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati meha vugiri hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugiri habe derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti hada varasa. Itara luba guiña añahi baña la hida. Hada ruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibai. Lu lagada irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña fala rutien lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba luago umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luago hagusera gudua bala. Eni siadi vaya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri laguser guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere gynye le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tinha luba ya hayabi harihie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu libiye hagaburi girigia uriba tin lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagambu ni kate buri uriba tileha digubay. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega kobanya hongu alun luei o chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba ditinya ha hagana goa banya, barugua tinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, tau sungere ti mahama, gabafu hagia, michigu tinya haduru ubafu sielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itaraheya kesi anima lugu, uwa tigunfaran da hama, hagu rahon luhargu dinu wa luhafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma haligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, Dale jugar du huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Sianti haria baburi, luma mama diruhamanu. Mabucha tiha wagua dagua figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iena gua ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha algu bei laganyinu sensu lula digunin le vuriba bei. Abati laden haba burigu, mariega ditilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabeiti. Keisi buridueri le lanugun garabali. Siadi mai lu ha segrenei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tian dimuri buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri ha bagaridu le lanina buligo, furama se tian liberi hon, eni ibini haguia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburka lido burikate le, lun ya largu du ninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le surubai. Sigu lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bai hon, havagu la guflira linaru dimure le.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le arinya gubai.
5: Agara bo hatubuir huswampru gularige tagun le harumati.
1: Segunda Pedro Capítulo 3.
0: Niduhen juise tianu, anuha tibia magara da naburha hun, tida biangu bai, houcha tinaluna rita guagdunun, luagu arufu dahani inaru nit le frende humali bai, luganyana bai la haruma la hisamina, harita go huma luagu burikate le meha haria gu bai profeta gu, luma luagu luguma din babure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu daha bai wakui apostolo gu hun. Lida ge sumburi kate le varinya gu bai. Rutima humei le harita gu rugu. Luagu lido me la lagumu hou da. Anyahi bai agrige adagu tinya bula hau. Habagere du bakeisi larinya gu nei luriba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege bai lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubri gu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie danle la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi sun kata lida lidani lun la dugu ni wa. A duga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binaru lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielo luma mua lego etombei. La reidu yembungi ulubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru la gufliru ni bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuruguti, haba girigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, labuse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babayu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chiliru hiveruti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sun kate le lidambe. Keisiti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeiti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luweiru bungiu. adiga nyu humay le huara te luho fuda hanin. Di dambe yu ligia, lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubay. Ahinti wagia, agura ba muti seri sielu lume seri ubow le furama se lalibay bungi yuvon. Uwara guaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubay tini duhenyu hise tienun, sun anha la agura ba hiburikate ile, houcha humalu la darirunu bungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, lagu lagura ba harigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi lubala kiribudu obowo gun. Itara lia ginye laburi habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun, au subudi le lichigo i bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile, lausun anihin burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabagoti lanichugu laburha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, ni duha yuhise tianu, kei subudi kamali lubei burikate le lubare megiwa, koni gigua huma hungua, loi heyedunu girigi ya buribatinya, igira gidei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile, avance huguya me lida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sumandan, Itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
6: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri le hun, lumafikon hwa huma. Gamalumo, ahin afiko hwa sombadi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luwe ginye wafulesi. Ligibu ginye wagu shibu ingyo, ladiga ligiru ginye richagu. Lida ginye Jesu Kristu ferudu nwala wafikon. Ani mama rigu wafigon, ferudu ne watigi nye afigon sungrigi. Ida wagufu liruni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufu liruti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nya diwala aban luma. Le arinya kuti logo lida nya la aban luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha, eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nya hun logo aban iseri gumadi. Le inaru niti boy, dandu lida Kristu kai hida. Ladiga, asigrei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo ga, ani yere guti lidu helun, lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga, ani uwati ni kata lun laburi guduni. Ahinti le yere habuti lun liduhe, itara linya kaisi grige le eibugu bai lida luburiga. Ibidi ati lung halion bai la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu ferudu na la alibuingio hifigon ladiga Kristu. Agibrigo, naburha ya hun lugundu subudi huma alila Jesu Kristu le meha ni halibai lumage furumi ya tida. Nibura inginya, naburha ya hun lugundu ganyi huma alila uribu logo mafu. Naburu habayi huu ni rahunyu, lugundu subudi humali la buingi, uguchili. Naburu habayi huu agiburigu, lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha, aniin halibwe lumage furume tida. Naburu habayi huu ni bure inginya, lugundu here huma, anirasibi humali le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida wa ubo. Ahinhinsi nye ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu, uwa tini kata lida ange kata ile. lichu gubo nyumbu iti luma ge buingi luma ge guana gubo liabu ani ani habi burikata ile lichu gubo luriba ayuma hagrigia hafa gulu habihi ni kata ile harihubi luma panta logo irisini ani ubo agumu chena linya labu burisun luriba la yuma grigi ahinti le adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda nirahunyu chiluhali lagumu huda agamba du logo nitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi dan le. Wada agi hafrida lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo la susara duba itara lun larihinua furangu logo mama la wanigo letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subuditi sunkate hun, naburha boy ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi la hun, ani subudi humuti, logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany? Haria kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy, hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiruni irahu, ibidi yengili ugushili hon. Haria kubanya logo hesusula buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai ugannu le hagambu iluma gen furumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, eredaru baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi ugushili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chadit. Kaisi larinya kuni Hesusu wong. Naburha nye imburikateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahinti huguya ani sifri sandu le lichugube Kristu huma. Memeke runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufutaha halumuti sifri sandu sunkate hun. Ani inaruni larufutaha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludame la liyabu kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagwa bai.
1: Primera Juan. Capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahinyu bungi, an inari ni logo lirahinyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ya gili Hesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahinyu hadi wa bungi ugueto, an ilausun marufu dugi ili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subuti rigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu logo kata ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logo lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lida abo yaba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abo yi figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahinti le eibu kube lida figo lani gumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo lo lagrin chaguni lo adiku marimafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiru tilida figo. Lugundu anihe ibagari le lichukube buingyo lun lida. Sinyati la sigiru lida figo lugundu lire la buingyo. Subuti wati katanya la lirahinyi banya buingyo lumo katanya la lirahinyi banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubai. O misi habu la lun liduhe luwegen Hesu Kristu mama lanigu buingi. Ani ha uganu le hagambu we luma ge furumi etida. luhinsie gua wama wama wu. Mau lumuti itra wama kai kai, le meha lani gubu imafu ye, aba lafaru ni lamule, kage woige lafare, lugundu uriba la meha le ladigubu kai, ani buiti le ladigubu lamule. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi walida ge owe ni lulidung ibagari, ani subudi wamuti lira, lugundu, Insiati ya waduhe yuloige Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu. Vibirigu. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi la lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi la isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wayumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu nile arihuati lida katele wadugubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahun madariru wanigi duru wawagu niduhe inu kayara bai wajabu inigibuge buingiu la uvemenigi inluagu. Logu lichukubai la sunle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Jesu Kristu le liru luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesus uon ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula liboi uon.
1: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, hinsieti nganu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo, buingi ula adimur hebei hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu lubei adambei o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubudiruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kuti logo, Kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida bai grigia ligi. Agamba ten logo liabi bala sifiri ligi. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafuti mati sifri sandu le hidabwe, sigu lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubou. Ubou waguna agi, lani na ubou kate ile arufu dahabwe. Lige lebu boy, agambu ni haa aginye lani gubunye ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo agamba lumutiwa. Le mama boy lani gubuingiu mahati lagabuni. Itaralinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingiu lebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingiu, ani subudi tiginye buingiu lu. Le misi habuti ibidi ya gili buingiu lu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu dalumuti buingiu visi ya lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya ni bui. Mama luagu wagia la hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi witara. Lu tiginye hinsi ya gwa wama wama wu. uagili ni aba arihiti bungiu, lausun lira, awa hinsi ya gwa wama gwa, anihi bungiu wada, ani itara linya warufu duni visi abu, sunsui na gubai, lumbungiu. Aniha lebu bekayara la, wachouru ni logo, lida ya diwa la aba luma bungiu, ani lida ya laginye aba wama. Logurula lila lani sifri sadu, wong. Wagia gwana rigu, ariha wama liliru bungiu, arinya gwa wamoi, logo lula, la salbaru nuwa launa hibungi ubo wagun. Furume kwarugu le afinye rubo iluagu lirau la bungi uhesusu la bagari dunya lida bungi. Ani la bagari dunya ginye bungi ulida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra logo insi nye wama alu bungi. Isi ya ni bungi. Ani le abagari dunya lida isi ya ni la bagari dunya lida bungi. Ani la bagari dunya ginye bungi ulida. Italalinya wayabu ilu hisi ya la mwingi uon legumuti. Aba me manufu de dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ya ubowo gukaisi Yesu Kristu. Nye lumuti hisi ya ni uwate anufu de. Bugalumuti hisi ya ni tima tima ati anufu de. Ladiga barute anufu de aboi chuni. Ligia ahin hanufu de luboi abangrigia uwagili rigulinya hisi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi nyati buingi uon la dhiga visi nyati ulu frumi. Ahi nyariya ga aba grigia, hinsi nyati buingi unu, ani misi nyati libiri lu, jaya ti grigia ligi. Lugundu, ahi misi nyati luboye libiri aba grigia lu, le ariha lumuti, siya baige hinsi ya la buingi ulu le marini luboye. Rula li Kristu kumati le uon, le hinsi habuti lu buingi u, lu tiginye hinsi ya la libiri lu.
1: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu bai, age lirahinyu banya buingiu. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le, hinsi ya la buingiu won, ani adiga wamoyle lubai bai, hinsi ye hama ginye lirahinyu buingiu won. Ladigu nole lubai bai buingiu, ligia isi habuni bailu. Ani mere ngote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sunle lirabu ibuingio ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye bailuogu Jesusu la lirabu ibuingio ligira ugunye gayara laganyi runu luogu kata ilani na ubo. Yesu Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu gwana rigu gefenti loo kata ile. Ligi ya rufu tubali nsu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi gwana rigu logo lirau la Yesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu. Choru lumuti tida la niji logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubi buingi u logo lirau. Le larinya kubi buingi u logo ruha li la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida agye la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boy lirau buingi u luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa boy lirau buingi u luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu, kukuya le afinye bwe luago lirau buingiu, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingiu, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itara kai wa subu diruni luago agamba lani buingiu wafuri yedu, subudi wa muti ginye luago launabu badi wala. Ahi ariha aba grigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi idun lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lu la furi idunu wa lu buingiu logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigibali buingiu kaisi lugu chili. Mwibu guti lida figo, lugun du konugi lumuti liroi buingiu. Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti omuti logo lani gu wama buingiu. Logo labu gen yanu lan lubafu mafia sun a lani gu banyan ubo. Subuti omuti ginye logo nyibu halilan liro buingiu ubo wagun. Ani ruha lilan gufuran da wun. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunyan le tima tima tilida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma liro. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi ubo le tima tima. Ligi eginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi go ha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga. Inaru nile tida bai wanigi. Ani le lun bai wama bai la. Sun ata. Binila buingi ugushili. Luma wabune me Jesu Kristu le liru ugushili. Ruha maimi hareini. Agute me habu luma hadarangi lun, un lita inaru ni luma isin habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyu abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lun wabagaridu. Gwetonti nitu, ayumara gwatuna buun lun insi yeguwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buun ligia meme le wama bai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lungwa bagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo, luwa bagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Ayahe in sarago eje hatia ubo wogo ama finye bo ya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligye leje bai, le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Lui heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadigumari logu Kristu. Resipi humai me afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu. Uati buingi uluma. Ahe iti le eredo iti lau larufu daha Kristu. Anihe buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahe ngachili raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kata ilunti nariyangu ni hu. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun nayanwa huma. Lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu. Toa ginye lanua dirubu buingiu itarala.
3: Turuwali garada Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobu numada gayo le hinsia bai nun lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kata ibu. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu. Aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara gwagudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu, bui ti bouserun lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luaigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abangda gwatinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flasi le nu. Idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii sun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingiu. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hamage ha ibide habubanya lubuingiu. Lige lunti lubai vetenirun hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inauni. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule la digbe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogudin luilira, meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboi hempulu uribati le. Adiga wamoi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse lunti na abiri harigu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Buma la darangi ilo, mabu iga hanya umadagu jaa nabu. Ruboi, mabu iga lun ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ilebri la rufu dubo ibungiu, lu huan. Capítulo aba. Anihabri kata ile la rufu dubo ibungiu lu Jesu Cristo. Lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susere du madise. Subudi gadalali Jesu Cristo kata ile lu huan, le lubui, la uluna hanilani angeli lumun lu la rufu du ni lu. Ariye gadalali huan inarini, la usun le larihubui. Anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubui Jesu Cristo. Flesei watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
7: Au huan, la burha yin hon tila na sede ligi li sto asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le viwa bai lumage lubarage lagume serunda. Viwa ligi ya gueto ani Lelo bayi liabi, luma gie hama gie sedu zifirigu haligi buge banyan lala na laruhi. Luma gie Jesu Kristu, gie fendi le gunfuli bayi, le furumia bayi asaru tulida gie oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubayi. Hise tuwalu Kristu, ani chibala adiwa lida gie wafigo laulita. Adiga laduwa uruigu me, luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungyute, le meme lugu chibayi, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bai sungrigi. Ibni gie hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bo gubaya luagu. Itaraluba.
8: Au alfa bai luma omega. La huma se haluma la huma che bile sun kate. Tinha la hino bungi le sun tika paf. Le mima bai luma ge lupare ge la huma se ronda. Mima li gie guento ani le nube liami.
7: Au huan, hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi na puricheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba aveju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li renti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
8: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga no cara do tugu yon tila na sedo ligili si to logo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
7: Aba na cara ragulu nanihi kala dimure habainu. Aba nanihi sed lebu sanu del gol. La badna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wugiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafalu lanigu wogu. Haruti lidiburi kai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iri chawaguali, le dawali lido regi. Renti lumala li kei lirei leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le longere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali abanaburu halubadu lugudi kamahi ladi. Gamalumu aba laguna lau luha bulle lowen aba lania guno.
8: Manuhu te dagu aba au furumi ati bai au abumu honi ani le mima bai ilatna meha gamalumu guen ton mima atna lun sunda anihi ligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nye hebe hilagwanyo, abur hebe lupe iti le barihu bay, le gueto bay lume le lube la susereto. Anihal, anichi ube sedu warugu maha barihu banyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanunde lugolo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanunde lu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
8: Boburga lo ángel le tira bilig listo Éfeso bon. Mania ga mejon. Itra li anania bon. Aule hau be sedu waru malinda no mule no we. Legi ye eibu go be la bagna wa sedu le busanu de lo le bol. Subudi muti son le hadu go be. Subudi muti le dere huati marinu mahagura sa. Ani subudi no muti lo sinyala hafa go ni hau riba bon. Subudi no muti lo hocho go humanya la ha ani go me lo apostolo go hama. Ani mama apostolo go hagi. Ani darihu malilu agu ye hama. Gagura suhagun, ani supri huwia saragu liu na huwadi marinu agu, magucha nuga huwagu. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri huma, adiga humi kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kubeli wa hasanstri hikabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere gu kate lebu herudu bai Nikolaita gu hum, luma bui kate lele hadigu bai, legi ya iere gu bai no.
9: Le garige iri gu bai lula gambu, agamba lele larinya gu bai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
8: Aganyi lutinya, nega gu dubanya lida gya titi gu webe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi haluangi lile tita bai legilis to esumiru na bong, banya game hon. Itra lian nariya gong, awle furumi ati lumele gumo honi. Leme ya owa bay ani viva anjal. Subudi lumuti ha sufri lon luma hubude me. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi lumuti ginyan lagu adimre ang hama haariya gumaya lagu kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate ha ginyan luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufri lumi. Ladara guba mafia fiyo hadag ya furisi lugun lun loucha ogun hafinya sun hubuye. Ani ha sufri luba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari home, aba menichi uni ibagri magumu cha titi home, hafai ruahame.
9: Le gariga iru gubai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
8: Haganyi rutinya, masu uriu banyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baninga me home, ita lalinga nariya gu, aule gama baru efeito gagi lubon, to biango bon amana. Subuti numuti ni elwagu lida la fulahu la yin lupe ilala na laruwe ha mafia haganawe. Ani lao sulira, numa meme nyedun, miru humangile hafia nuwagu, ni ipi ni lida le la farube antipasi leke febe buiti nuwagu lida fulahu la yin lupe. La yin lupe laguma di ha mafia, kamalumu, ani burikate hadirga magunta tinalawu. La wanyangi la fiyo grigia, huma yara pergamu, hama abanya higiru ni kate leme halaruta abibalaamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, Lulafigo gudunia Israel na lao heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagre to lida ahoru hani. Anya higinye hamaba inhibiru ni kati lebdu li haruta wa Nikolaita guhuma nye. Ligie lupaiti asakri ya huma ahi madirga huma iter nidba huwago madise. Aba menagainda guhama gurige hadiru balibu li kati ile tawe fein to afru domo ni imbulu mginye.
9: Lega rige iru gubay lula gambu. Agamba lele larinya gubay sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
8: Le aganyi uti, nige tutubalida ge manale aramu duwa nyubay lon. Aba menichi gong aba dugu naruti lon lau aba iri iseri buruwa nyuluwagu le ibidye tini ka on luedi ge lon le eresi biobale. Babur haluan helile tina be ligilis toti atirabon. Baniga mehon, itra lia narinya gong aule le raupungiyo le itra be agu ke watu ge meti. Le abi nugudi ke ibolonse le iri chawa uwal. Subuti numuti son le hadugu bay, subuti numuti hinsi hapo, hafinye, esere bitun lau hagura son, subuti numuti hinye lau hadugu ya la kate buiti huento loi meha forumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sawiri to ariyo hukon lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni ugrigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhegi egi ni lea dagara uduwa ti hong uwariyo. Ruhat na da tun lu tasansiru ni tigabay, Maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wa nanyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagun, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagubi. Itara loba tasuk diruni sun libirsi, lau subu dinani lebe arita wuni, luma tebe anigi. Aba na fairo ni kala aba hita ge segun lela dudube. Ahibi hati akira banya, ama fala rumpali ya rumu dahani libiya, machili ni yegin asubu dinile umbi haguara, lilunu yage kate ilani mafi, nichu batinagi ama nuruni hawaru. Goni humele humati dari niabi, agangi nutia, adika meme hamime lena busa rube la dudun dari lumo lebeha, nichu.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Lehabiyama iter kiyaba bagas uguri. Leheruwa iter alin ligibu kei hagibu grigi. Lehagadru iter alinya kiyaba agilahamahat. Gadru gubay hagia sisi ngarinu luagu kara abahadagi. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye kei muna digi habiti. Weyo guari buhau aguaraha.
1: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei luma ge lubara ge frubi metida. Vima ligie weto anile lube liabi.
0: Sagita hichu kata ya gabagari tiha weri guni inebesi. Lume tengi rune lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lusunda. Aba hahu duragun wen gadiri wen ye mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi. Le gabagari bei lusunda. Aba hichu guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
1: Wabure me wabungite. Garicha tibu lume peresi biruni uweiri guni inebese lume mbafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buunda badugi. Lau ginye buunda anihi lubei sunle anihi bei.
2: Apocalipsis capítulo 5.
0: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Darua tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gdaha lau umala li reinti larinyaga.
3: Kaka tena bo ilu ladaru no libur luma lula heri tu ni iti seyo.
0: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugi. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu no libru tukuya. Ni lula lianu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu no.
4: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luganyara la ladaru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
0: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi iligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungubo. Nyimiti mudu ligia, abalanigu nulibru tuguya luha burugunye, le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale larikutuba nulibru, aba hahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadiri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu niyabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
5: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adaga ragaduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe du luwa bungi ute, luma lu hagoma diha ubowu.
0: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli gwe geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numiyo angheli gwe. Hania ga lau umala li hereti.
6: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebese luma ya taigu hani lumu kule hafa rube.
0: Agaba numuti ginye hania gwe ni sun kata ili ladugu baibungi usiela. Le mua rugubai, le labuge baimua. Luma le barana habu, luma sunkate le lida baby.
6: Luma la tengi buni, nebesi, uiri buni, luma ubafu, yule nyumbo ilo ulala na hui ni, luma lumu dumu usula.
0: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
7: Itara lala.
0: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya mutu hagia, aba hichu uweiri guni lo.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
0: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sed seyu ligia aba na gambu la niya gu aba hada ge kataya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
7: igama
0: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libiema seyu aba na gambu la niya gu habiema kataya gabagri tihagia
7: Igaba.
0: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulole warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo wugu. Lumalu lafara guagudu ni ya uguri ya hamba guahilagu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. da la heiri dumba ni mudu luru a seyo aba na gabu la niego hauru a kata ya gabagari ti hagia
7: igamu
0: aba nari yaba gabayu uri yenye aba balansu luha burugule warinyo bailuago aba na gabu la niego aba umala li hamida wage kata ya gabagari ti hagia
8: dinyari gila liburu triku luago lebegi aba weyu wadaguma sisi liburu sewada ligia meme ebegi gama lumo goni gibaigara batuma diwa imbaidu
0: da la heiri dumba li mudu ligadiru seyu aba na gabu la niego hagadiru kata ya gabagri ti hagia
7: igamu
0: aba nani yaba gabayu amari owe ni liri bai lewa rinyo bai luago liabi habara hila ya lari ilari aba libihi ubafu luago ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu lau ilama lau sandi luma hawa nima lugu handari mete hau bogo kumaya da la heiri dumba li mudu tisengi seyu aba nani hinu hawani ha afara wagume luegi hapuri chani lenenu bungi Luma luago hagumfuli no luma Jesu Kristo. Labu ginyano latare. Haniega lau mala lihereti.
9: Waguli mesunti gabafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
0: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luago murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristo ha. Lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida lena rihi boi. Aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyo kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chaku sielo kei aba garata dale tubura wako. Aba la dihino kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu doku lurua ite kubo hulida huyu luma buri labadna kwa dubu le luago bae wudu. Uwara hama kumadi matia, habuti kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati nuwubu, luma nu dubu.
10: Heiku huma wa wabu, haramu da mama wa lula nigi le mubu yu amu lala, luma lo ila nari meniganyi mudungu. Natika chiluhe ni luweni luweyu ni haganyi, kaba tiganyana la mandu ni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
0: Da la heiri dumba li mudu li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu ke iburi luagu di miyoguru. Aba narihine sedu angeligu harara ba yaligibge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibge lataru nye nye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi u ligibogu lataru golu le ligibge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumle li kupali ligia uwara luma hafuri yegin lumutu ni abungi luha burugungi angeli lu ligibu gion bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali. Aba la buincha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bayi latari. Aba la churi ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha taubanya sedu fidu lu himiru. Aba liwi ni nufurume te angeli lifida. Aba la sari nagu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa munusu lidage obo. Luma liru wa munusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni nuhabia ma angeli lifida. Aba la chakaruni wa aba kati kamahamuga aba onwebu ubu durugu wati barana ho. Aba la sari nagu liru wa munusu lidage barana hita. Hilagwa te sung udru ha lida mai barana le asali na gubailu hita ime. Gringwa tukinye sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwi nunu huru angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwebu warugu masiyelu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi diribe warugu matugia. Aba la gifi du luru wa murusu lida ge duna. Aba hove go saragu grigi ala daga ligifi duna ligi. Aba liwi nunu hagadri angeli lifidu. Aba laguni chagu liru wa munusu lida ge libiri wei, lau sunghati hama warugum. Leobo le aguni chagu bai hawagu, aba laburi gadu, manugu gadu tiwei wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agila hama lamida ago sielu. Ariye gane ligia lau umala liheretu.
11: Fugi abu meha agano banya ubowa, tamele lagambu tumala lifidu to lumbun, hiviru nuha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis, capítulo 9.
0: Aba libiru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba warugu ma eikuwa dutu sielu genu muwarugu. aba li chigun ligele fusule mebe hebe itu aba tadaru ni fusule ye aba lafri du gumule li nyengi kamalida gyaba onwebu regi aba laburi gadaki du ni gumule ligia weyu luma garabali aba achila gmuchagagaru lida ge gumule ligia aba haha mahani sungu bo aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi ni nuburi nadu ni nu tidibu wewe loidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele gamalu maumbaha wati lu hafara gunia chagagaru hagia gurigia loidi ge lu hasa ni gurigia luagu saingi hatu itali liati ligari hasa kai hasa agur lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni gamalu maumbadari habai buse hakiye yepe howegu gamalumo la dise du boweni hawai chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol italinya hakibu kei hakibu grigi italinya hadiburi kei hadiburi urinya liabi hari kei hari linyu darugu linya habulugu lau aba kata ikama grab italinya lamuri harina kei tamuri saragu karu to hautu gabayu na le teibagu uriburugu gali tia kei hali aguru le gagiri nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hao grigi ya luagu sengi hati nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe abudomu liribe angeli ligia lida ebreo lida griego apolion o agri chakuti siguga furume tila misel mege gili biyama aba limiri no hasisi angeli lifidu aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga ile tari golu le ligibu ge bai bungi aba larinya gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu
3: Farara banya gadri angeli buha gira yungunya laru omi muduna le Euphrates.
0: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro griga hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu nu. Nyeye aba kate haniku wa gufunati likolo Dinguti luma amariyo Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie Aba lafara kunia uru wa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie Gabayu hagia aba hadange kada uru wa grige hilagube Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali Itrali hali kama hewe gachuguti laugie haduga uribani hahibiri grigi ha mowe kubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti haduga ni kate leburi meha hadugube migiru ama iha hudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lauti ya golu plata bronze dubu wewe hasiyati harihi ni hagabu ni heibugu Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
0: Aba tilichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
3: Seraba amisura mungi tempu kubungi unu, luma latara. Aba utabanyame, atri ya nula, ahuduro kutu unu. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bong udibui, tibiti tempuru, la dega derege wani hongi betu kumbiute, halubo nye hagoi chaguni, uburu gule sandubui, la kubia vei bian hati, abamenona habia gefetia, taudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, la kubidu bia sa, uruwa vembe, bia gefetia hagoya, hagega yawa wali bia tidu bebe to olivu, Luma biyan lebu sanude lule ligiu gebe bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi ing abuse ruti, la dudu uriba ti hon. Higi regituba, watu gemeti hayumu loge. Aba me hago dunia, haga ninyo, sun suina gubay. Itara ti lobe wa furumi guari, lebu seti la dudu uriba ti hon. Gabafu ti yege feti ya hagia, luha dolu ni siele, lumamu yu la huya, sunda anina la bungiu adimure hayumu lugiye. Gabafu ti yeginye, Luhadugu ni tu na hitume, lugine, hasukari ragudu ni kubo, lausungu uye ni uribani, sagu habuse ru. Dami megumuha mali, hawadi wali, lagendo guba, anima alule afri dubai lida gefusu, le mebe wabuihama,
9: Aba me refere de nuevo ribu, aba me lázaro ni es hilagüe. Aba me jerete urubago, y tan lemer y fumbe bubulubul de Jerusalén, leñi lujo y ládara bagúo Jesús ulago burúa, flasho memele, cama sudoma luma ejic. Aba me jaría y gumía gerigia, alida gete es un flasho, son raza, son ingenie, luma nechani, lago burúo bello de mí, animigir ubaña loja bunú. Aba me jagunda ragoja ubo ubaña, lauja ubegu, darine luje debe bucata y jagagua, le jagunda, La diga sufri guida hamutia, meha mia profeta buhagui.
0: Kamalumu, lari ya iru wewe yudimi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya gubai.
12: Warihi mwayamu.
0: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Arihi guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba hawegu sedu milu grigia la diga haraba ganali ligi. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bugiu le sielu bai la diga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise ba ile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walaniye gumala liburi here ti sielu nge.
1: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
0: Aba tihele mchunga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala narui hani lau hagibu muwaruku. Aba hahu duragun lu mbungi arinye gaina.
1: Tenki wanya bu wabure me bungi bugu ya le suntiga bafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu ladunga raguba lila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arui ha. Gani briha neshane, chiluha wei ilu mbabweha, chiluha gie da lum bagusera gudine hilagwai. Aba mebijimuli hafaya iruaha bani profeta guhon, hama hibiri haa derega guanya bayhongu wabu, hama sun hawuyeri gugrigi haa ichu banya inebese ilu mbiri, chiluha ora lu baguri chagunia haa aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaru li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida di tempulu. Aba nyela labiri hanik, are inchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba tila sali regu aba onwe busei ni siel. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa na ha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura ha. Aba ilasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hadagi kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu nge uri to lumo tagura ha. Lu leiki ni tira udame le tagura ha. Aba tagura ha uri tuguya. Aba uguri rahu le lumo le dera gudu la guma dihalina sun fulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma dihani le lauti grabu. Aba lagida runi wa tira utwe. Aba lanugu ni wa lumbungi uluagun lala. Aba tanura ha uri tugia lidon fulasu makaira wati le nye lubai. Arase li la bungi ubara utuba. Lu tonu giruni wa. Nyei lwagu milu biya saa iruwa wei wei. Lari gye, aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu, aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti la saganu onwe bu dragon sielu gi. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le jeha bali sun ubo, ligie hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwaruko. Aba ti nagabu laniye gu aba umala lihere tisielu nye.
9: Shemilha liya salpa roni hon grige gubo wagon. Jiliha liya narowe hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa lile ichi gu mehaduru wadume nyure ichi ganye hape haduru weyo gu ari ya bulikibu ge wabungi ute. Ganye hamali laulita mudum. Luma lau ugangu le hapuri chi habayi. Manufu de dutye nui leferi diruni habagari. Aranse de dutye nui honwe. Gunda ala lumoy tisielu. Gunda huma hukuya le agano mbwenye.
13: gama lumu fugi abu ha agano banyo ubuwa guluma barana lugundu yundu la mafe humu la omwe bu iganya la duga sugudi lumuti la urusu rugali lani dana
0: dati larihi ba idirago la ufui wali la ubuwa gu abalai bahanu uri tobuga agura habu gama lumu abalichi gu biya larina agi la tu uri tugu ya luga yara la taha marulido fulasu makaira wati disi lo idirago ligi lenye balba itonu giruwa la ugu uru wa iru mudimi Aba lewer ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tari guri tugue. Sara guduna kai duna churunut. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugue. Gamalumo, aba li dragonu muwa uri tugue ya, aba laho na chumua. Aba la churu ni sun duna lea ligi ra gudubai dragon liumu lugu gue. Gai timati dragon tumo uri tugue ya, aba li di agenda guhama tirahan yi ha nyudu me lau le lubai be bungi. Fala hamai lugano te Jesus Cristo abati larara mu dragon laru barana
2: Apocalipsis capítulo 13
0: Abanarihi la mudiru aba monstru barana hagi sedin lichig dis ligachu nyenye ridi lo kali ganchu lumairi burile aubai la nabago ibungiu lo kana lichig monstru ligia lenege gaigusi itralia lugudi kai lugudi os Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichugu mousu ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareidagun liwungu. Wairiti hanegi sungrige lau mousu ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu mousu. Aba gen hahu dragon lu mousu aba haniyago.
14: Uwati ni yaba kai monstru le, kapa gayara lafaru ni.
0: Igiruwa tigia monstru ligia, lula dimure ha dimure ibuiti luo uwa luma luo la nabagu ni bungi. Luma lula gumadi ha, luagu biyame biya hati. Aba ladugu itara, adimure hati uribati luagu bungi, anabalei liri, lani sanduariyo, hama haa sieluma. Igiruwa tigia lula gendagu hama lani kubungiyo, dari laganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu luo hawagu sun rasa. Fulasu inyenye luma necha. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yo bowa gu luma ustru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
11: Le garige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen. Nyimba larihua. Hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
0: Lari ge, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gen. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimure ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furume ti monstru luma linyuari. Aba ladiga, lu hahu dragon sungerige hau bogo gubaya lu furume ti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Abrigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye grigi. Aba le yedu ni haubo gubaya lauburi milagru le ubay lichiguwa ubafu lu lu ladiga ni linyo waru furume guwarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawaguba ni chanti ani mowet. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigu ibagari tu liyawa furume ti monstru lu tadimune ha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigi ya waina muhanya nyuburiginya Risitia, Gudemetia, Idamuni, Mama Idamuni, Lulichugun, Aba Mak Luagu Hahabu, Le Hongwer, O Luagula Hereb, Lugia Uala, Ni Aba Gayarati, Lagayeha, Ni Kata Ni, Lalugurha, Ahi Ualumaku, Monstru, O, Linumeru Liri Luagu. Usiti te Kate Lelichuau, Le Gufurandat, Aturi Hale Linumeru Monstru, Ladiga Linumeru La Uguri, Ani Aniha Numeru Ligia, Sisi Sa Urua Vensis.
2: Apocalipsis capítulo 14
0: Lari gelira aba narihi ni mudu rara lablu gu bu lesion nyenye nu sabia we gadir milu gri gelum ha buri wanyu bai liri mudu luma liri lugu chi hereber lari gaba nagamu aba amuri nyumbiti sielu ge kama la muri barana kama gie la dirgu daba wayuru le heret itrali gie kama hamuga tamuri saragu arpa aba heremu agri ge hagia aba Uremu iseri ligibuge lala uruwe luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. hawai digia sa biawe gadir milu hasal barubanya hadagi ha ubowa gubanya hagi ya ha madar gubanya hong gua hamu unia ride ti haru manyu falah mai mudu le nyihi lumut lidi dire watinya ani salba wahagi hadagi grigia ha furumia ti deve se lu bungi lu malu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga haru mati ligib ge bungi abati nani hi aba ya angeli ahamaha lambida go ciel nyenye uganule magumu chediti luma lu la puri cheni honha aganobe ubowago hon sun necha nigu rasa luyeri dimure iluma sun flas la riega la umala li hereti
15: inebe la bungi umu rugu kuye me weri mu ilu chinduza tanu la musra gudu utugo huma nule atiku palisielu luma ubowu barana luma lise isintuna
0: abaliabi aba ya angeli larigi abalariñego
16: heigua heigua babilonia to weiri gubon la diga tabacharo da gudni sum nechani laudivele lanina livie ligabri toseno
0: abaliabi aba ya hairua angeli abalariñego lau umala li hereti
17: le auduraguti lu monstru lu matun liaba igira ligieme lu lagurdinu waliri monstru lu agunuo olereberugu Lato kwe tibe le lanina, lanari me liganyi pungyo, le lesero kwe lidon likopo na liganyi. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mutung, luma hagibuge ahiligu hasandiba. Lawari ruba, lugumule ni watu le asufriru ludubalia, lu sultan. Uwa kwe emira kuni ni veyoko ni ayeko, honha awudurugoba ya lu mostu, Lumatuliawa,
0: Nihon
17: ha
0: kawagubani
17: liri.
0: Nye balarihi wa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniya guwaba umalali nyubi tisielu geno.
18: Abul habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ani itaralia lupai, emera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama. Lia sifi isama.
0: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kuduweri ligia. Nyenye aba ridi golo labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala lihere tinule nyeibai ligibo kuduweri. Lania galo.
19: Dabu mbaluba gile, ladiga chiliga da aluba aluba hani, ladiga funali nadi.
0: Aba lasuk ragudu no lenye bay lagu duweri laluba gele muwargugi aba laluba aba eti lafri do aba ya angeli tida gele templo bungi to sielu montau gi laluba gele hamanatu aba lafri do aba ya angeli lida gele tar angeli ligia gabafu di lagu watu gemeti le lagu bay latar ligia aba lagu waru no le tau bay laluba gele lau umala li heret aba laniye gulo
11: dabum baluba gele to hamanaba Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubong ladega funa.
0: Aba lasuk ragudu no angeli ligia lalu bahagle muar gugi. Aba lalu bahanu bayi bayi to muar gubong. Aba licu gunu lido agai dinale lanina ligahi bungi. Lenyai lubai tari bica wago. Aba tari bica wago bayi bayi lida agai dinale bogu di libiti buru. Aba lafri duhita lida gya agai dinale ligia celunumo linyo afuna no gabai. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walau.
2: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya ome busei ni sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligahi bongi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidriu lau watu gemetilida. Nyenye nuha aganya irubanya lagu monstru. Tumaliyawa. Luma luagu li numeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
1: Weiriti anibuiti sunle adika balibwe. Wakure me bungi suntika bafu. Suruyu liya sunle matudwe uwara uwa. Bukuye le uwe te sunle asha. Kaba sama nufu de buwe wabungi. Kaba sama dimure hapuiti buwaba. Bukuye le mire di usana. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba mehahu doragu gungu, la diga harihuwa liwa mkuidu la sunle batudugwe.
0: Larigia ti sun katele, abandari hini flasule stand tu mabai, ti dali tempo lo bungi, siel. Flasule nye lubai, lere de bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha, haubai sedu ige hagi, tempo lo rugugi, tau yenu hadurago, tau tu linu to, harumat, ani miri tugi. Leabi lagur ghara nagua gol, chilu luagu hanigo. Aba leabi aba hada ge kate ga bagri ti hagia, aba lichu guaba kop lauti golu. Lu cada bahada que se de ángel y guagui. Buinlia cada copo la ulueni ligay bungi. Le gabagari bay no sunda. Abata buinchu templo la ugumule lile. Nibi bay lida que lueni go bungi luma lubaf. Siete le belo ni abanihi. Dari hagumuchu se de igeha. Hama bay se de ángel y guagui.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Abat nagabu lariego aba umalali. Here ti hon sed angeligo hagia ti dange templo.
11: Heiba aturi sed kopu de laubo ilanari me ligani bungi ubo wago.
0: Abali di frumi ti angeli, abalaturu ni likopu ubo wago. Abalasali ligo gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu hagia lo. Abalaturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Abalasali ligo barana kei hata hilani. Abahowe gu sun katenha gabagari bayalida. Aba laturu ni hiru angeli likopu luagun buri duna, luma lisense duna. Aba la sali regu hita una. Aba nagabu laniegu angeli le gabafu bai luagun duna.
15: Uwa regu ati bu lau baguse regu dun hita. Buingi usanduti, buguya le mima abu. Luma ge lubara ge frumia tita ani mima buguya guento. La diga hagia, viyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni ha sandu bai. Gueto ati, kuraku da adibu hita unhom. Eres birunye le hadina bai.
0: Agamba nagia lania wago loige latari.
4: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agu sere gudadi blau isuru ni luma richagwe.
0: Aba laturu ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lausulira masakri hatia michi guhagia uweirigu nilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu ni hasengu angeli likopu luagu lala monfu. Aba lerete nuluwenigu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigi hanyanya la duga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adugubay. Anaba gorugu hamai bungiu le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba latu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. Aba la mabaidu lunye ila uma lu hasgara uruwe guha nyibi maya loige obo lenyege lubay labouchewe. Aba tinarihi hafridu irwa sifri guribate liumu luguye dragon, liumu luguye monstro, numa liumu luguye profeta le yebe. Itar haya sifri gu uribate hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu maya milagu. Aba buri hafridu ondaragwaya sun uruwe gu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luwe yuribungi le suntika bafu.
18: Goni vihumatia, daduga sonyo bai niyabi keiliabi hiwerti ariyo. Ulese wabele agagu duwa nyubai, anu haladora gong luagu, lumaibu gong lasu rusu lui larihun libusi gai.
0: Abati honda ragunia, uruwe igu lida flasu le giribai arimahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyaga.
20: Adeguruwali.
0: Aba yilaba lapiri haniga. Areichu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumua lau aba haraba kanali here tisigi lau sun haraba kanali le dagali bai lumu genyei mama grike ligibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida urwa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubogo kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gie hawagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Aba tiliabi aba hada ge sed angeligu halau bai sed kopu. Aba laniye guno.
13: Higabu narufu dali tapai chu omwe buhoru to nyumbo ligibo gusarahu dunabonu. Agana wanya uruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
0: Aba nabri halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigunina angeli ligi ya lido aba fulasu makaina wati. Aba nani hiaba uri waninyo lwago aba monstru funati. Biri wanyuli ya sun liu ya ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu ya lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tuvia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biri wanyuli ya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
20: Babilonia
0: toidu, hagu chuhoru masumu yeri yebo. Aba nasubu diru ni, lwagu bacharu wanyo lao lao hata lani gubungi yu hama haa afara waguba ya luege hadimu na ya lwagu Yesu Kristu. Da nari balikata ile, aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guanga liligia nu.
21: Kawagu taweiri dabanigi, nasubu diregidali mini tawuri tobun, lausumustu ule anugi baru ule sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le barir bai gabaga ritimeha, gamalumu kwento uali, lausulira la mude rubalida ge fusule mebeha bai lubara ge lidi lido un lagumu un lume. Hagano bai ubuwa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tolani na gibagari, luma ge la dugu ubo, tavoiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga ribe ani uali, gamalumu aba yaliabi, mege itileli chu au luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyu tawuri tubuya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia guunga liharuwehan. Aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili. La meliabi hagumu hon laruwe habalwagu murusu rugudan. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento ligia havidi bai uruwegu lausu ligia la aba hadage sedi. Anilidi nyalido lagincha wagu susu inagubai. Disi gancho le barihubai, disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruweha. Gamalumu nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monsuru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monsuru. Hagenda gubaluma mutu gamalumu nlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegia su uruwe. Ani hagani rubagia sun lani uha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Abagie lariye guanghe liligia nu.
21: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be urubigo. Te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heigi bai tigurugu aba mehagudu nula watu gemeti. Rula libungi utido uhanigi lunga dhigni le labuse rube. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larie gubibungi. Vuri to parihibo tuguye omwe bukuburu gule aguma dirubali ya lurui te kukubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larie sunkata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ye lao saragu bafu. Aba larungu gatu ubo lau limiri. Lagua raguati lau umala liheriti lariniga.
11: Abiri hababi lomia to wili. Weto hapi en harumafia. Haramu de guage de sun. Hawuya risifri guguripate. Hadi budunuru hieti. Ani iere habuti. La dega sun la necha nigu. Bacharu anya lau divinle lamina tahoroga. Ani agano anya iluruwe tegu ubo utuma lida tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
0: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sieluge.
22: Furika mababilonyege hugile nanigo. Mafara hamato malida tifigo lumalida tabai chunwa. Latika kibe kwa litifigo dariru rachunu lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilonye keita diga hum amu fai humu doble loileta digubi. Ruha maba unii lehele timati, bia uwe ya fitum, sugulo letichi kwekun ama. Sufuri yududa humumu, kemine tetelege ui tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende guni, ladiga alia gata tida atanigi.
20: Nyu niye ya kayaba unruwe, mama nungu ya aba hinyaru ilali tumari, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, abame takutu la watu gemeti. la diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubanu hayahu baluru itegubo hagano baya tumalida salufuri luma irisini guteme gotuge meho dame harihini lukumule ni tagudun aba me heredenu dise le hanofu delwe tabai chun aba me harihengu
1: fugi abu Babilonia uburu gule wairibe Babilonia uburu gule gabafu bay lidar gumusu ora liabi babai chun
0: ayahu hati agie alugur hati ya buriha ubogo kubanya guteme goligia uburu guligia hon la diga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabe ebegidina leburi golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati luma ginye sun luwiri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buidu buriti bronze grabu luma dubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finu tu luma trigu baruti yagia anima luguhaluti ya hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu ibini musu o grigye lun halugu rahon harinya kubalu uburu guligia
5: uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu feri dibali ginye suni risini luma wende ile bumbu nyahapoi feri dibali lu sundan
0: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida uburu gule heredur badise le hanufu delwe habai chun ayahu heina asakri heina apa meharinyagu
5: Fugi abu uburu guweriti itara linya meha kei aba uri to utadora guto linu finuti Tuma dugu tokoloru guchu luma funati La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarine ugune, pasaheru, madulugu, hama sungha na dagi meibanya bananaha, aba herede rundise. Dati le harihini, lukumule li lagu du uburugu, aba haguaragu harinyaga.
5: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
22: Fukiamu Babiloni, lebe weiwe, Risi nyaya besunha gakune bayi waporu. Barana, lauli risi, anilidara dumusu ora guri mokuwa. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, buguye siyeru, huma hukui apostolu, ama profetaru, ama sunani bubungiu, la dek aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
0: Aba tilinyunu aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gilei, aba laguruni, barana ho, aba laniyego.
17: Itara luba la radi da gudini wa Babiloni uburu gule weiwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriru uwayame gie nadagi metie bida nika uwiri magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galampu bida magambu wa digialime arenchu ni le lani na maria ibida lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatia lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha dari wali hata profetagu hama ha lani gubungiu luma hata suha afara waguba ya ugowo dari wali hata suha gia lida uburu gulemeha Babilonia
2: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lariye katele, aba nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa raha.
1: Aleluya, lani wa mungi ya salvaru ni, weri ni na ubafu. Laduga abusira kitaki, lani wa ni luma isuru ni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi ubali ya po ulau kakalu kuri. Hagu ya kitalali, hapara wa mungu lani kituamu.
0: Aba ya, haguwa raha.
6: Aleluya!
1: Aleluya! Magumu bei la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mchu chili muarugu. Hudugu watia lubungi yu le nyu bei luagu lala. Aba harinyagu.
22: Itarala! Aleluya!
0: Aba tilagabu, lariye guaba umala li yarafa luige lala bungi yu.
8: Rukuma uwei huni lubungi Sungguh bujang le esel di depan, ani ini berlakon wayangnya nimbrigin.
0: agama yatina kamaha muga hamala li saragu grigi kamala muri saragu duna numa wayuhuru hereti agura
3: aleluya gumese de wabure me puingi ule sunti pe kabafu arue gunda goma buiwa malau gundani ruwa kie me uweri gune lu la tika chiliha li dani la marie dumogu arase ula dani tauta daura gun lino to finu haruma ani mini tubuya mini talino finu tu ibagare le suruti le habagare lani kubungi
0: abad lani ya kuwangi halinu
7: baburka fulesi watinya ha misru hako banya lido fedu le lani na lamari idu mudu
0: abad lani ya kuwangi
7: dimuri buri inaru niti le lani ya kubungi ule
0: abad nahu durangu ligibu kiyangi haliligia abad lani ya kuwangi
7: madiga baile Lubuwe mbungi au kebubuya Hama bibiri guha afala rubani Lugano te Jesusu Lula bungyu bahu duragua Ugano lela nirubwe Jesusu Lido ularubunga Ligia ugano lelichi kwe sifri hong profeta
0: Abad nari inisia luhurenyo Abad lasali leguaba gabayu haruti Leti awari habali Gumfu litiluma inarani Ligia liribay Ladiga lau iricha lagumadi Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligie meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warin hagi hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu afri tu liumu lugugie lu lachu hagunia necha ni kutau. Apa me laguma duruni lau badu lani na guma dihani le lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Beruwa yuli iri le tuagu lida luma lagu liyadi.
10: Haruwa ite sun uruwa igu, habure me sun abure me igu.
0: Apa narihi aba angeli rara Lida veju Le agora gubei Lau ere hon sundu nuru ha Aha mahabaya sielu Larinyaga
23: Higo ugu Ondara kwa kuma lu Ome waladina ragdu buingi Hau kuma amuga Hagari gulu ego Kumati matinya Ama mudunya ganyatinya Hagari gugabayu hau sun ha Awari habali Hagari gusun hauye ugu girigia Dantu ha idamuni Kai ha mama idamuni Dantu nyiburiginya Kai waina muna
0: Abad narini mosturu Hama lurue te gubou Hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warin be lau gabayo haruti hamalani. Aba la dengri monstru uare luma profeta yeti lebuga. Adiga we milagru ligibu ge monstru. Dauburi milagru ligia e ye dalaya meha profeta ligia ha igire guagi dabai hau walu laburu du lili monstru hawag. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu Viva yu lido lagunu le laubay watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liyumu lugugien le warihu bay luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigen, aba narihi aba angeli larayi nu sielu gen lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu gri gri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia. Ligira gudu ba luagu murusun da. Aba narihi ni hala buriha ibihuba yobafu lu hagusara gudu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani ha meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni ha luagu Yesu Kristu. Ha mahudu ragumba ya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwa raluma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibir hila guanya masaru telida ge oveni dari me lari ge milu irum ani ha furum yeti bai asaru ni lida ge oveni fulese watiya suha gafara bai lida furum yeti asaru ni lida ge oveni mabafu tilibia ma oveni hawago lubara ge lira lufadiri ni gu bai bungi luma Christ aba me haru ya uara luma luago milu irum dames gali milu irum ligia ligia me ligira wagudu mafia lida ge la dairuniu aba me lafridu lu leye hani necha ni gulida sungu bo lafridu ba eye denya ubafu brile gogo luma magogo aba me londara guni ya hani go lu buribu ani jibe ba yakai lisako unte baran itra lien lu baiti aba hafridu su dara go hagia lida ge sung ubo aba hege de guni flasu lenye habai lu mutuni abungi luma uburu gule hisye bailo le Jerusalem aba lona habungi watu ge meti sielu gi aba lagu dunia sun sun na gubai mafia dile ye du bania aba laguru ni walido lagunu le lau bai watu ge meti luma sufu le nyihi lubai laguru wa monstru luma profete yeti asufuri lubanye ari ebuwe yo gulo sunda aba dnarihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi aba marihi halila aba narihi ni hilaguanya waine mwaya hama nyibiriginya rara ligibuge bungi yu aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari aba hagusera wakudu hilaguanya lagu brikate ileme hadugubai segu leburi wanyubai tida buri liburu tukui deregele muti ya barana suha wakubai alida deregele ayagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gembanya lubafu abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugubai aba laguruni wa oweni luma habara hilanya alido lagunu le laubai watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti
2: Apocalipsis capítulo 21
0: Larigie aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo gumu gu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo ani uwa alibu gabarani au huan arie numuti uburu gu sandu tila iseri Jerusalem larari nu sielu ge luma ge bungi arasa yulia ke aba adari dagunyu luba tadari aba nagabu larie gu aba umala lihere ti sielu ge
10: arie ba agana wati bungi uhada agrige gueto lagana u bahama ani hagia ba lumutinia bungi umeme bahama luligia la habungite laraga haba isun haguira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladiga sigua furumi ya tiburikate
0: abati larinye gu bungi u
15: arinye ba adiga lumuti sunkate iserime
0: arinye gatigie
15: babudiga La dega inare nuti dimuri brile, ani ganyara ti lafie nunu waluabu.
0: Larige, aba larige gunu.
15: Sunha na dega ni sunka te le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagle sunka te. Le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida gen lise se duna le ichu kubai ibagari, mafaye haga luabu. Ha agaye rubali buriboni, Heresi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa hadu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, Lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru. Le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaume ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
21: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutu mwerio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Abalanigu neluagu aba uubu, weiriti ani iyu ligie. Abalagufu dini, Ome buburu gu sandu tile Jerusalem no. Larani nu sielu ge luma ge bungi. amin ya tuburu guligi ya lau larungung gabungi. Itar liya lamini ha kai limini apa dubu buidu merauti. Kai dubu le hasupe. Harungung gati kai biduri. Nyanyi apa bari ya iru wairiti ani inyo ligi ya. Lau dusu bena kayaku lau uburu guligi ya. Apa angheli lagu kaga bena. Lumahiri dusu tribu ha la.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Uruguay en Bena.

0: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago. Lungaricha huma lung heigi lidagi limting veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogu banya honguario. Hama sunha hinsinha habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
1: Ao Jesus, onde há na ali na niangeli, lula subterrâneo de sombra e catilé rompida na burligilice. Ao lado do vagão urui David, alguém o arrumou babon tolani na pinafi.
2: Aria que te chifre sando, toma adari.
3: Higabu!
2: Leguinha gabu, bai, aria gala.
3: Higabu.
2: Le magre bubai, nilbai lá. Le busieti, gurana lita que duna le ichubai ibagari. Mafaye haga luag. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburto. Veri dinomutia loi kateile. Le ichukutilamu kateile lagawa dagudu banya bungiu ige ha wagu banya laburu hoa tida liburto luagu. Legi agidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburto. Lagidaru baigie lufana alidage li tidibuwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburugu sanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburuto. Le asubudi ragidu baniburi kate ile aninye gati.
1: Ama, madise lini abi.
2: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu, sun huguya, itarala.
4: Uganu buiti le la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
5: Aniha hiri bai lagucagu Jesu Kristu le hada gebai mehe la diguagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagucagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubanya Salamon. Salamon luguchi bai Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Hosafatu. Hosafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osiasi luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babilonia, lumon laguri hon Kristu. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Otoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasalbaragule. Itara lian ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubare geti la gamari dunu. Aba tadari ragotungo lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wugiri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu ole asusere dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ele. Lige la rufu dago aba lani wabure me bungio ahe li lungu lun lida luenedi. Aba larinha gulun.
6: Você é a vida do Dom David. Uma nufa de cavalo merece vir no Maria que é segumani. A de Deirar no Eluba e Tagar Antuni. Numa minha sífere e sangue liada. Tagar de Baba Irato. Aba me bicho de Niri Jesus. Itara Luba Liri la de la Salva Rubanha la no muto de lida de Rafigo.
5: La Susa Reduba e Sun Catele. Lulagum fuliri dumure ele larinha gube wabure me bungi liumu luge profeta.
6: Babagi na tupa aba niburu itu toga nindiri. Aba metagaridi aba iraki. Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia. Bungi umama.
5: Dale lagago dube jose lida ge uene de ligia. Aba ladugu ni le lubebe angeli ligia lun. Aba le resi biruno Maria keisi lumari. Magamari dugalon dari tagri ani frumeti tire aba lichugun Jesus luago.
7: San Mateo capítulo 2.
5: Lida fulasu legiri be Belém, lumuargo judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hatilere fiu wugiri ya turi ya te waruguma uburugu Herusalenge loige obo lenyenge lubei labaucha weyo. Aba haliga da ha harinaga.
4: Hageisa haru e te huri ulea agura houbei. Ariha omaru luaruguma loige obo lenyenge lubei labaucha weyo. Wayabi en luwahu drogulu.
5: Dale lagambu ni urue Herodes katele. Aba medera guaga de halila housu Herusalena. Aba ti laguaru hong sun habu ti gufadiru gulida hafinha hurio. Hamaha arufu da habale lirudu Moises hong grigia. Aba laliga da gunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha gulun.
8: Belém, lelumu aruguba e judea. Ladiga itara linha laburi de ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida geoburu gueri gutima ti lida amuale. Lausun binira. La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
5: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu da guarugu. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu da guaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinha ga hon.
9: Heiba, aba me halu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyundu namu aginye ahudura gualu.
5: Larigea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo. Aba tidi haba, dari tararamu loge fulasu le nyenge lubei irahile. Dale harihinu, wugiri ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawiserunu lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu harigon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyu anheli lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya gulung.
6: Saraba, warube irahe le tausu luguchu. Anula hapa hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime namisa lunyeni. Ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafarune ilakutu.
5: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu luguchu aria buligia. Aba lidi hau Egipto. Aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le lu lagunfu lirun le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
6: Sagana mutimiru Egipto gi.
5: Danle la darira gubai Herodes lungo luago yego hamala chuto. aba laganido, aba lona ha afaraguanya sunirahi ha biamati irumu haulu unabu, ha aganobe belen luma sunfulasu geyagulo, segu dale harinagube chuto lagria honu wa irahe ligia. Itera linya lagunfuliru le labureha by profeta Jeremias.
6: Agabuaki, la nuara ha aba umala li rama, la uomebu igari. Mala li ligia, tu mala li rakele. Toyahubu harigi tirahi. Mabuse runtulu tama ikon, la duga hilagua hamana.
5: Lari yelon erodesi, Aba liabi aba lani bungiu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinha gulun.
6: Saraba. Barubai iragu le tau sun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Laduga kilagua ha abu serube ameha afarni iragu le.
5: Aba lasaru hose. Aba lanugani irahu tau sun lumuchu ha geiru Israelina. Dale la subdiruba li Jose luago arkelo la aguma di hebei hudia lewengo Herodes le lugoshi aba la nufu dedun li dinyehen aba la rinyo agunu walun li da wenedi lu li din Galilion la tilrenyen aba li di agano wa li da fulasu le giri be Nazarete le lumu argo be Galilea la susere dubai sun katele lu lagun fuliru le harinyo be profeta go luago Nazarete na la Yesusu.
7: San Mateo, capítulo 3.
5: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba lariengo lida la puriti ha.
10: Asakri ha huma, ladiga yarafa li la ruwe ha buingi.
5: Huang le, ligia le wago be meha laburiha profeta Isaías itere.
6: Agam huwati lumala li aba kirigia aguar halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
5: Lautu lura kameyo ladera guhuang, liabi lagriga lirana agua guero. Chagagaru leigi banyaluma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudia gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti hale hagufestaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giri be horda. Danle larihi be huang lagu sarag haya la grigia lida gieti hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu iti alu habadi serun. Aba larinya guhon.
10: Arasan hewe huguyele, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figau le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami na radigi huma hida agwa, ladigi wagun Abrahamu wagi. Ladigi nariye hei hun, loka yara laa, ladigi buingi ladigi wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranseru harawa, lo lachwa hon titi buwewe, ani sunwewe le mabuidu tili, chenwati aba lagudun. Au, lauduna na bati serewe. Arufu de loka sakri hadu laa. Ahi tele lumbo iliebi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei din lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
5: Danle liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giri be horda, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati ya be huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
10: Au lungu be babadi seirunenu. Bugu ya lubei nyungu inu lungu na badi seiruni.
5: Aba la riengu Jesusu lungu.
11: Itara luba kwento. Laduga lungu ti wadugu ni le lubei be bungi.
5: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariengu aba umala li sielu gya.
12: Ani halire lehinsi ebo inu, le awe ome gulandugunda.
7: San Mateo, capítulo 4.
5: Aba la nigga ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinya galun.
13: Ahen li rehu bubay bundiu, saligo agitabay dibule feime.
5: Aba lona bu Jesusu.
11: Tari hare leneno bungiu, mama rubay tau feinha bagre de grigia. A bagre tu baginha lau se undu mure le larinha go bai bungiu.
5: Aba ti laniga ni mafia Jesusu Jerusalém, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadu ni tabulu gu tempulu, aba larinha go lun.
13: Ahen virubu bai bungiu, chubaba yage luhunabu. La diga tarinha lereru bungiu, larinha go bai bungiu hon lani angeli gu lun huni girunibu. Hanega bati ku haha burubu. Luma chugera gula bugudi luagu dugu.
5: Aba lona bu ni Jesusu larinha galun.
11: Arenga tugin lenero bungiu, mocha go boi babure me bungiu.
5: Aba la niga ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba la rufu du ni sun aruwa ihani le ubowa go boi lun luma buri luwairigu. Aba larinha galun.
13: Nichi go boi sun le bun, aha bu ahudura huanu.
5: Aba ti larinha go Jesusu lun.
11: Disse ba noi mafia, la diga tarinha relereno bungio, lun ruba babure me bungio bahu turokua, lun ruba guinha beservida.
5: Aba ti la disse do mafia luei, aba hayabi angelugu esteriwidei. Dale la gambu bei Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gon galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, Aba fulasu le larubai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere dubai sun le lu lagunfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le arinya gubai.
6: La keira sabulon luma na fetali. Lida luma lubagi barana. Luegi ergo le nyengi lubai labong chaveyu libiti kordana. Galilea le nyengi lubai agana vaka mama banyat kurini. Kui hame halida bibuliga, ariha di aba ome bularubu. Kui ale me halida bai lamunyonga, lani na ovene, arugonga guda valihau.
5: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
11: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larua in hapongiu.
5: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Pedro le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei haguri eti. Aba larinha gu Jesusu hon.
11: Falahumana. Aba me meseni hadu la udru. Ana harugadu me kuriki anu lunani kume.
5: Furese furese. Aba higiru nu heseni. Aba houdi luma. Lubaru ugu memere Jesusu. Aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobo luma huan direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igiru haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu deheina tida buri haligilisi huriu to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani uganu buiti luagu tilarua iha bungio. Areida guaga daligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya guaina rigu sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubo agogia judia luma, loege obo lenyenge lubo la bocha weyu libiti horda.
7: San Mateo, capítulo 5.
5: Dale larihi balinha Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
11: Ulese watinha ha subu dirubalinha luago mege humani lide habungiu. La diga mene gobein hon lun rebelurun lidon laruin habungiu sielo. Olese watinyo ha ayaho banya. La diga lichi ko babungi yo kurasa hon. Olese watinyo ha una buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubai muwa keisi alaga. Olese watinyo ha la mabanya ani magrabu hagia lo ha digani lugunda bungi. La diga lider go banya bungi lo ha digani. Olese watinyo ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubai bungi yo hon. Olese watinyo ha haruma banya aniki. La diga harihi bai bungi. Olese watinya ha watik mari dubanya luago darangi lau. La diga lagu warubanya bungi yo kaisi lirahi. Olese watinya ha sufri rubanya iba hau ni luago ha diga ni lugunda bungi. La diga hebele rubalidon la ruwe ha bungi yo siyelo. Olese watinya dale ha nabago nugurigia. E iba ha hamao arinya kagia son luweyari yeni huwago. Luwegia nani gu huma. Gundanyo huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Ita ralinya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
14: Aba la sigiru Jesusu arinyaga.
11: Ita rahinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubaswa. Kaba gie un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Ita rahinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinya te laramu dagon, furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigunu wa tabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digubay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelubay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura lida gine liluru du Moisesi darime lagumvlirun sun katei. Ligia le lubai ishi kutime berese ni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura utimabai lida gie. Arvu daha ligia honguri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida la ruwi habungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luarago. Itara ginye la rufu daha wairi bai lanugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu dahatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon laruwe habungi yusielu. Agamba humali luago arinya waguwa li lame ha hon hagiche go lu mafara ha huma. La diga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warig lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusera guduwa ba. Leyane guti lungu rigi ya lile di bidi yogo tau luagu inye umalum mafi ugati. Itara linye lubaiti ahim banunga bidebe se luagu unlani bungi yulatari ba unye ababarita guni luagu anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigie meti Gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grigi la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidon uwaru ni luma. Luago hei buguni wagu luay lederegeru nibu lun agusera guduti. Lederegera bu me agusera guduti lun sudara. Aba me badauru. Ninaro bau. Mafri dupo di bulan yingine dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago arinya wagu alilame ha. Magabara hahuma, au narinha rehon, luagu furumi wargu lan lea wama diruto aba wuri, agabara hali tuma didat laniki. Abu lubaiti lafigo gita bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene afigo gita batipu, durubai. Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu leferi deru ni aba lidage umega guni le buwagu bai sigalau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinho agua ti meha gin el wagu furime warga la le igiru to lumari, lun ti lichi gun gara da lani na igre gunito. Au narinha hane hon luago furime warga la uguri igiru to lumari, ahi mama lubay la diga tagamare don ligi buogun, abatagano luma amu uguri, adiga da lumutu furumi yate uguri agabarahane. Legiye, agamari ditu wuri igre warga la diginye ginye agabarahane. Agam bad nagin luago, arinha wagu wa lame a hon, a gucha go lun, a gunfliron lao lel harinha gubay, lao afin yon ni ligibugin e bungi. Au narinha hane hon luago, mon lumuti la hafin yon ni kao wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bay la ruen ha bungi. Ni luago mua la duga ligia lebu bay lugud. Ni luago Jerusalem la duga ligia luburu gu tabay waruwe te bungi yon le weiri gubay. Ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Arinha gariga huma, aha, o wa. Mafin runga ni ka uago. La duga furunga guarigo amu kate harinha gun, lue lira, lumaginyati mafia. Agan bandun luago arinha wagu wa lameha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinhane hon. Lum magu yugudu huma uribani luagu uribani. Lubara gen lira. Ahin ichi kakurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwegen hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luagu aba maile. Baru humi luagu bia maile. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, michi ka humai igiye hanaga luagun le afure dehate huma. Agam batun kiye luagu arinha wagu alame ha. Hinsi labu madabun, liyere gudame bagani bun. Au narinha hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini humaya me ha inya ragu balun. Adiga huma buiti hon ha iyere ha buba in hon. Afure te hugia me lu bungi yo, awago ha anabagu balun. Ha uriba bay awsaruno. Itara luba le rahanyi huma hugu chimbungi le siyelu bay. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dando hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahen hari gubanya lubay hinsi ha bubanya hon insi da hon. Kabak ya faye ti heresi bira luagu lira. Adega hamuti gin essa lufritin ha gubra bale licença no gumadi iter. Ahen honu gin lubai hamada go habusar gua. Kapuit harutu be laulir. Ibini ha ibidi habuban yen lu bungi yo adega hamuti gin. Uwara gua huma lubai ti kaisi uwara gua la hagu si bungi le si lubai.
7: San Mateo capítulo 6.
14: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
11: Goni ki huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrigi ya lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afaye ruwahi hum. Liga dame lu bai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lun sun ubao keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, Adiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, luago laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruwaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidin wa. Aguchi bungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidin wa, lishi kwa ba hafaye ruwaha. Taginye le hafuridun lubungi yo. Mitara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsi bany hon lun ha furidun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lun harihi niya gurigia. Ni naru hao, luago lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha fayir waha. Tale ha furidun lu bungiyo, belogu mahirumu rugun, daruhu muime hu benari aba me ha furidun lu hagushi bungiyo le labu go bai huma nye. Hagushi meti bungiyo, Le arihu balin le hadugu bay lidan limani lishugu ba hafaye ruwaha. Lidan le hafuridu, magu yu wagu da huma dimure le malati kei hadiga hai bidi habubanyo lun bungiyo. Arita guatinya ti luagu lagamu banyala bungi ladega libe hadumreha. Mita rahuma lubai ti kai hagaya. Ladega lubane ke hafuri do lubungi usubudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri do. Wau si bungi les ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruweha. Adega wala bugunda ya ubogu ke ladegunu wasiyalu. Rubon wega fein to lani na sagu wei uwon ugunye. Ferud na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferud na wamani ya hadiga banya uribati uwon. Migira bawa lu wabur han lidon ucha wagunye. Di segudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa ha bai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le wiri gu bai lu sunda itarala. Itaralinya lu bai ti. Aha ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferud na lubadu ginye hagu chibungi le siyelu bai. Ahi uwa ferud na huma amu, uwa bai ginye ferud na lani hugu chibungi yu hifigo.
14: Aba larinya gu Jesusu.
11: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihini giriga lau hayunaro ya la. Ninaro hagu, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahi uguya, Dale hayunaru, si bahu me higibu, aranse kwa hugia me hongwa. Me feha mamu kagirige luagu hayunaru ya la. Hugu sinirugubo bungi ule marin hibe ige fe luagu hayunaru ya la. Aba meti lichugun hafaya iruaha. Mondara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara la hahi chin hamutiri ani gagahu da diligia kate. Legin nyehi lube gayara la he belurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondra kwa huma irisi ni sielu, lenye lube isinya la hachin hamutiri, magahda diligia ni kata. Mebelu hagia hiveru tinya iveru kwa nye. Ladiga lenye lumuti hirisi, nye nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ahi lube iti buidi lube bago, harugu waka bai ginye lao sumbugubo. Kama lumu, ahi sandi lube bago, lida bai luburiga sumbugubo. Ahi lubai ti luburiga lubai lampu le bidan bai, ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladiga linsia do ba aba hadagi lun, liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hadagi, lisika me beresi ni luagu le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubai ti hon. Madihere huma lagu kabala heiga o kabala hata lunha bagaridun. Ni tuagu daugu to lumbo hadurunu. Mafuna ke gebegi timati bagari sugu lau eigini. Gebegi ugubu sugu tau daugu. Arihe huma hontu nur haa mabanya garaba lirugu. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida lagai. Lau sun lira, ruti haguchi le sieluwe eigini hon. Mafuna gege begi ti mata sugu hau dunuru. Kage hida gega yara be lishu gong bia ugudi laun lugubo ka lae be lanarme be lafa gong luagu. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida linya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila madugu ligi ya kamisa. Nime uruwe salomo lau son luwende gong mewende ti meha la dagra gong kei fuluri. Ainti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha haruga yebe lagu dunya gubo mesa lidara wawon logwa tafinya hugia le madihere da huma lubaiti yariyaga kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadara gurigi halani gubo le luaguri nyumbri kati le haritago ain huguya anihi hugu si bungi yu sielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alo hahumai larua iha luma lirisha bungi ifurumia. Aba melishi kunisunlehe megi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luagu haruga. Ladiga barulu mutiginye haruga lidihere du na luma guwa. Buidiruguti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
7: San Mateo capítulo 7.
14: Aba la sigiru Jesusu ariyanga hongurige ubu wa guginye.
11: Michika huma haduro amu, michiku walamu kaginye hiduro. Ladiga keili gabiri hichiku haduro amu, ita la ro baginya lishiguno hiduno le aubo ha misra ha la baginya la misra ha bungiyo ka wago haria ko lirara ifele lida be lago hibire ani masandi humote durusu le lida be hago o ka wago haria galo hibire sagane lirara ifele bagur go be ani halwa ba durusu lida bago biangu tigibu hugo yele saga humi durusu le lida be hago furumi itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaro ni lerara ife le lida bay lago hibiri. Mishika humi kate isagara ti hongongli. Migru humi megini hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wahanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishigun hong. Halwa ha, aba me hadari ron. Dan huma luago bena, aba me ladaruni lhuba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishiku ti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichugon aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ani lubaiti lau lubai son wuriba huma, gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichiga huguchi bungu le selubi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. La diga ligia larinya go be liluru do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anugu bai girigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinya lida gen. Ahin ti bena luma uma le anugu bai girigia lidon ibagari le magumu chaditi. Burira linya, murugua, mibetinya adari ruti. Gwonyi huma hawe profeta gujia tinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya keya nima aligo ganyi tinya. Huguya, gayara bayi hasubu diruni ya luagu leha digu bayi. Maluba houtu bayi bayi lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bayi ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu tin lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubay. Mama sun harinyo gitenu, nabureme lu hebelu ruba lan lin don aruwe hani le sielubay. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungyo le sielubay belura. Dame la chilurun weyu lani nagusara guduni, Sarago banyariya gutienu, wabureme, apurichi hati wa mehati ya luagu biri, saga wagia sifiri uuriba tinye lidan biri, adiga wagia sarago milagru lidan biri. Aba meti nariya gu hong, ibidi ya gu boyinya dunu, dise humanoi huwia le adagu bai uuriba ni. Le agambu tina, adiga li le nubai bai, itara linya kei aba uuguri gufuwa nadati, le adigu bai luba ligibo gudubu. Abaliabi wa huya, abalinyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahintile agambu tina, gamalumu madungulu muti lenu baybay, aba uguri bidi wa tau ligia. Le abu nagubi ligibu wa kusagon, abaliabi wa huya, inyuru duna, fugu wa garabali tuagu muna tuguya, malanari metaburi ha.
14: Dan lasu rubay la dimure ha Jesusu, Ma luweiri hani grigia laule la rufudaha bay. La diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tielu luru du Moises.
7: San Mateo capítulo 8.
14: Dale la rai rubay Jesus luwege wubu, saragu hanya grigia afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahudurogu ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
15: Nabureme. Abu busin gayarati bari dagwagadinina.
14: Abati la guru Jesusu luagu lo luhobu, ariyenge ina ligia,
11: busentina, arei dagwaba.
14: Kei lariyengu itara, aba larei dagu sanditi ligia, aba lariyengu Jesusu lun.
11: Maninga baitia nikaun, nyudurigo barufu dagwabungwa lufadri, rubei meidebe sele wagu bilariyengu Moisesi, luharihi nigurigia luagu arei dagwati bulan.
14: Dale lebelu rubai Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu, aba leabi aba gumada romana lubaron, aba la yumra gulun itara.
11: Nabureme, anihin nu bui ron lau sandi le deregde luma sarago gari ti luago.
14: Aba lerinya gu Jesus lun.
11: Nei buga agara niha lun.
14: Aba lun na bugumada.
11: Na bure me madinat na lu bebelu runubiu. Anihin gu gubay dimure ya aba me larey da gu nu bui. Narin gu bali lera ladiga au labuginyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba lu liabi nyibuit. Dale narinya gulu nubuwe lu ladugu furme gwegu katei adiga lumuti.
14: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gube gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinya guhonha afala rubali.
11: Ninari hao luwago madari gidina la aba wugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei wugiri le. Nani hare hon luwago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyo. Luma luwege obo le nyenge lube laluda. Aba mehanyuro eiga luma Aburamo, Isaku, luma Hakobu. Lida aruwe hanile siye lube. Ainti haya be lumba nye lida hamaruwe haniligia hasaga ruba baugudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahu waha, aba me lagiri hahari le lueri hagari gu.
14: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
11: Bai babubion, ladegu ba le wagu bai bafinye rabun.
14: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubie Fedro, aba ladari runu lima di Fedro ron lo abiruwa. Aba lagururu luwago tuhobu, aba lagidaru abiru otuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigye haga wago te sifiru guguribe te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguribe te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga delanya sun hasandi bayan. La susare dubai sun le lo lagunfuliru lemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi dale larinya gubai luwago Jesusu
16: barulu huki wasandi gidale wagari
14: dale larihi bai Jesusu luwago saragu hanya la grige geyego lao aba lichigu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru guduna aba layara fadu aba arufudu hati lulurudu Moises lu Jesusu aba larinya gulu
8: maestro Buset na falar ni bulenye ilu muti bide.
14: Aba lona bu ni Jesus, larinya galu.
11: Daritinya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergote. Madarit na ni halia bala na bala shagode imni chuga.
14: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulu.
8: Nabure me, buset na falar ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na falar ni.
14: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
11: Falaba na gwento. Igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
14: Aba ladinu Jesusu tida ugune. Aba houdi lani disipulu guluma. Sodini aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu. Aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
8: Wubure me! Sefu bawa wadibira kwa
14: Aba lona buni ya larinya gahon
11: Kasa wago hanugu deda Logo watafinya hugia le
14: Aba lasaru Aba ledeni halu garaba li luma barana Aba lagalu madu Aba taweri du hanigi Aba harinya gu
17: Kata isawu giri le Agamba lubalin garaba li luma barana
14: Dale la chiliru bayi Jesusu Lo bafuru gu duna Hagero gadarana Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandu gya, aba hayabi luwagu, biyangu bai hagia. Hau yanu sifiri guguribati ya, ani hanari metiti hagayin. Darilu sinyala hasigiri grigia lidagia umaligia. Aba ti haguwa raha harinya ga.
18: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu liru bungi. Biyabe sanga sufiri lagidwa, lubara gilibdane sufiri rune.
14: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yenge, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu, harinya galun.
19: Awa basagara, ikira ba lua beluru hato mbiruha.
20: Awa bure me fula saibawa.
14: Aba tilarinya go Jesusu hon.
11: Hei ba ti hadon.
14: aba hafri du sifri gu ribate hagi hada ge uguri hagia aba hebelu ru hada buiru aba hagura gu buiru hagi hongo loige aba ubu aba habri haduna rugu aba hanyara dagu aba hanuf de dagu ha onigiru bale buiru aba heibagu danle hachilru odubu aba habahu dagu ni le asustare du bain hon buiru luma hon uguri habuga hawagu bain sifri uribati aba ti hayabi sun lila na fulaso ligia lumo hesuso, aba hayumra gu lun lun lafuri dun hagaira gien.
7: San Mateo capítulo 9.
14: Aba ti ladinu hesuso tida uguna ituguya, aba lahin uragun lo bafuru gu duna, aba latiliri lagairo, aba hanugu aba uguri maibugu tilun, rong tida lubarari. Danle lari bali Jesus lueri hafinye, aba lari golu sandi tiligia.
11: Raguba gurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
14: Yenye nuti hada gyarufu da tele lurudu Moises arinye guti hongo rugu.
0: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le lari ngube?
14: Keiti subudi lubali Jesus, le wagu bai hasaminara, aba lari guhon.
11: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Katima samene gubi larinyo guniwa, ferudnu wati bifigon odi saraba baibuga. Naruhu da liti hun luagu gabafu na aule uguri karawu waguti lun ferudna na figo.
14: Aba larinyo gu lu sandi tiligia.
11: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
14: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichi guweri guni lubungi luago lichi guni ubafu le hongwegirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giribe Mateo, le aburiha baluo libruto. Agubriha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina agubriha ni weyo ligia, dale lasigribe Jesusu nyengia. Aba larinya gunu,
11: falabana.
14: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga, saragu haya ginyati ha agubriha bale di sensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulugu. Danti le harihi bali fariseugu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulugu.
21: Idalinya salegi bai kumaistru hama agubriha tinha lisensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
14: Aba lagambu ni Jesusu, aba larinya gu hon,
11: Amagati nye banya, me megi ruti nye surusia. Asandi banya, agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichi gubei le uwagu bilarinye go bungi yu tida lereru. Pusente nye lugu deme habu huma. Mama luon hadagara gudunga nima lugunu. Mama ni abi alu hanya harichagwa banya ligibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigo tia luon hasansi runi hilikabri hausero.
14: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu, aba harinyo gu lu Jesusu.
0: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago, aha yabani disipulu gu mayuna rutinya.
14: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
11: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tialido aba marie danlea ni hala adari hama nyi. Lachilu rubaweyo lun luwa dun adari hama, egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladga dame le tadinyu ragun to deregiru bon, aba me ta heiri da gun to nyuluhru bon. Aba ti mame ti laweri dun heiriti. Sinyati ginyan teserunu diwen to isergiru lidun gueru le binadhali. Ahen ya digo itara, aba me lafonchi gueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti gueru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai teserunu diwen iseri lidun gueru iseri. Itara luba le servi dun biyangu bai.
14: Da nyenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligye liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudra gu ligibu gya, aba larinya gu lun.
22: Sun le towe ni sani, gama lumo abu nyendu lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
14: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu gu. Nyenye unti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agye, aba taguru luagu taru la deuragu. Tarinya gatung gorugu.
1: Lahuru gula guru. Tagu la deuragu. Narei daguba.
14: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutung.
11: Raguba gurasu niragu. Arita guadi bu la duga bafinye.
14: Luma ge ora ligia aba tarei dagu. Dans la tilleri bay Jesus lubion bugo abuti ligia. Dans la rihi balia inya hatia aranse yalla lu abu nahani. Aya ha grige ayahu ha aba larinya guhon.
11: Uri mayage mon wegiru irahu to tarumugu.
14: Aba hehera halao. Dans le frigo de lanya su grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuho buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubo elida sun fulasu ligia. Dan lafri dubo Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurien, marihi tia larigi agua reina itere.
2: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
14: Dan lebele rubo Jesusu munadon, aba hachilere marihi tia hagia lumon, aba larinya guhon,
11: Afinha tu san logo gayara lá na rida wagduno.
14: Aba harinha gun.
15: Aha, afinha tua, wabureme.
19: Aha, labureme, afinha tio.
14: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha guhon.
11: Itara lá kei ligaburi, afinha.
14: Aba lefege chu hago, aba lere do Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligia la agara nihabai hon. Kei hafuri dunyengia. Aba habah da guni le la digu bay Jesusu lida sun fulasu geye gulo. Dan le afri de na hama, lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi. Gawaguti aba sifiri wuribat. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri wuribati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia, aba harinya gun.
17: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
14: Haringa tifariseo gulwago mafia lale habu tisifiri guguribatia ichugubay ubafu lu Jesusu lula sagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo. Apurichi hei uganu buiti luwago ti aruweha nile lani na sielo. Areida guagadena sun liwia risandi luma gariti. Dan larihi nya grigia. Aba hagude me dagulun, ladega nidiheri hama, magura suhagia, kama mudun hamoniritin. Aba larinya guhon lani disipulugu, habugri grige hagia.
11: Saragu hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu, lulona hanadagmi itinye lun haluba ha.
7: San Mateo, capítulo 12.
14: Logo aba weyo le mera guagale, eibuga ina lia Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulugu, aba hatu halile wa trigo, aba heye ni lile. Dan le harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
21: Anya hati ya bani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luweyo le mera guni.
14: Aba larinya guhon,
11: Mali hangidun san lagu leme ha ladugubay David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligiye hama ha uwarabanya luma. Aba le belurun tidan luma bungiyo, aba leigin tidage finto sa agrobun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligiya ni ha uwarabanya luma, fadir gurugunya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugubay David, ligibuga bungiyo. Adi mali ha gido tidan liliru du Moises luagu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungi yu lidan luweyu e mera gu ni ani mama figo. Na rinhane hun luagu anihin la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Ugu ya, uwa gili gufuran da humani le la rinha gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dun ani malugu no. Luhamuga gufuran da humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gare uwaru gutil, lunainye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiru emera guni.
14: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebelu rutida uhaligili sihuriyo. Nyengye aba wugiri hilali aba luhobo, heiti busin hama fariseo gu hama arufu da tele luru do Moises adari ro liduru Jesusu aba harinya gulun
22: gayara ti sala gara ni hulu aba sandi tili da veyu le emera guagle
14: aba larinya gu Jesusu hon
11: kahita gen ahin galungu lubay aba mudun aba tegu do lido aba fusu lida luwey remera guni lumidi ubeila asagaron maga begi ti mate aba uguri sigita aba mudun.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Emeragun.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Obeinagunda, linya mungi. Michi gubeinari si filua. Aba melarufu da hon nechaniku. Ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magei ndagube, maguwaradun. Marain chubai umada. Gudeme ya bubai hon girigi ha gudeme banya. Keisi aba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Keisi aba lampu le nyegu memeni. Itra meme luba darime adiga lali larue hale uwara guwabe. Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
2: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu hesuso. Mari hilia madimureha. Lowe aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni hesusu sifiri uribat ligia lidagia. Aba larihi adimreha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayembaya. Aba hariyagun.
3: Aniha funasa aladiga wagu bai Dawidi.
2: Dale hagambu bali fariseo gukate le aba hariyagun.
4: Ugiri le la ulubafu beli sebu le mafi le habu tiku sifiri uribat yen la sagahaya.
2: Kei subudi lobali hesusu le harita gubai aba larinya guhon
5: urume waru garuwe hani le afani ragu te lo hagenda guhama kwa lagu ni chuba ah ya gen afani ragu walila na aba uguru go o aba lai duhenyu no laduga uribu sin aba ihadura no itara linya ginyati ah la sagara mafia mafia lile di ligia kwa naru ga afani ragu bai ani de lobati ladura no lobafu itar uguya Aringa ton luago laula lubafu belo sevu o mafia na saga hasifiru guguribatinho. Ahin itara linha lubai, kati ichi gubai ubafu honha hani gu lunha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luago bule igua huma. Ao, lau lubafu lani bungi sifiru na saga ha sifiru guguribatinho. Aruhu da lumuti lira luago chiluha lila laruenha bungi humon. Ida lubagi yaga yara la le belu nwa ba gurige lubi nwa ba wuguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Ita la rugin luga yara la la nugu ni lila gu. Le mama bai numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bai numa, chagagu guagudati. Kugu ya, ariya gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubai hon luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubai gurigi. Ahi tu lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abai ferudna wala figo uligia. Furumia guariga ginya le hariya guti furumia guariga kati uribati nuagu au le ugiri garawarguti. Gayara ti ferudna wala. Ahi ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bai. Ua bai ferudna wala nilida ubau le nilida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wa kala luwu ya rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia lerinya gubai iyumau. Gurige le buidi ubai, kati buiti lerinya gubai laduga tida ila lanigi ubuidu ni. Gurige le uribabai, kati uribati lerinya gubai laduga tida ila nigi uribani. Nari yang hanya hul, luagu dame lala cilurun luwe yu agu seruni, sun gerigi aga fe banyak luagu sun timuri malat leh hari yang gubai. Ladega luagu balai bari yang gubai bagus seragu dua, ligi a baru fudai ahin gadunu bubai luma madunu ban.
2: Aba hari yang guhada aga fariseo guhama rufu dah tel lur do Moises lu Yesusu.
6: Maestro, busenti awarihin badega aba seini a rufu dai luagu luma gila bungyu biabi.
2: Aba lari yang gu Yesusu hong.
5: Gurige uribatia ani magunflirutia amuri hatia saini gamalumu michi gubayamu saini hon loidige le suser dobe lu profeta Jonas ladiga kelerederu Jonas irua weyu irua ari bulurageru ud itara lubagia nerederu aule ugurige rawurgoti lidanu moha irua weyu irua ari bu hami haga nobe nini ve ha sarobalida luweire guseruni dame lagusere guduni ugurige halani danle Aba mehichi gong hadunu la duga sansi kwati hagabri niniwe na dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Tasa rubai.

0: Agin el ruwe te suru lida luweiri aguseru ni damele aguseru gudunu aguriki halani na tanle. Aba me tichu gong haduru. Laduga nyubu itu lida agin el lidisi agi ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Danle lafri do aba sifiri uri bati lida agin aba guriki ya. Aba ibu ganyan halaf lida fulasu maba iti alwa halemera gong. Damadari lani abalanya gulungu rugu na girbu da tidon nuba tonyengi lubei nafurida. Dalela girbu don abaladari ro negurigi bugaligi kaisi abamuna to malato abuita hoaro aranseru. Abati lidi abaliabi hau sedu sifir guriba tinha segulau abarebelo rusun hagi yagana guali da gurigi ligi. Uriba ti mahaliti legada abali segulau meha furumi. Itera luba ginheti la susere do hon grigi ha uriba tin halani na danle.
1: Nyengi li Jesus ya dumri en hon grigi ya, ligia te abi lugushu hula mule no, aba herede rubogudi, businya te yebe ha dumri haluma. Aba larinya wagunu alun Jesusu,
2: anu han buguchu, hama ba mule nu ya bogudi, busen tiye ha dumri habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awista rubali.
0: Kanugu chubon, kana mule nyubanya.
1: Aba larufu dun hawago lani disipulu gu aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya. Hagia ginya na mule nyubanya. La diga furume warig le diga ti lugunda nugu chile sielu bay. Liga na mule bay nitu nugu chu.
3: San Mateo, capítulo 13.
1: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gugrigia le nyain lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herederu sungrigia laru duna, aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu, aba lariago.
0: Nyeni aba abunago ti illa, aba lafri do abunago, lida afur hei na lani lila nade, aba labur han lida gen luago uma, aba hayabi dunuro aba heiginia. Libri aba labur han labad nago dugu le nyin lumuti uwa lan sarago mo. Aba labou chun furese la duga mahuli lila mo. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba loun. Aba labur han libri ilo labad nago an hiyo, aba lawin nago dun hiyo uwa raluma, aba lafaruma. Nyenye lida gen, abur hati lida mo abuiti. Aluba huwa tibuido, anehin lida ye ichiko tisaan luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iruguti ya luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
4: Kasa wagu badimune ha, hong grigia lau hempu?
1: Aba larinya gu hong.
0: Huguya, subuti gu dalali bungi yuson kate aramu dawati le luagu tilaruwe ya hong. Ahin hong. Masuk di ragu dun lumuti. Legamati, lichigu balaun lum. Darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibini murusu le luma bay lagi daruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay. Aba herederun kama marihi ti. Agamba hamay le nariyagu bay. Aba herederun uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunflira le meha lariyagu bay profeta Isaiasi dale lariyagu bay. Uguya, agambuba kama lumo ubay kufuna dahuma. Harihuba kama lumo ibitye bay hon kala lila bay le harihubay. Laduga dele ruhanige gurige ha. Daruha li lau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahin hamuga mitanati. Arihati hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Kufana dati hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugi le nani gubay. Uleisi watun laduga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuli tiya luma bungiyo, abuse eruti ya hamuga harihi ni le harihi bayguweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya ni lelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, itra hanya kei lila nadule abru habu lidon uma, abaliabi mafia, abalasagaru ni uganu buiti le abu nube tida haniga. Ila le abru habu lidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu. aba heresi birini lau ugundani gama lumun kei malag lela madura te hadan dante lela chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia aba hachugerego ilo le abriho belidun hiyo itra linha kei griki ha gambu balin uganu gama lumun uerit mati hafudun luago kate lelani na ibagari le aba leyedu ni irisini sun le aba lafaru ni uganu titage hanigi Migiru titi lun la luba hon hata grigi hagi. Kamalumon, ilo le abriho bai lidon mua buiti, itra linha kai grigi ha gambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba luba hon ni buiti. Anyahin itra hanya kai ilo le ichugu bai sa agu lagu aba, hibiri ke le ichugu bai uruwa wen, hibiri ke le ichugu bai daran.
1: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinha ga,
0: Itra linha rua iha ni lelani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubai ilo ubuiti li sharirugu. Da le anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba lebelu ron aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidru uriba te labadu na guaturigo, aba lidi. Da le lawinu mudubai turigo aba legele weha, aba ginya lachula agon hidru uriba te, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumu anrugo, Alia gin sala sali rahidru uribati le. Aba larinya gu yubu diri hon. La diga aba aga ni le. Aba ti hayinya gu musulun. Usenti bulu wahu la hani hidru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa. La diga dame hahu la hani hidru uribati. Ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Iger gu bai humay lun la wina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya gu hon. Na dagi me itinya lo hahu la hani hidru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duniwa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu muti gie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya arui ha nilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lidan sun ilo. Gamalumo, da labochun, ligia weri ti mabwe lidage sun nadu. Aba liabi lun aba bilna wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hani le lani na sielu ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lou hempulu larinya ga Jesusi sun kate le hon grigia. Marinya guti ni kata hon mayisu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi li umulu uge profeta.
5: Na dinre haba lau hempli kun. Na fura guagu dube kate le buri meha aramuta guaba in kun. Luma gie la digin upo.
1: Aba launa hania Jesusu grigi habion. Aba lebelu rumuna don. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
6: Furangu agu dabai hempli le luagu tihiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri gara urgati. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga niti le abu nubali hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubo. Haluba habanya angeligu. Itra kila buda honu wa hidru uribati. Aba lagurun watu rugun lo lagu dun. Itar lubagin la susre dun dame lagu muchun ubao. Aule uguri garo warugati. Nona ha banya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudu banya amo ha mahadug banya uri bati lida gya naruwe ha. Aba me hachara guni lidun watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni ha hari. Ha me te duguba lile lubay bai bungi yo. Aba me hami lidun keyweyu lida laruwe ha wagushi bungi yo. Agamba humana huguya le garigo irugube lu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu du ninyei meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya ginya ruiha ni le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dante la dariron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba la luru ni sun le lumabe, aba la ganja ni peru la ligie. Itera linyagi ya ruweha ni le lani na sielu ke aba seni to agrubon baranaha, aba tanyugu sun hawuyeri udraga. data bunjo aba chawa ro no esen ya tin laron beya aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udre aba hare dunya ha buidu banya aba hachagaro ne ha uri banya itara lo bada me lagu mushu ubo aya be ban he ligulu ha fani ro ne ha buidu banya ha da gen ha uri banya aba me ha daro ne ha uri banya lidu watu ga meti lani na mafio gati nyemba lubai ha yahwa ha akuni ha me hari
1: aba ti lalu ga dunya hesusu larinya ga hon
0: Kuvuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya go.
7: Aha, uaburem.
1: Aba ti larinya go hon.
0: Danila aba ruhu da ti lilulu do Moisés lu kufura nda lani lu wago ter aruhe ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei da hale ani lida gele le rei dubai. Asaga hati kata iseri lu makata ibinado.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Hesusu hempuli burile. Aba lidi yengia, aba latiluri lagairo, aba lagume seruarufu dhatida haligili sihuriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi girigia, aba hariyago.
8: Haliasa lafurendere ugirile sunlichuwa ule, idaliasa gayara lubali milagru brile adiga.
9: Diraga sarafu angeile, Maria lugu shubon, libu kenya Jacob, Jose, Simon lumahudasi, yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Alia getila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinha songuri de lau ama profeta. Mama regali ligia lida gian fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisarago milagru nye ladiga mafia hama luago.
3: San Mateo, capítulo 14.
1: Dida dan ligia. Aba lagambo Herodesi, le aguma di rebai lida fulasu le gire be Galilea, luago Jesusu. Aba larinha gu hon ha luma banha.
10: Hua le abadisa rebai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubai lu lada agun milagro.
1: Lem Jesusere libai, deilu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha gali meha Juan lu Herodes luago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon madiguti Herodes gasi lau. Businha ti ebeti Herodes lafore ni Juan hilagubai. Gama lumon madigu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinha te luago profeta lan Juan. Danti le efeduhani luago lagunfuliru Herodes irumo. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba mehe larinha gotun lou finhu. Logo lichigu baila frume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure ha ni labu lugu huan le abadisei habai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
7: Aba tamure ha ni luma ita.
1: Aba liru dogu Herodesi loige kate le. Gama lumo kai arinha gala li la lou fio. Agamba hamaya misura houtia. Aba larinha go lu lichiguni watu. Aba larinha go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisere Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengia, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia hasandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilube, aba haria gulani Jesusu disipulu gulon.
4: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida flasule, ona abaya grigi ya ha, nidu hamamu galidu mbulilirahi flasu ya rafa agayi ya heigi ni nu heigi.
1: Aba laria gu Jesusu hon.
0: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba haria gulon.
6: Sengiri vinyo mfei wa maja, ama bia udiro.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Baruhu maunu nya hon.
1: Aba larinha gu hon grigia lu hanyuru luagu hidu. Aba lanigu nu sengu fein hama biema udru hagia luha burugu. Aba la rige cielo. Aba la tengiro ni bungi tuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu nuhun lani disipulu go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia hautia kimule. Lari gya. Aba habuncha gado du sufania tau to igragut. Sengia no milu uguria egitia. Bogu di hawe uria ama iranha. Aba launa ni Jesus lani disciple go loba tida ogune tugu ya lo hahin rogun loba furugu sun aniha la ona he grigia agu lasuru launa hania aba lamude ro labu go loagu ubu afure de lubungio dale lagunya dubai yenye Jesus labu go sun anuguru ta ogune lamida dun aba lafara halugu di barana to agu gune ladiga tubara yen la garabale Aba le abi Jesusu hawago luba la ruga, eibuga ina ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu wagoduna, aba hanufude dago. Aba haguara gulo hanufude.
11: Ufio!
1: Aba la dimre ha Jesusu hon, aba la rinya gu hon.
12: Gagura su huma oi! Aule, manute tu huma oi!
1: Aba la rinya gu fedro lo.
11: Abureme, ahim bukuya lubai. Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
1: Aba larinya gu Jesus ulu.
12: Igabu ti.
1: Aba larairu Fedru tida ge ugune. Aba lagumeseru eibuka lenyehi lubai Jesus ligibu kuduna. Danle la sandiru bali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguara gu larinya ga.
11: Se, fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha golun.
12: Logo tiguinha bafinha, kawaula logo adumbi bafinha.
1: Dan hadi no baitida ugune, aba lagalo madugarabali. Hati bugo tida banha ugune, aba hachudrogo ligibuge Jesusu, aba harinha go.
6: Inari ni luago lirau ba bungiu.
1: Aba hachin roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
3: San Mateo capítulo 16.
1: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habre gudune tida usadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seine le cielo gieti hon. Afinha hamamo ga luago luma gie la bungi uleabi. Aba larinha gu hon, rombo weyo arinha gatun.
12: Buido baidan ladiga funati cielo. Bina afin arinha gatun, ulibo baidan ugunya ladiga funanyo linha cielo ani hamunyo ga. Bian watigibu huguye le, subudi te luago ligabri dan hon, ani bidi yeti hon luago chuluha lilan lidani asalbaro ni. Gurigi uribatinha. Muara tinha ha, a muri ha tinha sei ni lunha fiano lago aula anugu bai a salbaru ni hon guigi. Gamalumo, marufu du bai amu sei ni hon loi li sei ni honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Danle hahin uragu bai disipulu gu luma Jesusu lou bafuru gu duna, bulei hamuti hanugu fin, aba ti larinha gu Jesusu hon.
12: Goningu gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hamasadu seu gu.
1: Aba hagumesaru disipulu garinha gahama gua.
4: Ladete manuga uma fein, larinha gu baitara.
1: Aba la subdiru ni Jesusu haritago. Aba larinha gu hon.
12: Ka uago hadihre da luago ua ta fein huma. Logo atiguinha hafinha. Uaga ligufuna da huma. Marita gu huguia tuago sengu fein to na fani rebon rada sengu milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igra gutu. Leguando vunasa toi sedu fein to na farin rabon rada gadaru milu uguri e luma atrien la fania tau igre gutu. E delinha gama fein rubei luago mama la tuago fein na dumreha, da lenerinha rubei hon, lun haun igrego hongo loi halebi ni fariseugo hamasau seugo.
1: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha gahon. Luei la harufu da fariseugo hamasadu seugo laweridiha. Danle hachiluri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu, aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
12: Kata nasalida harita ngugurigia aule uguri garuwarugut.
1: Aba harinha gu.
6: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan lale meka abadise habai buguya. Hibiri harinha galuago Elias ba. anya hinginya rinya gutinya lago Jeremias iba o amula profeta
1: abati larinya guhon
12: ati huguya katana tilida harita gon
1: aba larinya gu Simon Pedro lo
11: Cristo le lirau buguyu le viva bai buguya
1: aba larinya gu Jesus lo
12: fulese watibu Simon lirau Jonas la diga mama la subu dirag dunia ba gurigi akati lebo la subu dirag dunugu chibungi le sielo bai bon Narinya hare bun luago Pedro la buguye luago badugu le nabu nogoni ligilisi ani ni ibini oweni mabafu baituago ni chigubi ligele aruwe hani le lani na sielo bon ani son le bagura gun ya ubogo lagura wagu bagiye sielo le bafara gadun ya ubogo la fara gudu ba sielo
1: abati lariya gu Jesus ho lani disipulo gu lumariya gu hamani ni kaun luago ligie la Kristo gaye Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arienga hon lani discipulo gu furango luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago gine, asufuri ragaduba ilan wugurien weiru gu te lida hafinye hurio. Ama habutigo, afadi ronie gu hurio. Ama rufud hatele luru do Moises. Arienga tigien hon luago la faruba la hilagubay, gama luma la saruba lan luago luru waweyo. Aba ladinho ro Pedro lo Jesus unyenge murusu aba larinha golun tousun lanigi
11: mambusera lei bungulira nabureme siati la suser ducati lebu
1: aba lagarara go Jesus aba larinha golu Pedro
12: dice ba noi mafia babuseru ye beredero ni ladugunu walugunda bungi masam naritu bukei bungi basam naroke ugur
1: aba tilerinha go Jesus hon lani discipulo go
12: Le busenti la fala runina, bule le katenye la, awanda le son luwuye re sufri runi le lumbi liabi lu nuegye, keisi la nungu ni aba wuguri luguruwa, falalana. Ladega le busen ruti le sefura gu lungwa ya ubogu le feridiru bi ibagri le magumu chediki. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagri ya ubogu nuegye, li bihu bi ibagri le magumu chediki sielo. Kagye hu la lungu rigye la ganyiru ni son le lani na ubogu le, Le feri dire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la lagani hagurigi ya libagai. Nagiri guduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu ni ugurigi ya segun le hadugu bayi. Ninaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo weto. Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigoti.
3: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigya, aba lanigunye Jesus o Pedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginye nunyen, aba lamunye dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri du ligibu kei weyu, aba taharu du ladegrago kei larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari dubanya lida danle sigiha libai. Ayanu haa luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
11: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adige oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lo buragunia. Aba lagambuni walaringu aba umala le lida ge huari yoligia
13: ani hani re le hisi beni le aube ome bulanu bunda adude humi le lubaiwe
1: da hagambu bali disipulo go aba habulu shagu lo hagibu muwara go le luweri hanufude aba liabi Jesusu hawago aba laguru hawago aba laringu hon
12: sarahuma manufude da huma
1: dale harihi bei Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariengu Jesusu hon.
12: Mambahu da guwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garawarga tilidange owe ni lunya na bagaridun.
1: Aba tihariengu disipulu gulu Jesusu.
6: Gwento, subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
12: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, Narinha hare hon luago nyubu hale la Elias masub diru hamuti gurigia adega rigu hamuti sonle habosi anu belau itara lubagi ha sufri ragduni na aule uguri garo wurgati
1: abati hasub diru ni discipulo go luago Juan la leme abadi se hebe ligia la Elias be le wago be la dimre Jesus dan le hachiluri be nye habe dirigia abaliabi aba uguri lumo Jesus aba lahu drogu ligi budu aba lari golo
8: abure me gude me la misa de bu gove di hati oi riti la sufriru aninda hego ti waturugu aninda dunargu barunu mutinyaho hom bani discipulu gu sen hamu teri de guaguda
1: aba lon na bu Jesus lari ga
12: ligi ma finyeti gurigi uri bati atribai sa dalu na rede roma lubaga yara la hafiro noago ida mesa la gumu cha mafia ni lehida bai Baruhu mai irahu ligia nyahu.
1: Abati ladenha Jesusu lun sifiri buribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali guduni harien galun.
4: Kasa wau siyamu bani sifiri buribati ligia sagara?
1: Aba la rien gu Jesusu hon.
12: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubaya fieni ibi ni nyura rau la kaya aba tagu mausutasa. Ani yago balu wugu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wugu ligi. Uwabai ni kata hasien ron ahin ibiha hubaya fieni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
1: Dale eibuga ina habai uware lobo wugu galiliha. Aba lariya gu Jesus hon luago le derege ruo bala ligi le ugri gare uguti ha ha buru gu ugri ya guri batia aba me hafaru ni hilago bai gama luma un la saru bala lida ge onwe ni luago liru wa weyo aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali katele dala tilere bai Jesus kafer na umu hamalani disipulu gu aba haudi ha agubre ha bali tisensu na tempulu To Jerusalém bolumo Pedro, aba harinha golum.
8: Ma foi hati sa humo istru ti senso na templo?
1: Aba lona bu Pedro, aba larinha golum. Afai hati. Dante le belo ru Pedro munado. Aba lalo guduni Jesus o Pedro lo bara ge gayara la la dimreha. Larinha galum.
12: Dele bani hilun le Simon. Kata ya gubra banyo ru ego halani no bole. Ha sa lila na fulaso o di haterencha.
1: Aba larinha gu Pedro lun.
4: Haterencha.
1: Aba larinha gu Jesus lun.
12: Hati lila na fulaso mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lirau bungi yu. Mon lumuti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba. Aba me bachuru nu burungu reduna rugon. Aba me badigi ni furumi yeti udru le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udru ligia. Buidir gu bai lun bafayin ha wawo guwa, baru bai abame bafayiru ni.
3: San Mateo, capítulo 18
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba hali gu duni harian galun.
6: Kata isan wairi gu timabai lida larue habungi?
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida guwa, hama guwa, aba larinya gu.
12: Naru hau, luagwanga la miya bi lun hitara don keirangu yi, me belba don lidon la ruwe ha bongi, itara liya lubaiti, le nyure uti la nangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la ke yaba irahu, ligia wiri ti mabai lidan aruwe ha nilesia lubai. Gurugia ginye le resibi ruti abba irahu lidan niri, resibi lumuti na ginye. Furume warug le fuwa guduti abba hadagin hai seri ginyabu nya lidan hafiya nuwago, Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sige lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bo anihe laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumu mfugiabu uguri le lebu na bay. Ligi ya ahi lubay lafigo gudubadi bu lubay buhabo o bugudi la durubay huibay di sebuari wa. Buiti mati lube belu nun sielu mahabuga o magudiga sige lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati le nyi lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube ya figo gudubadibu sagabai fuibai disya buwariwa buiti mati lu bebelu nu sielu magu ga siga lau badarun lau biangu bai bagu mafio gati. Manuga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angelu gu ligibu nugu chinle sielu bai soma da. Ladiga salbari le feri di halibu niabi au le uguri gara uwarguti. Idalinya hari hin lu. Ayanya hin lu bai samudu lu maba uguri te feri di raba hada gie. Maligri banya hibri luago wubu aba melidi alu ahonto ayuri da gubon. Ahonti la darira choru ti luago gunda bai la tau segu hau sun ha mayuri da gubanya. Itala linya gie ti mabusa ruti hugu chi bungi le sielu bai lu le feri di runi aba hada gie una bugutinya ha. Ahin adiga bidu he uribu ni mbun, bayanu halu mahabu warugu, abame basubu diragu dini liduru lu, ahin adiga gasu bau, gamada wayadu. Ahin madiga gasu bau, abame banugu aba obiyan gurigi haun lu son lalariya waguti, anyahin hamamuga amuge fenti luagu. Ahin madiga gasu hau, abame bariyangu ni lu hadamuri afinyati. Ahin madiga gasu lau adamuri, abame badungu ni kei aba mafinyati lagu bungi, Oke ila aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yao bowago, lagura wagu baginye sielo, anile hafaraga dun yao bowago, lafaraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon lagu, ahanya la uwara da biyan hidagye yao bowago lun hamuri ha aba kate iluma bungyo le sielo bay, lishiku bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondranyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba layara fadu fedru lu Jesusu, aba larinya gulu.
11: Nabure me, atri boisa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lumferudu na meme nani? Darisa sedu wayasu.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
12: Marinya gutina bun darila sedu wayasu lu tiferudu na bani, dari uruwa wendisi wayasu sedu. Ligia itera linya lubai ya ruwi hanile siya lubai kiaba uruwi ile nyubi beiluwa laranse han luago sensu hama lumusu niya. Da lagome sarumbe ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali ya sarago minyo nufiyadu. Kema sensu lubai itun lafaye ha, aba ladinya guruwi lula laluguru nwa idamu nime ligia tauson lumari, liranginyo, luma sunle luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durago musu ligia ligibuge uruwi, aba la yumura gulun larinya ga, nabure me, Gagura su banu ba na fairu bi sunle na doiru bi bon. Aba lagute me dagun lunruwe, aba ferud na lani la doiru ni, aba ligre gaduni. Ke lafri du musu ligi a nyingi, itera la duna gu luma aba musu liledi le a doiru bali atri fiadru. Aba largu duni luwege ligina, aba lagume seru a chokre, aba la nyingu lu, faye bi le ba doiru balina. Aba te lahu dragun ligi bugen, aba la yumru gu lun la ringa lun. Gagura su banu ba na fairu badi bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisi rugun dari la fayru ni la duenha. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodin, aba habahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sun le baduenha la duga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia dari la fayru ni son la duenha.
1: Aba lasuru Jesus oriengen na.
12: Iter lubagin la duga nugu chi bungi le selben hon ahin uwa ferud na lani kada aba hidagia libri tidagia lanik.
3: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gelarinya guni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubei labou teweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga duni sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habur guduni tido sadara. Aba hal guduni harinya galun.
14: Segun baritagu, kayara tisan ligiru nu grige lumari luege furume guarigu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larinya gahon.
12: Mali hagindu santi dan lereru bungiyo, luago luma gen la furumia ti dan, dan le ladugu balinya bungiyo gurigia, adiga lani uguri, adiga wuri. Ariya gatiginye, ligia ligru bai lubai uguri luguchin, toma luguchin lo laga loni wa toma lumari. Aba mehere daron kei abarigu gurigia. Mama anya lubai ti biyama, abariganya. Liga mon lube la fani ragoni wugure le la dona wagu do bay bongi.
1: Abati haliga duni, harinya galun.
14: Kati wagu la renga li luru do Moises ilunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri ilunti giru.
1: Aba la renga gu Jesusu hon.
12: La diga ti dere haniga la haru bay bongi lun higira gu hama humari. Kamalumu mama linyame hafurumi. Narinya hane hon, wagu furime warga lale igiru tulumari abalagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buogon, la diga agabarahani. Legia agamari tuwuri to igira waro, la diga gine agabarahani.
1: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
11: Ahi itaralinya lubi luagu tugugri tuma lumari, guiti mati lubi luma gamari do hamagirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
12: Masu tinya gayara habagari do mamariga, harginya no umbanya lishika bungi ubafo. Am yung wender giti lebu na magamari do hama wugunia. Anya hin iter gubanya no lumage hagar hong. Hebri adugwa rugti hong. Hebri ready tiya magamani duga lo he derege ragun hong kwa sun suino gubay lo he servi do lo bungi. Lega bafu bay lo magamari do la magamari da la.
1: Aba hanuguni wa irahi yin lu Jesusu lu lichuguni lu habu hawago. Luma lu la furi edu lu bungi hawago. Aba hagumesteru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba larinya gu Jesusu hon.
12: Igra huma lu hayabi irahi yano. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya ke irahi yin. Agia lila na banya aruwe ya ni lesia lugwe.
1: Aba lichuguni lu habu hawago irahi yin hagia. Lari gya aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinya gulun.
15: Maestro buit, kasa kate biti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
12: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungi yu. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba lu magumadi.
1: Aba larinya gu ni bure gili digie lun.
15: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
12: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiye me bibiru gubon kei binsi gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lu.
15: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupay.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
12: Ahin busen bubay buidu ban suinsuina gubay, alura bay sunle buma bay, aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihini irisini sielu. Aba me tibiabi, aba me bafalarunina.
1: Dalagambu bali wugri ligia katele, mahati, ladiga weri tilirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
12: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule belurun aba risi tilido ngarui hanile sielu bay. Arinya gaya nomuti hon, lagu mene guti mala lasigri aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigla u lebeluron aba risiti lidon aruwe hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ile, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinya ga.
4: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba larinya gu ni Jesusu, aba larinya gu hon.
12: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba tilarinya gu Fedro lun.
11: Wabure me. Wagia, igira omali sunle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
12: Ninaru hau, luagu lida lame dan ligia dame iseri la sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garo wargoti luagu nala yagata sielu lun narue ha lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburugu, o hasanigo, o hamua nuwegie, eresi biruba sao wei asulawo, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haya ha furumi ti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago ha gumo honi banya weto, hagia bafurumi.
3: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba larinya gu Jesusu.
12: Itar linya aruwi hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afri dubai binafi kwa alu hanadagi mitinya lo talo bahono le nadur. abala dugun darado hama na dagmi tinya lula fayru niya luagu veyu. Abalona haniya na dagmi licharurugu. Larigia, abaya lafredu keiburi ladanru nef binafi. Abaya ladarinu amu wuguri mafiste tinya magi durugu. Abalaniya guhon, hei bagia na dagmi nisharirugu. Abamena fayru ni lebegi huwadi marihon. Aba houdin. Abaya lafredu amidirugu, furiligia ladanru uruwa rabon veyu ligia meme ladiga. Kebi ladonu sengu rabon weyu, aba ya lidi ipara kirigo, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yu tetinye nyengi. Aba alaniye gohon, kasa uwagu yahubi sunwe yu mawadi mariga. Aba haniye gohon, uwagilini aba alugu tiwa. Aba alaniye gohon, heiba gena dagi meini chari rigo, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba alaniye go labure meishari lon habuti na dagi meitinya. Waba hon na dagi meitinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama geha tatiru banya gumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye tiluagu aba weyu. Larigin, dalila chiru bayi hardani ha atatiru banya furumi. Abaharita gun luagu gibeti mabi lan hibihi. Abagin hibihi ni kara aba hafaye tiluagu rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso. Abamagunda hama luma halabure meichari. Aba haniya go, hanyumbi banya gumu honi, aba argin yaura hawadi gumari, aba labu bafayru niya kei wagiya, wagile awandu bani wadagmane luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya go luma aba hada gien. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun, mafun nage luagu fayi ti luagu weyu hadiga daradu numa, baruhu me hisenso, heiba. Na fayru nyano ha tatiru banya gumu honi kei na fayru nu ladiga itara niya lana busenro. Marisha tinafunagi ya lun nadugu ni lena bose rubi lau nisenso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banyagweto. Hagia ba furumi ya tine. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba agumu honi. Laduga gibe tine aguwa rutia. Gama lumu mibe tine anuwa dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia haluwagu banya ima uwara hama. Aba larinya gu hon.
12: Kelubai harihini, amuda rei na wanya Jerusalem le nyemba lubai na derege ruwa au le uguri garuwa riguti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya liluru do Moisesi. Halun banya hasia do runina lun nonwe. Aba mehe derege runina hon hamama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasaru balidange oweni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lohuang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lumu tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
12: Kaba buserubai.
1: Aba tarinya gulun.
9: Ria gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bomere, aba loige bubong na yaga talidan baruweha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
12: Ibinje ti hon kala hamuri habay. Gayara te zaha wandu ni lueri aga igari gule lubay na wandu ni gayara ligie me huwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba harinya gu.
6: Gayara wabay.
1: Aba larinya gu hon.
12: Inaruni, lun ti hawandu ni igari gule lubay na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriron. Ahinti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumba inishigu ni. Liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayendo hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
12: Kesi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufu takwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya warigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia, au le uguri garawarigu ti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri duni luma lunishigu ni nibagari lebegi mihasalbaron saragu.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai, aba hagura guharinya ga
16: wabure me ladiga wagu David gudeme wama buo
1: aba hadain hagrige hon luhamani sho ligeti ma hagura gu
16: wabure me ladiga wagu Davidi gudeme wama buo
1: aba leredere gu Jesuso aba lagua ru hon aba larinha gu hon
12: kahabu sen robe na dugu hon
1: aba harinha gu lun
8: Wapureme, você tem uma warihi.
6: Ah, wapureme, flesa e bawa.
1: Aba hagudeme da gulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
3: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafanya lubelu Jerusalém, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betufahe, le unabube libitu wubu le olivo. Aba larinha gu Jesusu hon bian hada gelani discípulo gu.
12: Heba li na lirara fulasu le wagibu gen bei. Adari ruba aba burigu guranyi nyen lau aba lirara burigu tuma. Aba me hafara gado ninha, aba me hanugu nianó. Ahen nyen adumarati hon luegin hadugini. Aba me harinha gu lun luagu busen lani a Jesus. Gamalumon, lagu yugu dubanya lan.
1: La sustere dumbo e lira lu lagum filiru lemhe larinha gube profeta dale la buriha bai itra.
5: Arinha da fuma lun uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Warinho la naga wagu aba burigi. Warinho lu aba aba lirada burigi. Anima lu anahanti ira.
1: Aba houdi discípulo go. Aba hadiga ni kei larinha gu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nu hadegre gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadegre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubari ubanya kei ha arigebay. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
16: Uweri guni.
17: Tuga wagu uruwe David. Biniwa ti wuguri le nyimu bai lira liri wabure me bungi.
16: Biniwa te.
17: Uweri guni ubungi.
16: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
8: Kati sa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
8: Jesus le Nazareno. Fulasu le lida bai Galilea. Aba profeta ligia.
1: Lari gen, aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyen bayo. Aba lagara baguni dabu le burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
2: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marukei haba hiweru tinya.
1: Aba hayabi fiyo marii tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugo, aba larei da guaga dunia. Dan le harii bali habu tiki fadi rugo hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yi tempul rugo.
18: Wairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba hagan yi dun. Aba harinya gu lu Jesusu.
11: Agambu bunta le harinya gu bai ha?
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
12: Aha, agamba no mut. Malinha humag ni santida lereno bungi o lenye lubei larinha wagua lo bungi yo. Chiluti buweiri gu yagono meme loi cielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula roginya ere muha bali.
1: Aba ligiru niya, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigri ni ariyabunyen. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesusu uburu gu. Aba lalama chun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luedige ubanu. Aba larihi gu tu tidibu igu tuguya.
12: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gu kate ile, aba laweri du hanigi. Aba harihi gu lu Jesusu.
11: Ida liyasa tasagri bi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba larihi gu Jesusu hon.
12: Ninaro hao, ahon afinye lego muti, mama rugubi kate ilibe le nadugubi tontidibu igu to gayara huma adiga. Gayara bi harinya gun luwubu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasusere don. Son meginye kate ile hamuri ha luma bungi yo, ahen afinye hubei hibi hubei.
1: Abati lebeluru Jesusu tempuluru gun, da nihan lubay arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadiru gu hama uguriye abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gulun.
19: Arinya gabay won, kalabiriche bay lubadag ni kateyle, kai ichu gubali ubafu lebun.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
12: Nal gadan dagin abakate, ahin hou naba aba menarinya gu hon kala a ubafu nadag iburi kateyle. Kauna abalin huang abati se. Bungio o di wugurinha.
1: Aba hagumester wa dimure hama go aba harinha go.
19: Ah, warinha ga. Logo bungi la ona habali. Larinha go unka la wogma finha bailu. Logo hona hala wugurinha. Houser go wadi wagriga wuribola daga afinha tinha sun mutu. Logo profeta la.
1: Aba ti harinha go lu Jesusu.
19: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginha ti larinha go hon.
12: Marinha go nubai ginha ti hon kala au bafo na daga burikata ile.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
12: Na bagu da gua aba akate hon. Harinha ga himen no idalinha la harinha lo. Nyenye aba uguri biyamu yanulisane gu. Aba larinha gu lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi miungunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinha gu lisane lo mabuse nruti na nidi. Lari gen aba la sainz regularita gu aba lidi na dagi miung. Lari gen aba lidi uguchi le arihi le aba, arinye ga ina le ile meme larinye gu baibuga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le, larinye ga, aha, nidiba, kama lumu midi iti. Arinye ga humaiti no, kagi hata agi biyangu bayadigu balile labusen robe uguchi le.
1: Aba harinye gu,
4: le furumi ati.
1: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
12: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon laruwe habungi sugu hau. Ladiga nyimbi iti huang le abati se hebae ya rufu tahahon idalubala ligabri habagaridon. Mafinya nuntun lon, ahanya ti hagubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya ti lon. Huguya lausung ariga humani sun lira masansi ragunti higabri lon hafinya ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na guntidi bu bebe ili chari rugu. Aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunga luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga harigu duniya na dagi mitinya musu haguya ulese hemei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timatinya sigu hau haa lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hon. Dale harinhi bali na dagi mitinya lira aba harinya guhama guwa. Ani haa bale resi bire yalaga. Wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalig daha Jesusu larinya ga?
12: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulun?
4: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tiyan, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
12: Maliha hanya hamagi rusa leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le tima timati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ege nene gube hon luagu lagida ruwa bala laruwe habungi huwei. Hugia le weiri gube lida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hongri geha edere geruti aluba hani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Le ti waguti le eigwa daniganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri geha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempuli burile lichigubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ru ya behari gudani, gama lumo, madiga hamuti ladiga hanufu de hawe grigia, ladiga afinya hama grigia luago profeta la.
3: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagu mesaru Jesus wa dimre hon lo hempulo. Aba larinya gu hon.
12: Ani haya aba hempulo luago ti arowe hani lelani na cielo. Nyenye aba urowe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya gu hon. Ania ga huma hon amisra hotien luago aranse lila egin.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Nilugu ni animalu.

0: Ondarago, Abalarengo Jesus Hon.
1: Kasa harita go bei libuguri Cristo lela nua de rubi bungi lola salbaronia gurigia. Kasa adiga wagun.
0: Aba haringo lun.
2: La diga wagu Davidi.
0: Aba tilarengo Jesus Hon.
1: Idalinati lagua rubali Davidi keya bura me laulu bafo si firisando. Aringa tiga Davidi, larinha hare bungi lona bura me, nyuruba luege nowere. Dari nichigo ne abaga niyo labu guyon bugode. Ida lubati la diga wagon la Davidi Cristo ahin walubali Davidi wanari gu Cristo na bureme.
0: Uwati ni aba launa gu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luleabi alga dagwe.
2: San Mateo, capítulo 23.
0: Abati lariya gu Jesus u hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyan baya.
1: Gabafu tiyan aruhu ta hatiyan li luru don Moises hama fariseo gu luha furan wago duni lila li luru don Moises. Agan ba humanya lubayti, adiga humay me sun le hanyan gu bay hon. Gama lumo mafala ra humay le hadiga bay la diga hanyan ga tiyan aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grige keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa ayin hagaya. Madugu tiani kata lohite ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadugu ni son kate lohari hini gurigia. Hinse ti hon lon hichi gun tirahan yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lon hadau ragun dawo to dururutu. Usente harugu dene lupui doaga yu baru lidan egini luma halau le hala weiri gutinya tida haligilisi. Usente lon habusu ragun gurigia hon lau sarago yi nebesei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migre hon malu laniya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga son huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maisturon, au le Kristu bay. Maniega hon ma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri ha guwaruni bungi le sielu bay nuguchi. Migre huguya me lun laniya wagunu wa hon abuti ladiga Kristurugu yin habuti. Le seri vidu bay hon hibiri, ligia weri gutimabe hidan. Ladiga leanangu ti lungu wa weiri lunabu da wagu da waba. Ahi leanangu ti lungu wa unabu la weiri da gu da waba. Hugiabu hugu ya ruhu da hatinya li luru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu hugu ya aruhu da hatinya li luru do Moises hama fariseogu biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilan ya hamari hawai. Lunti bidi wala, aba hadangu furia yule migini guti lugungi. Ligi weiri ti maba ilubai hasufri no luwaigi. Ugiabu gu hugui ya rufu tatinya li luru don Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu gahu muti mua, afa ya hahumai barana alu hagurigi ya lun hani gume. Danti le ibi hahumali le habuse rubai, aba hadugu ni hagurigi hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu hugui ya dunde na tia marinhi tia. Arinha gatun luagu lela gurigie ichi guti dimurei. Ahin afino toagu templo mala la lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linha hao marinhi kagia weiri guti mabai. Golo o di templo todugu bon lun sagrou bai la golo. Arinha gatun ginha luagu ahin la ichi gurigie dimurei lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahi la afino lagu kate le adagara guduwa bo iluagu lataru anala lira lunti la lagun fliron. Ibidi uwa linya hao marihi kagi weiri guti mabai kate le iluagu bo ilataru o di lataru le adigo bali kate iligia lun sagrao bo ilan. Le afino bo iluagu lataru mamari ginyo iluagu lataru lafinron. Lafino ya ginyo iluagu sun le ligibo bo ilataru. Le ginyo afino bo ituagu templo mamari ginyo ginyo ituagu templo lafinron. Lafino nyagien luagu bungi le agano beitida. Legien afino be luagu cielo. Lafino nyagien luagu lala bungi. Luma luagu bungi le nyuru be luagu halau ligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahtinya li luru do Moises hama fariseogu. Biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungi. Ani mebere sinatun lau arufu tani le weiri kutema belida li luru do bungi. Keiburi. Richagwa udeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumba iha duguni. Minkinu ka humi me iha duguni le libiri. Hugi adundu hatin ya marihiti ya hugi ya le. Asi hatin aba minimini ani hulutu aba kameyu. Ugiabugu huya aruvuta tinya liluru do Moises hama fariseo go biango tigibu. Adiga tun lo harita guguri ge lagu buidu la higaburi itra hiya kei wero luma siya dole hachibu pe bogu digiya libiti. Ahi munadagi hibiti gui hiya lauburi iveruni luma igaduo fariseo go marihitia. Arumagu da humi wero luma siya doloragiru gin furumie aba meginya laruma du bogu digiya libiti. Ugiabugu huguia aruvuta tinya liluru do Moises hama fariseo go biango tigibu. Itrahinha kayo moa ho lea fainde ho te lau haruti baugu digin libiti. Uende te larin hin, ahin luragir gugin buin linha lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itrahinha, baugu digin hibiti ma lupuidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti buin hinha lau marasu alugu luma figo. Fugiabugu huguia arufuta hatinha li luru don mwesese hama fariseogo, biangu atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luago hamua ha profeta go, Wende ko dahumay hamu agurige hamu habuido mo yun. Abati harinya ko, luhamuga meha wain hati wala le hadani wagusha ko, midera ko wamuti hamuga meha afara wanya profeta ko. Laulira, subudi watu hongwa, lago haduga wagunya dun la ha afara ko bali nya profeta ko hagiye. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubay hagusha ko. Hebe ko hugiya le, arasa hebe peisi nitiye. Ida lubasa he sefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta go, hama hachubanya au, hama rufuta atinya hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lwa guguruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara loba laburu haduru huwagun lwa gu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Lumake meha weli le richako bai dari lumo Sakarias le lirau berekiasi le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latar. Ni naru hau luagu labri haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Herusalena, afara gwa humanya profeta gu. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weyasu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gintaruna. Mahatana. Wetoti tere dera huba maluga. Ani nari hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinye gon. Bini wati le nyibu bay li dan liri wabure me bungiyo.
2: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba lariye gu Jesusu.
1: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri ginye ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri dun lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma li don marie. Sengu hatagin uriya ha maranse rutinye. Sengu hatagin aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanungu bali halampu manungu tinye amu gasi luile li dan bay halampu. Ahanya ti haranse banya barutinye habudin lau gasi baugu din luile li dan bay halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hago sungu bay aba harumugu. Kibri luagu wa midi ari ebu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haninya guha aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Hei bagu bai lenye lubai lalura hoa agayin ha humamu ga honguwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, abahebelu ruluma lido marie, abaladorunu wabena. Lari gien, ligia hachilu no hibri uriya niburi ingine hagia, abaharinya gon, wabure me, daraba ibena waba, abalarinya gon hon, ninarun hao ibidye tunno.
3: Abati larinya gu Jesusu hon.
1: Agago duwa nyo homa. Ladiga ibidi yeti hon kaba la weyu ni kaba la oura na giri buda au le wuguri garo warigote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso aba laguwa ruhon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu ginyo haria ha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye keiburi bia milu lun aba keiburi milu lun aba. La fani hani hon kei habafu lo hawadiga maridu ni, abati lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiadru, aba luadiga maridu ni, abalaganyeru ni sengu milu fiyadri ligi bogun. Itera meme le resi birubai bian milu ganyi ti bian milu laun. Ahinte le resi birubai milu abalidin abalashigin abahuyu abalaramudini lesensun li yubudiri nyen. Saragudan lari yen abalagiri budun iyubudiri abalagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie abaliabin le resi birubai sengu milu fiyadri abaledere gruni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rubai ligi bogun. Abalarinha gulu ni yugudiri sengi nye milu fiadru bichi gunu aniha sengu milu naganyiru ligibuagun. Abalarinha gun i yugudiri lu buiti aba musu buiti ani uwaragwati buguye. Kei uwaragwabu bai lidan le murusun ruguti nichi ga gibeti mati la buguyon bariyaha. Kei mongunda buguye me uwaranoma. Larigin abaliyambi le resi birubai bian milu fiadru. Abalarinha gulu ni yugudiri bian nye milu fiadru bichi gunu aniha bian milu naganyiru ligi bogon. Abalarinha gun li yubudiri lun buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunflibu bai lidan le murusu ruguti nichi kagibeti labu gen bariyaha. Kei mon gunda ba uwaranuma. Ligi liabi le resi birubai milu fiadru. Abalarinha gun lun li yubudiri ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashaga rubani kata. Ligi ananufu tadumbe, aba nidin aramu daibi sensu labu ginyamua. Aniha lubai tile bani. Aba larinya gun iyugu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubai binyali luagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta hau lenyi lubai mashaga hana ni kata. Ligi ya lunti lubai yebe hamuga bichi guni ni sensu mbanku rugun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinha gun honha nyembanya, gita hume sensu le luma bai lue, ruhu me lun le lau bai disi milu. Ladiga le adiga we buiti lau le luma bai, li chugu ba laun lun, aba me ligira gun lun, ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba lue. Musu ti mouni ti le, fui hume lidun luburi ga le baugi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewar gati u bau wagun. Ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunau. Aba me na nyuno luagu nala lau uwe iri guni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gini. Aba me na fani na guninya hawari wagu wa kai la fani na guninya huniru mudun mudun hata gini gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ga bungi luwege nowere. Hauriba banya ligibu ga bungi luwege banya nubona. Narinya ga me hon haluwege banya nowere. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi, resibi humai aruweha ni le aranse lalube huba lumege le dugu ni bungi ubou. Ladiga dale nalama chubai, runtu eigi ni no, dale magra ugu nubai, runtu duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugu ti, runtu umuna no. Dagati madagra gu ni nuagu, runtu dargu no. Dale nasandi rubai, nyutu tu arihana. Dale nadagru ubai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya go richagu watin hagiya no. Wapure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bun. Ida buga giya wariha bu lau magrabu, aba vichi ngwa duna bun. Ida buga giya wariha bu keichi ludiguti, aba vichi ngwa muna bun. O madaura kunga, aba vichi ngwa dagwa bun. Ida buga giya wariha bu lau sandi o furisirgo, aba odin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni naru hau, furime gwariga kate leha dugbe, lun aba hada gena mule no. Kala luna bumbay, nu ginye hadugay. Naniga meti hon han luegen bayan nubona. Dise huma nwey, ugye le lumbay ha sufri no lun sunda. Heba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubay, michuntun egini no. Dale namagra gu nubay, michuntun duna no. Ebu ga tina kechi ludigo ti michigun tun muna no. Mege tina dagwa michigutun no. Sangi tina, dawa au midi tun arihana. Aba me harinya gu uriba tin hagiya no. Wabure me, ida buga giya wariha bu lau ilawmo o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o lau sandi o furisi rugun lu midira gu wamanibu. Naniaga me hon, ni nari hau, luago furumi wari gila kate ile madugun hu bai hongu rigia, ka la luna bu bai madugun hu muti ginya no. Aba meti haudi ha mafio gati lu ha sufri runye lu sundan. Ameti rishagwa banyi ligibu ge bungi yo, aba me houdi sielun lun hagundaru nyen lun sundan.
2: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimat. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagduni drandi mruso pulata ligi hon habuti gu fadir gu luma hon wugri ya wairi guti ya. Aba larinya gu hon.
4: Afigo uhadin. La umedere gu aba wugri madunu tilu nowe.
0: Aba harinya gu lon.
5: Kami yagele wama. Bugye lubarihi lao lira.
0: Aba la chagaru ni huda sensu ligi ya tempu lirugun. Aba lidi atigre gu alungu. Aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia, aba harinya gu.
5: Siente vichu gu ni sensu le ti don gafu, to lage ili sensu na bungi. Le diga le begi oweni.
0: Aba hawara du, lo lagaye hon lo fula so aba wugiri le adigi bai kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon trencha nye. Ligia lo fula so hita lo bai liri fulaso ligia, chile lo mo dan le. Itere le lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
6: Baruga tu ti darà di muso pulata ligia, e beghi le dici poi Israele na lato bugir ligia. Aba hagai na di lufula su aba bugir le adagu di kati lau timu a lau, e na ria nui na buhe menu.
0: Baruga ti Jesusu ligi bugion gomadi mati, le alga da gubali, la ria gahon.
7: Bugunya sa haru e tabai horiu.
0: Aba la ria go Jesusu lun.
1: Buguya guanarigu arinya gubali.
0: Da buriti hichigu habuti gu fadirigu hama wugiriye wairigu te liduru. Mauna butiha Jesusu ni kata. Aba te lerinya gu Pilato lon.
7: Magabu bumuti sale harinya gu bibuagu.
0: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba dangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adanriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adanriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sungrigia. Aba lalga dunia, Pilato, larinya gahon.
7: Kahabusa erube nigra gudunhi. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
0: Liri du bali gie Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna haluma riyariya galun.
8: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guatile. Ladiga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigia le.
0: Aba hadaruni habuti gufadirigu hama ugriya wairigutia hadon grigia lu hamuriya halun lafri du barawasi. Lu lafaru Jesusu, aba ya ladimuri hagumadi matihon sungrige hagia, aba lariye guhon.
7: Kahata gebiangu be hakusara bilo nigira gudunhu?
0: Aba hariye guhon.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba lariye gu Pilato hon.
7: Kapati nabdiga lau Jesusu leungu be lariye guwa Kristu?
0: Aba hona gu sungu be, aba hariye guhon. Aba larinya gu Pilato hon.
7: Kati uribati ladigi bai.
0: Aba ti ma haguara gu, arinya ga. Dale larihi bali Pilato, luago siyan lan ladigi ni kata luwedi ya chagago. Aba lamure haduna. Aba la chibu ni luhobu agibu ge grigia ariya gena.
7: Mama ulube nari hilau lawe ungiri maduro tle. Huku ya lu hari hilau.
0: Aba hariya gu sun grigia.
10: Wagi hama warahi. Wanegu bafrumi erugwari guduru wa wugu wagu longwe.
0: Aba ligira guduni Pilato barawasi. Aba launa ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gen. Aba hanigu ni lisuda rago gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadu ni sun suda rago gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luago. aba hichigo aba ridi loti hiyo labulugo numa aba maburu luha burugo le longwere aba ti hahudrogo ligibugo aba hehera halao aba haria golo
4: kabaga ila haruwe te huri
0: aba gie hasuere goni anige he maburu ligia hichago labulugo lari gie hehera halao itara aba haraga chunu dego funatu luwe aba hadere no ladere guluago aba hanigani lu ladara wagunwa luwago guruwa dale afuri deina haya lube aba hadura guluma aba wugiri sirenana giri tisimo aba hofosuru ni lu hanigani luguru wa hesuso itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti golgata mini la lira lubara labu ichigo nyei hichika diwei migi sinyo lou kate gifiti lu hesusu lu lato Ocho rigulumuto, mato lumuto. Dale dago hamale Hesusu luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare hanu la dere guhadago. Itere liye la gumfli rulemhe la buriha bai profeta.
11: Agure da tinya ubunuruni, luhani kaba la hadagi, erede la kau na dere.
0: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigu ne nyei lubei lariega kala lidurube. Itere liya aburihoni ligia.
7: Jesusu le haruwa ite huriyu.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
12: Dugie le ganyara bi bagulu no templo, aba e barara magdulu li da urwa veyu, salba go babungua, ahen li rebu bai bungiu, la riba loige guru.
0: Itera lia gie hehera ha habu ti go fadiru go hama rufu da tele luru do Moisese, fariseo go hama uguri ya weiri go telao, aba ha haria go hama gua.
13: Salba ti amu, ahen lungua, siyati la salba ragu. Ahen ligie lubai haruwe tebe Israelina, Rarila loye gurua, afinye mamamu galuagu, rula lila finye luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubai luagu hisi elalu, kei ania galali lubai won, luagu lira ula bungi.
0: Anaba hamuti gia hiwa rutia haa, daguwa baya luagu gurua uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu darila dengri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
14: Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubi bai agambuti, aba hariago.
15: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidure guduni, Tau diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
16: Ingira bai, wariha le ahinyumbi Elia sisalbari.
17: Wariha ahinyumbi.
0: Aba ya ladigu Jesusu aba aguaraguni hereti, aba tilonwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulu, lida biyamurusu, inyugia lu unabu. Aba la dagaro aba haraba ganali, aba la bau haadibu. Aba lahure chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lidage hamuaha, larige lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubai hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, Hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu, da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate ele asusere dubai, aba hanufu de dago sarago, aba hariago.
14: Inare ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenye no sarago uriya ariye guadise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge galilea gya, idara guhamay, yenye maria magdalena hada, maria to lugu chu hakobo, Luma Jose tuma hagu chulirahi zebedeo. Danle agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose. Lida agieti fulasule giribe armetia. hada gieti gie ha afala rubali Jesuso. Aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesuso luma. Aba ti lariengo Pilato lo lichuguni walun. Aba lanigoni Jose, aba lowburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumoha iseri leyebe la chiga gudubay lubaru wa luago dubu. Larige la douru ni umoha, low aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi. Yen yung ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umoha. Laruga, larige ranse hani luba luweri emera aguni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
14: Wabuti, aritogo omuti luago ariyega la meha yeti ligira, dahmele mowe gili, luago lasara yabala luago luru wawe yuli dage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru hei lugubu, abame harinyegu hongirigia, luago sarali la, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba lariyego Pilato hon,
7: baruhu mafiu sudara, Heba choru huma yumuahu le lubui duaga ihuarats.
0: Aba ti houdi, aba hachoru ni dubu le luago bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
2: San Mateo, capítulo 28.
0: Dan le lasu gribe luweyu remerago ni ani aruga de ina linya weyu di masu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihei umuahu. Sodini, aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dubu le obu iladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladagaragu, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilagwani. Aba tilariyangu angeli ligia hon uriya hagia.
11: Manufu de dabuma. Subu se titun luagu ala yena kesusulegi. Aga luagu ubi luagu duruwa. Uwa tuya. Sarali ke lariyangu ni. Igo umarihi flasu legini. Nukwe ilichu du. Aba mehidi vwese. Aba mehariyangu hon lana disiklu. Luagu sarali la. Lagu anigira ka hubaku wa Galileo, nyei wa tarifu. Ani haa buga ugadu le lumbe nijugu niku.
0: Aba houdi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba houdi eipa agwena ariya gai hou disipulugu. Sunti anyaha laa luagu uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulun. Aba hahudurogu lun. Aba hoguru ni lugudi, aba lariye gu hon.
1: Manuhu dede huma, heba avisara nyanani gulun houdi gali leon, lagu nyimba la harihana.
0: Dale houdi ya lubai uriya, ligie houdi hada ya sudara ha onigiru balia, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asusare dubai hon habutigu fadirugu. Aba houdi abutigu ha adimureha hama wugurinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu sarago sengsu hon sudara. Aba hariyangu hon.
13: Hariyange me luagu dan la leunha la arumu gariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hibe rohani lugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimureha baluma luagu hufule isi luma dugu lani kata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sengsu. Aba houdi adiga ile wagu bai larinya waguwa hon. Itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti houdi unsu disipulugu. Galileon luagu wubu le mehe wagu bai larinya ga Jesusu hon lu houdi. Danti le harihi bali Jesusu. Aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagya. Logwa ti hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu. Aba larinya go hon.
1: Rulali sun upafu no sielu luma ubowak. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili. Lidan liri bungi irahu luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon. Luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei Luaguanahin la huma sagueyu darime lagumuchun ubo iterala.
5: Uganu buiti lela buriha boi maru kosu luagu Jesusu. Capítulo Aba.
17: Aniha uganu buiti luagu ti Jesus Cristo. Leliru buingiu, bruonyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
11: Nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biabi. Agambu oti aba umala lirinda fulasu magenda bati larinya da. Aran se guma uma luba baburebe. Daraku maguma suruti luba.
17: An itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Abatiha hayabu in lida ge sun judea luma sun Jerusalem, agambwe la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigon, abahe la badiseru niña huan lida duna le giribe jordan. Lauti meha lura kameyu la deira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
7: Aniti bayaba le gabafati mati nui. Darilu madina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lauduna nabadisaran. Ahi legia labadisaribadu lau sefri sandu.
17: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti ginye. Fula sule lidan bu ilimuha Galilea. Aba la badiseruni wan lidan duna le giri bu Jordan. Dan le lafri dun bu Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun cielo. Aba larihi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambu nua larihigun aba umalali cielo gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wat. Aba lerederun Jesusu biyamwein veyu nyein hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyein. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huan, aba lidin Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariangu.
1: Siluha lidan, jarafa li larui ha buingiu. Asakri ga huma, afiye huma luago uganu le lanina asalbaruni.
17: Logo aba weju, eibuga ina linya Jesusu, laru laru duna le giri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinyagu hon.
1: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
17: Aba higirunu haseni furese. Aba haudi luma. Aba tilaibugu Jesusu murusumuja. Aba anlarihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanya nu aba ugunen aramada hong haseni. Aba laguaru hong. Aba higiruni haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hong. Wairi tuhanigi grigia lausun le larinyegu bwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wiguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyegu.
18: Kame sabe mestera wamo Jesusu Nazareti. Biabia san luba grinchegu niwa. Subudi numuti katabula luagu buguye la lire pungu le sandubai.
17: Aba la denga Jesusu lun sifiri uriba tiligia larinya galun.
1: Maniba, furiba lida agi ya gurigi ya le.
17: Aban lowe hagiduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agen wagwina. Sun hanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago.
13: Kate isale? Kate isai seri arifu da hanile? Grigia le, gabafu tiginye lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aninya gamba hamuti.
17: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu, Santiago Luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante limien di Simon, tabiru hany. Aba hariyangun lun Jesusu logo sandin yon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tateni run hon. Danle laludun weju gunyeli aba hanuguni wasun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautinya amunye guenerigu luoyeri sandi. Saga ligia sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeny. Aba lidin Simon hama libirigu alwe. Danle hadari rubali aba harinyegu lun.
19: Anyahin tesaragu girigi alwa hagu.
17: Aba larinyegu hon.
1: Keimo lidon buri fulaso le jarafabe. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowegu.
17: Itara linyan lubo iti. Ayibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu, lidan sun fulasu, asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
13: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
17: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
1: Pusentina, areida guaba.
17: Kei larinyangu itara, aba lareida gu sanditi ligi. Aba ati launahani Jesusu nye ingye, lari ginye guwa, arinyaga ina lun.
1: Mabahu da guabaiti ya ni kaun, nyuduri gu baruhu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi gu ni badagara gu dun luagu baruma dun keisi larinyangu nun liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigia luagu areida guati bulan.
17: Aba rig lidin, aba labahu daguni sun le asusere dubai lun hon sun grigi. Ligia le bubai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furango lidan ni aba flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lidan ge sun flasu arihe.
2: San Marcos, capítulo 2.
17: Ati reveyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigye luagu giribu halilan. Aba hondaragu saragu grigya darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiru wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru lenye lubai Jesusu. Ladiga hibe grigye, aba hagidaru murusun loegen tablugu muna, loo ginye lenye lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nye inginye tidan lubarari. Dan le larinyi bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
1: Ninao, ferudu nawali bifigon.
17: Nyenye nu hada agen arufu da hatinya liliru du Moisesi hanyu banya nye aba hasami naru
0: kasa wago la dimre hitara la napo kuyenga le bungio la diga uoti ni aba gayara tiferudu na la figo loidi ge bungio
17: subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi aba larinya gu hon
1: kasa wago hasami naru hitara kate ti masa mene gube larinya wagunu alu sandi tile ferudu na wali bifigo o larinya wagunu saraba budabu mbubarari baiba Naruhu da liti hun lau gabafu na aule uguri garuwar guti luferut na nafigo.
17: Aba larinya gulun sandit.
1: Saraba, budabu mbubarari baiba bubiyon.
17: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariye gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lumbuingiyo harinya gaili.
15: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
17: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
1: falabana
17: aba lasarun lewi aba lafalarun lari ginyeti nyenyi Jesusu eiga lubinye lewi nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma hama lani disipulu Ladiga saragu hanya afalaruti. Danle harihi bali arufu dhatinya lilurudu Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulugu.
13: Idalinya saa legi mbae kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
17: Danle lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
1: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niabi ya alu hanya haga figo ubanya.
17: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide Jesusu harinya galungu.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua nghama fariseo gulu hagunfu liru luma bungio ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia
17: Aba launa bunia Jesus
1: Gayara tifunage hayuna rua misra huti lidon aba marie dalea nihi la adari nye hama Ahi anihi lubai adari nye sinyati hayuna ru luti haigi Lachilu rubada lula nugunu wa adari hama gie ligia meti hadani lu hayuna ru Mafada hotu daugo binadu haru tau gamisa iseri. Ladiga le meme tife gamisa to iseri girubon, taheri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri tati maba hairit. Meserunga to ginye diwen to iseri girulidon aba aga iweru le binadu hali, ladiga tabosha gubei diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
17: Logo aba lueju remera aguni, eibu gina linya Jesusu hau lani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu danle hasugiri, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
15: Ariha ba hombanigu, kasa wagu hadiga wadagi mandule mong lumuti ladigunu walida lueju remera aguni?
17: Aba larinya gu hon.
1: Malay hagidun luagu leme haladugubi David luagu abadan, dale lalama chumbay, ligi ya haw son libi yugo. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dale avi atari la fadiri we le inyu timabay. Aba legi nun feng to sagrobon, to maha wabon heigi nun amu gurigi hawedigi ya fadiri go, segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banya.
17: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
1: Lungu guri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama uguri adugu bay lungweyu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle uguri gara uwaruguti luagu luweyuri emeraguni.
2: San Marcos capítulo 3.
17: Aba yelebeluru Jesus uti don aba haligili sihuriyo. Nyinyi ti aba wugiri hilali aba luhab. Nyinyi nuti fiyugirigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadariru lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
1: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
17: Aba laligudu ninya ha hibiri larinyaga on.
1: Kalumbi la dugun walidan luwiri emeraguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
17: Sun hagiya aba hamanichu. Aba ti lariyagunia Jesusu lau iganyu lumayiruni. Laduga tidere hanigi. Aba lariyagun lun wugiri ligi.
1: Tuleba ibuhabu.
17: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba ti lindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gien, Jerusalem gien, idume gien, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariyangu boi Jesusu hon lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba ugune luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun. Sun sanditinya aba haguragu hongu wa luagu lurungu haguruni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini hagawagu banya sifirigu uribatinya. Aba hahuduragu ligibu ginye. Aba haguaragu sifirigu hadagye harinya. Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye aba lamuderun Jesusu logu aba wubu nyin luboye laguara honha umbanya labuse. Dan le ondara lanya aba lanua dirun dusu hadagye lun luma banya lan suanda luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun haraida gwagudun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati. Aniha ahiri duusu wugirinya hagiye. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru Santiago lao huwa le lamule ha lirahunyun sebedeu ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi. Mini lan lira lirahanyu wa yuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liru Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wiguri le afagwati lun hawanse ruhuriyo. Luma Judas Iskariote le aluguru balin Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna. Aba ya hondarago saragu grige nye, dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasubu dirubali liduhinyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Ladiga hariyengu grigi ya logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem gini. Aba hariyengu.
0: Wugiri le anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
17: Aba ti laguwarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyagun.
1: Ida luba gayara la la sagaru ni mafia guanargu. Fulmi aguar garuwi hanile afani raguti lun agenda guhama gua laguni chaguba. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahan ya afani raguwa. Ahi hamugati afani raguwa mafia lagenda guame luma gua sinyabe iladurano. Lagumu chakwagu le rugube lira. Uwa tini aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye nga yara la liberu wani lilago. Ni naru hau, la ugayana la ferud no wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya go be gurigia. Lue digien lun hadimure ha uriba lago si firisando. Sinyabi ferud no wala fiko lira. Lere deruba haduno lun sunda.
17: La rinya go bali Jesus lira la diga harinya go logo lubafu la mafia lubafu si firisando le li dambe. La rigien aba tachilirun lugu chu Jesuso haula mule no le nye lubo Jesus. Aba herede rumbo ugudi. Aba hona agudu nluwagu. Hati nyuba nyege yegu lao Jesusu, aba harinya gulu.
13: Anuha tia bugu shuha uba mule nubo ugudi, halu hanyadibu.
17: Aba larinya gun on.
1: Kagia nugu shubon hama na mule no.
17: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lao, aba larinya gun.
1: Anyaha nugu shun hama na mule no. Ladiga furme wariga hadiga ti lugunda bongiyo. Hagia na mule no banya nitu nu tuma nuguchu.
2: San Marcos capítulo 4.
17: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grige lenye lubay. Ke gibe nye lubay grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye bo dunaru. Aba la nyurun tida, aba herederun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hansaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
1: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti, aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labadu nagu ondubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba la bochun furese la diga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu urun keiti malagle lubey aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labadu nagun hiyu, aba la weyna mudun hiyu uwar loma. Aba la nyara da guagu duni, magindu ti nadligia. Anihin ti lita agien, abur ha ti lidon mua buiti. Aba la bochun, aba la weyna mudun ma lubuidu a luba hou ti lita agien. Anihin lita agien, Ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uruwa wen, libri sa.
17: Aba ti larinye gun hon.
1: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
17: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lilabay hempulu le, aba larinye gun hon.
1: Huguya, Subuti gu da lali bungi yu kati ya ramu da guati le lani na larua ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru. Lau hemplu la inya wagua kati iluagu ti larua ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
17: Aba larinya gun hon.
1: Uwa tisa kufuna da humana ile? Idalubati kufuna tahamani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali leneru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya ke lila nadu le abu habu lidu uma aba hagambu ni leneru bungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya ke ilo le abu nu habu lagana go wadubu. Aba hagambu ni leneru bungiu, Aba heresi biru ni lau ugunda ni. Gama lumon, kei malag le lubay, medere buguntia, dati le hocha waguni wa o hei bahonu ala luegi le renu bungiyo, aba heferi diru ni hafiye. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana guwa hiyo, aba hagambu ni le renu bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi yu tida hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagiye. Gama lumon, anyahe gie gurigi ya, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lerenu bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huwa tikati buiti hada gie, kaili le nadu le ichi gubay darandi agu luago aba ilo, uruwa wen osa.
17: Aba larinya gun hon.
1: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi guwa lun larugu nga dagu dun munada. Uwa ti lubayti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun bayla. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bayla. agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
17: Aniya gati ginye hong.
1: Teni humati alunle hagambo bay. Ladiga le auti hamisra hamo lau baginye hamisra hoa. Ruwa re yaligiye me muruso lao. Itara linya lubaiti legamati lichuku ba lao lo. Ahiti le mamati ibini muruso.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Linga que abatila mosuta sale abunu tilida mu. Ligia abalita ge ilo le nyuru timabo i ubogo. Gamalumo dale labunu abala weridu ligia weri timabo i tidage sun hidru ge igua tutto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu ge la munyuga le lichi gubei.
2: Itara liya ha larufu da Jesus logo laru in habungio hon lau sarago himpulu. Libele dari le ni lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon logo la ruin ha buingi u mayusruga hempulu. Aba la fura gwagudu ni sun hempulu hon la ni disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba la niengu Jesusu hon la ni disipulu gu.
1: Keimo lo bafuru gu laguno.
2: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafra gun aba garaba liherete. Aba lebelu ha du natido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gunye ti Jesusu ti yuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulu.
3: Maestro, meberese gutu pusala uwa dipira guala.
2: Aba lasarun Jesusu aba la denja lun garabali aba la riña gun lun lagun
1: manibo derega de guaba
2: aba la galuma dun garabali aba darangi la la sunkate aba ti la riña gun hon lani disipul
1: kasa wagu luenri bai hanufude kasa wagu mafinye hubai
2: aba herederu lao onwe bu hanufude aba halgi dagun hamagu
4: kata ifunasa ale Ibini lube garabali luma barana, adiga hamuti le lubeibei?
5: San Marcos, capítulo 5.
2: Aba hachiliru loubafu rugun lagunu, lido flasu le giri bei gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu in aba grigia, kawogu te aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyin la laganowa. Ani uoti ni abangayara ati lagira guni, ni lau gringri. Lau sun, grago anya hama li lan lugudi luma luhabu, lau gringri, sun andan latu muraguni. Uoti ni abangayara ati lagalo maruni. Sun andan ha laibugun ariabu veju agu, aguara hei na logu buri huibu, luma buri gabu sandu, iba agwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin aba leiba agu lubarun aba lahudur agu ligibugin aba laguar agu lun.
3: Kosa wagu bemetera wamu Jesusu lira bungyu lenyu timabe.
2: Ayumra guati nabun luagu liri bungyu lun masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
1: Sifuri uribat igira bai grigia le.
2: Aba lali gudini Jesus.
1: Kabiri.
2: Aba lona bun larinyaga.
3: Lehiyo ninya. Diga kibetiyo.
2: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu luba isaragu buiruhu. Aiga nyanyi logu wibu. Aba hayumara gun sifri guribati ya hagia lun harinyaga lun.
3: Una bawahado buiruhu hara. Rubo mawu luwe beluru hadon.
2: Aba tilitu gu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loi grigi eligia. Aba hebeluru hadon buiru. Nyeye nuhawara ambia milu buiru. Aba hagura gu buiru huhagia hongu wa loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufu de dagu ha aunigiru bali yan buiru huhagia. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dubwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere duboi. Dan le hachili rumboi le nyei luboi Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu boi sifiri uribati ya nyu linyi. Tau nyinginye la dahiragu arahi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu dagu.

0: Bunile susere dubai lu gri gele bu gagawa gubai sifiri guri batnya luma hawa guti buri bu on abati hayumara gulu susu lu lafri dun lidange hagai dan le ladinu bai susu ti do guni aba la yumara guri le bu ga gawa gubai sifiri guri batnya lu lidin lu mahati susu arinya gara guti lu
1: bai babu bi un hamun bi dun aba me ba bahu da guni sun lela dugu bi babure me bungi buago lau lugu de me habu bon
0: aba lidi aba lagu me serun aba hu da guni sun lela dugu bi Jesus logo lida sun fula su de ka polisi aba ta wairi dun hanigi sungu ba dan lela giri bu dugu Jesus ti na uguni lo ba furu gugi e duna aba hayabu igwa grubu nu grigi le nyinyi luboi aba lere de runye ilaru duna aba tilia bu aba hada gye tabuti haligili si huriyo girit hail dan le larihi bali bugri le hesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun larinyaga
2: anu henira tobe kemo bishiga buha butogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyeme
0: aba lidin hesusu luma saragu hanya grigi afaloruti aba buriti hamuru daguni hesusu Hada anti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu duzu irumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon ungoinarugu ligia tisandi. Aba tagambu ladumure hon logo Jesusu. Aba tiabwe lanaga agen hada saragu grige. Aba tagunrunu ladairagu. Ladiga tarinha gutungu arugu.
3: Lauru kume na kuru no la dhira ku na reita kuba.
0: Lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuoi. Aba ta sandira gutungua luogo areita gua ulan. Aba ti la sandira un Jesusu luogo areita gua gudali lan grigie lau lubafu. Aba la gara ragun hawagu grigie ha la naga gien banya. Aba lali gida ha la rinya.
1: Kaguru bitu na dhira ku.
0: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
4: Hariya gupinya telu hibe grige ya alwa kumuru gihanya la. Algu da hagi di kala aguru bewa.
0: Aba lariya gun Jesusu geye gulao. Alu hakala aguru bewa. Aba tiya bewuri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subugi yun te ile ya susere dubai tu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba, larinha com Jesus o tum.
1: Nirao, arida guadi buladuga bafinha. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengil Jesus o adimureha. Ligue hayabu in lubi egye, wugiri lebuga nyumbu iboi, ougai, logo tisandi lirao. Aba, harinha com lun tuguchi, irahu tuguya.
5: Hilate bira, igira gubebe maestro lungo aguento.
0: Agamba lumuti Jesus o le harinha gubei. Aba larinya gulun wugiri ligi.
1: Manufu de daba, afinya riguba.
0: Mahati haudin amu luma, luwe digia, Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mboye lubiyon wugiri ligia. Aba larihini chakaguwe hama grigia ha ayaku wanya aguara. Aba lebeluru, aba larinya gulun on.
1: Kasa wago harencha, ayahu waburi hukui ya itara. Mwen tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
0: Aba hehere halao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahutu matuguchu, hama haa nyudu banya luma. Aba lebeluru le nyengi tuboye irahu. Aba larugudu ni tuhabu, aba larinya guntun.
1: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda aura ligia, aba tasa anuirahu tuguya, aba taibugu, wairi ahuru, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige hanyimbani. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye larinyagu hon, lun hichugu egini tun.
6: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyengye, aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba la rufu da han ti da haligili siguri. Sara kuhanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau la rufu da han. Aba harinyagu.
7: Alia funa san la frendere grigi le sun le? Kasan luye rili chua ule luagu bai. Ida lia sa gayara lubai la dagu milagro. Sara fangai galle tireu maria le? Libu ganya Santiago, José, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu ginya litun.
0: Aba hichu gu mabauduni luago. Aba larinyo gu Jesus u hon.
1: Gunta tiya sun gurigye lau aba profeta. Mama regali ligiye lita gen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligye lasi yanu bay ladugu amu milagru nyei. Loid ge lichu gu luha bu hawago biyanaru sanditi. Aba larayi da guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu duu sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanya biyan biyan aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti genye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu, lun geidig la hasabadu, Luma bia mata hasimisi, arinya gati ginye hon.
1: Namele hebelu rutidon aba muna pusura. Reide humanye ti da meme muna tuguye dari hafuri dun lida nge fulasu ligye. Ahun ti meresi lwe huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, ui humanye gye. Aba me hafuri duni kaliti lwe gye hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligye. Igira humanye kei hadari ragu honwa, nyenare hau, Lagu dame lala chilo no luwa iru bungi lun laguse ragu dunia songu rigia. Ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ati hafri dun, aba hapuri chinha hongu rigia logu lunti la hasan siru ni nikaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agenya la chiluru, larige rigungu uruwe Herodesi, saragu hanya arinyaguti.
8: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni, lige luweni bailubafu.
0: Hibiri arinyaga.
7: Elias ilemeha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
9: Aba profeta keiha binatu.
0: Dan le lagambu bali Herodesi sunle, aba larinyagu.
8: Wa le meha na dira gudiba I chigle sarai alida ge oveni
0: le meha susere dubai au na hali meha Herodesi adagre huwa aba lagra guni lao gringri frisurugun taduga Herodias uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodesi uiri aba lanugunu Herodesi lumari aba meha ladinya gun huwa lu Herodesi
8: moulu muti bagamare dunu lumari ba mule
0: Aba leyere gudun huwa tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha Herodesi luwei. Ladiga aba lawuguri richagwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni, lausudala lagambu ni Herodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidi ugalun gaba la ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadari ni Herodesi tichansi, dale lagufli rumboi Herodesi irumu. Aba ladigu fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, weiri kutin ha Galileba. Aba tebelu rumtiro Herodesi nyehi, luboi fedu le. Aba tabinaha, unda ti Herodesi, ama sunha nyehi banya aiga luma, lau tabinaha irahuto, aba larinya guntu.
8: Amuri habai lebaguse runuma lichukubu.
0: Runumu tilereru tun luagu lichukubu ilan furumi egoe gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tariyangu ni tun tunguchu.
10: Kabasa namuri ha lum.
0: Aba tariyangu tun.
11: Amuri habai lichukubu huwa lebati sayhabe luma.
0: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe, aba tariyangu lun.
10: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyed gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu, kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisura hoti ulun. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aban lo na hauru e aba sudara la udimure lu la nikuni lichigu huan lu. Aba liti sudara ligia furisu lu. Aba la diru ni lichigu huan. Aba la nikuni lida aba asiet. Aba lichugu ni tun irahu tuguya aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu ba le lani huan aba hayabu lu hanugu ni lugubu aba habununi. Italia long in Juan. Larige Hagiri Budun Lani Jesus Apostoligu Lidage Hapurichan Aba Hondara Guluma Aba Habahuda Guni Sun Le Hadigu Boy Luma Le Harufu the Haboy Lun Aba Lariangun Jesusu Hon.
1: Igogo Came on Wemera Walidama Fulasu Le Darangilat
0: Lariangu Bali Lira Ladiga Nyinula Saragu Grigia Hibiri Nyundun Hibiri Nyumbui Darilun madani la Jesusu hamalani disipulu nilun eigin. Aba luboiti houdin, tida aba ugunin lidon aba flasu magairawati. Kamalumu saragun hanya hadange ha aribali houdin asugu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibugaina. Aba hachilu iru lubarage hachilu ni Jesusu haulani disipulu. Dale larairi umbay Jesusu tida ge ugunin. Aba larihin luagu agora bahanyi lan saragu grigia aba hakute medagu bun. Ladiga itara hanya lan kaimu bun hamunir. Aba lagume serun arufu da saragu kate hon. Lan letari gali aba hayagu ilani disipulu aba harinyagu bun.
9: Tari gali tia. Eni uo tia aga na uti lida flasule. Ouna habanya grigia halu pou di lido buri lirahin flasule ya rafa bailu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lupu heji.
0: Aba, larinyagu Jesusu.
1: Luhu maigi ni hon.
0: Aba, harinyagu lupu.
5: Bayara tifunage wodi ya gai hapei hon. Usee wa tehamuga, lebegi tinya sawe yu wadagi manu, luta gai hapei hon sujuru.
0: Larinyaga Jesusu hon.
1: Atri nyonge fein humu, hei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinyagu lupu.
12: Sengu fein hama bia uduru.
0: Aba lanyura gudune gurigi ya sakadiyo. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi lariyangu hon. Aba lanugini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hama bia uduru ha aba larihu sielu. Aba latengu ni guingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige aba lamuru sohunu lulichugunu hon lani disipulu. Luhafare hanu adan gurigi agi. Varengo hamanya ginye bia udru hagi hada sungube. Houtye sun hagi akimule. Lari ginye, aba habuincha gudun du sufaninye, lau tife fein luma udru igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya, bau gudin hawei, urinya hama iranganyo. Aba tiladina gudunia Jesusu lani disipulugu, tidon ugune lun hahinyorogu luba, lun hachiluru betsaido. Suani hala ayoro go hongrigia. Dale nyudu hanya, aban lidin logun wibu afriye de lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disipulu. Jesus uruga ale buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guha ale la hong lun, hehen ha, ladiga, abaro nye la garabari. Luba laruga, aba lidin Jesusu awagun aibuga ina, ngibu wakutuna. Lasu gura ye behao. Dan le harini bali aibu galigibu gutuna. Aba harita gun logo ufi yon la. Aba hagu haragu. Ladiga sun hagia hariha hamut. Aba hanufu de dagu. Aba ladimure ya hon. Aba lariyan.
1: Ganigu huma ei. Manu de da huma. Au le.
0: Aba ladinu idun uguni hamon. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Adega uwa gile la kufuranda hamani milagoro le latigu baita ufei logo gabafu la lusun kate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachilurun ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu titage ugune itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyingi lubai hagamba luago ni la Jesusu ni.
13: Suti flasu nye hilo muti lebelura. Kuburu yebe, liramu yebe flasu. Arabu yebe. Aba hicha hon saliti ya umet. Aba hamuri ya ha. Luma, lungu ligiru niya. Lurugu haguru nu. Santiti ya hagia. Luwagu taru la dairahu. Suti ha aguru banya. Luwagu araida guati.
6: San Marcos capítulo 7.
13: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada agi arufu dati en liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi luogu Jesus. Aba harinyi luogu anyengi la hada agi disipulu gu makufu liru tiya lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Au tiya machibu gu hama ihaha. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama makufu liru gu hagia lao echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu hama ihahap. Ani himburi gine sarago luwe yeri echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru, saudi yoru, baulu, asie. Abati haligudu ni fariseo guhama, arufu dhati uliludu Moisesi hajia, Jesus, harinyaga lu.
12: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lao nibiye hahap.
13: Aba launa bunia Jesus.
1: Linari un profeta Isaías, talen larinya gubai huwago, lagu biangu ala higibu, larinya hare, grigi ha, hayuma rurugunye hichiga inebe seino, ahon tuhaniki, tiseto noi. Malati hau duragun no, ladiga, leani gunye hakumati wuguri ya harufu daha.
14: Aba larinya gu Jesus.
1: Igre humale luguma di bungiyo, luha falaru ni binadu hagaburi binadu garigi. La sibunu wa saudi ya ro, wero luma kati liba inalira. Maestro guginya buiti huguye. Igre humuti luguma di bungiyo luha falaru ni binadu hagaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba guburi gubun, le anaba gutinyo la guburi gu hilala. Ainti huguya, arinya gato lago gayara la larinya go ama griga lo lugu sin to lugu chon sinati nedere go nibo la tega son le numa bay arinya ga dina lago lo la nichi ko ni lo pungi lago furu me guare go la le arinya go ti tara mama le la lo ti lidere go ni la go buri go la ulira me bege go da huma le luguma di bungi lo ha fala ro ni binado higabri adiga hugu ya sara go kati le bina lera
13: aba ya lago ro Jesus hon grigi ha nyi banya aba larinya go hon
1: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lun la vie da guduni ligibu gen pungiyo. Le afri du bai ti dange la nige gurigia ligia vie da gudubalin ligibu gen pungiyo.
13: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba la rinya gun hon.
1: Uwa ti sa kufuna ta humana, Uwa ti sangu fora da humani, luago son lale ebelu rubai bogu di gien lidon gurigia, si ala la via da guduni, ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon la nige, luraga irugun le belura, nyengi abaya lafridon lidan gien.
13: La ulira, la rinya gunya logo haruma lan sun eigini ligibu gien bungiyo. Arinya gati ginye.
1: Anati le afridu be lidaga gurigia, via da gudalumuti ligibu gien bungiyo. La diga lida agen gurigia o tida agen hanigi lafru da la gubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraswa lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le tida agen hanigi gurigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
13: Aba lidu Jesusu nyengen lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati le tuwe itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
1: Nuti nedera gunia no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawaii isanigo lutichi guno hong only.
13: Aba tona buni tarinyak.
3: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Ay, quitita que te fe feito. Jacobo bon y sánico.
0: Abatilarinha con Jesús tú.
1: Adimore hadi bubuid. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi da gin birag.
0: Tale tachini rumbay muna da. Abatadari runu irahu gabanaru. Furi halisi firi uriba titi da gin. Abalafri do Jesus logo gin yetiro. Abalasgrun sidon gin. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Abalachidu nu logo lagunu Galilee. Nyi hanuga aba nguri magamba diti daga daga lereru. Aba hamuri haluma lu litugu ni luha bulogu lu la reida guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nyi gin lau hawai grigi. Aba ladaru bia lirahu nyu luha bu la rigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba larinho.
1: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigari gu magamba di kiligia. Aba tangi chulienye, un ladino rehabuido. Aba larinha gu Jesus hulu, mabahuta gu hamani ni kaun. Tatuma larinha gu hulu, mabahuta gu hamani, ligia tuma habahuta guni. Aba tiburi, tawai gu haniki saragu, aba harinho.
7: Adlita lumuti sumkati buido. Garilu, la gamba de tinha, ma gamba de tinha. Adimure gida lanha, maria gada tinha.
6: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agu sarago grigia, ani uati ni, kata hama lun, aigi. Aba lagoro Jesus hon lani discípulo gu, aba larinha gun hon.
1: Gudeme tinha grigia hanu. La dega urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhaigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falala hawagu umada. La dega anyahi hata agien, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
12: Ida lubati hega guduni waja alina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
1: Sedu.
0: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugu nusedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu, aba lichugu hon lani disipu. Aba hafare nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafare nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifariseugu. Aba hagume serun asige ni halumu Jesusu. Lunti hauchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba lariyagu.
1: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ninaren hau, lago marufu tumba ila milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafu rugunu laguni. Bule hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
1: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
5: La dete mandu goma fein, larinha go baitara.
0: Aba la subu diruni Jesus harita gu, aba larinha gu hon.
1: Kawago harinha ga logo mandu go hama fein. Boa gali gu fona da huma, me fein ruguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tan san lau hago, magamu tan san lau hariga irugo. Marita gu hama lisa, dale na farin habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atrinha faninha tau ti fein rabudon.
0: Aba harinha gu.
12: Duz.
1: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi a faninha buin rabudu.
0: Aba harinhagu.
12: Sedu.
0: Aba larinhagu hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Larinhagu. Aba hachilu rubeti saidon. Aba lanuguni wa aba marinhi tilun Jesus. Aba layurmaragu lun. Lulaguru luago. Aba lubaiti larga dumi Jesus marihni tiligia. Aba lanugu ni bau gudin lui flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago labi.
13: aba lichu ni luha buluagu, aba lali kuduni ahinga yara halilubai larihi, aba larihi, aba lariyagu.
15: Ariha no muche ugiri, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
13: Aba lichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi elikia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam, aba lona hani Jesusu aguyu, ariyanga inalu.
1: Ebelu rabati uburu mo, Maria gumpai meluni apa ni?
13: Lari gini, abah lidi Yesusu haulani disiplu gu, lidung gu, lirah inflasu leh gaya gu bayi lau uburu gu sesarea ne Filipu gu. Umada, abah lali gu dini yalani disiplu gu larinya gahom.
1: Kata nasa harinya gu gurige,
13: abah haun nabu harinya gah lu.
12: Anyang harinya gu tinya luagu kuan lale abadi sehabai buguye. Hibi harinya gah luagu profeta bang Eliasi. Anya hingin yarinya gutinya luagu amula profeta buguya.
13: Aba larinya gunhong.
1: Anti huguya, katana tilida harita gun.
13: Aba larinya gun fedrulun.
15: Buguya Kristu bay.
13: Aba tilarinya gun Jesusu hong, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagu meserun Jesusu arufu daha hong, larinya.
1: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Wairi bai hichi gong wuguni ya wairi gutinya lida hafinye huriyo meberese ni nao. Itara lubaginye hauseru ni na habuti kufadiri kuhama arufu da hatinya lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, nasa aruba lida gen owe ni lagu luru wa weyu.
13: Furaan guti larinya gunile hon, aba tilanugu ni feduru Jesusu nyingi, aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawagun lani disipu. Aba lebe chuni Fedro, aba larinya gumulungu.
1: Disse ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungiyo. Basami narunkei uguriye.
13: Aba tilaguaru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia luhayara fadunlungu, aba larinya gumulungu.
1: Lebusenti la falaru nina, bulia ilai kate inyi la. Barule iluguruwa falalana. Laduga leabusenruti le sefuru nili bagari, Leferi di rubai, ainti le eferi di uti li bagari yau boh gun nuegen luman luegen ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagi hula lung kriga la ganyro ni sumu bau leferi di rome luani. Uote ni kata lani na ubau le lega yara ti lichi gun ni kriga luagu tesefron luani. Le anego ti busiga na nuagu luman luagu nerenu hagibu gen kriga mua latia aniga figo ti ha. Na nego bagin e busiga no lao ole uguri garo wergeti dame le nia bisielu gen lao luweiri gon nuguchi hao angeli go ha sandu bany.
6: San Marcos capítulo 9.
13: Ariña gatigin e Jesus u hon.
1: Ni naru hao la guanya hela hata ge ha yaba nya gweto. Mau e banya dari hari ni la chulo no la ruwa ha bung yo lao ubafo.
13: Sisi we yulari gien. Aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun ladairagu wairi titiharu dari lun uwa hama agrige ubowogu kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihi ni Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba lariyagu Fedro lun Jesusu.
9: Maestro, lidadaan wahala ya. Adiga ama irwa dibasen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
13: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidi ya tilu Fedro kala larinya gubai. Abalarari rundure lenyei haboi, abaladoura gu hao, abalagambunua abaumala lilida angeduro iligia le arinya gubai.
16: Alihangiru le isi ya boine, adiga humoine nuboi bine.
13: Lida ora iligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, Marihi hanya amu nyei luei dike Jesusu. Na le areire ina hama luei gen wibu, aba lere dun Jesusu hawagu luun, mabahu dagun hama ni le harihibai ni ka un darime saraa li lida ge uweni. Ligie le wuguri garahu wuguti. Ligie haraidu bali kata ile hada angwa, alug daguro gutinya hama guwa, kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Aba te halug dini Jesusu harinya galun.
12: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi Eliasi furumie lubaragi Eliabi nle Kristu bai?
13: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inari ni le harinya gubiluagu Elias si balan nyubi furumea anilaran serubilan sunkate. Kagi atarinya gubilerenu bungyo nuago awle ugiri garo warguti. Ariya gatulagu na sufri rubalan sarago ani mabahu dunwa badina la. Nariya hane hon, luago nyubi halila Elias aba hadugu nigurige sunle habusen rubilau kei tarinya gu nilereru bungyo luago itara lubalan la susero dunlo.
0: Lari gien, aba hagiri budun le nyingi habai hibiri disiplu gu. Aba harihi saragu grige geye gu hao. Nyingi nuginye arufu da hatine liluru du Moisesi asike ne hamu. Dali harihi bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agu abusura lu. Aba tilalu gudu ninyo larinya ga hao.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lona bu, aba hada gen hanyi ibali. Aba larinya gu.
2: Maestro, dia nero na nugu ipu, ni hapa sifri uri batilu agu, merere ugu tala. Nye lumu tilari gote sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, ladebi ludi yati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri batile luei, siya hamuti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
1: Gurigi mafiena ditinye, atribu isa adalu neredero ni huma, Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baru humairahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larini bali sifiri uribati ligia Jesusu. Aba lowe hagudumi irahu ligia. Aba leiku watu mua rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto lilimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
1: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
2: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubai ti anihe lubai ti gayara lubai batugi sumu kate budeme wa mabun idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubai. Son kate gayara te lulen afinyo bai.
0: Aba laguwa ragu lukuchi irahu ligi.
2: Afinyo tina. Idre go bana lutima lagomu du nafinyo.
0: Dale larini be Jesusu logo fresa timaha lila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinya gu.
1: Sifri magamba diti. Mania gati, ania gati nabulu bafuridon igre beirahile animebelu radigia ba lidon.
0: Aba laguwa ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafridun, aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ariya gutien logo hilala. Aba lari kuduni Jesusu loi gen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadon. Aba hali kuduni lani disiplu gu, danle habu waroga anyaluma, aba harinya gulun.
14: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gu, on.
1: Lugundu libe sifri le, lauru guin furia igi luma yundaru ni lupungyo gayara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi, aba hasu guru galilegi
14: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia en la dega la rufu de la hon lani discipulo arinya gaina ligia luago ledere gerubala ligia le vuguri garo wargiti ha ha burugo vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidange oveni luago lunwa veyo
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudani ya Jesusu.
1: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya gunhon.
1: Le abuse eno tiligia la furumi eti, lunti agomo hon ni la hadan songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichugu ni hamidangu. Aba lanugun ni luhaburugu, aba laniyagun hon.
1: Gurugi ele resibi iruti aba irahu ke le lidan niri. Resibi lumutina, ani mamar ginye au le resibira. Resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
0: Aba laniyagun huan lun.
12: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digi yalani.
0: Abalani yagun, Jesus.
1: Me veri dire homai. La digu wati ni abale digu ti milagro li dan niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama be wagani, wama gienyen. Ni naru hau, la gufurume guarga na le ishi guti ama veri duna hon li dan niri la diga lani gu homa Kristo, le bihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi wargle afigon guduti aba hada gen hai seri gen nyabanya lida hafinya nuago, buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigur lau la dugu ni kate ilira. Ahabu la figo guda buha bu guanargu, buiti mati hamuga lun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu sigur lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawen hama heweru haigi balin hagu bu hilanya menye gushadiligi ya watu. Ahabu gine la figo guda bugudi guanargu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni la duga buiti mati hamuga bebeluron siye lun lau aba ugudi sigur lau badaron mafio gati lau biyangu bai bugudi. Lenye lube mwen hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye la figo guda bago, buiti mati lo basagaroni. Latika buiti mati hamuga bebelo lulidon laruwe habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bai bago, lenye lube mwen hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Latika, hoshua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumo, ahileferi dire lubaswa, kaba gye huun la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagan non lida darangilo humago.
6: San Marcos, capítulo 10.
0: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma logun, obo lenyingi lube la boche veju libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi lenyin lubei, aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Abati hayabun hada ange fariseugu, logun Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lubo ilun iligira gungugiri tuma lumar. Aba alariya gu Jesusu hon.
1: Kameha gi alariya gu bai Moisesi hon.
0: Aba hariya gu lu.
17: Ariya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba alariya gu Jesusu hon.
1: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale ladunga bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anegu grigi ya. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya. Lige amon lubai lafari ya nagunni uguri le laundoro bai bungi ya.
0: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahingi tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyenginye.
0: Aba hana hagrigi irahu nyolu Jesusu, lulaguru hawagu. Aba hagume sinu disipulu gu adenga hon, ha ana habalim. Dan le larihini Jesusu magunda atilao, aba larinya gu hon.
1: Igri huma lunha yabi irahu nyonumo, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyon, agia lila na banya alaroen habungio. Ni naran hau, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu run lidon laroen habungio.
0: Aba lanuguni alaruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha bu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesun, aba liabi aba uguri eiba gwe na lubarun, aba lahudurogun ligibuge, aba lalugudini larinya galun.
2: Maestro buiti, kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagari magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinyo buiti. Ungiyo. Subudi tigu matibu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu ugiri ligie.
2: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
0: Aba lariya guni Jesusu lau isiani, aba lariya gun lun.
1: Aba kati mege bai lun badugani. Bai ba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu guni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni sielu. Lari gien biabi me, aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali ugiri ligie kati ile, aba liru damu. Aba lidin lau iruni, laduga gibe tibuga lirisi. Aba lariya guni Jesusu hawagun sungu bai, aba lariya gun hon lani disipulu.
1: La nari me san lene con rebelo no risi te lido la rua en habongi.
13: Aba ta oiri du hani ki disiplu gu la ule la riña gu pe. Aba ye la riña gu hon.
1: Nira hini, lene gu sa lebelo runu lido la rua en habongi. Mene gu ti mati lun aba kamaye lun la sigur lida ge luhu yon aba agusa sigur la ule belo run aba risi te lido la rua en habongi.
13: La hagambu bali kata ile, aba ta oiri du ti mahani gi, aba halu gu da gu hama gu.
5: Kaba tia salva.
13: Aba ti laria gu niya Jesusu, laria ga hon.
1: Sinya tia salva ron gurigi hongo. Ahin bongio, ga era ti la salva ron niya la duga uwa ti ni kata lansin ro bongio.
13: Aba ti laria gu Fedro.
9: Babureme, wakia igira wa malte sum meha levama bai luba falaronibu.
13: Aba laria gu Jesusu.
1: Ni naren hau, lagu furmi e warga la le igru tu loba, o la muleno. Olibu ganyano, olituno, olugusi, olugusho, oliranginyo, olufulasun nuegien, olueginye la ugano le lani na salbaroni. Leresi biruba san weyasu sigur la uguen to lidan ubole. Mona, amuleno, ibu ganyano, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulasu lausun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Sarago hanya hafurumi ya tinya banya wento, agia bagumo honi, ane sarago hanya hagumo honi banya, agia bafurumi ya tinya.
13: Luwagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa fala rubalinya, lao nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awe hibiri grigi. Aba lagume serun ariye gile lumbe la susere du lum. Aba lariye gun hon.
1: Ke lao bai hari hei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Le nyemba lo bai na dere gerua au le wugur gerua rgote. Hon habu te guha fadiri un kuri yo luma hon aru da tinga le luru du Moisese. Ha lo bai hasia do ronina lon nome. Aba me he dere gero nina hon ha mama bai huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina asu ragu badina. Aba me hafaron na hilago bay lago me luru aveyu aba me nasaron lida gen oveni
13: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
12: maestro busenti walumba digun aba fulese iwon
13: aba ti larinya gun hon
1: kagi habu senro bay luna digun ni hon
13: aba harinya gun lun
12: lun dame la barueha lausun bueirigun Lumbanyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
13: Aba lania gu Jesusu hon.
1: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befu nage hatu ni uni engifi tere lube natu ni. Odi habati se iron lau ibadise le lube ni bihini.
13: Aba haunabun harinyag.
12: Gayera wabai.
13: Aba larinya gu hon.
1: Lonti hatu ni uni engifi tere lube natu ni. Badise wahugia me lau badise le lube ni bihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishiguni. Lichigu bahon ha ubabanya, laransere ibongiyo.
13: La lehagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sungubwe lubadun aba lariyegu hon.
1: Ke hasobu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Leabunsa ritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia, leabunsa ritu luligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo warguti, lunaservi duni wa, niyabia lunaservi dun luma lun nishiguni ni bagari lebegi me hasalbarun sarago gurigia.
13: Aba ti hachilurun heriko dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu go ama sarago grigia nye nye aba marinhi tigiriti bari ti meo lira un ti meo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi luago jarafa li lan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marinhi tiligia aguara lariak
18: Jesusu ledega wago Davidi gudeme nabun
13: Saragu hanya adain hati yang lung, lung lama ni cu. Ligia tu mahal lagu arabu.
18: Ladega wagu David, Gudeme na bom.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinya bom.
1: Wahu malun lun liabi no.
0: Aba haguaru lun marihin tiligia, aba harinya gun lun.
5: Rege baguras, saraba, lagua hanya bom.
0: Aba lachuru nulido, aba lachubaru, aba layara fadun lun Jesus. Aba lalik dini Jesusu larinya galun.
1: Kaba busaru bena dugo bom.
0: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
18: Moisturu, agi wagi da bai narihi no.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
1: Kayara tibidi, ari da wadibu, la duga finya dibu no ago.
0: Lidan ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
6: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le peti fahe luma betani le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada angelani disipulu gu.
1: Iba li dan lirere audule wagibugi ebei. Tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile. Haria game lagu busen lani Jesus lagu lagu jugo dobe lan furesa
0: aba hodi aba hadari runi buri gligi agranyu lubado aba mbena baugdi loy um aba hafara gaduni aba harinya gun ada ge hanye banya um darugu hom
12: ka hadig bai ka me hafara gadai buri gle
0: aba hauna bunia kailarinya gu Jesus hom aba higiruni alu hodi lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadoi logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragun hanya atulerutu hadoi umadarugu. Hibiri, aba hachwa hantilimu wewe. Aba hachaka hani logu uma luba lasibu ni Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hama haa ariji banya. Aba hagume serung aguara.
1: Uwairigu ni lubongiu. Biniwati wagiri le nyembi bili daliri wabule mebongiu. Biniwati aruwe hene le nyembebe le lubo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubongi ulidalinyo aga isielu.
0: Larigye aba lebelurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Larigye larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hau duusu disipulugu ladiga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbo Betanie gye aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tunu titibu igu ligi.
1: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesusu templu rugu. Aba labuka gumeha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi giri ngrigia tenkulu rugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahom.
1: Larinya hare bongi utida lereru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani. Ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu datinya luwey. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafin aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu lida gien meme ima ligiye. Aba harihinu titibu igu logu seha laa lumagin tilagil. Aba larita kufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus.
9: Maestru, ariha bantu titibu igu to biyena gubugu nyari seha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
1: Afinya huma logu bongiyo. Ninarin hau, logu furume warga lale arinya gu te lun wubu le gedaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lubei li logwa afia ni tida la nigi ani afia ligia lagu lagunfli ruba la le larinya gubei itara luba. Ligia narinya gubei hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahin afin ho be luago recibi ho mali la itara loba. Tamele hafuri e dunya la, ahin anihin lube la diga aba grigi hon le misyati hon, ferudna ho mai lungi en ferudna la no hugu si bungi le sielu bay. Ahin uwa ferudna ho ma, uwe baygin en ferudna la ni hugu si bungi le sielu bay hifigon.
0: Aba hagiri budun, Jerusalem. Dale aibugu ina lube Jesus templo rugu. Aba hayabu inhabuti gufadirigu arufu dati ya liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi kutinya lita hafinye huriyo. Aba haliku duni arinya galu.
19: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwa ubafu bulu badagini.
0: Aba launa buni ya Jesusu arinya gaina ligi ya hon.
1: Nala gudanda ginye aba kate. Aha na hauna ba. Nene kubwe hon kala au ubafu na dugi burikate ile. Ka una habali huwa ngabati seha. Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
19: Aha waniyaga. Lagu bungi la una habali. Larinyagu bongka la wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
0: Luhamuga hauna bungi itara anufu detinya hawai grigia. Ladiga subudi hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyagu lung Jesus.
19: Ibidi eti won.
0: Aba tiki en laniya gu Jesus hon.
1: Maniya gu nubegi en hon kala au gu bafu na duke kate ile.
6: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba te lagume serun Jesus adimure ha hon grigi ha nye imbanya lau himpulu. Aba laniya gu hon.
1: Nye nye me ha aba uguri abu na gu titidi bu baby li shari rugo. Aba la yara gu lau. Adega ligia aba age dino lularibi chawa kun tira baby lidon tuma aba muna lo oni gihete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi tinye. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi dalu wa luba hani. Aba lona ha aba lumusu amuri he lufara hama gie na dagmi tinye. Aba riga harga dini musu ligia aba habole seruni aba hauna hani lari gong michu tinye ni katalon. Aba yalona ha labure me shari aba nya musu. Aba hachamu rogon dubu luago. Bogu hamei lichigu anaba hamei. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gong luago inebe be la hon ladiga lirao la. Aba harinya gong nadag me itinya hama guwa. Ani halen lube libini alaga wafara li hilagu bay wagi alamuga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni aba hafaru ni hilagu bay aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Aba tilalag da ha Jesus.
1: Kaba tiladiga labure me ishari liabi ba aba me lafara guniya nadagi mentinya hilagu bay aba me lichiguni ishari hon amu. Malinha humagi lisa letari ube lerenu bungiyo. Dubuleme ya au bay mebere sen hama abu na gutinya legi alidibu le tima tima ati abure me adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu ladegu hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi lari igine aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumo Jesusu lunharinya gudini som kate le gayara de hitu guli duru lao. Aba hayabui, aba harinya gulu.
17: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galuini aba la diga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani leme de bungi lo inarini arinya gaba aba kate won. Buiti zalu la fae hon sensu lu warue tele roma na oni mabuidu.
0: Subudi ilmute Jesusu logo binya gula hagip, aba larinya gu hon.
1: Kame sahicha hasadara no ba. Baruha maaba lida ke sensu ligia no ariha naamu ke.
0: Aba hanugu ni lun. Taan le larihi ni aba laligu du ninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gu lun.
17: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
1: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
0: Aba tawari duhanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gwarihi Jesusu. Afinya tianti sadu seu go logo uala asaru ni lidange oweni. Aba lubeti arinya gunlu.
12: Maestro, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani ga taulumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lu.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: me yeda gualon ni aba la duga sarago haba nyubi tian hania game au Kristo bay ani sarago haba heyedun uguya dame le hagambuni la yanu hon luagu uribu jarafa hon lomo ugano lau tiburi uribu tise huay manu de dagu ahuma la duga nyembi uribu sonwada gama lomo mama gilime lagumu chon uba ulira la gainda guba aba fulaso luma aba awuri kuhaligie me aba agairo luma amu nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilama uchakagwa anisome burikati le lagume se harigugi lime le nobe la sufri runwa goni gigwa huma hungwa la diga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule se runo tida burihaligi lisinhuriyo anagu balun hakuse ragutuni wa hakibu gen gumadi matinya luma hakibu gen uruwe igu nuwaigie itara luba gayara la hadimre hanuwagu hakibu gen lubana ge lagumu chumubou la puri chahuwa bauganu luagu tia sal baroni honsu nechane dame tile hanagu ni walun hedere garuwa wa hon lurdu go magibe dalla harita kon luago kaba la haniega masami nera go bai humai aniega humai le la niega go bai bungi hon lida ora lige la duga mama bahu go ya dumre sifri sando lige ba dimure ha hedere ge robanya uguni hamule no hama habu ganya lu hafaru no hilago bai derega hamanya me hagubri go hasani go agara ba go bai sani go hawagu hagubri go aba me hafaru go ni hilago bai iere go do balu sun obo noegi le afa go tidari lumo lagumo hon ligi aba asalbara abur hati profeta daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay tamele harini kati ligi le nyi lubai mola lu nyi la le ali habai ufuna dala hamet yahude abanya lu timet ya hanura halwagu wubu grige ha bogu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata ha arabu banya magirbu dahama agu yuni anugun hadawragun Fugia bugu me wurin ha daga ina teli don wai ligiya ha mahagara hinyutin ha goragin. Amuri ha huma luma bungiyo, luma malagu nuburu go la susera da sunle. La daga lidani bai asufri ni, kele ma susera dugi li luma gen la daga ni bungiyo obou. Ma susera du digi ya li megiye, larigiye. Ahi hamuga madura go lame ha bure me bungiyo dan ligiya, uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, La dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanu wa dira lanya banya. Ahe ti aniya wa guwa hon, ariya huma aniha Kristu bai, o ani gita, mafiya na huma, la diga hayabi bai yehe ti aniya ga hawa go lagu Kristu lan hagiya. Hibri, aniya ga hagiya me luago profeta gu hama, ani haya ni me, ha diga basai ni luma milagro lu heye da gu niye ibi ni hanu wa dira lanya banya bungi yu ahi nga yara. Aransi ni huma, Ania ganali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, la rigie me asufri uni ligia, aba me laburi gadun veju, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu warguti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru la rigi ubou, luma gya lidisi agi uba udari lumo lidisi agi sielo. Ufuna ta humi himpu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba tiha subu diruni lagwa nite li la lidani lubacho uga. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naran hau. La ulasuse du balan sun le lubana gen hume gungurigi ha lani na dan le. Lasi griba sielo luma uba u, ahi nereron, merede bay magun fulerunga. Ahin ti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi ya ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ugu tile asubu direi. Lunti lubay ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi ya ti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lobara gen lafuri don lubi nye gen, abalichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun lau nigiron. Agago duwa nyo huma lubaiti, la daga bidi yati hun kaba lan awra nagiru buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ari buba lan, o luba lan laruga o binafi lan. Nyubi yudugu niye sodu ni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubai hun ariya ga numuti hun sun gubai, agago duwa nyo huma.
1: San Marcos. capítulo 14.
2: Bien riga liveyo luba lueyiru esefurini. Lida ngie fedu le nyi lubo e taiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
3: Marek da wumai lida fedu lo ihafudu girigi.
2: Betania nyin Jesusu lubia Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu linya lubo e luagu dabula. Abatia bin aba wori lao aba budeni bui lao ibini le emet le seruti abatadara uni budeni abateseru ni ibini labulu gun Jesus abahaganyu dun hadanya anyin banya abaharinya gun hamago
4: kame sale feri diru ibini emet le gayara ti hamuga gula lu guru lu agu sara gu sinsu lu hidera gu gu demeti
2: abahebetuni abalarinya gun Jesus
0: igir homon kawau hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digo bai nu. Suwa da nyemba ya lagu demeti huma lu hidera gunia da le abusero. Ahin au, mawa ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida suwa mbou. Lenye lu muti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digo bai uri to lu larita wagu tuagu.
2: Abatilindi Judasi Iscariote le abahada agen du sulani Jesusu discípulo adimure hama habuti ufadri gulun la dugun daradu hama lu ledere geruni Jesusu hon dale hagambu bali abahagun daragun abahariengun lun logu hitu wala sain sulun abalagume seru Judasi aluha idalu bala ledere geruni Jesusu hon efrumieti veyu lida Fedu le nyin lubo iteigwa feinto magana to lebini. Lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru ya sefruni. Aba halu gudini disipu lugu Jesus.
5: Halia sabubusere lubo di arensere wabarwa. Lue gine egini le lanina lue yeru ya sefruni.
2: Aba lona habia hada age lani disipu lugu. Aba larinya guhon lubare gine haudi.
0: Hei ba uburugu. Hadono go baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi me larigi. Le meti nyihi lumuti le belura, aba me harinya gono tabure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hao lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tuhun, togi wa muna to aranse nyutin, aba meti haranseru ni egini waba nyen.
2: Aba hafuri don disipulu go, da hachini rumbai uburu go, aba hadari runi sungu bai kaye larinya go Jesusu hon. Aba harain seruni egini lanina lue yiru esefuru ni nyen. Dale lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hao duusu disipulu. Dantile, luagunye nulubai dabula, eiga aba larinyangu hon.
0: Ninaru hao, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bainoma.
2: Aba hiru dagu, aba hagume seru aligu dague, aba harinyangu.
5: Au funa san.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hidagin du sugu bai. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidi lubai ti, au le uguri garo uruguti, lau le teinye gubilere rubungi inu au. Gama lumon, fugiabu ti lea lugritina, bai ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagubai la.
2: Ta le anyaha lubai ga, aba lanugunu Jesusu fein luha burugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igie, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
0: Hauhuma, nugu bule.
2: Lari igie, aba lanugu aba weru tau diwen, luhaburu. Lari igie, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au yiruwa bai hawagu sarago. Nidarun hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lubi natu no iseri tu uyeri diwen lida laruwe ha bungi yu sielo.
2: Lasurun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ariye bule, ladiga tariya hare leren rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidangi oweni, niti bagali lea kubaragi.
2: Aba ti larinya gu feduru lun.
5: Gayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, aria bumeme le, lubaraga la yugura hagayu bian wei aso. Uru wali me wei aso beye degunao.
2: Aba larinya gu.
5: Ni ahin lulu bai nome buma, me ye dagumba dina bau.
2: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuru humaya. Nebuga afuri de lubungi.
2: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba la dijerudu la nita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba laniyegu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya. Ani gagagu duwa yuhuma.
2: Aba tilidin Jesusu. Luboru ogun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lumu lida ora ligi. Aba larinya gu lida la furi edu.
0: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefu bano lwe uniye gifiti le, kama lumu, mama la keina buseron, keila papuseron.
2: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu harumu. Aba larinya gu lun fedu.
0: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berederu ni aba oura gagu duwanyo. Agagu duwanyo huma, afuri da huguye me loi haigu wadun lidon ocha waguni, inari ni luago aransi nyo niya la sifiri, ahi ugu po, debiliti.
2: Aba ya lidi afuri da lubu ingyo, arinya ga inameme lei dimure lei larinya gu baifurumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung. Aba lidi liru wa weyasu aba larinya gu hon.
0: Arumugu nye meme sa emera wa huguya. Buidiri gali shiluhali oura luna derege runwa aule wugui gare uwarigote ahaburugun kafigo uti. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
2: Nyengili hesisu adimure ha. Lige la chiliru huda sile aba hada agen duusu disipulu gu. Liebu iha usaragu grigia tau efein luma vewe. Hauna hahabu tigufadri gu arugu da hatien liluru du monsesi. Hama amu gugurien weiri gutien lida hafinye huriyo. Arinya ga aliti buga huda si hon ita.
4: Le uguri le na churu ligia. Awa mehari gu duni aba mehanigui.
2: Itara linya lubayiti dan le la chiliru bayi. Aba la yara fadun huda si du hususu. Aba larinya gulu.
4: Maestro.
2: Aba la churu ni. Aba harigu dini Jesusu. Aba hanigu ni adoyu. Kama lumu. Aba lalu kujunu aba hada agen. Anye ibe elefente. Aba libu guni aba lariga yi. Lumusu fadri le inyu kumabwe. Aba tilarinya gu Jesusu hongurigi ya hage.
0: Ka uwaubu hiyabi tau efen. Luma webe lumu hanigu ni adoyu. Kama hamuga hiwerutini. Sabi nya haweyu huma na templu ruwarufu da hahon. Madal hamutina, kama lumon, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bungiyo.
2: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labugwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalauru ti Jesusu. Darugu laugwa, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Kama lumon, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadri le inyuti mabwe. Aba hondara gu sun habu ti gu fadri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moises. Hama amu wigiri ya haa wairi gu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ti la falaru ni feduru Jesusu dise gien. Chilu tubururu gu luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abachara gua lariguru gu watu. Halu hati habu ti gu fadri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu. Lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumon madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luwagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
4: agamba tua larinha com na grisha com o templo to to hadig mo ugani aba me narana magdu aba templo lida uru veio to mama hadiga ugani
2: ni itara muara donti allah le harinha go aba ti lasa run fadirele inyu tuma boi hada agi sun hagia aba larinha com lu jesus
1: mona butibusa ni kata idalia sale harinha go boi
2: aba lere de run jesus o maninho mona bugo ni kata aba elalgo de ni fadire inyu tuma
1: bugi esa kristo boi le lire bungiu le lu boi le salbaro ni agri gele da ge hafigo
2: aba larinha com jesus o lu
0: aha au ani huguya Ariho badna aule wuguri garo warugoti nyuluwe gen longwe ne sunti kabafo ariha humeme ni abili na duweri sielu gen.
2: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu leli ganyo aba lariyegu.
1: Kamu wabuse rubui lulichu gofelo ago gweto agambo humuti lanaba gunibungi laulerenu idali harihi lulido.
2: Aba habutu hasungu boilu lafarunu ahilagu. Aba buriti hagume saruhibiri asure guwe Adoura gola uli gibu abule serei ariya gati
6: ariya gabei ke kala gayo boi buago
2: aba buri hagayo ha sudara ligibu agu nyei nyei fedro brurugu ligia tiabu aba lumusu fadri le inyu tumabe la letari bali abacharo gola rugu watu aba tariya guni aba tariya gulu
7: maluma ya dibugien buga Jesus le Nazaretuna
2: Aba leye da gun Fedro larinha.
1: Ibidi ati grige ligeno. Ibidi ngu baiti no kalawagu badimerha.
2: Aba ladire run lida ange flasu lenye luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinha gun on a nyeimbanyo.
7: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
2: Aba leye da gun. Murusu ora lari gen aba ya harinya gun hanyi banyalun fedru
8: inari ni duwe aba hada gen ladiga gali lena buguya itara niye badimure akeha gen
2: aba lagume serun fedru inyara gwa luma afinyur
1: ibidi antigirige la wago behadimure hanu
2: lida ora ligia aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas aba tilarita gu fedru logu le larinya kuboibuga esusu lun
0: Lobara gien la yuguru haga yu bian weyaso. Be ye de gubanao urwa weyaso.
5: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
9: San Marcos, capítulo 15.
2: La rugan binafi, aba hondara gun habu tigu fatiri gu hama arufu da hatinya liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gutian lida hafinya huriyo. Luma sun hibiri linyuan liluru do. Ariha gabala hadiga lu hasia diruni Jesus. Aba hanuguni girago aba hetere garuni lu pilato. Aba laligu dini pilato Jesus larinya galun.
10: Ukuya saharu etabai huriu.
2: Aba launa bu Jesus larinya.
0: Ukuya kwana rugarinya kubali.
2: Aba bureli chugu habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilaligu dini pilato aba larinya gulu.
10: Mona butiku sanikata. Ariha bati ila biduru ichuguti.
2: Mona bu memete Jesus ni kata, aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hada agen aduruti. Yinyi ti aba aduruti giri ti barawasu. Uwara hama amuha afara habanyo grige ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba ti hajabu grige Aba harinya gulu pilatu lu ladug kanya haladug. Aba lalug duni.
10: Busetu saluni gira gudni haru ite huriyu.
2: Larinya gubali pilatu lira ladiga subudi lani logu ladiga la gimuga edere ge habu tifadiri. Kurig da hamanya habu tifadiri gugrigia harinya ga hon lu hamuri halu ligira wagudu na barawas. Aba ti larinya gun pilatu.
10: Lati habu serupa nanti gulau le wagu bayi hari yang gaharu itu huri.
2: Aba hagua ragu.
11: Tahu bayi lagu guru.
12: Tahu bayi lagu guru. Tahu bayi lagu guru. Tahu bayi.
2: Aba lari yang gun pilatu hong.
10: Kat huri patul nanti gitu.
2: Aba ya hagua ragu.
11: Agua bai lagu guru.
12: Dago bai lagu.
2: Feiti pusing la pilatu lerete rompui tu ama grigia. Aba ligira kutu ni bara wasi. Lari kieti launa ha aboi che Jesus. Aba letere geruni lulata la wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru lulu maurui. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hatu ira gua kutu ni tau aba degu funatu. Aba hatu ni aba rigi lau istihili. Aba hitu ni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
8: Gapagari la haru ite huriu.
2: Aba hakayo ha labu lugu la aba wewe. Aba hasu eraguni. Aba hahu duragu abu suralu. Lari gie heher halau itara. Aba haraga chuno dago funa tuto. Hadauru bon luago. Aba hadauru nu la dauragu luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo Lugu cha Alejandro lumarufu Yebu nye arabu gini Tanle lasu giri ube nyingi Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba flasu giri ti Golu gota Mini lalira lubara labu ukubu Aba hichubu diwe imigi sinyo lau mira lumu Kama lumu matu lumutu Aba tihadara guni logu guruwa Aba haure runsudara ubunuruni luhari hinga bala hadage eredera tao ladavira. Ladavira nefu binafu hadara gwen Jesusu logu guru. Aba laburu dunua lidunu unyei.
13: Haruwe ite huriyu.
2: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logu guru wa uwara luma. Aba luwege lomere, aba luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringrigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni hariya.
4: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
2: Aba ginye hera ha habu tiku fadri go hama arufu da dun de duru do Moisés, lao, aba harinha go hama.
14: Sefu tiamo, anisinyati le sefu rego longo, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
2: Anaba hamuti ginye ha, Dawa kubanya logo guruwa uwa raloma. Amidirugu, haba laburi gadun subo, dari ladarun uru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu larinyaka.
0: Eloi, lama sabatani.
2: Mini lalira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti haba harinyaku.
15: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
2: Aba leiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwen garigutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu larinyagati.
8: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudai.
2: Aba tiladugu Jesusu aba aguarago mihereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu. Inyu gelu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibu ke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe haba lariyamu.
13: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
2: Nyenye nuginye urinya ariya kutinya diseki. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tuma Gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamu ti Jesusu al itere go hamuti ta me halle Galilea lubai. Inye luginye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo aba liyabu in Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume seru laru in hapuingi utawusun laniki. Lila na fulasu le giribe arimetea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya hilugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bu ilogo hila la Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no laligu duni ahi inaru ni lubai ilogo hila la. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finutu aba La reira gudu ni helugu bu Jesusu loige guruwa. aba lobro guni tau, aba lichu guni lidong aba umuho achikiti logo dibu, aba ladoru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi luboe labonua Jesus.
9: San Marcos, capítulo 16.
2: Dans le last group, il y a eu un Aba Hagany ha Maria Magdalena, Maria Toluguchu Santiago, Tuma Salome, Ibin Lu Hodi, Ahuru de Logo Lugu Jesus. Veyu di Maso, Lafna de la Ruga, Aba Hodi Logo Lumua. Aba de Harinagu, Amagua.
7: Cabasangi de Dubuleke Luben Rimua.
2: Da Harini Bey Ualila, Umebu Dubuligia, Lida Lubara. Aba Hebelu Lidon Umuahu. Aba Harini, Aba Uguri Niburengili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagu, aba larinya gunhon.
10: Manufu de dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo gurua. Uwa tia, sara lida geoveni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba, harinya gme hulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la luago ima lugali leon hubaragi. Harihube nyi kei larinya gunihun.
2: Aba houdin burinha hagia aiba gwei na nyenge la duga lebeloro aba unwe bua nufuden hon. Maria gutinha ti ni kata ni ka un la duga hanufude. Lari ginha Lázaro Jesus lida geoveni, dimasu binafui, aba larufu da gunlungu afurumie tum Maria Magdalena, tomeha weibon la sagara sedu sifri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha aibu banyameha luma, dan le tadari rubalinha. Hayahu hanya ladiga la nirime iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo viwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufu dago Yesusu lungo hon bia hada gen hameha haibu kumeluma. Haudin ya arabu. Aba haudin, aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, ligye larufu dago Yesusu lungo hon unsu disipulugu. Hage dale nyu ama logo double. Abaladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Abalarinya gun hon.
0: Heba lida son ubau apurichi hai uganu logo tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tia logo batise hagia me ha salbaruba. Ha mafinye tia hasia diruba. Ani ha sai ni len lube harufut ni ha afinya banyan nuago. Asaka haba si firigu guribat ya hawe gurigya lidan niri. Hadimar haba amu di mure ilwai henero. Ahanya arig da hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bay guribati hon. Lawon sun lira ishiku bay haha bu hawagun sanditian aba me haray dagon.
2: Lari ige ladimure ya hon aba linyuru nwa Jesusu sielun. Aba layunru luigen longere buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luaguti asalbaruni lida sunfulasu. Jesus meme idara gualumutinya, ani chaurugu dalei uganu le hapuri chihaboi lau milaguro lebure adugubai.
3: Uganu buiti le laburi haboi lukase luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lo Teófilo le weirigu bai. Giben agarike ocho tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bungi waganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali bri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luago. Au alag dahadi naginye buidu buidu. Ligbugri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luago mariba la lu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamugei linari kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaibai, Luguma di abureme. Masani gutinya, la degasinya la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangubai. Lagaba veju, de dali dani recebe do lani gusacarias e que fadirigu ligibuge bungiu segun hagaburi abahanu da cabala e belura lidon fulasu lesando timaba e templo rugun aguda hakupali ligibuge bungiu abalaburi halago sacarias e sunti ania la cupali aguda hoa ania hagrigia bongo di afuria e da lubungiu Abatila salirogo aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere la tari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, abata weri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariagun angeli ligia lun.
16: Manufu de daba sakariasi, ladiga agamba lani kwenju bayumarugu. Tagari duba kumare aba iraha, aba nabichu kuhuwa lirime. Tagwenchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarap hamba kinya unda kinya lau lau aku. Ladika wajib kubi biru lagi punya bunyi. Matu ke dewi ni bin. Ani bunyi lupa lau si krisan lupa dia lupa dek lau aku. Ladika balu hakiri kudu sarap hata di Israel lalu hapun itu. Lidi balu balu balu kure me lau lupa fu lupa lani profeta Elia si sifri. Lu laranda gubri agubri Muhammad salam. Lugini fune delu ha mabuchi ha banya lugama di banya lana. Itara luba la ransa runiya luba haresi kuruni hapure me.
3: Abalariya gu sakaria si lu angeli ligia.
17: Itala bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
3: Abalariya gu angeli ligia lu.
16: Gabriele au lubuwa yunguyi. Ligia unu hapule na adimura hapungu lu nichibu yugano kuitilebu. Gweto. Que uma fia não foi logo olhar na linha do Ibum. Veredera a Mereluza, verime lago da Rubireu, da Gufle Bacatele ali da Lidane.
3: Sundan le, Hanyahati Bugagrike Bongudi agora Bahisakariasi, o Eriti Hanigi logo Lilu Sanduarirugu, Dale Lafri Duboi, Sinhala Dimure Hahon, Abati Hasubu Diruni logo Saligo la Somu Kate Lun Sanduarirugu, La Dimure Hati Hon Lauseni, La Dega Maria Gadihalila, Dale Lagumu Chuboi, Dan le lupa ile servi dun sakaria si templurgu, abalidi lubion. La rigekate ile, abata daganye du Isabeli to lumari, abamafri du la tau lubienge luago sengu hati, tarienga titungu rugu.
7: La diganye bungi lubui du kata ile nungu ele, lulagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
3: Sisi hati larigen, abalou nahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugirutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyun luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
16: Flase watibu Maria, anihi amore mebu.
3: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
16: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Patagay nada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wedi gubai, lere bubunyu le inyu bai lupa lagu arunyu. Ani larue gudubai wabure me bubunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunta ani maguma chati bai laruiha.
3: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
7: Ida lubai la susere dukate ile. Ma marigi dinagu.
3: Abati laria gu angeli ligia tun.
16: Ya bi pasifri santo guago. Aba me lu gura guni bulpa fa kuingu le inyo utmape. Ligia santo bai lubai irahle lubai pagadu tini. Dira kuingu lupa laguaro. Ya bi bidu heto Isabeli. Dagai narugi lau su wayarula. Itara linya lupiti. Tomeha wago go hariega wago sinyala tagaritu. Anihe isisi hati dagai na ituago. Ladiga uot ni kata lasa rubungi.
3: Abati tarinya gu Maria.
7: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baninya gu beinau.
3: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi wubu Judea, abata beluru lubion sakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutireu turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala li hereti.
7: Binila di bubungi usugu hausun hinyarwe, binila liginye irahile bidamboy. Katanya dina lutiabi luguchu nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirau nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gube wabure mebu.
3: Abatitania gu Maria.
18: Rutu nuwani uweiri gunilo nabureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngele, harinya guba sungirige lwa gufulese iwadi na la. Nadigadiga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu wabanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigo. Abaladigi ni ha unabugubanya luwairigo hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilago. Ahi intiharisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
3: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun lo agu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, lo agu lividu veyu abaleresi biruni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu Sakarias lo agu keiliri luguchin. Abatariangu luguchun.
7: Uwa baleri.
3: Abalarinha gutun.
19: Kagi ewaku, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
3: Abahalaga dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserubu lichugu luagu. Abalaburiaha abamurusun fulansu, abalaburuha luagu, huan liribai. Abatawiri duhanigi sungu bai, laukate ile, lidameme ora ligia, abaganyara halila ladimuneha Sakariasi, abalichugu uweri guni lubungiu, abatawiri duhanigi besinagu, laukate ile, abalabahudagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, abaherederu asaminara, abahalagudagu hamagwa harinyaga.
19: Kata ibeifunasa irahule, ladiga arufu dolumutu bungiu lubafu lida.
3: Abalabuinchu Sakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, abalagume seru ariyaga.
17: Alawa wamei wabureme le habungi ta Israelina. Ladiga nyubi heliwon, wagie le lanigo, ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun Davidi, le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungiu hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Lagu la salba rubadi wala hawei waga niyo, luma hawei sun haa yere habuma yamo. Itra linya, gudeme habula bungi hon wagachaku. Arufu dalei, lagu mabuli edagun la, luei lidara dole sandu bai. Anihale meha, larinya gubai, lu wagushi Abraham. Lagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidun lu manufu deku. Lau uwe nani, derege gwenye wagia wongu wa lu, Sundale wabagari dubai. Anibugia nisani ra, lani bungi ule inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudi gida ba mugai hon lani gu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagu sielugi. Lau nisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagudu, hauha lida bai luburi galuma, hauha lida baya, La munya le lani na oweni. Luma lu la duo dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
3: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati. Dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
9: San Lucas, capítulo 2.
3: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto. Luhaburi du sungirigia halabuge banya luguma di uruwe romana, furumie meha la dugunu wakata ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti girigia mosuhidi hageira lunyi la haburi duwa. Lige la fridubo y José Nazaret gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu Judea, lidon fulasu le giri bay Belén, le nilu bay laguru hoa Davidi, ke le la diga wagu lubay Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uwera tuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belén, aba la chilri dan lu tagura ha Maria, aba tagaru duni tigira manyi, aba toburu guni tida lagay, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hega gile ibinya nigu, la diga uwa tila ubaru hun tida haba chilu dugu tinya. Arabu bongu di loy Belén, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angeli, sielu gien hon, aba la rungo gadagudun, Lueri gu bungi wau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
16: Manufu de dahuma, la duga anihe yoganu buiti nanugu hon, lepo na basarabu kundani hon su grigi, luago agro hoa lila aba salbara gule hon unye, la deira David, Kristu le hapureme. Ke lisegni le larinya gu hon, atari rupai rahu ligia uburo kutita lage, rong lida haika gile ibiani.
3: Ida ora ligia, aba hasalira gu saragu angheli gu luruga bufurumi ati angheli, aba hichu gu uweri gu nilu bongiu harinyaga.
20: Uweri gu nilu bongiu ida liwa misiyan, da angelu muwaru gu hata kriki ha ibini bali yukulese.
3: Danti le hagiri bu dubai angheli gu harigun sielu, aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
8: Kemun Belén, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvon.
3: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gle ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tu hanigi lau le harinya gubay hon niri mudun. Ahinti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, aba ti hagiri budu hon niri mudun, aremu heina luma ichigaina uweri guni lubungiu luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu lousterun, aba lichugun Jesusu luagu iri meme le liridu bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu liru bai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liluru du Muisesi, aba hanugu ni irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, la duga larinya hanyane tida liliru du bungiu.
16: Sun wagiri irahu le, igira manuwa diruba luadureme.
3: Aba lubaiti hodi adagara gdei le wagubai larinya ga liliru du bungiu, bian wagugwa o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tisemeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinyi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagumonwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu gu tenkiru ni lubungiu arinya gina ligia.
21: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin, adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wasal baragile lau nagu, asal baragile le bona habay hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
3: Aba ta weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Aba ti labini runia Simeon aba larinya gutu Maria to lugu chu Jesusu.
21: Irahu le, lebu na baya shugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagi ya salbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
3: Ninyo ginye aba wuri profeta giri tu ana, Wuri tubuya lirau penuli. Hadagien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tubuya anini bure giru meha tamari dubai. Sedini irumutau lumatumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumutau mafuri dutu templu ruginye. Abatere deru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu, ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuruni, danle lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem kei lehagaburi lida fedu ligia, danti lehagiribu du bai lariginye lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, itralin hadig aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari hamuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali daguanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigu, abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
18: Kame sabaduge kata inlewo niragu, lugia luma bugu chiwalu hanyadi butia lau idiheri.
3: Abati larinya gu Jesusu hon.
1: Kagi ya wogu halohan, ibidi ya tisahun, luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
3: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, anirichati dandu ligibuge bongiu keiha gibuge gurigia.
21: San Lucas, capítulo 3.
3: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe lela mule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, lelire Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, luagu lunti la hasakri alida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburidu ni profeta Isaiasi lariega.
6: Agambu wati aba umalali, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti lubaka, labu incha wagiduba, sun flasu wayaka, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salvaru ni, le lona ha bai bungi uono.
3: Dan le hayabi sarago girigi a luhu an lula badi seruniya, abaha larinya gu hon.
2: Arasan hewe huguye le, ka arinya gu bai hunka yara la hesefru nroye, lanerme a bai chuni le yarafa alibai, igira humai binadi higaburi. Abagari da huma lungu gayara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, Ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao. Logu gayara lan ladiga buingiu. Ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lutachu guni tidibu wewe luma ginye lila guni. Sun idibule mabui dunti lini lachu guba. Aba me lagu dun.
3: Aba tiharinya gu girige hagiye lun.
14: Kata iti lumbay wadiguni.
3: Aba larinya gu huan hon.
2: Le biyamba isimisi. Lunti lichu gu aba lun le uabu niyaba lum. Le gayi imbay. Luti la fara yanguni luma le maigi bui.
3: Nyimbiti yanginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, abaharinya gulun.
14: Maestro, kate lube wadigani?
3: Laniega huan hon.
2: Magubur ha huma, louge le lumbu hagubur hani.
3: Ariega tinya ginya fiu sudara gulun.
8: agiye bagiye kagiye lubi badigni
3: laniye gahon
2: magidra huma nikata nikawoi ni lau siadi ni lau lichugun lidunu grigye le maduru gufuru mahuma lau hafaye iruaha
3: anyahati grigya medera guagduha aito goluma alugdo gohongwa ahi huan lubai kristu bai abalaniye gohuan hon
2: au lauduna nabadi serau gamalumo anite boyaba le lumbe labadi serunu lau sifri sandu luma lau watu gemet lije kristu bai gabafu timati noi dari luma dina na ni lu na faraga duni taguru ga ligeidi anu inharu chobu li luhaburu lu laruma da gudini trigu aba me lanua diruni lida ge ife aba me larai duni trigu ti don lagai aba me lagu duni ife lidan watu gemeti le menye guchati
3: lau igaburi le lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia erera tiginye lu erodesi Lemeha aguma die boy lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri, luma luagu amubri kate uribati le ladugubai, lubarage ladug erodesi gasu lau, adugarugulginya abakate uribati, ladoru ni huan furisurugun. Lubarage bay ladoru nuwa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, Abaladaru cielo, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali cielo gie.
6: Ukuya niraldu, le hisia veinu, le auvi nagunda.
3: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dale lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luago lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selah, Kainan, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setum, Adam, Bungiu.
21: San Lucas, capítulo 4.
3: Buinyu Jesusu laulu bafu sifirisandu, Abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagi ni sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
5: Ahindiregu bai bongiu. Saligwa gitabai debu le feyme.
3: Lariga Jesusu lun.
19: Tarin harelerenu bongiu. Mamarigu batau feyn habagari da gurigia. Abagari do baguinha lá o ragunfliru ni do morelê larinha gubai bungio.
3: Larigi abala nangani mafia Jesusu logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
5: Nichi gubai sun u bafu luma sun u wei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Ani gayarati nichi guni lun le unti na busera. Ahabu lubai ti ahu durogo nigibugin. Bani bai sun gubai.
3: Abalarinha gu Jesusu lun.
19: Disse bano em máfia. La de gatarinha harelenero bungio. Lúrugo babungio le babure me barro drogua. Ani lúrugo baguinha peseri vida.
3: Larigen abala nangani máfia uburugu Jerusalém. Abala waira gudani tablugu templo abalarinha gulun.
5: Ahin lirugo bai bungio. Chugo babungo yage lungunabu. La de gatarinha harelenero bungio. Luna bai bungio lani yangeligu. Lungunigiruni. Anugubati buhaha burugu. lue da chugera ku buku di lagu tubu.
3: Abalarinha go Jesus ulun.
0: Tarinha reguinha lerenu bungio, moucha guabei abure me lebu bungio te.
3: Tanti lema dai hali mafia kabala lue di ocho guni la diga lu Jesusu, abalegiru ni lungua lagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafo sifiri sandu, abati la dimure hon luagu li da son fulasu lege yego boilau. Arufu da ati ha ati da haligili si huriu.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Mure hasun grigue.

0: da ugunin abalagumeseru arufu da hungrigia nyingi dan le lasuru boy la dimureha abalarinya gulu simon
1: hei ba meme anago aba me haguru no hiseni nyen
0: la niega simon lu
2: muistru na dagme hadi vasunarie eni manyungu tivanikata amalumu ke buguye lubeyaringu balin wagura
0: aba haguru dan le hinyoro gubano seni nyenu sarago udurutida daria beluta heiri dagun Abatiha degu seni honhibiriha tida banyeto aba ugunin luhayabi idereguanya abahayabi abahabuncha gudunu biangu bai ugunin darie beluta dibiragun dan lelarihi bali simon fedru kateile abalahu durogun digibuge jesusu abalarinya gulun
2: Dise banuai abureme la diga aba vugiri gafigo tiau
0: larinya gubali simon lira la diga taweri du lanigi hausunha uwara banyeluma lagu anyugu nile hadigubi Weritigin la nigi Santiago, luma Juan, halirahin sebe deu, haluma banya Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
1: Manuhu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badiyaha.
0: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abaflasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, Abalahu drogun dariru ladagaru lerebe muorgun abalayumunogulun itere.
3: Nabureme, gayarati barei dogwagetna ahabu busen.
0: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
1: Busentina, arei dogwaba.
0: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura loi wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, lumabahda gulani kate ile nikaun, larinya galun.
1: Nyuduri guba aruta kwa bungu walun fadiri, rubaime idewese leo wago bailarinya galiluru do Moisesi lwago barumadu, arika hamamo gaigurigi ya lwago arita wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu choguntima lwago Jesusu, saragu hanya gurige onder gutinya luhagambuni lumalula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, Nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitin lida ge lirahin yuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, laulareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, Madari tin halige belah belura la diga hibe grigia abati hawari ru tabulugumuna abahagidaru munusu lege tabulugumuna lege lenyi lubai Jesusu abaharaira gedun sanditi ti dalubarari ligi bugion dan le larihi bali Jesusu afinya ni le hawagu boy abalarinya gulu sanditi ligia
1: nirau ferud nawali bifigon
0: abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi ama fariseu gu hongo rugu
4: Kata isangrigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na la figo lo idige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
1: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi ilarinya wagun. Ferudu na walbi figo o disaraba baibuga. Narugu taliti hun loagu gayara la ferudu na figo. Aule uguri garo waruguti.
0: Abati ilarinya gu lun le sandi bai.
1: Saraba. Barubun bubarari, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibugien, aba labudun lubarari, tobuga idabun larunra, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba taweri duhanigi sungubay, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweri anigi.
3: Ariha adiwa kate weri gutiugunye.
0: Larige kate ile, Aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyun li lida lubara, lenyin lubai lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lun.
1: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
0: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru nisun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Nyinya nuti saragu agubura tinya lisensu na gumadi. Hamai amu grigia nyun lagu dabula. Hama. Abahagume seru fariseu gu hama aruf datin liluru du Moisesi adimun helagu Jesusu hama lani discípulo abaharinya gu hom.
5: Kasa wagu hegi be hama gubra hatin licensu na gumadi luma hama amuga figotin.
0: Lania ga Jesusu hom.
1: Hama gadi banya memegi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubeti ni abia aluha grigi ya rishagwatin. Ni abia aluha ya haga figu banya luha sakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
4: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalaniya gu Jesusu hon.
1: Kayara tifunagia hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. Lachilu rubadan lun lidin adari aba meti hayunaron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniya ga.
1: Uwati ibuguti murusu gamisa tuigin abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwein iseri lidon gueru binaduhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwein iseri gueru binaduhali. Feri di meti diwein, feri di me gueru. Ligelun ti lubay tijugun diwein iseri titon gueru iseri. Itara luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labu seruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
5: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lue yu remera aguni, ebugi na linye Jesusu, labad na go nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefere heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
4: Kasa uwagu hadiga wadagwan le maunlu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Maliha gidga san luagu le ladiga bay David luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banya luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba la nigga titagin fen tof sagreu bon. Hau ligia titagin, ru ligia hon hauwaru banya luma. Lausun fadiri guruginya no laye belumba ya hegi titagin feintu guya.
0: Ariye ga tiginye hon.
1: Gabafutina, aule uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera agoni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagale, aba le beluru Jesusu tidon haligi lisi huriyu, aba lagumeseru arufuda. Nyin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du Moisesi hama farise ugu, ariye ahi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, didaluwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
1: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
1: Nalga dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luwe yure emera guni, buiti odi uribati, lasalbarunu ibagari odi lagidaruan.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luvu giri ligia.
1: Tulebay buhab.
0: Abalatu leruni, abalarek dagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alug dago hamagwa, idalubalaganyana la hagumuchu lau Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga du boy, abalaguwaru hon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagwara apostolugu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le liril Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatien sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
1: Ulese watu hugi ele kudema bay, ladiga hani hale laruwe habongiyo. Fulese watun, huge le afogu be ilamo weto, la duga hakimu le duba. Fulese watun, huge le ayahu be weto, la duga hehera haba. Fulese watun, dale yerego mahongurige nuigi, dale habugagunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kei nikata, ke uribati nuigi, aule uguri garuurguti. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida weyu ligia. La duga hibiuba aba omebu afayeruaho cielo. Itara meme linyame ya haduga hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabu guhugiele risibai. La duga ibiha humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Fugiabu guhugie hakimule banya. La duga halama chuba. Fugiabu guhugie haeher habanya kwento. La duga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugie danle hadimuri ha sun guriga buidu huwago. Itara linyame ha hadimuri ha hagucha gubuidu hawago profetago jieti. Ani hanenenu hon hugiele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Aduga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya reguton. Afrida huwia mehawago anabu guton. Ahinya gayu ha ama gurige luago aba loba bigibu. Ruba iginye le aba loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furume warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la duga bun. Liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubei. Insi habuba nyo hon. Insi ata hon. Ka buiti haduga bi lau lira. La duga ibi niga figo utiyan. Itra linyagin haduga. O ahun la aduga buiti honrugu ha aduga banya buiti hon. Ka buiti haduga bi lau lira. La duga itra linyagin haduga ga figo utiyan. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu ba la hama gien. Ka buiti haduga bi lau lira. Afure dihe tinya ginya ga figo utiyan hama gwa. Agura banyo hagiya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Aduga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lemenyogwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyugubay, ani lirahi nyuba dungi nyele timati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungiyo. Michiga huma hadunro amu, michigunwa lamu gaginye hidunro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu gaginye. Ferudu na wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon, lichi gubabungi yu sarago hon, ladiga ba hon kai guberi gu hadiga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
1: Gayara tifunagi ladunte aba marihinti liladi. Ma hegua du babiangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri gu ti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturi ha, itara rigu ba ikai lu maestro. Idalinya gayara bubanli lirara ifi le lida ba ilagu bibiria riha, ani masandi gumuti durusu le lida ba ibago. Idalinya gayara lubai barinya gu lu bibiri, sagane ilirara ifi le baguru gubai, ani masandi gumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagaba idurusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihi ni lirara ifi le laguru gubai bibiri buidu lu basagaruni. Uwa titidi buwewe buiti lunguriba lalini. Uwa tiginye tidibu wewe uribati lubuidu la li. Sun tidibu wewe subudi wati luagu li. Matu houtu igu luigin hiyu ni baby tuwege guribi yu. Gurigi le buidu bai kate buiti la rinyagu bai laduga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai kate uribati la rinyagu bai laduga kate ila uribati titambe la nigi. Laduga luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habi yumu. Kasa uwagu harinya ga luwagu au la habure mebei ani madugu humuti le nubaybay. Narinya ga li hon, ida linya la le nyubu yubay nuo ani aduga li le nubaybay. Itara linya ke yama uuguri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bayduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la duga luwagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agaw bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay, itara linya kayaba ugiri le abun maru luba ligibwa gusagon, mawago buriga, tanti le linyuru bayduna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teigwa dun aba tagoni chagun song sui nagubay.
6: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyin aba ofisi Roma na nyeyin, lao aba lumusun, Weiri tilisi elun, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luha yumurogu lu Jesusu lu lidi arigda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumuna gulu tausum hanigi hariya galu
7: gadunati nu bidara gulu ofisile ladiga hinsiyati walu ani ligia guanarugu abuna guagu dubaru wali gilisi
0: abati lidi Jesus suhama dan lejarafali tu luba ofisi ligia abalona ha ofisi ligia hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu
8: napureme madil na lu bebelu runubiu ligia miti nubaya aluga bunungu rugu bai dimurei aba melarei da gunumusu ladiga au ginye labu ya na gumhadi nyu timati ani anya hi ginye sudara labu ginye na gumadi ha dale nariye guluwa ba hada gelu lidi nyuduts dale nariye gulule aba liabi nyibuiti dale nariye gulu numusu lu ladiga furme gore katai adiga lumuts
0: dale lagambu bali Jesusu katai le weriti la nigi lau gari ligia aba larihi hawagu grige ha fala rubali aba lariye guhon
1: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finye ni weiriti kei la finye uguri le.
0: Danti leha chilir bai uguri ya ha, nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubiun ofisi, arigda gwali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwore ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan leha chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia, Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gititirau luguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
1: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
1: Irahu, buna rinye ga saraba.
0: Aba ti lasaru, Lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu ariyegina.
9: Chilugu aba profeta wairigu tuwagana guon.
0: Ariyega tinye ginye.
10: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
0: Aba lagambuni wa kate ile, ladugu bai Jesusu lida sun hudeya luma geyegu wa low. Agamba ti Juan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
11: Lone he diwa Juan le abadi sehabe, aligide bu ahin buge lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin lulu bai wagura buamu.
0: Dida meme ora ligia, areida guagu dati Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, luma hasufirirun, luma hada ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lania gu hon.
1: Heiba, hania ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu ta wame lun luagu ariha ya la marihitia, eibu ga ya la maibu gutia, areida guan ya la lautia lepura, agamba ya la, Amagambo nya habanya, agu jukwa ya la hilanya, luma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demeti. Kuleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige hodi, habu galuna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu huang hongirigi ya lariega.
1: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende guto. Subuti humuti luago hala wende gubanya adorego, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruwego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wirigo tisugula u profeta. Huang, igie onagale ile wau beitaria galereno bungio, nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainaria gunihon, uagili profeta wirigo tilui huang hada sungurige, ani lau sun lira, Wiri gutimati le una butimaba ili dan larue habungi yusugu lau.
0: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, aba hariyagun, luagu richa la bungiu, la ularinyagu liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, girigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahaya tihibe age fariseugu, hama arufuda atinya liluru du muisesi, mahati ya meha, Lula badi serunia huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu luagu hafulesei. Aba lariyagu Jesusu.
1: इदलिया सा हा गाबिर गिरी के हलानी न दाले का साले ने गबे इतरा हा के इरा हन यह न्यूरो बन पार कर को आहुरेरा अब हा गुवा रहा हम गुवा इन हाती व फीद हो मबिना हात एरे मोति व रे मोहिरी तु हो आनी माया हुआ हात लद गन्यु बीति हुआन ले बादी से हबे ले में हम मेगी बे फेंग मातुन लिगी दिवें अरे ग तुन लागु गा वागु ला सिफिरी उरी बत लारी गिया अब निया बि आउले वगुरी गरो वरगति ले एगी बे आनी गुरा लिगी अरे ग लागु गई गतिना काता दिनुगुया आनी लागु हमा दला का फिगु तिया हमा अगुबर हाती लिसेंस न गुमादी आओ गमलुमो अशुबय आओ सुबुदी हमुति लागु बुई दुला ले लदग पे बुंगी लौली चोलाओ
0: अबला मिसुरा हनी अब हादा गे फारिसेउ गु हेसुसु लुलीदी एगा लुबिए Abalidi Jesus lugi en fariseu ligia, abalanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti abawuri, gafigo tulida uburu guligia, dan letagambu boi luagu lidi Jesus eiga lubie, fariseu ligia. Abatidi, lo abalage ibinye hemeti, abatarara mulanaga ge Jesus, lo igien lugudi, abatadadir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinyi luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu rugu.
4: Lu hamuga inari ni la luagu profeta la ugri le, la subudri ni hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
0: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
1: Simon, ani aba kate lu lania gu nipon.
0: Lania ga fariseu.
4: Aria ga bainu maistoro.
0: Lania ga Jesus lun.
1: Nyanya no bian wogunia, doe tinha sem sulu abafure de rete. Abahat na guinha doe ti sem gusan denario. Leaba de missa. Keiti sinha lubei rafairo ni, abaferud na lani afure de rete ligue a hatue rabiango bei. Aria ga baiti no, caba guia hat na guinha hinsinha buti malu afure de rete ligue.
0: Lania ga Simon lun.
4: Lida narita gun, legibe ti mabe la doe ha.
0: Lania ga Jesus lun.
1: Rishati le barinha gubei.
0: Abalarihi Jesus tuagu wuri tuguya, abalarinha gulu Simon.
1: Aria gubinha santun wuri to, beluti na bubion, michu tibuduna no lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugotu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinha gubei bom luago arru da lani luaini tinsin rebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insinni la rufudon.
0: Abati larinha go Jesus tuuri tuguya.
1: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houtinha ha nyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
12: Kata isa wugari le, ibini lubei figo ferud nati.
0: Abalarinha go Jesus tuuri tuguya.
1: Salba wadi bulida agen bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenyo.
6: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesus lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubayan handa ge sifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, To giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinha. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lauhempulu laniya gahon.
1: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afur hai nalani aba labur han lida gen luagun umo. Aba hadugra gunin asigritin, aba hegi ni dunuro. Libiri, aba labur han labad nagon dubu, dante le labouchon, aba lasagrun laduga lumaba y fulaso. Aba labur han libiri labad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchu bay uwar luma. Kamalumo, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti, tane la wino mudubay, gin ligia, Buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
0: Lari gine, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
1: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala li lebay hempulu le, la niya gahon.
1: Uguya, subuti gada lali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bay laruwa yi hahon. Ahan ya hama bere se banya lau lereno, lau hempulu la riyan wago wa kati luagu ti laruwa yi habungi yi hon, lun ibidi bay lan li la kati le harihi bay hon, lun ginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bay.
0: Aba la riyan gu Jesusu hon.
1: Anihan li la hempulu ligi, li la nadu lereno bungi yu. Ila iti le abur habay lidan uma, agi agariki hagambu bali lereno bungi yu. Aba liabi mafia, aba lagidaro ni tidage hanigi luma finyaron hama, masalbaron hagiyame. Ila le abur habay lagano gondubu, agi agariki hagambu bali lereno bungi yu. Aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malagale tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunso undan, gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abur habay lidan hiyu, Agia griki hagambu bali leren rubungi. Gamalumon, muruso muruso apa bule idena hamali la diga idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahin ti lila nadile abur habi lidon mua buiti. Agia griki hagambu bali leren rubungi tawa nigi buit. Adiga hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudugu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
0: Aba laniya go Jesusu.
1: Uwa tigurigi ebe duti lampo, abaladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyo lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura gudnube la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulube la da lula subudirunu wa luma lula ufura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti, libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, Ibi ni le wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
0: Aba tita chiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba lariya wagu lun.
11: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogu di anibusente harihi nibu.
0: Aba lariya gu hon.
1: Hagambu balin lenen ubungi yu ania diga hama ile lubai bai hagia nugu chu banya hagia namulenu.
0: Logaba veju, aba ladi nun Jesusu tidon aba ugunin haulani disipulugu, aba larinye guhon.
1: Kemon lo bafurugon laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, laguno lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidon agune, gerafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulun.
7: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulugu.
1: Habesa hafinye!
0: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
2: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo ugu gerasa, Le lou bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abin aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guburi batinya, madalti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge abalagua ragu lariaga.
13: Kawagu bametera nomo? Jesusu lira ubungi le inyo gutimabwe. Ayumura guati napulu masufrira gudulbanina.
0: Larinya gubay itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latumuro guni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magayra wati, aba larinya gu Jesusu lung.
1: Kabir.
0: Aba larinya gu.
13: Lehiyo, liribay.
0: Larinya gu bay luagu ligye la liribay. La diga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bayruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun. Lulona hani yaha don bayruhu hagi. Aba lanharu Jesusu. Aba ti hafri du sifiri uribati yaha gaya loibu giri ligia. Aba hebelu ruhadon bayruhu. Aba ti hagura gu buiruhu hagia hongua, luegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. dan le harihi bali ha onigiru bani abuiru hukata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, harihi kata ile asuse dubai, dan le hachili rubai le nyin lubai hesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi hesusu tauladorugu areidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga harihi bali, aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribatinya hon. Aba hayumrogu lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu hesusu tidon uguni lulidi, aba layumrogu wugiri le idagebe hafri da sifirigu lun lulidi luma, aba lariangu hesusu lun lulerederu lariaga lun.
1: Giribu babu obion, aba me babahu dogu ni sonle ladiga boy bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labau da guni la digibu Jesusu lun lida sun fulasu ligia. Dan la giri buduba Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni grigia la ugundani la diga sun haguya agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiku haligili sihuriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie la diga aba regunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabi boi Jesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, dare lun, hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau, lau lesen hahita utidagi, vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda, aba tayara fadulun Jesusu, la nagagin, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
1: Kaguru benu ago.
0: Keisun la hagia, arienga logo maguru no la luago, abalarienga fedru hama libirigu.
2: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bebuago?
0: Abalarienga Jesusu.
1: Guru alinuago, la diga sanditin el afridon ubafo nidanguin.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada garena, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba tagufe serulun, hagibu gye sungirigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme oraligia. Aba lariagu Jesusu tun.
1: Nirao, arida wadibu laduga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenye.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba lariagu lu hairo.
7: Hila abira, maberese digi eba lu maistu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba lariagu lu.
1: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbira.
0: Dan le lachili ribo Jesusu lubi un hairo, migiru tiluhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
1: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni Jesusu tuhubu, aba lariyagu lau umala liheriti.
1: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba lariyagu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba lariyagu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuse dubai nikaun.
6: San Lucas, capítulo 9.
0: Aba londero niya Jesusu lani dusu disipulugu, aba lichu ubafu luma gumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya luma lun, hareida guagudu sanditinya, aba lona haniya apuriche huganu, luagu tilarui habungiu, luma areida guagudu sanditinya, larinya gahon.
1: Manega humani kata huma gualuagu huweyesan, ni badu, ni sagu, ni fein, ni senso, ni amudago toito huagu bon. Urumi aguare kumuno tonyehin lumuti hachilura, reide huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti meresi biruni wa huma, tamele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du ni kalike luegen hugudi, aruhu da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira huma nya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri du disipulu gu haguya, abaheibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luaguti asalbaru ni, areida guagu da hagia sanditinya lida sun fulasu lenye lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, lagu sun kata ilela digibai Jesusu. ibidi etilu kaba la larita gua, la daga nyinye nwariengu tiyan lagu sara la huan li dage oveni, hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri arienga tiyan lagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa rutin li dage oveni. Aba larienga gun erodesi.
8: Au gwa narugu ou na hapa ya dure ili shugu huan. Kati funati le wagu bay naga aba la baha da wagu sarago kate?
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abaha baudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati la nuganye lidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abaha falaruni, abale seri bidunia Jesusu, abala dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubay atarida, abaha yabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaha rinyagun lum.
2: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lidaburi lirahi odu, luma lidaburi flasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: La rinyaga Jesusu hon,
1: ruho ma egi ni hon,
0: harinyaga lun.
7: Sen girigia fin wama, hama bia udru. Awa gubari gijida gai haigi ni hon su girigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugirinya, abalarenya go Jesus hon lani disipulu go.
1: Nyuru go ta humanya dimi dimi sa.
0: Abaha dugini itara, abaha nyuru sungu bay. Abati la nugunu Jesus sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige la gubacha go no feng, luma ui, abalichu go ni hon lani disipulu go, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungu bay kimule. Da le habuda habaru igira gutun, bwingi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri dinya luboy Jesusu, labugua, nyinyan nulani disipulugu, diseru luwe, abalarinye guhon.
1: Italinya san harita gongorugia nuawu, katana san segon hagia.
0: Abaharinye gu lun.
10: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadisei habai buguye, hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutian logo aban la hadage binadu profeta go asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
1: Agen huguye, katana gya lidan harita gu.
0: Larinya ga feduru lun.
2: Kristu, le lona habibungiu lun la salvaru niya girigia buguye.
0: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni kaun, aba larinya gu hon.
1: Na sufri ruba sarago. Aule wuguri garo warigote. Hanigu bat na wuguri ya wairi guten lida hafinye huriyo, haputi kufadri go, hamaruhu ta hatinya liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bay, aba menasaron lida ange owe ni luagun luru wa weyo.
0: Larigye, aba larinya guhon sungu bay.
1: Lebusente la falaru ni na, bule ile kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radiga leabusen rute le sefru ni libagari, le feridiru bay, ahin le feridiru ti libagari nuwegye, le sefuru bay kage hola longu riga lagairo ni sungu bow ahi eferidira o laguni chengu la longu le anigu ti busiga no nuago luma luago nerero au le uguri garo wergote ni busiga ribadi na ginya lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gunugu chi hama angheli go hasandu bany ni naru hau luaguanya hila hada ge hayabo nyogweto mowe banya marihe ga hamai laruwe ha bongi
0: kibri vidu veyu larige larinya guni Jesusu kate ile. Aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bungiu. Bari lu muti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri eida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du la dauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, lumo Eliasi, ayanu ha luma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabanyo. Dale adise deinanya, biyan wuguni hagia loi Jesusu, abalariengo Fedru lun.
2: Maestro, lidadana wahana ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gama lumu, ibidi eti meha lu Fedru, kalalariengo boy. Sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwe iri, oburo guanya, abahanufu de dagun, ladega hadari ragu hongwa luragiri gu duairi ligi. Abati ha gambu aba umalali, ariya guti lida ge duairi ligia.
2: Ani hani ral lehisi ebinu, agamba humei le lubai.
0: Larigela dimureha umalali ligia, abahari hindi sipulugu luagu labugo rigalila hesusu, abaherederu maninyu, Maria gu hamuti kati le harihiboi luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboi, luegen wubu, saragu hanya grigia nyenduti en lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
14: Maestro, flesa ya bubano, ariha bai nire le ligi erguñen bai, anin aba sifiri uribati luago, dan le larguduni, aba laguara guaguduni, aba loeha, Afriha ligia hakuto liumlu ginya. Anyawari halumuti animahati ligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uribati le luai siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiere di tia ani uribati. Atribaisa dan nenedero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubai bero yaho.
0: Danyebele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida gwa gudini irahu. Aba ledere geruni lulluguchi. Aba taweri duhanigi sungubai lau luweni gubungi. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi lau leladegubai Jesusu. Aba laniya guhon lani disipulugu.
1: Agamba humoi kate leboidu. Nadere geru aba. Aule uguri garo wargati aha burugun nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu lelaniya gubay la daga darunyo liya hasamina lukate le ani hanufu detinya luharinya gulun lulafuna guagadani lelaniya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa lwagukala wairi gutimabay hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina abala nigu aba irahu lubadun. Aba larinya guhon.
1: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigin le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida digi awiri gutima bai.
0: Aba ti larinya guhon lu Jesusu.
12: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Neberi dira humai, ladiga le mama bai wagani wama gienyain.
0: Dan le la yara fa du bai, dan lula nagani wa Jesusu sielun, aba larig di anigin, lula digani luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
12: Wabureme, busenti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, ladigira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
1: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie, niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
2: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Dariti ya gasiga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Larinya ga ya Jesusu lun aba.
1: Falabana.
0: Larinya ga lun.
11: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba me nafalaru nibu.
0: Aba larinya gu Jesusu.
1: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nini ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apulche uganu lagu ti laruwe hapungiyo.
0: Aba ya ti larinya gu aba lun.
15: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumu na ibu ga yebe ayoro gong honha wabie bayo.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Le ishi guti luha bulagu wa wohu gulei, lari gen aba lari hin lari gong, ma bui dunti lun lila na me laruin ha bongiyo.
6: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate le, abala nua diru Jesusu uruo ven dusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larige gahon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logwa tinyo na dagmi tinyo. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona na dagmi tinyo hagana guon. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyi tinyo. Manegu huma sagu huma guwa. Ni senso, ni gaidi, meredera gong huwiye me ayano ha ni ka uma uma derugu. Dame le hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, harinyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigi ahin sinya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garicha ti nadagumi ti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna. Damele hachilu lulidon aba agayru le nyilu muti heresi biruwa. Ho huma ile ishi kuti hon. Arida guagu da humanya sandi tiya ha nyin tiya. Haniga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun hachilu lulidon aba agayru le nyilu muti meresi biruni wa huma. Puri huma lidon buri uma. Haniga me. Ibini likali ki hagayre le lagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun luago magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun luago lida la meweyu ligia. Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia. Sigalau habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Fugiabu huguya lila na Korasin. Fugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na huburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadaura gu ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishia luagu laruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ninugu chile au na habalina.
0: Aba hagiri budu uruwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakuya su lau ugundani, arinya gina hagia.
7: Wabureme! Ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ineli dambiri.
0: Lariyega Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guuribatia, gunda huma lagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifirisandu Jesusu lau ugundani abalariyegu.
1: Ruti na uweirigu ni buu nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, ababafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la lwaidigi ya nuguchi. Uwa te ginye niyaba subudi habuti kata ya la nuguchi ya nuwaidigi ya hama haa unti ya nabunsera na subudi ragu duni.
0: Abati la digi ragu adimure ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihubali kata le harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse arunti ya yabemeha harihini le harihubi kweto. Gama lumo, marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigweto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyen aba arufu dati, liluru du Muisesi, abuseruti louchogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
7: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihi ni bagari magumuchaditi?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kate gya buruwa nyubailida liluru du Muisesi, italinyagi ya baliha nyeyen.
0: Aba louna bu larinya ga,
7: Hisi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hisi hageme bibirigubun kai bisi ya gubungu.
0: abati lanie go Jesus lun
1: buiti bauna bon ai badiga itara bibihu bai ibagari magumu chaditi
0: keiti busela arufuda ligia la rufuda ni lagu buidu la lalig dahan abalarie go lun Jesus
7: kate ge ni birgu bai
0: abati lona buni Jesus lariie ga lun
1: nyenye aba wogure araga chuti Jerusalem ge lun uburu go heriko lagu luwaye son abahar ge duni hiweruti Aba hiver honi sunle lumo bay tuma la dorogon, ulese hame, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lida ge meme umaligia, dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dunloi, aba lasigiruni leibugun. Sigiligia aba hadagin la dugo wagun levin yengi, dagin le larihi bali, aba gin legeye dunloi, aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba wuguri samariana, awoye suhati lida ge umaligia. Dale larihi bali abalagu de medagun lo abaleabi abalagare ni halun biti burile lagu bai lau garaba tuma diwen abalagura goni abalawari de gudun lagu le lugu burigu abalanugu ni tidon haba chiludu gutia abaloni giruni laruga dale leibu gala samari na ligia abalalu chu bia sen sule denario abalisi guni lu tabure mamuna larinya galu goni bi bai wugurile aha bu agastar amu loile ni chi gubai bun lagu na fayiru bai bon damele na gir budun
0: abati lalge duni Jesusu arufu da atiligia
1: kage hada ge uru wa uguni ha arufu du balin lwagu libre lale oi believer ho wali da barita ko
0: lariya galun
7: le gudem he bubailo
0: lariya ga yati Jesusu lun
1: baiba ani ligia me mela badug
0: abala sigiru Jesusu lwagu lu wayesun abala chilere lidon abali rere flasu lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta Tubi, ninyong abata mule lua, Marta, giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni lelarinya gubay. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
9: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lua adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Abalou nabu Jesusu, larinya gatun.
1: Marta, Marta. Ni dihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumon, abar giyen kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilen lubay magida rubay latway.
6: San Lucas, Capitulo 12
0: Abahondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, abalagume seru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseo le meme biangwa la igibo la daga uwati ni kata darugwa ti lao lumafura agudumba ila uwa ligia ni kata aramu dagwati lumasubu dirumwa ba ila itara linya lubaiti son le harinya gubay labu gen luburiga laga mbuwa ba lida la rugonga le harinya gubay darugu bena hao laguwa rahoa ba tablu guginye muna narinya hare hao nomadago Mon lumuti hanu de dun hawai grige ha gabahu ban lu hafaru no hilagu bai lari gen lira sian hadugun amukate hau nania gale hon kala wai lu bai hanu de huma lwe le gabahu bai lu lon hanu huani mafiu gati lari gen lagi daru ne hibagari lwe la hanu deta ma lugru ati asengu du nuru lagu bia gawan lauson lira ma bule duti bungi ni aba hadagi ai ti huguya ibini idiburi le hablu bai abahu da lali bungi yo aba aba Manu de da huma lubaiti, gebegitun sugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hagibu ge guriga lagu nani gu hama, narinya gu baginya lagu nani gu hama hagibu ge lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gu bain hagibu ge guriga lagu mama hama nani gu, narinya gu baginya hagibu ge lani bungi yo angeliku lagu mama hama nani gu. Furumi aguare gale arinya gu tikati uribati nuago aule uguriga rewarigati, gayara ti ferud no wala, aha ile anaba gu tisifiri sando, Sinyati ferud na wala. Dame le hanugun ligibu giyon luludu lun hagoseron o hagibu giyon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le lachiruno oura lun hadimuraha la rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringu nihon.
0: Aba laringu, aba hadage grigi hagaya lun Jesusu.
15: Maestur, haringa ba lun nibu ganya lu lichuguni nifara nu lidage alaga.
0: Larienga Jesus ulun.
1: Kage ichigo bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
0: Arienga tigien itara.
1: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: abati lichugo hempulu lehon lariaga
1: nyenye meha aba wogiri risite aba lichigo lichari aluba honi buiti abati lariago risite le longo rugo kaba safuna nadega ibidia tinu halia bala narede sonle naluba habai aba lariago subudi nal kaba lana dega nagun chagwaru son narede gle ile aba menadega amo weina mutimato aba menaredo ni nalu.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Neti nariego nuni.

0: पूरे दाले गादा बलू हूं कौवा गुसिया लुबे हसुब दिलु निकाते ले उवर वा बे हूं वो अहि अगुर गद आबा गुरी के बुआ गो आबा बिदि लुम लिगी बुयु लुरदो हो शबा बारा सर गु बों गो लुम लवागो उम लुबारे के हचिलुर मन का लाम गबु लिगी बुगियो अगु सर गु दुति लले देरे गुरु निबो अगु सर गु दुति लुं सुदार आबा मेला दरु निबो फुरी सुरु गो नारी हने बों लागो माफ्री दुं बदि बोला नि दारे बफायरो नि लागो मोहं बिगावन
1: San Lucas, capítulo 13.
2: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau de golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita guatusa, luagu ladiga na luweri ha figon Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luegen lira. लौसों लीरा नारी अहने हूँ लोगो आहन ला मसाकर हाँ हो गु बगी ये सों हुए आगे दिस विद हगर हा अवे गु बाया दले ला बुरा बे वाया लेसी लेसी लोए बे हवागो हरित गुतुन लोगो वेरी तिमाला हा दोनों सुगु हाउल ही बिर हा गा नो बई हेरुसलेम मामा ली अगी लौसों लीरा नारी अहने हूँ लोगो आहन ला मसाकर हाँ हो गु बगी ये सों हुए
2: अब लबाउ दगुनी हेसुस हेम्पलु ले हूँ लरिंगा
0: ये अब वगरी ganadriti abati debu igu abalidi ariha ahigin tubai madariti ni katatuago abatelarin golule onigirubale lichari ariha basa urwali rumuga buguri waniabi alwa igu tuago idibuto madaritin chaubon kabo wago teredene nyin lwago ni kata abalona bunile onigirubale ichari abalaringo ni ubudiri igre yabon lawi rumule ni chawa muwa lwago tugudina awoha au metao hafuga tagindo itera Ahumagindo aba metachugun.
2: Lagaba veju le emera guagli, ni en Jesús arufu tatida haligili si huriu, ni nyunti aba uri disividu irumutao, lau aba sifir uribati tuagu, le muharu la duga sifiri ligi, si ati tasururun ni murusu, dan le larihi baru Jesús, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
2: Aba ti lichugu ni luha butuagu, lida ora ligia, Abatasurum, abatagomeserum adimure haboi do lago bongiu, abati lagahin do tabut templo, la degalarita guagda no Jesusu, de da lueiuru emeraguni, abalarinha go hongrige hanibanya.
3: Ani sisi weio lida de mas lugayara la loadi de marino, nyubi huma lida sisi weio legia, lulagara ni honhu, mama lida lueiuru emeraguni.
2: Abalarinha go abure me Jesusu lum.
0: Biango tikibu huguyale. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lo hanugu ni ata duna lida loire meragune. Wuri to la dugo wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lu muti funage yebelu tareida wagwagu dun lida loire emeragune.
2: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahayasun hibiri grigia, gunda atien lau kate wairigu tilela dugubay Jesusu. Abati laninha go Jesusu.
0: Ida linha li Gabriel laru em Rabongi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linha kei aba li rarau tila mostasa. Le labu nubai aba wuguri li sharirigo. Aba la bouchon. Aba la weiritun dari lun li abin lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
2: Aba ya laninha go Jesusu.
0: Kakate umu bai gayara la nou shagwe laru em Rabongi. Itera linha kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
2: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia li daburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
4: Nabure me, mibe desan halu bai hasalbaro.
2: Aba louna buni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinha guni hun, sarago haba busenti hebelurun sinyabai. Larigin la douru ni tabure memuna lubenari, huge le bougu dibai hadan haba lagu bena harinyagame. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu larinyagame hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron harinyaga. Hohati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wan umadarugu. Aba meti louna bunu larinyagame. Ariya ganali hun lwagu ibidi humanu ibidi nu halena huma dise humanu isun hugela dugu biuri bani Legia bahayahu ha, akan hiya mehari da mehari ni Abraham, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida la ruwa ha bungi. Huwiye me asaga ruwa bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luha nyuru ega lida la ruwa ha bungi. Nyemba nyati hada gen ha agumbo honi banyagwe to, hagiya ba furumi yatiya. Hame tiye furumi yatiya banyagwe to, hagiya ba agumbo honi.
2: Dida meme veyu ligia, abahayabi fariseugu, abaharinye gulu Jesusu.
4: Bai bayage, nadiga busenti erodes lafron ni buhilagu bai.
2: Abalarinye guhon.
0: Hei ba, harinye gamelu uguri bibuti ligia, ugunye luma haruga, nasaga hasi firiguguriba tiye hada gen agarigia, areida kwagda aume sandi tiye lari gen haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwa yesu ugunye haruga luma lari gen haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
2: Aba layahu Jesusu hawagu lile na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu lau uganu buiti uhon. Saragu nyi weya su nalugu noni giru no kitoinu giru niya gayu tirahi labu nya taruna. Mahatu. Igira ladu bungiyu. Ani nariya ne hun lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lon hariye gon biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
1: San Lucas capítulo 14.
2: Lagaba veyu le emera guagale abalidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya aba hariye guni Jesusu nyingine aba vugiri sandini lau ginene. Abati lalga dunia Jesusu, arufu datien liluru du Moisesi, ama fariseugu laniye gahun.
0: Gayarati larida wakwaga dun apa wuguru lida luweiri emeragu ni odisinyati.
2: Aba herederu maninyu, abati lanuga ni Jesusu sandi tiligia, aba larida gwagadni, aba lariye gulun, lulidi, aba lariye gahun fariseugu.
0: Furume gwariga hidangia, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidan aba fusu lida luweiri emeragu ni, La saga ruba nyengine furese.
2: Aba hasi nilogu hongwa luhou na boni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutimabanya aba laniye guhon.
0: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu haboy lubidon agay ubaru nyubu inlien aba ya misuro houti weri gutimati boy. Aba meliabi le amisuro habalu laniye gamebon. Ruba ibubara lungu gurile. Aba meti bidi lau busiga no anyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misura hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. No dame la liabin le, a misura habalibu, larinya game bon, nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugun.
2: Ariye gatigin lugu grile amisura habali.
0: Damele bichi gwa ba dinero ni ofedo, ma misura habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega ha misura habadi buginye, bibi ubati bafai ruaha. Damele badugun fedo, a misura habanya hagudeme banya, a sinyango banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, a bamegunda ba, ladega sinyati hafai ru nibu. Bibi ubaiti bafai ruaha dame le hasa ronhari chagwa banyalidage oweni.
2: Dane lagambu bali aba hadage hanyumba ya lagu dabula kata ile abalariye gulu Jesusu.
5: Fulese iwa banya grige ha egi banyalida laruwe ha bungiu.
2: Abati lariye gulu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni abalona ha amisura hasarago grige. Dale chiluhili ore lun adineru ni. Abalona ni lumuso ariye ka hoa misra hootia. Keimon aranseli son kate. Son hagia, abaharinya go lagu siya la houdin. Darinya ka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihei, ferud na bana siyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu. Neibu ka ouchenye, adiga bafulese ino ferud na bana siyati nidi. Larinya ka ya aba, son liya na mari idu, ligia siya lubay nidi. Dale lagir budube musu abalabahu da ni sun kati le lun li yubudiri. Abati laganyi du li yubudiri, abalariya gu lun musu, bai balida sun uma le uburu gu bai, banuga nyame ha agudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya hamahamarihi banya lari gen la dugni abalani ko musulu lu yubdiri na bureme adiga nali le bubai beino ani ani hameme ko ubaru abatilari ko yubdiri lu musulu giya bai balida son umo bogu din loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosur ne son habatari no lu hayabili don no fedo buintamo ganuba La daga narin hane hun lagu bai la niya ba hata ge hana misir habanya egiti lida na dinere gudu.
2: Saragu hanya gerege afala roti Jesusu, abalagara ragun abalari ego hun.
0: Sinyati nani gu bai la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigur nao. Legi ya manunguti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bai funagi furumi asami nara, atri bai la lagasteron lu larihen ahin kabahu bai lubai lu lagumuchuni. Ladiga ahin lishiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihu bali lau. Haniga me, gumesati uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahinga yara bai lubai la gende wo hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa luago sinya bai la, dame le disi gili le aba uruwe, aba melona ha arinaga lon luma uri bon hama. Lunhe belu non lidon darangelo. Ita la linye lubai ti, furumi gwara hita gen, le migno ti son le luma bai lon la fala runina, sinya ti nani bai la disipulo. Bwiti salo, gama lumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uu hun la, mabuidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lubu nagwa. Fuiwa rigalime, hagarige riguba nyalu hagambo, agamba hama.
1: San Lucas, Capítulo 16
2: Ariye gatigine Jesusu hun lani disipulugu.
0: Nyenye mehaba iyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon lwagu la shagaro nye la ou nigruti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago bayi non buwago. Ariye ga bayi non idaliya la leibu gom buwa digmari. Ladiga, masigi hedibu ou nigire inu mege. Aba ti le rederon ou nigruti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarigu. Kaba ti nadiga gwen to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti nalun na wadigmari mua. Ani nibusi garit nalun na muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habie dame mawadi mayehadina. Aba lona hahawagu haduwe rubali li yubudiri lu hayabi lu aba aba. Aba lalagaduni le furumiyate, larinya galon. Atri nyeng baduwe runini yubudiri. Aba larinya gulon, duwe numuti sabarinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luagurugu dimisa. Larigia, aba ya lalagadun aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nyem baduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigara da. Adiga ba aba luagurugu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu shula lau au nigiru tiligia. Lida ligabiri ladugu nikate.
2: Aba ti lasigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresibiri ton tida muna tolani na sonda. Le gunfulu bai lida le mi bebei, gunfulu bai ginye lida le gi bebei. Le marisha raku bai lida le mi bebei, marisha raku bai ginye lida le gi bebei. Ahon lu bai ti magunfuli yon lau buri irisi ni le mama bai ti mati le lani na ubaule. Kabagi ya afinye raho wago, lu le derege ron irisi ni le ti mati le lani na sielu labu gien hariya ha. Ahon ti magunfuli yon lau hamege amu, kabagi ya ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsye deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, lanige me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lubungiyo luma lun irisini.
2: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere ha lau Jesusu, ladiga hinsye la sensu hon. Aba tilariye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti hagibu ga grigi. Ahinti bungiyo, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai grigi ke kate weiriti linsye hong. Iere guti lubungiyo. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumu li dani huang, la purichi honya uganu buiti le luagu di larui ha bungiyo. Ani sungu rigia, houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene agun timati, lun lagumu chagun cielo luma ubou, lubara gen magun fliron lá, aba letra lidagia liluru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amo, ladugi infigou legiri bi agabarahani. Leginha agamari duto aba uri to igira guaro, ladugi aginha agabarahani.
2: Arinha gatiginha Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risite, dagua ufinu tuto uende guto ladugra gubon. Sago hawayu ladinera gudun lau sarago uende gu. Nyinyi ginha aba gudemeti giriti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru kutubendere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu abalonwe kudemeti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu abaginye lonwe risiti abalabuno. Danle lasufri rinya la risiti ligia lida afulasu lenyeha behi ilanya abalinyuru ni larihi. Abalarihi ni abramu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye. Abati laguwara gun larinyaga. Nugu si Abramo, gudeme na bun, au na bui lasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abramo lun, nirag, harita go ba luagu buidu lame ya da bun lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, gweto buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digi lui lira, Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi Abramo, lobona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahin sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamuga ginye lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lun, anihin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulau. Aba luna burisiti larinyaga, binaru nuguchi Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinyaga Abramo lun, ahen maha habai hadugu kaso laule larinyagu bai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahen asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
1: San Lucas, capítulo 17.
2: Aba larinyagu Jesusu hun lani disipulugu,
0: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigu lau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginya banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahi adiga ba mule, o bibu ganyan uriba ni bun, weri di bay, ahi asakri ha ferudu na bay, ahi adiga uriba ni bun sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei asu liabi arinya gabun luagu asakri hali la, lunti ferudu nabani.
2: Aba harinya gu apostolu gu lu Jesusu.
6: Wabure me, ruba lamu wafinye.
2: Aba tilarinya gu wabure me Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyurara ila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga harinya gu tun tidibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagile, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Anihin funagi aba hida gen anye guti lulu musu, danle lagiri budon arabu gen, lari gen lawonha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, anye garigubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baygin luma batun. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, Uya ginyati, dame laso lun hadugani le uwagu be larinyago bungi yuhun lun hadugani, lunti harinyago, musu mouni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lube wadugani wadiga.
2: Nidalasigiru Jesusu, luoyesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachiliru baylida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
7: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
2: Dale la rehi ba linya, Jesusu aba larinye gu hon.
0: Hei ba aruhu da guahon guahon fadirigo.
2: Dale houdi en luboy, aba hareida gu. Yine ti aba hada ge, dale la rehi ba ilagu areida gu ala, aba lagiri budu lenyin luboy Jesusu, adimu reheina bui ti lagu bungiu, lau umala liheri ti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wugiri ligi. Abatilarien gu Jesusun.
0: Ma disi nya norei da gutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenchele agiribu da etengiri bungi.
2: Abatilarien gu lu wugiri ligi.
0: Saraba, baiba arita wadi wuladiga pafinye.
2: Aba hali gudini fariseo gu Jesusun. Ida balala gumesera la rui habungi. Abalarinye gu hon.
0: Damele lagume seron la ruwe habungi yo, mari hibay, mari wakubay aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali la ruwe habungi yo hagana guwa.
2: Abati laniye guhon lani disipulu gu.
0: La chiluru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri gaba weyu, gama lumo, masusara dube lida adan ligie, la rinye wakuba hon, aniha Kristu ya, o anigita yagata, midi huma harigi, Mafala ron humanyame, ladiga itra kilari hii aba labiri haniga luigi aba luba sielu, lunluwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garawarigati. Ani lunti na sufri ron saragu furumi, mebene se hagia megurigi halani na dale nao. Keime hala susera dun lida lidani noe, itra lubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garawarigati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, Amari ida, isha hanya harahan ye luon hamari idun dari uwe yule le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara da gun sungu bay. Itara luba ginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Dan le lafuri dun bay lotu, uburugu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara gunye sungu bay. Itera luba dame le niyabi au le waguri garu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitoi luba, ahi anihi lubai lumege munad me belu rala sagare. Le gurige le arabu be lida aura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le susa rubai tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun libagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti libagari jau ubogu, nuwegi libihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
2: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni haniye galun.
7: Haliye basa la susede da kate ile wabure me.
2: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
1: San Lucas, capítulo 18.
2: Aba labawi da gu Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
0: Nye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nye nyongin aba uuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Sagwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni rutun. Larigia, aba larinye gun lungwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, kayanuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
2: Aba larinye gu Jesusu,
0: Aniha alarinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon. Ha yumra gutinye lo ariye buwe yugu. Lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gama lumon. Damele nagiri budon awle uguri garo warigati ubowa gon. Nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba himpul hon. Ha arita kubanya lagu richagu wa hama ligibuge bongiu, anangaya amu garigia kei nikata, lariega.
0: Aba hodin biya uguni ya templu rugo afuri da lu bongiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idu, lariega, bongiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri garigi. Hibirutinya, salufritinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayunda ratina biya uwey asu lida dimasu luna gunfliru buma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritu nuu bun. Ahinti agubra hati lisensi na gumadi, aba lerederu disi. ma bun seruti ni luli nyuru ni lari hisielo le luen luna bun lanangu lungu abuhurugu le la niwa gu lau igarigo lariega bungiu gudeme na bun aulega figuti nariya hare hun luagu giri bula agubrati ligia lubion recibinyu le bungiu mama fariseu ligia ladegale nagu ti lungu weiri una bubela nugu ahi le una bubela nagu lungwa weiri bela nugu
2: Ana hawa tingiye irahi inlu Jesusu lula guru ruhawagu dan leharihi bali disiplu gugate le aba hadain ha honha ananha balinya irahiya aba larinye gu Jesusu hon luhasigiru ananha ya irahi inlu aba larinye gu hon lanigu
0: Igir huma lu hayabi irahi numo mamahara huma ladaka haitara banya kei irahi inyo hagiye lilinda banya laruwe habungiyo ninaru hau lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahi Mebelu bailidon.
2: Aba lalge dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galun.
8: Maestro buit, ka lung baina dugni lunga yara la nibihini ibagari magumucha dit.
2: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyem buiti, bongi. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
2: La niega wugiri ligie lung.
8: Gunfuli tina lao sun le luma ge nyuru gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile aba la niegu lung.
0: Mege gili aba kate lung badugani. Alugura bai sun le buma bai. Aba me bichiguni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
2: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile. Aba liru dagun. La daga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba larinye gun.
0: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu ti ma ti lun lasi gurin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa. Sigo lau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
2: Aba harinye gu ha agambu bali.
4: Kati ti gayara bila salbaro.
2: Larinye ga Jesusu hon.
0: Le hasi nyerubay gurigi adiga gayara lumuti bongiyo.
2: Larinye ga feduru lun.
6: Wabure me. Igira wa mali sun levama ti lua falaru nipu.
2: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, luagu larui habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga ta sielu.
2: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, Habugua, abalarinye guhon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Lenyemba lubai lagunfirira. Sunle haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna honha mama banya huriyu. Ehera banau anaba hamana me suwegua. Habai chubadina. Lari gine abame hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, nasaru balidange owe ni luagu lurua weyu luja na bagaridon.
2: Uwati gunfaranda hamani kata lidage kata ilen. Ibidi egu baiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu ati lanichi gukate ile lanie egu bai hon. Dan le achil reinali Jesusu uburugu heriko. Nyi amba marihiti nyun laru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasi grisaragu grigia aba laligi daha kala susere bai. Aba harie gulun laguania la Jesusu le nasaretna asigranyige. Aba ti laguwa raha lanie ga.
9: Jesusu, la duga wagu Davidi, kudeme nabu.
2: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichu, ligie tumalagua raha.
9: La duga wagu Davidi, kudeme nabu.
2: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anugei, dan le jarafali lun, aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube na duga bu.
2: Aba larinye gulun.
9: Nabureme, buseti na narihi.
2: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
2: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigu ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, aba genhichugo uwerigu ni lubungiu.
1: San Lucas, capítulo 19.
2: Aba tile beluru Jesusu uburugu herikou. Aba lagume seru asugara uburugu ginye, nyin aba waguri, disi tigiri ti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sin ati la rihini, la daga nyore uti lugub, ani gibetien grige. Lunti ganyana la rihini, aba la ibagun, lula wanse ruhaba, aba la wariru toga batidu buwewe, si komuru, jarafa lu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ube Jesusu nyingi, aba la rihini inyu, aba la rihini gulu sakeu.
10: Sakeu! Dariba furesei, la diga nuti nerede rububi ngunyei.
2: Abati larari rusakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate ile, abahagume seru adimureha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu, abalariengu lu Jesusu.
11: Nabureme, nichi galamida le nuwabwe hongu demetine. Ani ahi ibiru hadna lubay loy somo grigye lawa yera aguni. Now we get the bagadri way as Sigalau.
2: Lariaga Jesus Lun.
0: Seluhali asal baroneti don Muna Toguye. Lugundo, la diga wagungia Abraham Buguye. Liganyabi bayu bowagun, Aule wagurigaruguti. Lunalo hania, Lumaluna salbornia haya beferi di hanyabanya.
2: Dale anyaha lubai grigia. Agamba he laria gunibri Jesus ukate ile. Abala bagdagu aba hempulu hong. La diga. Ayara fadaina lila lun Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligi, abati larinye guhon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyo, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luru ite melagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, abalona hahawagu disi hadange lumusuni, abaledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso. Aba hona ha larigi. Luhaniye gulun le lube lichiguni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwa iteme. Lausun lira ruwati uruwa ime. Aba la girubudun la gairun. Dan le lachule rube. Aba lona ha wagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun la subdiruni atrinye la. La ganyenu kala aba. Aba liabi le furumiyate. Aba larinye gun. Nabureme, ganyinti na disi weya suligibu wa kumbisenso. Larinye gauru wa ilo, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfuli bubei lidan le murusu nruguti, nichi kadibu aguma diha lidan disi fulasu. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinye gu, nabureme, ganyinti na sengu weya suligibu wa kumbisenso. Aba ginye larinye gulu, baguma diha lidan sengu fulasu. Aba tiliyabi aba, aba larinye gu, nabureme, anihabisenso. Arida no muti tida aba pakiti la duga na nufu de boi. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya lenyi lumuti mabu na gumba. Aba tilarinya gu uru ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu gumba di. Luago reidi ina lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau lenyi lumuti mabu na guna. Kati wago michu gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiribu dun.
2: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gita humay sensu lwey, ruhu may lun le disi bay luma.
2: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihin han le disi luma.
2: Aba larinye gu uruwey.
0: Narinye hane hon, luago sun lan le gamati, lichuku ba lawun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba lwey. Anyete naga niyo, hayebe mabuse rumbanya lun uruwey na. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
2: Larigye laniegu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia habahaba. Dan lechilu meme lilidon burifulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abala riegu humbian hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginye be, dan mele hechilu runyei, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alu gudugu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
2: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halu gudugu ya laburinya hariega hon.
5: Ka wago hafara gadei burigu le?
2: Aba hona bunia hariega hon.
12: La diga mega ilani wabureme.
2: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugunu hadaira gu lanaga wagun burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaira gu uma da ruguluba. Dan lejara fanya, lularari rububule olivo, abahagume serusunha afala rubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, laguluairi gubungiu, laguburi milagru le haribe, hariaga.
13: Biniwa ti ruwe le nyumbi belida liri wabureme.
2: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbanya hagana gu grige lu.
1: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nichu.
2: Larinya ga Jesus hon.
10: Nenaru hau, lo ahanya la amanisha ha. Lagu waraha pa labu di dubu nuaga.
2: Dan le lajara fa dubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu gu ligia. Abala yahu ha. Habagulele na fulasu ligia laniaga.
10: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangi lo hun. Buiti hamuga kamaluma. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Tige la chilu riba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute. Lusinyala hafri du nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sung aubo. Agoni cha kubai fulasu sung suwe na kubai. Migro banya ni aba dubu ligi bagu dubu. Hafara wagu ba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liabi bai bungi yo asalbaron.
2: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya ni larinya gahon.
10: Larinya haretida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
2: Sagaburi veyu. Larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atiye liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, alu ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiya ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
1: San Lucas, capítulo 20.
2: Lagaba veyu, dan le templurgu luboy Jesusu, Arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
3: Arinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
10: Nalagadadu ginya abakate, auna bahumana. Kauna habali huang abadisehe. Lona habungi o di hona hawugunia.
2: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
3: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwago lona halabungi o, larinyo aguwa ba uon kala wago mafiyaru wabailun. Awa ariyaga lwago hona halawugunia, hachamura guba dibu wa wago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
2: Aba ti hariyagu, lwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, aba lariyagu Jesusu hon.
10: Marinya gunubai ginyati hon kala au ubafu na dhigi burikata ile.
2: Abala gume seru Jesusu adimune hon girigia, abala bagdago aba hempulu legibe bailanichi gu hon, ania hempulu ligia.
10: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibai lichari rugu, lari ginyan aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya, aba lidi lido amo fulasu lagu saragu dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba huna hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari longwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona hali nira lehinsi ya timaba inu. Hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harini bali, aba harinya guhamagua. Ani hale lumbe ile resi biruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida genfulasu ligia, aba hafaru ni hilagube.
2: Abati laliga daha Jesusu ulariyega.
10: Kabati ladiga labure meichari, liabiba, aba melafara gunia nadagi meitinya hagia hilagube, aba melishi guni ishari haungamu.
2: Dale hagambu bali kate ile, aba hariyegu.
14: Masusere de lamuga iter.
2: Abalariyo guniya Jesusu, abalariya guhon.
10: Kati lila bile buru wa nyubaitita lereru bungiyo, lenye lube lariyaga. Dubu lehme aube mebere sen hama abu nagutinya, ligia aldubu le timati. Purume warigu lea chugari guti lwagu dubu ligia, lanyo rudaguba.
0: leti uwaguti labur ha labure chagubai.
2: Di dameme ora ligia, abahalgu habutigu uriyu, hama arufu datien li luru du muisesi, harugu duni hesusu, ladiga hasubu diruni luagu, hawaguti la hemplu lelarinya gubai, gamalumum, madiga hamuti, ladiga hanufu deha wai girigi, abati hagura baha amudan, abati hona hafiu girigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani hesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni, lugumadimati, ligie hali gudubali, harie galu.
1: Maestro, subudi wa muti logu inaru ni la le barinye gubai luma le barufu da habai. La daga masuwe si hati bukaba la u barinye gai inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Abala subu diruni hesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
0: Kasa uwagu habuse nirahishi ka sadara noba. Aruta huma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
2: Harinya galun.
1: Liyawa uruwe luma liri.
2: Abati larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyo, ruhume lu bungiyo.
2: Siyaha muti aburi gada tidong hasadara, lau lebri larinya gubai, hagibu gya girigia, wairigu tiha ningi lau louna bagule, hon, abahama nichu. Larige abahaudi sadu seugu, ariye ihesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya lahilanya lidage oveni, abati hariye gulu hesusu.
12: Maisturu, larinya hane Moisesi won tida liliburu, lagu ahen la ove abawuguri, Aba ligir nu lumari marahniga ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebei. Nyenye nu meha ti sedu guginia gamule nu guatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahniga. Aba lamari dun le habiyama tuma buga lumari ibuganya, aba ginye lowe marahniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma, chilu lumu le hasedun, Hilagwa meme hagia marahni gatao, larigin abaginye towe wuri tuguya, aniya gaba abakate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigin marie ita hama sedguboy?
2: Aba larinya gu hesusu hon.
0: Lidan ubole, marie ti uguriye hama urinya, ahin lida medale lubi liabi, uwebe amari duni sielo hada hagarisha banyalun asaruni lidage oweni, Lumbalun hebelu nu sielun agana wa nyin lun sunda. Mamari iduba nyanyin. Micha ha hamanya meharahin yu lumariye. Laduga, mowin digia ya megurigi ya sielu. Itra nyame keyangheligu, lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruta lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lidan le laburu habai liburguri bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nyin, luagu bungiyo la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu laduga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya lanuguni ya bungiyo sungurigia.
2: Abati hariyegu aruda atien liluru du Moisesi.
1: Buiti bariyegu ni maisturu.
2: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Hesusu hon.
0: Izalinyasa harinya gubi luagu la diga wagun la Davidi Kristu. Larinya hare Davidi guanarigu tida liburu togiribu salumu. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristu. Ani harinya gati Davidi guanarigu luna Kristu na bureme.
2: Nye nusaragu garige agamba Yesusu. Aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
0: Gonigi guwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tau dao gwa ududuru tu. Busen hagi ya lula busurun hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru le habara wirigu tin templurugo. Luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawe. Lunti hadora gon lau luriba hadago. Aba hadango furia gimigina guburiti. Wiri ti mabai habai chun luagu sun le hadagubai.
1: San Lucas, capítulo 22.
2: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati haluaha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le lurudu Moisesi, ida luba la hafaru ni Jesusu hilagubi ibidi yoga hon grigia la daga hanufu de hawai abati la ganyiru ni mafia la rita guhudo asiskariote le abahada gelani Jesusu disipulugu abalidi adaga daradu hama habutigu hafadiri guhuriyu hama habutigu tisudarani gu templu lule dere giruni Jesusu hon abahagunda ragun abaharia guluhuda si luago hichu gubala sensulun abaladaga daradu hama abalagume seru aluha ida luba la gañala la ledere geruni hon, damela uwa hama grigi. Abala chiliru fedu le ida beitegu feng magano tulebini, nyi lubo iginye la dagara wa gdiwa mudun, le lani na luweyuru esefruni, abalaringu Jesusu lu feduru lumahua.
0: Hei baransere egini le lani na luweyuru esefruni.
2: Aba halu gduni.
12: Halia gie babusenra waranseruni.
2: Lariega hon.
0: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gu baluma ba uguri lau aba age dinu lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania ga melun tabure me muna, larin hare maestro, hagon rumu tonyimba lubai ga yara lan neigini egini lanina luweire sefru ni haul nani disipulu. Aba me laruvu dun aba rumu weiri tu hon taugi e guwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyen.
2: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei, ki larin egu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nyi. Dan le lachiliru bai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti laniegu hon.
0: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragia nowe. La daga nari hani hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida laruwe habungi.
2: Aba ti lanugu aba veru, tau diven luhaburugu, aba le tengiru ni bongiu lariega.
0: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diwen darime liabin laruwe ha bongiu.
2: Larigie, aba le nugu fein, luha burugu, aba le tengiru ni bongiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariegeina.
0: Nugu bule, le nubei le deregerun huagu, lumagin gueto, adiga humeile, harita guagule menuagu.
2: Itara meme ginye, Larige heigin, abala nagani veru tau diven, abalariengu.
0: Aniha nita, le lubi labiron lida gen nugu buhuwagu, lu lagunfliron iseri darado. Aniha uguri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba, au le uguri garo wargati. Gama lumon, ugiabuti uguri le lubi la lugurunina.
2: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa, kaba lafuna alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hada agen, weri gutuma, aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le, agumati hatinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wa kele une butimabai. Le aguma diha bai, nunti itana la kele eseri vidu bai. Kagi ya weri guti mabai, le anyuru bai eiga luagu dabula, o di le eseri vidu bai. Mafu nige le anyuru bai luagu dabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidu bai. Huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagun. Liga nichi kubadu ni lunha ruweha, kei lichi kuni na nuguchi luna ruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida na ruweha. Nyuru huguya me lwagu burilala uruwe lunha gusera gudinia duusu gubailani Israelu turibu.
2: Ariega tiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo lukayera bela loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadina buwagu lumbungiyo lumeferdi dirubani bafinya nwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijiga me dugda guo hon bibirigo.
2: Lariega Simon lum.
6: Nabureme, aransa tina luni di buma furisurungu, o lula nome buma.
2: Lariega Jesusu lun.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidia nabon.
2: Abati lariegu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
2: Aba lariegu.
12: Wa maestro. Memege irunti wa nikata.
2: Abati laniye gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon, baru ligue me laga y senso. Le me feinte ti, alugraron la bite, lu laga inja le feinte. Narin jane hon, lo agu lagun fli rubala le tarin agu beleren rubungi yo nuago. Abajo du wati hada uriba tiña, son le buru wanyu bein nuago lagun fli rin agun eto.
2: Aba ti harin agun.
6: Wabure me, nuha bia e fein ya.
2: Aba larin agun hon.
0: Bui durugale.
2: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivo, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubeli da flasu ligia, aba larin agun hon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon oucha waguni.
2: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniaga.
0: Nuguchi, aha bobo sen, sefo bana loi unien gifiti le, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
2: Aba ti liabi aba angeli sielugi, lulichugu eri lun, dan letima la wairi du ligarigu, ligetima la furi du lau eri, lede dehati laruga, lui, kama hamuga onwe bulede de hahito muarugun. Dan le lasa ruba ilida ge la furidu, aba la dare runia disipulu arumuga, la ruma agadun iruni, aba ti larie guhon.
0: Ka wagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maabru ha humamuga lidon ocha waguni.
2: Nyingi li Jesusu adimuneha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hada ge dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, aba ti laniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, au le wagiri garoburgote.
2: Danti le harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba hariagu lun.
6: Mabure me, afra guamanya sato efein.
2: Aba libuguni, aba hada gen lanigu Jesusu, larige lungusu fadiri inyutumati, le lomvene, aba lariagu Jesusu.
0: Igir humanya. Buidrugal.
2: Abati la guru ni, Jesusu larigi musu ligia, abalarei dagun. Abalarinha guhon, habuti gufadiri guhon. Hon vuguni e weiri gutinha, lida hafinha huriu, lumahon habuti gutisudarani gu tempulu, hanyembi banya anugei.
0: Hayabi e sanuago tau e fein luma webe kamahamuga hibertina. Dan leme e huma na templu rugusago weyu, margo dun humutina, gamalumon, anihan hidani luha duguni hugunta nao. Ora le lun laguma di hale labure me bai luburiga.
2: Abati harga duni Jesusu, aba hanuga ni lumium fadiri le inyu tumabai, abati la falaro ni fedru disegi, aba hafrugu watu nyi, laminda go bururu, aba hanyuru geyegu lao, aba gen la nyuru fedru hada, kiti tarihini, aba musu, nyu la rugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
15: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
2: Aba la yeda gu fedru, lariega.
6: Ibidi yanti wugiri ligiano.
2: Maluti loige, aba ya larihini aba, aba lariegun.
6: Hani gugiye bugue.
2: Aba lariegu fedru.
6: Mama hani gu au.
2: Kibri aba ora larigi, aba ya lariegu aba.
4: Inaruni lagu luma nya hanya ila, wugiri le la duga galilea nagie.
2: Aba ti lariegu fedru.
6: Ibidi yanti nukalawagu badimreha.
2: Lida meme ora ligia. Dale aniego la fedru adimureha, aba la yuguru haba gayu, aba la dikiregu wabure me Jesusu, arihe lo hago fedru, aba la rito gu fedru lo hago lebu galariñe gu bei Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
2: Aba ti lafuri du fedru, aba la yahu alau igarigun. Ejere jetinha, ugirin ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamay, aba hagura gu nin lagu, aba hagayu aha ligi bogun ariega in hagia
4: kai buge la kristu boy le profeta ariega boy ge kala gayo boy bogu
2: aba bari hanabuni la uhania gu sarago am kate danela ruga du boy aba hondere gu gunia weri gutinya lida hafinye huriu habu tigu hafadir gu huriu ama arufu da tele luru du moises aba hanugni hesusu ligi bugin hadamuri le linyu age luru du aba harie gu lunyi
1: Arinha gabai won, bugu ya sa Kristu be.
2: Aba larinha gu hon.
0: Anha na arinha gu hon luago au la, mafinha badono. Aho nalo gu dagua, monu bu hubadna migra gudun humana me. Narinha ga aba kate hon. Lumagya gu eto, na nyura au le wuguri karo wargati, luege longwere bungi le sunti kabafu.
2: Aba ti halo gu duni sungu bai.
1: Bugu ya lubai tilirayu bai bungi.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Uguya guanarigo arinya go humali lago aula.
2: Abati harinya gun.
1: Mabuse runga do gefe hama amu won. Wage guanarigo agambo wa mali liumu lugugin.
16: San Lucas, capítulo 23.
2: Abati hasaru sungubay. Abahanugini Jesus lugibu guion pilatu. Abahagome seru ichiga lidunu harinya gun.
1: Darío Malibugiri le achagaragua.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pafai Hasenso.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Humada Galilea, la de Ganyinye la Herodesi, Jerusalén y Dadan Ligie. Abalagunda Ragu Herodesi, Dan Larihini Jesusu. La de Agamba Nyahali la Luagu, Aniluha la Buseru Larihini. Agura Batiti Larihin la de Gumilaguru. Abalalag Duni Luagu Saragu Kate, Mona Batuti Jesusu Nikata. Nyinye Nuhabuti Gufadirigu, Hama Arufudati Liluru Dumusesi. Magumuti Hichugu Lidunu. Abati Loseru Ni Herodesi. Hauli sudara nigu ke inikata. Ehere hagi elau. Abati hadore guagaduni, taudongu, vendegutu, ke la dore gu urue. Aba yelona hani Herodesi lu pilatu. Veju ligia, abagamada gola Herodesi luma pilatu. La de gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero ni pilatu. Habuti gu fadirigu, hama lurudugu, hama buri amu grigia, abalaria gu home.
2: Kukuya nugbali ugrile nu. Harinya ga logo chaka ug da lani ya grigi alg da gu na le higi buge ani ari ha humut logo madari na ni murusu duru lwagu lita ge le harinya gu bailwagu madari tiginye eroda se li duru giri bug da lamo ari ha huma le lwagu madugi la ni kata le lut la faru hilagu bailwegi na bai chak da le lubaiti lari geme aba ni gira gudni
1: gagabu de ti ha pilatu luha ligira gudu aba da ruti fedrugu aba hagu wala sungu bai lida aba
3: Afara baile,
1: Barawasi. Barawasi ligia, la darinya la duga ligia abahada ge ha inyoro gubanya hongwa, lwagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu ne ha hon, ligia tumahagu wa ragu.
3: Dagwa bai lwagu guru, dagwa bai lwagu guru, dagwa bai lwagu guru, dagwa bai.
1: Aba lariye gu pilatu hon, lwagu luru wa weyasun.
2: Katuhuri batila duga bai. Madari tina lepu na lafaru hilagu bai. Na bai chakitali, aba menigira kuduni.
1: Aba ti mahaguwa raha, lulada raguno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu ti gufadirigu. Aba habihini le habu serubai. Aba gubaiti la dugu ni pilatu le habu serubai. Aba ti ligira kuduni ugiri le habu serubai. Le adorubai loige inyora guni luma afara hani. Aba ti ladera geruni Jesus hon, luha dugu ni hagunda lau. Dan lehodi ala lau Jesusu, lulada rawagu lagu guruwa, abaharag du aba wuguri sirenena, giriti Simon. Liabi ara bugen, abahanuka guduni guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya guhum.
4: Wurinya Jerusalena, mayahua humanuagu. Ayahua huwogu, lumahawagu hirahu. Laduga, liyabi baweyu dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabi hagaragu. Hama ginye ha barahin hanyabu. Hama ha mata gudahabanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wabawawu. Laduga, ahinyaduga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu hili. Kabagia maduga hama laule mabwe hali.
1: Baruti yeginye, biyanga farahatia, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui, lidon filasu le giribui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lwagu guruwa, hama ginye biyanga farahatia hagaya, aba lwege lovere, aba lwege lubona. Dantile anyaha la adara gui Jesusu lwagu guruwa, aba larinyagun.
4: Nugu chin, ferudu nabanya, laduga, Ibiti yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agi enteredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariaga.
5: Salba tiamu, salba golaginye lungua. Ahi naru ni lubai lagu ligia la Kristu bile la nua dirubai bungi lula salba runia grigia.
1: Ehereha tinye ginye su daragu lau, la uhayara fadu ichi gabini galun, Lulatunu, harinya gaburi lu.
2: Ahi, haru itu bubai kuriu, salvo gobabu.
1: Nye tiaba, aburu honi loige licigu, larinya harinye.
6: Aniha, haru itu kuri.
1: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati yang hadawa gubeng lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
7: Ahi, buga.

0: lubay Kristo we. Salba go ba bungwa, salba ba me.
1: Abala den ha le aba lu loba, la niya galu.
2: Manu fu de tibu salwe bungiyo. Bugu yele labu gebe ya pa me me sufuri. Luma? Uwagiya. Gadine tua lung wa sufuriru. La diga wa fai haya, lwagu le wa digi bay. Ahi ti wugiri le, madigi ti ni kata uribate.
1: Abati la niya gung.
2: Jesus! Ari tago bati no agu, dame le lagu meseru baru waya.
1: La niya ga Jesus ulung.
3: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
1: Ami dirigu, abalaburi ga dusungu bau, dari la danri uru warraban veyu. Abalaburi ga dun veyu, abataheri da gutubelu templu tamida atumagua. Abati lagu aragu Jesus.
3: Nugu che, derega numoto. Nuani buha purugu.
1: Kelarinya guitara abalome. Dan lelarihi bali abu tisu daragu romana le susir dubai abalichu gu ueri gu nelubongiu lariaga.
4: Inarani maduron ti boga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya ha arihi bali le susir dubai abahau di nyigie afarahai na hamai hani guagu anhanya sun lumada gu Jesusu hamagiye wuri ha nyibi banya uwara luma galilege abahereder rudise. Arihe burikata ile. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giri bei arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti lau kata ile, ladugubai linyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hani lugu bu Jesusu luma, larige larari ragaduni luege guruwa, aba loburu guni tau aba gamisa, aba lacharu nilidon aba umuohu, achigiti lo aga aba dubu, lenyi luboi uagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyoibi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoi umuohu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dan lehagiri budubu ihabiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemera agun didaveyu le emera guagale ke ilarinya guni liluru du Moises.
5: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, aba hagiri buduwunia luagu umuohu binafigiu, barina hamai ibinye le haranse rubai hamogwa, dan le hachili rubai mama lilida lubara dubule lida umuohu. Aba hebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti ya nyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi bia wugiria, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba haria gu wugiria hagei hon.
6: Kawangu halwa helegriu hapaihata helai, uwa kia sarali lida gawe. Arita go huma anogule me halaria gu yukumu dale kalile mri me. Logo le rubo la susa di lungo, li dia le uvidi garu wa lubezi. Lut na le derega rungu haka buhuka figu utia. Aba me hata rungu logo kuruwa, aba me lasa rulida ge oveni logo liru wa we.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le larinya gubai Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuohu, aba habau da guni sun kata ile susa di lubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, hamahahibiri uriya, dan leharinya gubali brikata ile hon apostolugu, aba hanengu ni kei lilulu au, mafinye tinya hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu, dan lelarihi bailurage rugu, gamise rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweri anigi, laukata ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hadage lanigu Jesusu, lidung aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimureheina hanya lagu sunkata ile suser dubai, sunti adimureheina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
3: Kansa le wagu bai hadumureha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona buaba hadage giriti Kliofasi, aba larinya gu.
0: Sun grege subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le,
2: Bugu ya gubai rigi hada ge terincha hanyi banya ibidi habulu.
1: Aba tilani ya guhon.
3: Kagi ya susere dubai.
1: Harinya galun.
2: Luagu ti Jesus le nasaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigubai luma luagu lereru ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sungrigi. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwege la suseredu kate ile. Gama lumo, weiri gudu hamaru, hadage wurinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi abahu dogo won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilaniye gu Jesusu hon.
3: Logo tige kufuran da huma. Luti ginya luba hafinya lo lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafuna gya luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya le resibi runi luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna waga da isun le taniye gu bi lerene ubungi gu luagu hon. Lagume seru tumenge buri liliburu Moisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi didon flasu lenyihin banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama. Harinye galun.
2: Reide iba wama. Ladiga latari dunya anigunye memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu lulerederu hama. Danti lenyuruha li hama luagu dabula. Aba ladugu nufen luha burugu. Aba letengiru nibungi tuagu. Aba laguba chagunu. Aba lichugunu hon. Lidan ora ligia. Aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhama gwa.
2: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehei na lubai wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
1: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondara gunyumbanya nyi hon.
7: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun. Ariha lali Simon.
1: Aba ti habagu da guni, bian wuguri hagu ya le susir dubai hon umada. Luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimure ha, luagu brikate ile, lige la chila gu Jesusu hagana gun, aba labusuru hon arinya gina.
3: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba lariye gu Jesusu hon.
3: Ka wagu hanuhu dedago, ka wagu li logu abu hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabu ligia anati au.
1: Dan lariye gu bali lira, aba larufudu ni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba lariye gu Jesusu hon.
3: Anisa egini huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigini hagibu gine, sun haguye. Larige aba lariye gu hon.
3: Le asusneru dubaino, ligie le mehe wagu be nariye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa yu beinuago titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariye gu hon.
3: Buru wanyu linye luagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luagu lurum aweyu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purichi hon lidan liri hon sungurigye ubowogu lunha sakri han lunha ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurichi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Uguya ge fentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yu le siye lubai.
1: Aba tila nguni ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa siye lung. Larige hahu drogu lung, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu rugine nula, ichigo werigu ni lubungi yu. Jugano buiti le laburi habai Juan luago Jesús. Capítulo Aba.
8: Dale, la come serube sun kate, ani halime ha dimure, ani luma in bungi le dimurebe, ani bungi meme dimure. Lida lubaiti la come serube sun kate, luma in bungi uguchi li dimure. Lida gien la duga bungi sun kate. Uti ni kata a duguti le mama la dugu. Lige ichugu bei bagari lu sun kate. Ani ligia arungo gandag du bei hau grie. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani sian lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nye nye meha aba ugeri lona ha bungio giri tihua. Le nyubi bei lu lichu gofe luagu larungo nga. Lu gayara bei la hafinya no sun grigia lida hagi. Mama huwa le nubi lanungo gadagdun au grigi. Aba ugiri ligia le ona hubi lu ladimuri habala luagu lanungo nga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadagdu bai hau sun grigi ya ubo wako. Lida hali meha ubo ani lau sun lida gela ladige mungi ubo. Masubu dinu hamuti ubo wako. Lagayro yebe le abi gamalumu meresi binu hamuti lina na lagayro. Ahi ti hong ha eresi biru bali afinye hagie luagu lulu muti ubafu hong nune rahi ya bayan laa bungi. Ni rahi ya bungi yu hagie mama luagu agura huu hama kei furumi gwari kukirige o lau laa lukuda haba ugari. Ni rahi ya habai bungi yu ladiga ladiga niya ni rahi ya me. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali luweiri. Wairi guni le resi birubai lumagia bungi uguchili. Ladiga ligia la liregubai le abaragati. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te huwa luagu, abalani yagu.
9: Aniha lenya hawagu bai nadimure huu. Dale narinya gubai logule la ubabai naranse huma. Wairi gutima la sugunau. Ladiga anihi halila meha nubarage ginyi.
8: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniru ni lidage luweiri lirisi. Ladiga lumage moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insie ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirele aba rikubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laninya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate inila. Abalaniya guhon fura.
9: Mama au Kristu boy.
8: Aba yeti halgudani.
7: Tata buti, profeta Elias ibuguya.
8: Laniya guhon.
9: Uwa mama au.
8: Aba ya hariya gulo.
7: Buguya sa profeta ligira leluba iliabi.
8: Aba laniya guhon.
9: Mama ginye au.
8: Aba ti haria gono.
7: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara baibania guwon guogu.
8: Aba launa bunia lau meme dimuri leme ha, naria gubai profeta Isaías.
9: Au umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu waburem.
8: Hanyedu bayadimuni haluma hua lani guhadamu ni fariseu. Aba ti haria gono.
7: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seiha?
8: Aba larinya guhon.
9: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yeti hun paganagu. Liabu imba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lun hamuga, nafaraga duni itaguri galigaidi.
8: Sun kata ile lida, kulasu le giri bi Betania la susere. Luege ubo ile nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubai la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
9: Aniha amudun le launa habe buingiu lu lagita lu ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba waguri nari gie le wairi kutisugu nao. Laduga nihi halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha waguri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lauduna, lung hasubu diruni Israelitin.
8: Ariya gati gie huwa.
9: Ariya numuti sifiri sandu, kama aba unhu, lara irun siya lugin, aba larara mugun labulu. Ibidi tiye be nun kate ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti me hale auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi lara iru sifri sandu, aba me larara mugun labulu ita ga wugiri, ligi ya wugiri, ligi le abadi se abai lau sifri sandu. Ari hana aliti gefen au luago, ligi ya la lirai buibu ingyo.
8: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai huwa lasgun hesusu aba lariyego.
9: Aniha amudun le lanua dirubai buingyo.
8: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulugu lariyego hitara. Aba hafalaru ni hesusu. Aba ti ladigiregu hesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
3: Kaharia habai.
8: Aba haniye gulu
10: maestro halia bagana
8: aba laniye gu Jesus hon
3: igo gu harihei
8: aba hodi aba harihini halia la lagano aba hasgrini libriweyo ligielum ladga keiburi halila gadri rabameyo ralige andresi lelamule simon fedulu ligia aba hada ye bia ha gamboni le lariye gu bihua aba hafaluni Jesus Lubare geamu kate abalidi Andresi aluhe Simon Pedro le libuganya abalaniye gulu.
10: Dariwa mali Kristu.
8: Abalanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Abalariye guni Jesus Simon ligi bogu abalaniye gulu.
3: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Pedro.
8: Laruga aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea aba la dura gu luma Felipe aba larinya gu lo
3: falaban
8: Felipe ligia Bethsaida lenye lubegie lagana wa Andresi la usun Fedo aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinya gu lo
2: ei ari hawa mali gile wagu bay laburi ha Moises Tida liburu to lanina liluru dubungi. Leginye wagu bai haburi ha profeta. Jesusu le liru Jose le Nazaretna.
8: Aba laniye gu Natanaeli.
11: Ani hainfunagi Nazaret na buiti.
8: Aba laniye gu Felipe lu.
2: Higabu bariha.
8: Dale laniye Jesusu la yara fagu Natanaeli. Aba laniye gu.
3: Ani ten aba laduga wagu Israeli le tima timat. Uwati yegu au lida.
8: Aba laniye gu Natanaeli lu.
12: Ida liyangi ya basubu diruni.
8: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bu. Dan le tabu gianyati bu lan tidi bu igu.
8: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
12: Maestru, buku ya lirau boi bungi. Buku ya harua itaba Israelina.
8: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Pafinu bai nu ladugar gu nariye gu bu. Lagu ariha nani bu tabu gen tidi bu igu. Bariu bati kate wainu muti mati loile.
8: Ariya katigia Jesusu.
3: Ninaru hau, lagu hariu bila sielu darago, anyaha melani bungi angeligo amude hea luma arari hanaugi aule lira uuguri.
5: San Juan, capítulo 3.
8: Nyeye aba uuguri lida geti hadamu ni fariseugu, aba hadage habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo aba laniye gulu.
12: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
8: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Ninani ubao, lagulela magra hoa yati, sinyati lebelurun lidon laruwe ha bungiyo.
8: Aba laniye gu Nicodemo lu.
12: Ida lubage lagura honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunagi elebeluru ya turage irugun luguchu. Lu ya tagura hani.
8: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Ninaru bau. La ulela magura houti lidagi etuna luma lidagi sifiri sandu. Sinyati lebeluru lidon laruwe ha bungi. Le agura hoube hadagi agubri gu hagurigi banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agora houve lida que sifirisando, e tralinha ligabri case e ligabri sifirisando. Mawiri data lubeiti banigi, lagu nani ubu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itera ke lafuno garabali lenyegi lumuti labusera, agamba bei lamuri, ani ibidi tibu halia gen laliabi, ni halion lalidi, itra hanyagi esunha agra hoba yalida gesifiri sando.
8: Abayati, larinya guniko de mulu.
12: Ida lubasa kataile?
8: Aba larinya gu Jesusu lu.
3: Aba omen bu maestro Israel en buguya, ibidi tikataile bon. Dinaro bau, laule lawa subu dirube, ligal lawa dimurehabe, gefema guia, luagule ariha wamalibe. Huia fariseo go, mafinha tun luagule warinha gube hong, ahi mafinha hube nu, dale na dimure ahon luago buricate le lani no bau, italubagi hafia no luagule lani na cielo. Uagil niaba amude ruticielo, lari niaba larai on yenge luga yara la gefen la luago, noitigia aule lira uguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaire wati Lunga salbaro bala sunha arihit ya tuwago Itera linyagia ni iruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyuru iti nuwago Meferi dirun hamamoga Kabagari rigu hamamoga aba ibagari le magumu chatiti
8: Aba la sigiru Jesus wariyaga
3: Laduka wedi ti hisinya guligi haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun louna hani lirau le aba riguti Lun longwe luagun hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi li rau ubo wagun lulichi mu hadunu gurigie, launa hani lun hasalbaru ha ubo wagu banya luago. Le hafinyo ti luago, masia di ruwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago li rau bungi le aba rigoti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, La duga dambuga le liyabi bay la rukon ka ubo wagun lo narugo gadagudun la ubo Hime iti mahamuti lila na ubo lubure ga sugulaw la rukon ka La duga kati la uribati hatago bay So ha duga banya kati uribati iere uti la rukon ka hon Aba hadisatun loy la rukon ka ligia Loy la subudirunwa kati uribati le ha duga bay Ha duga bali lugunda bungiyo Inseti hon lun lita hama la rukon ka lun larihino lagu haruma la le ha duga bay La ulubafu bungiyo
8: Lari Jesus katile, apalidi Jesus hao, lani disipulu gu, fudeo. Aba leredenu atirida nyen, abadisehi. Nyen yegie huwa, abadisehi lida fulasu le giribay enon, jara falunu salim. Natuga nyen yegie la sarago duna. Aba buriti, hayabi ngwa grigia aba, abadisehi ron. Nubarege la deru huwa, la sutere da sun katile. Abati hagumesenu, Hadange lani kuhua asigene lumaba huri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi anie galuhua.
7: Ariha basa maestro, ugiri lebu gabuma bay, luagu obu le nyinge lubay labo cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimuri hawon. Gweto labadi sanye grigia aniha falaru nye sungrigi.
8: Aba lanie kuhua hon.
9: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Kagamba humuti lubai gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Kagamba humuti lubai gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taube iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu Wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha Itara ninye ginyeti Dayari halinigunda ngueto Ligia lunti la wiri gudunti ma Au lun nuna budunti ma Esusu le nyeibu ibaisia lugie Ouge nyusun gregi Ahen le ubo waguna Lere gunye ilani na ubo ufura ndala Ani luagu layano Ahen le nyeibu ibaisia lugie Hauge nyi sungrigi. Logo ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mibe tinya afinyeru ti luagu le lariyegu. Ahinti le afinyeru ti, la chowrubwe logo inari ni la le lariyegu baibuingi. Le launa ha baibuingi yo, le reru buingi yo la dimure ha bai. La duga, mebe hati lichuku ni buingi yo la ni sifiri lu. Hinsi hati le reu buingi yo lu, ruha liginye ubafu lu, logo sungkate. Le afinyeru logo li reu buingi yo, Kabagari ti le magumu chadi. Ahen le maha bay la finye nulogu lire buingyo. Mabagari bay libe ibagari ligi ani mebelu bay siyelu. Labiru harig ba liganyo buingyo luagun.
5: San Juan, capítulo 4.
8: Abagambo fariseu glo gibet mahama lani go Jesusu sigau lani go hua. Abagibet mahama grige nyi bitelu. Lu habadi seiru. Lausun mamalna Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai. Dale la subu diru bali Jesusu katile aba lafuridun hudea gi lu lagiri budu Galileo. Las gribati lobo gi Samaria dida waya suligi. Itraniati La chilera lido aba flasu Samaria giriti sikar jarafa lu muole meha digiri bi Jacob lu Jose le lira nyenye fusu le umbe hagora lu fusu Jacob kiti buchala luagu Jesus oibuga aba la nyuru la fusu ligi kebri amidiri gora ligi aba titia bi aba wuri Samaria na dabura dunna lidage fusu le Abalania ko Jesus tu
3: Ruba moroso dona no
8: Anyangra tibu galani disipulu go agai haigi ni buruk Abati tarinya go wuri samari na tolu Jesus
13: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ge huri ba nuge samarian Misi wati ga huri hongwa hama samarian
8: Abalania ko Jesus tu
3: Ruhamuga subuti bani devani le lichu bi pungiu Subuti bai hamuga kati lale amuri ha iduna buma Bamuri yang hanya hamuga numa, apa hamuga nici kong apa luhu jadi dunia legaya rati lici kong ibagari bon bon.
8: Apa taninya gulu?
14: Uwa gubai tika bala au badabu reduna ani hulili tifusule. Ida lubati bici kong ni luhu jadi dunia ligia nu. Hakau le meha wagucha igiru balin fusule bon. Gurati meha dunia lidage hausun lirahnya hama lini bafago. Wairi gutibu funage sugi lau hakau.
8: Aba lariye go Jesus tu.
3: Sonha atu tinha lida agia dona le amagra buda yaba. Ahile atu tinha lida agia dona le nichugu bai. Ma sandiru dugi ya lime magra bo. La duga dona le lubei nichugu nilu. Gese ensebe lida lu lichugu ibagari magumu chatitilu.
8: Aba tariye go lu.
14: Rubai duna ligia nu. Ma sandiru digi ya namu ga magra bo. Miabi nuguya me yafusuru ga dabura duna.
8: Aba lariye go Jesus tu.
3: Baiba oge bumari. Aba me biabi.
8: Aba taniye go lu.
14: Mamaritin.
8: Aba ti lariye go Jesus tu.
3: Binaran lagu bariye go lagu mamari ba. Laduga sengi hanya wugunia umati ya bagana wo. Ani mama bumari le umabui bagana wo eto. Inari ni le bariye go bai.
8: Datagabu bali uri to katile. Aba taniye go lu.
14: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha kuha Samaria na hudugu watiame halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahe nkugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye ila wahuduragua lumbungi.
8: Aba larinya gu Jesusu tu.
3: Afinye bano, lagu anita bila da lumbu hahuduragu lumbungi yo mindi ka hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na Ibiti yeti hon kalaon hahudurogua. Ahin wagaya, subuti wamute kalaon wahudurogua la deka hata agen hurijo liyabi ya salbaroni. La chilirba ora, ani aniha ora ligia, lun lahudurogua bala lubungiyo lau sifiri luma yinarini. La deka itara linya labuseron uguchili lun lahudurogun lun. Sifiri bungi, ani haudurogubanya lun, lun tihadugni lau son hani sifiri luma hanaran.
8: Aba taniye gulun,
14: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura guagu de baisun kata iwon.
8: Aba lariye go Jesus tu.
3: Au Kristo bai. Le meme ayano ha bai buma.
8: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimu rehatuma aba wuri. Uwa tini aba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai. O kalna wagu. Layanu hatuma. Abati tigur ni uri tugia tagit na abati di uburugu oga ya grigia. Abatarinya gu hon.
14: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
8: Abati hodi wa uburugu gelu le nyihi lubai Jesus. Anya hatibuga disipulugu ayumurugu lu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
3: Anihin aba egini numale ibidi yeti hon.
8: Abati hagubaseru disipulugu alg dagua hamagua abahaniego
12: mafuna sabaruhi heginilu
8: abalaniego Jesusu hon
3: na duguni lugunda leuna habalina luma nagumu chini luwadi ngumari ligia neigi bai hugu yariye gatu mege iki ligadir hati luba lubahane ahin au nariye hane hon ariha humein nad lidani hali la luba hon rasibi lali aluba hati la fayru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi wentoti dando abu naguti ke aluba hati gunda guatinya lida aba ke lubai bai lariye wagon amule abu nagubai amule aluba habai Ona hanadun aluba halenye lubai mabunagun huma. Amu nadagi mibanya. Ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
8: Saragu hanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesusu lau taniye gu uri tuguye hon. Luago aniye galani sunle adiga taliba itun. Dati le hachili ribai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumura gulu lun lere denun hama. Aba lere denu bia we yunye. Aba ya hafinye no saragu grigi ya dale hagabu bali le larinye gubay. Aba ti harinye gutun uri tuguya.
15: Mama rigali logo le barinye gubay mwa finye ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligie la Kristu bay le la salba hubaw.
8: Bia we yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba lasigiru ni luwe Yesu lobo ngu Galilea. Midi iti lagaira. Kailaniya guni Jesus guanari, luago meberese onwatila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buid. La diga nyidu hamagie, lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem, ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu, lida fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai, La sali reguaga da duna lu di meime. Nyenye iti aba wuguri weiri guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi di lida fulasule giri bai kafaru nao. Da lagambu bai uguri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gun lu lidi lubie lu larei da guaga da ni lira. La diga madise lila lu lowe. Aba larinya go Jesus lu.
3: Kugu ya hau marihi seine luma milagro mafinya tun.
8: Lariye ga wugiri ligye lo.
12: Keima ufurese, lubara gen lome nira.
8: Abat lariye go Jesusu lo.
3: Giribu babu ubiyon, areta kuali biro.
8: Aba lafinya no wugiri ligye luagu le, lariye go be Jesusu lo. Aba lidi, da layara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu nye lubano. Aba hariye go lo.
12: Areta kuali biro.
8: Aba lalg dunia kala aura lagu mesere lira areido. Aba hanie gulu.
15: Gunya ar ladan ri aba rabu mayu lagi dara biri wului.
8: Aba larita guni luagu ligia la aura laninya gu. Jesus lu luagu areido guali la lira. Aba lafinya nu luagu Jesus. Hau sun tila na luba. Ligia libia ma seini le ladiga ba Jesus. Dale lagiri budu ba Judea gien lu Galileo.
5: San Juan, capítulo 6.
8: Lari gien abalidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gien duna le giri bei Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti laduga. Harihin ni buri milagru le ladugu bei. Lau larei da guag dunia sandi tia. Abati lawari nu Jesus lo agu aba wub. Aba la nyuru nye hama landi disipulu. Dali gia. Jarapa liluwe yuri esefunu le hafedu huri. Da larihi be Jesusu luagu saragu haya la grigia palaviti abalaniye gulu Felipe.
3: Aleba saa wagani haigi ni hon songo rigi ha.
8: Lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe. Jesusu subudi lalibu ga kabala ladigu. Abat lariye gu Felipe lu.
16: Ni bian san fiadil fein logu wabon lu tafani honiwa. Murusu murusu hada sun grigia ha.
8: Abat lariye go Andres, aba gen hada ge disipulu ge. Lele mole Simon Pedro no.
17: Ani haba ira hya. Anu hisengu fein luma, hama bia udre. Gama lumo logo belira hon sarago grigia ha.
8: Abat lariye go Jesus.
3: Ani go ma hon songo belu hanyuro.
8: Nyeyen hawara seng mi lugo ni ya bogu ni hawai wuni ya hamai rahun. Kaiti nyeyen la saragu sagadi di na flasu ligia aba hanyur. Abat lanu gunu Jesus u fein luha bulugu. Lari ye lichugu tengiru ni lubungi aba lichugu nu hon lani disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sung ha nyumba. Ligia meme la digar hao udira. Ruina lei sung le abu serube hon. Dan le kimule ya aba la niego Jesus ho la ni discipulo go
3: abota huma i sole igre go bay me feri dinu lamu ga ni kata
8: aba habuda hani aba habu che go du su fani la u ti fe fe le igre go bay ti da ge seng fe dati le hari hi bali gri ge milagro le la dug bay Jesus aba hani ye
15: inar ni logo ni hala profeta le me halu be le bi go go
8: Kaiti la subdiru ni Jesus lagu busa hama hanug ni lau ere lu hadug ni uru ime abali di labu gua lagu wub. Tale lagu nye dubai aba haraga chulani disipulu gu laru dun. Aba hadi na gutido aba ugune aba hagume seru ahiro gua lu achili nu kafar na umu. Buri galiti machili ti Jesus hama. Aba lagume seru garabali Afro gua her, aba lero gado. Dale awasi ya luara, sengu, osisi kilometro. Ligi hari heli abi Jesusu, tu agungune. Eibu gana ligi bogudun. Aba hanufu de dago. Aba lani ya guhom.
3: Manufu de dahuma, aule.
8: Aba tiheresi biru ni lau ugunda niti da ugune. Aba hachuluru, lido mfulasu le, nyihi lubai hodin lida murusu ngor. Laruga aba hari higri ge ha eredere be lo bafrugo logu nyedu hala buga disipulu go tida go ne to nyimbo ani tugu ergu nyi ani midin la Jesus hama su tida ligia aba tia bi gogu ne uburu ge tiveri ese lo ni do aba flaso yara falu le nyi lubai hei gon fein lari ge le tengiru Jesus toa dati hari he begri ge logu uala Jesus nyi nilani disipulu go Aba hadi na gutido ugone ipuritugu. Aba hodi kafar naumu aluhai. Ale la chilere bai luba furuguduna. Aba hadari nu Jesus. Aba hania gulo.
12: Maestro. Ida buga sambi abi.
8: Aba lariya go Jesus hon.
3: Inaren hau. Laula diga la heigi dari hakim le don halu hanu. Mama la diga kufana da humani la nichi go buri milagro. Madihere da huma luago eigi ni lega go muchadite. Alo ahome egi ni lelani na ibagari magumu chariti. Dike egi ni lelu bai nichi guni hon awle lero uguri. La dega rur alibungi ugu chili ubafu no lo nichi guni ibagari ligi.
8: Aba ti haniya go lo.
15: Ida lupasa wa dega lu wodi lau lelu bai bai bungi.
8: Aba laniya go Jesus hon.
3: Le la busa ya rubai bungi yu lu hafinya ron nuago awle louna habai.
8: Haniya gati lo.
7: Kaba gie seimi gayara barufu duwon lu hafinya rubuagu. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilibo mana lida fulasi mageira wati. Keitania gunilerenu bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
8: Aba lariye go Jesus hon.
3: Ninaren hau. Lagu mama la Moises ichi gubaron fain sielu getu tuguye hon. Nuguchi ichi gubaron fain sielu getu totima atima tu hon. Ladiga fainto lichi gubungungyu. Tugye to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
8: Aba ti harinya gulun
15: rubu fein tukunya wun sunwa da
8: Aba laniya gu Jesus hon
3: Au fein to ichi gubon ibagari Le nyubi itinumon malama dugu ya lime Le afinyo itinuago mamagrabu dugu ya lime gine Kaile nubay bay hon Uguya mafinyo to lauson ariha humadi na la Sangurigi halichi gubon ya nugu chinu Nyubi itinu Hati nyubi itinumon mabugu nubanya Mama ni abia sielu gen luna dugu ni nugunda. Ni abia luna dugu ni lugunda leuna habalina. Leti labusa nirubai nugu chin leuna habalina. Lumeferi diru na ni aba hata ge halichi kubanyanu. Lunsaragu darigu na ni elida ge owe ni lida melagumu hon uveyu. Le labusa nirubai leuna habalina. Lunsun laha nugu tina kesi lirau bungio. Afin hagia nuago. Lunga bagari hama le magumu chadite. Ani na saragu dubanya lida ge owe ni lida lagumu hon uveyu.
8: Aba hakume seru huriyo agulu liha luwagu Jesus ladiga larinye gu luwagu ligie la feinto arari rimonsielu. Aba harinye gu.
17: ma funage Jesus le lire Jose le subu diwa muti lugu shi tuma lugu shu ida liati larinya gube logo sielu gela lararira
8: abat larinya go Jesus ho
3: magulu lu humano ago sinyati liabi ni aba numo ahi mama lubai lanegun bungi ugu chile launa habalina ani nasara gudube lida ge oveni lida lagumu honvei larinya haretita libru toherer un profeta go larufu taba bungi hon songu bai Son lupai ti hagambu pali bungi ugu chile furende hagia luma gie nyumbu itia nomo. Mama hamuga tia luago anihe la arihe ti bungi ugu chile. Au le nyumbu ibe luma ge bungi yu. Au ruginye arihe. Ni naru hao, luago lela afinye ti nuago kabagari ti le magumu chaditi. Au fein to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu fein to mana lida afulaso magaira wate ane lao son luwu yari hilago wate. Gama lumo, Anu ha feinto arari rubon sielu gien, mawe gu ha mamu ga ha eigit nye tita gien. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gien, le eigit tita gien fein tuguya, la bagari duba sun adan. Feinto lumbu nichugu nu, nugu bugu anarugu, nichugu be lunga yara be lan ha bagari dungu rigia.
8: Abati, herede nuhuri yu adimune ha hamagwa, abaharinya gu.
17: Ida lubasa laiga gudini le lugurugu guanarugu wong.
8: Lariya ga Jesus ho
3: ni narin hau lagu ahon la maigi lina ga nugu bo aule liro uguri matun humi menita ma bagari do badan le egi ti nugru go gura le nita ka bagari ti le makumu chaditi ani nasara ga dubi lida ga oveni lida lagu mo hovei lugundu egi ni leti mati mati nugu bo uni leti mati mati nita le egi ti nugru go gura le nita lida ni abanuma lida nugu ya abaluma Itra kei launa hanina ugu chile vimati ani ka bagari nuguya li dagiye. Itra meme ginye le eigi ti ni dagiye, ka bagari bai ni dagiye. Anu haa feinto arari rubon sielu gien. Houti ha guche ku feinto mana lao sun luguyeri hilaguati. Le eigi ti ti dagiye feinto la bagari duba lun sun da.
8: Lida adamri daguni, tida haligli sihuri uto kafar na umbon, larufu de Jesusu kate ile. Saraguha ya hada gen, hafala rubali Jesusu, dale, hagambu bali, arufu dahani le, abahani ya gen.
18: Ere ngute arufu dahani le, kaba sahara lu?
8: Aba la subdiruni Jesusu luago, hagulu luhen la, luago kate iligye. Aba lani ya guhon.
3: Choke guwa gudalu mutu san lira, kaba hamuga funati ya susereda, ahana hamuga hariha au uguri garuwer guti, amude ile nari gong sielu lemehe nyin lubai furumi, ruti sifiri ibagari, Ahin ugrugu me begiti nikata. Ani sombri kata ile naringu binhon lani nasifiri luma ibagari. Ananyahin wahina agen mafinyati.
8: Laduga, luma gefrumi ya tida. Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinya baya. Luma kabala lukure. Aba lariyegu.
3: Ligia naringu binhon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lu.
8: Luma gedan ligia saragu hanya hada geha. Afala rubali Jesusu aba higiru aba maibu haya la luma aba tilania go Jesusu hon duso disipulu go
3: agi huguya busetu gia hidi noi
8: aba luna busimu lania
12: kapa gia umo wodi dimuri burile barinye go pai lani na ibagari magumu chaditi waguya afinye diva anisubudi wa muti luago buguya la Kristu pai lelira ubungiu vivati
8: Aba lariya go Jesusu hon.
3: Masa au anua dirubadu dusu gubai huguya. Lausun lira ani aba hita agie lani mafi.
8: Da lariya go bali Jesusu lira. Luago in judasi le lira Simon Iscariot. La diga ligia bala buga lugure. Lausun aba la hata agie dusu disipulu.
5: San Juan capítulo 7
8: Lari Jesu katile. Aba ebu ga yahala Jesusu, lobo go Galilea. Babu seron ti lere denu Judea, laduga habu seron huri u hafarun hilagube. Keiti yarafa lila aba lida ge hafedu huri u le giribe tufedu dibasen. Aba haniye gu lamule nulu.
12: Mere dere vaya, baiba Judeo, arihe hamamu ge ginye bani guha nyeibanya kate lebri badigube. Dan le busen la ba girigi la subu diruniva. Madugin lumuti buri kate ramu do guargi. Keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligi bugi yasun ubo
8: ni ibini lamuleno mafinya tia luago abad laniego hesusu hon
3: machin gili danlu nidi herusalen luago fedu ligia ahin hon buiti furume wargo aura siyati hiyeregu du hon halani no ubo le anati au yeregu tina hon adiga ruvuda numuti luago uriba laburi kati leha adiga bai hei bali dan fedu au midi badina kwento machin gili nidani lu nidi
8: Lari ge lania guni sun lehon, abal lede teru galilea. Lari ge houdi lamu lenu, lige lidi Jesus sulida afedu lige. Mafuna aguru gulinya, kama hamuga mabuse eru ti lari hiniwa. Itra lia halu hani huri ulida afedu lige. Aba hani agu.
12: Hagei funa savu giri le?
8: Sara guhaya ti algu daha ti aluagu, hada grige. Nyinge nwari agu ti aluagu, aba ala uguri buiti lige. Hibiri ani aga.
12: Mabui dunt. Eye halumuti yangirigi.
8: Wat niya ba dimre ti funa guluag. Ladega hanufu de hawi huri. Lamido unha li fedu luma gua. Ligia lebelu no Jesus templo rugu. Aba lagume seru arufuda. Aba tawei du hani gi huri. Aba hani yago.
7: Ida linya sala subu dinu ba ile saragu kate. Matuni ha galigi.
8: Aba lani yago Jesus hon.
3: Le narugu da habai mama numa gieti. Luma gieti leuna habalin. Ahi anihi lubai aba le ransa ti lula dugu ni le la buse rubi bungio. La subu di rubai ahi luma gieti lubai bungio le narugu da habai luma luagu la nani nungua na dimure. Le adimure habai luagu lani lungua la dugu ni lun luweiri ngu guanarugu. Le alu habai weiri ngu ni lun leuna habali lege ariya gubali inarune ani uwa di maricha ulida. Ma inarune luagu rulani moisesi luru duhung. Lausun lira, uat niya bahida ge uwara duti luma lurdu ligie. Ka wago habunsera hafaru nehi lagu bay.
8: Aba haria gulu.
7: Anihe insifiri uriba tibida. Ka busembe ilafaru nibu hilagu bay.
8: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Luagri ga ama kate lena digu bilida luweire mera guni taweire da hanigi sun huguya. Aruhu da lumuti Moisesi luagu tihagabri huriyu le sei ni tuagu austaru ni. Lausun mama lan ligie aguma serubali igaburi ligie. Agume seron la gutche go lubaragi. Lige lebu bele resi biron aba irahu sei ni tuago lousteron ibini lida lueiri emeragoni. Ahin adiga hubali lira ibini lida lueiri emeragoni lueiri go hadura go nuli lurdu Moisesi. Kati wago hagain da numa luege na reda wagdu aba uguri da yaru go bele da lueiri emeragoni. Magusere gota huma laule hari hubai. Laula irisho hagusere gota.
8: Abati hagume seru hada ge haga no bai Jerusalem algu daha hariye
17: masa ani hale halu habai lu hafaru ni hilagu bai ani haga adim ri hali gibu ge guriri go ani wati niya ba ariya guti ni ka talu lefna sa afiye hama gumadi matelo agu guri la le Kristu bai subudi timo halie ge la liadin le ahi ti deme liadi Kristu ibidi bai ni kaun halie ge la liadi
8: Da la gambo bali Jesus kate ile da la rufu da hen lubai templo rugu abalania go la umala li herete
3: subudi humut na lubaiti subudi humai halia gen la niabi mama lau nani nungo niabi abale inaro ni be luago ni hinla lige au na habalina ani ibidi ti hon au subudi numuti la daga luma gen la niabi ani lige au na habalina
8: abebe te bu seru hadairni uti niaba aguru ti luago la daga Machili jilila lidan. Saragu hanya afir teluag. Aba haniye ko.
12: Tang meleli abi Kristu. Ladugu bafunagi amu milagru sugula ugirile.
8: Aba haga mani farise ugule. Haniye ko begiri ya luag Jesus. Hagi ha haputi gufadi. Aba hona ha suda ko. Templo ugu gielo hadir. Aba dlaniye ko Jesusu.
3: Murusu ugu betan ere deru humaya. Aba menagir budun lumo le ona habalin. Halu habadin, gama lumo madari hubadin, ladiga sinyabi lahidi linyihi badina lubay.
8: Aba ti hagume serun huriyu, algu dago hamo.
16: Halion ba funasa liti le sinyabi lubay nega wadayu ni. Laibu ga funasa hamo huriyu hagresi ya banya. Kamini la, la ularinya guwon, halu habadin, gama lumo madari hubadin. La duga sinyabe ilahidi lenyi himbadina luboi.
8: Le lagumu honwe yulida fedu ligia. Ligia di maweri gubo. Lida tiwe iligia. Aba larana mu Jesusu. Aba lania gulau mala ligerete.
3: Le magra buti. Nyubi la nomo. Gurala. Le afinye tinuago. Lau iha batuna vima atitita ge lanigi. Que itania gu nilereru bungia.
8: Lania gu Jesusu lau lira. Luago. Hala afinye rute luago. Heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia. Mia bingili me sifiri sandu la diga. Bagiri budungi lila Jesusu. Lari gu cielo lido luweiri. Nyenye nuhata kigirigia, dale hagambu bali kata ile abahaniyego.
19: Inari ni lwagwaniha la profeta ile mehelubo ili abi.
8: Hariyega hibiri.
17: Aniha Kristu bai.
8: Hariyega hibiri.
12: Ita lubasa Galilea na baila Kristu. Tariya hare lerenu bungi lwaku laduga magumba ila uruwe i Davidi Kristu. Ani belengi enti baila. Fulasu memele, nyengi enti lubai Davidi.
8: Aba lwaiti hafani na kukirigi ya lwaiki ya Jesus. Nyenye nuyebe abuse ruti ya hadairini uwati ni aba hadiguti. Aba hagiri bundusuda rago hatani na templu harigo hamo farisee guha habuti kufadiri. Aba haniye guhon suda rago.
16: Kawagu manugu habali.
8: Aba haniye guhon suda rago.
16: Puwa gili ni aba adimure hati keila dimure hawukurile.
8: Aba ti haniye guhon farisee guhon.
16: Igira wagu da dogin e hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage en la fariseugu afinye tiyan lagu. Aha en grigi ha, ha afala rubali wugiri ligia, ha ibidi en bubanya lululudun inyarogu wany.
8: Nicodemo, leyendo ba yadimurehe luma Jesus gunyo, ligia aba hadage fariseugu. Aba laniye guhon.
12: Segun waluludu, siyati wasinye diruni aba wugiri, magambu ga wamai furumie, Lung wasubu diruni kala lidunu bay.
8: Abati haniya gulung.
16: Galilea naginye buguya. Badimon habay lagu lufulesay. Aturi habon leren ubungyo. Basubu direbay lagu uwa gilila niya ba profeta Galilea.
8: Aba hao disungu bay habyo.
5: San Juan, Capítulo 8.
8: Ahiti Jesuso. Abalidin lagu ubu legiri bay oliu. Naruga binafi, aba lagiri budu templu ngu, aba hayabi sungirige lubadu, aba lanyunu, aba lagome sarungu arufu da hao. Aba tihanuga arufu da teni lirudo Moisesi hama fariseugu, aba uri hadari regu, agabara heitumari. Aba hichugunu hamida kwa hama kwa haa nyeime. Aba harie gulu Jesusu.
20: Maestro, anuhaburi ito dari waguaru agabara heitumari. Larinya hari liluru dulu Moses habagu hibe burinya ha lula chamora wagu dubu habagu dari hovegu angie bubu ya kabarinya hobe
8: ariya go bali lira lu hochogo lu gebu nala hichu guli dune abad lena mucho Jesus abala buri hamuru gula lu ha iti hasigino alg da goi abala rana abala niya go ho
3: burmi wareg hidangi lema figonti sio le furumi ti dubu tuago
8: abai lena mucho Aba la sigiro aburi hamuori. Da hagambu bani lelariye gubai. Aba hafri duga aba aba. Hagome serahama ge haa waina mutimaa hanyabanyo. Jesus uruginye eredira duma uri ituguye. Aba tlarihi tuagun aba lariye gutu.
3: Aganya sabu ga haichi gubanya biduru. Uwa tisani aba asia dirutibu.
8: Aba taniye gulu.
14: Uwa tini aba nabureme.
8: Aba tlaniye gu Jesus utu.
3: Ni au. Masinya di runo badibu, baiba, mafigo hadigi ya ba.
8: Abaya, ladimu na Jesusu hongirigi ya, aba laniyago.
3: Au li lampu bai ubau, le afala rutina, maibu kumubai lida luburiga. Ibiharugu lubai larugonga le ichugu bai ibagari.
8: Abati hariyago fariseo gulu.
7: Buguya, badimu na hembuiti buogu, mebegi tilira.
8: Aba laniyago Jesusu hong.
3: Lausun aula dumre habi buiti nuogwa gebegi tilendarinya gubai au subudi numuti halinya gelaniabi lumahalion balanidi ahe huguya ibini tihon halia gelaniabi ni halion badina la huguya agosara gudun kai hasami na rubo waguna au magosara gudoti na niaba ahan hamuga agosara guda na dugin hamuga la uwarani ladaga mama ruba au agosara gudun Nugu chileuna habali na lagusara guduba ginye numa. Buruwa ti lida hiluru dun, lagu dan la le gefeha ma biya guriga lagu aba meme kate, ge bege la le harinya gube etra linyati au adimur habai lwagu nufulesen nugu chileuna habali na adimur hatiginya lwagu nufulesen
8: abati harinya gollo
4: hagei ge buguchi
8: abalaniya gu hon
3: ibidinya tina hon ni nuguchi ibidinya tiginya hon.
21: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Y en Nuguchinhon.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tenía copilato, ¿no?
2: Mono bubumut nasa. Bidet sabun logo gabafuna lu nigra gudnibu. Gabafua u lu nadara gudnibu logo gurua.
1: Lariye ga Jesus lu.
3: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuagu lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weiri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
1: Numuga ura ligia. Aba lalgo pilato ida luba la nigra gudni Jesus. Aba hakuwa rego huri ulu.
4: Ahin bigira gudu. Ama buguya lumada uruwa iromana. Rumia guardiglearinha guti luogo la gurua ila lagani rua roman
1: ta lagabo vali pilato lira abalona asagari jesusu abalanyuru luogo halule agusiragle ubare leo beharinha ga dubu gabata lida herenu hurir da midheli leabave lubalwe yesefuruni abalania gu pilato hon hurir
2: anha huruaita
1: aba hagora
5: Ilala, aha, ilala, dago bela uru,
6: dago bela, dago bela, dago bela.
1: Lariaga pilato hong,
2: busiya tufu na gian nada lagu ni huru ite lagu guru.
1: Lariaga habuti ku fadri gulu.
4: Maru ite tio amu luai uru e roman.
1: Laulira, abah ledera geruni pilato hong nu, lada lagu lagu guru, abah handugan. Abah di lafri tu Yesusu, baru nale lagu ru aluli di lidon flasule ubai. Ari ega lo fula sun lab ugubu. Golu gotali da herenu huri. Nye hadara koi logo guru. Dago hage bia ugunya uaralum. Aba loege ka lobu. Aba lona hapila tu ichi gaguda. Aba aburi honi logo guru wa. Dari ega nye.
7: Jesusu Nazaret na aruwe ite huri.
1: Sarago hae hada ge huri wali hati aburi honi iligi. Ketika flasule ini lupai, adara gue Yesus lagu guruwa madis itu buru. Ani lida Hebreo, Greek gunung malatin daburu du. Lagi hari yang lupai, habu tu kuhafal dini huri lu pilato.
4: Ma buru daba nyai haru ite huri. Buru ba le hari yang lupai lagu haru ite lah huri.
1: Awal lagi gue pilato hon,
2: le buru nali lupai buru nali.
1: Nari gue adara gue nisu adara gue Yesus lagu guruwa, abah handuk gunung lato uraku. Aba hadugu gadiru fani titao. Aba fani tinu kada suda. Aba gie hanugunu lisimisi. Ki maucha wagon tubai. Aba argunyo fiesu. Iyugilu unabu. Aba haria gu suda ragu hamago.
7: Mahari itagua wamo. Aure wama tuogo. Haria wama muga gabala aganyi iru.
1: Itaraniya lagunfuli nule tania gubelene nubungi.
8: Fani kwa hafuku na dalara gu hana. Aku
1: yang hendak buat tuan
8: misi
1: kabalan agaknya. Itulah yang lupa itu hendak ni sudah. Nyanyi lugu Yesus, yarafa lugu ruat tuan tamulen. Maria tolong Maria Cleophas, tuan Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin lule. Isi abel lu saraku, abal lari aku tu lugu cur.
9: Lugu cur. Aniha, birang.
1: Abal lari aku lu disiplin.
9: Anuha, buku cium.
1: Lama ke orang lagi ya, apa leres biru untuk disiplin lagi lupa. Nari Yesus kata ille, kesibuk di lani Yesus lagu, gumpul ni lah, sun le lupa lada gini, lagu asal baru, apa lari aku, lupa lagu gumpul ni lupa, le tari aku bayi leren aku punya.
9: Mager buhadin.
1: Yang ia bafu tu tau di mana, garuh itu. Aba hati teragudun aba mudu siti na diwey tugu ya aba hichu guni luagu aba wewe aba hichu ni luagu liyum aba latu nu Jesus diwey garuhitu tugu ya aba laniya gu
9: gum fuliha sum kate
1: aba labulu chagu aba longwe wey ligia aba wey lubal wey resefuru mabuse rute dihuri yulu Lerederu hago bugri ge luagu guru alida lueiru emera guni. Ladiga weiri tiwei lege. Lege hamuni ha bai luma pilato. Lu lona ha ahala hei hayada ha dawa goni banya luagu guruwa. Lugien lagi danu hago bunyegi. Aba dihodi suda ragu. Aba hala chuni liada furumeti ugri hadangi ha dawa goni banya luagu guruwa. Uwara luma Yesusu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kalalila bele harihubai, la diga tidere hanigi. Dega li hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uga gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luago ouna halali la bungi uganu lago ti Jesusu le meme. Wasalbara gulubai honha mama banya huriyu, ani hagia haharubalu.
2: Dala larinya gubai pabulu itara. Aba houdi gua huriyo, adimure hei na hamagua luago kata ele. Reida ite pabulu bia irumu dayari te tidamuna to laha ya habon. Recibe lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago. Arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo. Mebere sahaga ni abalun.
3: Ligara da Paulu hon Romana. Capítulo Aba.
1: Anaha au, Pablo, naburan yung gara da tohun hugu ya lani gubungyo ha ganauban yung burgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lereno. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la dego agun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungi lau lueiri milagru le la digube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungi lida ge Jesu Kristu. Lau lo na hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia kajara lamu ga hafinyeru luago adiga hamaime le lubaibe unhai hagana gwa grigi hagia huguya le umbai lagua rabungio lun lani gu huma Jesu Kristu na burihen lubai tihun huguya le agana ubai uburgu Roma hahinsinye banya lu bungio waligia hun lun lumutni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo Luma ge wagu chi bungyo, luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lira ge feinti luagu luenri nafure idun huagu sun wada. Amuria atina luma bungyo sun wada, Luma dise bay la weju ligia lun, gayara bay la nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafaniha, abiniruni meme le lichugu bay lani bungyu sifirinu, lun tima, heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa, lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyu, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragun nun lida hawanseru lida haibugun luma bungi. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragun ninya sun grigia dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau. Luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busgari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinye bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la larichara guagu di ninya bungi grigia ligibugi. Lau hafinye ru luma gie lagumeseha, lumu lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungi.
4: Larichagwa bai lau lafinye ru labaga di duba.
1: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyo sielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu wa linaru bungyo la dega hariba. Subudi ha muti lega yarabe la subu dirunu wa lagu bungyo buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi be luagu bungyo gayarati la subu dirunu wa la uburikate le la digube. Arihu wa lifurangu luma ge lagume serungu bo, luagu bungyo la ligie, la uginye magumu cha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe.

0: selinu kaisi bungyu metengi ruhamai lubarage lira raide hanya asaminara libidio niga au ani raide haginye hanigi lida luburiga lausun aninya gahama lagu chunla hau ibidi ya guati hau lubarage hau duragun lubungyu le wairi gubai le mowe da dibai hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha gowe da ditinya lumaginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru hare gutinya muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi Lige igira lanya lubai bungi ulao luriba I gabri le gada mbalinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linari ubungi ulago ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungi lun hadago kate nibusi garidu na tihamagua. Ibini burinya adagwa tia kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lung hayusura gunhongwa adagwa tia wuguriya kate burini busi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungi ulung igira lanya ti lau lagubri hasamina lung hadigni lemon lubai hadigni Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, ijere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, ijere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, ijere gutibungi uhon, emenebe ne habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahu dun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalaringa gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lwagu hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai
1: Romanos capítulo 2
0: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu Me bere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia di agunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarni lagu seraga da bungyu dale la sie di runinya ha diga bali burikate ile buguya tile ichu gubay haduru ha diga bali burikate uribati le ani ligia meme ginya ba diga bay harito goti busa lagu besefuru bala loi lagu seraga da bungyu Odi me bere sentibu lau larei ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu larei ni bung lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunga lubai agawa ndagida lafayeha bifigun. Lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabi lulasie diha lau iricho. Dame le lafaye runi kalaba segun le ladigubai. Lichu gubai bagari magumcha dihonha alu habali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijaga tasielu lau hadigni le buidubai sunwada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sunha adigubali leburibabai hon huriyu furumi lumaginye hon ha maha banya huriyu. Ain ti hon sunha adigubali le buidubai lichugu babungi uweiriguni inebesei lumadarangilo. Huriyu furumie lumaginye hon hamaa bain huriyu lugundu aba lala negni ya bungi sun girigie. Sunha figon habanya ibidia ugali lurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figon habanya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi habubanya lurudu Moises gayara tiha digu nile lubaybay bungyo laurugu lariyangu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihin ilali lurudu bungyo buruwenyu tida hanigi. Ani lariyangu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu maduru hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate aramu da guati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habayi. ahen buguya le pantabay la huriyu ba afinye buguya luago le lurdu moisesi lum basalbaru luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebay subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu dahati le lurdu moisesi bun lum banua dahani kate le buidu timabe hadita guati bubungu alau gayara la badunde hamarihin tinya luma luago gayara la bichugun larugunga honha ibugu banyalida luburiga hadita guati bulau gayara la Barufu da hon ibidi aguatau luma hon irahuni. Kei si barita gon luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdu Moisesi. Ahen lubai tia rufu da bubai hon amu. Kage wago marufu da bubai buni wagwa. Ahen apuri cha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badige. Ahen yere guha bai guari wa bun. Kame ge biweru hai tirisin haliglisi? Panta tibu lao liluru du bungiu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungiu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungiu dan le tarinya gubai.
2: Hita kieti hedimere habe ha maube huriu uri balogu bungiu.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli liluru du gama lumu ahen baha le chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu. Le kuriu bai le tima timati Mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bira seini luagu wagubu. Lubara gen lira. Huriu ha tima tima bain hagia huriu ha muna da gniebei habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi ani laniri gnie bungyu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati gundati bungyu lau mama amu grigia.
1: Romanos capítulo 3.
0: Keisita la linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nye hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lausun, Maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lereru mbungiu.
2: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buigu bai bafru kum dame le babosira wadudu.
0: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungiu. Kaba ge warinyega, maricha tila bungiu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungiu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungiu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate leharinya gubai sarago grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ha arinya gubali itara lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linya gie. Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wain huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungiu.
2: Uot niaba grigi ya rishagwati ni ibini abali. Uot niaba ahwati lugu furandalama. Uot niaba alu hati bungiu. Juriku wa nyasungu bay nyidu ya lido feriti. Uot niaba adugit le buitu bay ni ibini aba. Itara linya hapiler buke aba umuho le ore umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramo de tinya tupaisi ni hewe hayumulu. Ui linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa ti hapudi liu hodi afala. Gringo luma igali kumulida bay hemeri. Ani ibidia ti luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tia logu linebe wa bungiu.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungiu. Hon la ha labu gine banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. ani abri hahagia mesun kirigi ya labun lagusera gedun bungyu. Lugundu uwa bay niyaba irederu tirichago ligibuge bungyu, luaygi nirigi ladigin nile lubay bay lurudu. Lurugu lasubu dirunwa lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luay lurudu, arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guwago dun niwa, ani gayarati warihini lidali lurudu moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu kayara la veredeno richaguanyo ligibuge bungyu. Ani yaba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diwa mafaye haga nikata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu laulonwe lago wafigon, ani lidage wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, la rufu du niwon ida linya la lalichara guagu du niwa, la uferudu na lani wafigon. Ladiga gagura suti ani busenti, buga la rufu du niwon lida dan le ida linya la lalichara guagu du niwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti waginye, haa finyeba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta hagrigia, lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mamo lago wagumfliu ni lurudu, lago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubaiti buidu lago richagu wagda laninya bungyu grigi ya lau hafinyeru. Mamo lago hadigi ni le lubaiwe li lurudu Moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungyu, mafunage habungi teginye ha mama banyi huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungyu, le arichara guagdu balinya hafinyebanyu. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finyeni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru dugueto uwa. Lubaragi ya lida warufudu ninyo luago buidu meme la luru du ligia.
1: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinyeno luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo. Lida ge wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni lagu gafaran badiwa la lida lueirigun bungyu. Ani mama regine lira, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lagu ru la sufiru ni gurasu won. Ru ligia gurasu derebugu, ru ligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa emenigi dun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu, lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, won gwa lida ge figo le gada ambaliwa, abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu, wagia lega figo mbai. Mama kata imene guti lun ligira guagu du haba grigia lun gwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholu timati luago wesefuru balan luei liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Choru timati lagu la salba rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bay warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu afigun hanya sungubai. Lubaragi meha nying la lurudu anin hali meha figou ubowa. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumagi meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia lagu hafigun lausun mama la ladiga magamba di hama hafigun habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungyu, ke ilumaga abadia dan. La diga ahen hilagu wa habai saragu lagu li figun aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luagu lugude mehabu aban rigi, Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve sebungiu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luagu aruwe hala oveni hawagu sungirigia ladiga lidunu aba rigi wuguri adan. Gamalumo wairigu timati lela digube Jesu Kristu. Ani sun grigi ya ha, larichara guagu dubanya bungyu lau lareini, harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la, lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigi ya. Itara meme ginya lidage la, larichara gun aba gajara lubai, harichara gun sun grigi ya. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinya sun grigi ya lun hafigun haba la. Itara meme ginye, ladiga lagamba di aban rigu wuguri, gajara tikayabi sun grigi ya lun richagu abanya la ligibuge bungyu. Ruwa ti luru du lun lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo, abati malawei du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo, lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta di tihon, lidage wabudeme, Jesu Kristu.
1: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahi owe tumari, gidaru labu ginya ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagari. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyo. Lau lonwe Kristu, friha dun labu ginya ginya laguma diha liluru du Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru baylida ge oweni, lu gayara baylaa, eseri bidun lung bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru du Moisesi lung lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lung luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadhali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba li figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawamadiru hamege amu ahi hamuga marinya guti lurudu.
3: Mawamadira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lana figo le nidabai. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagaridu sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagarinu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lana figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sandu ti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sandu ti ginye sun gumadi le lidangwa. Richagwa ti, ani buidu ligia, ligia funasa akata i buiti la nigu balina lidon oweni? Mama linya. Ni figon afaru balina lau le buidu bai. Itara ti aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lufigo. Uwati gumfaranda nani kala suserebe inu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubai nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai, igabri lana figo le nidabe, ligia digu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busen na diga ni le buidubay sinyano muti ya diga. Ma diga nu muti kata buiti le na busayron bay na diga. Na sigida diga adiga uribati le ma busayron nubay na diga. Ainti le lubay ma busayron nubay na diga ligi na diga lida linari kata ma mawa diga balin figo le nidabe ligi adiga balin. Darinu muti lubay ti lurudu le dan le busen na diga ni le buidubay uribati liginye la na diga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongi yonu, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu agen ndagwati luma nisamina, kata iligia igabri lana figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefuna na lida ge igabri lana figo le nidabe, lea nugu balina lidon oweni, bongi yu gubayirig lida ge wabure me Jesu Kristo, tenkini ya lu bongi yu, gumfaranda numuti lubayiti, Luago aula lau nani nungwa uoga lubafu Kristo nuago busenti na hamuga na gonfli no luma lelu du bungi gama lumu sinyano muti ladiga igabri lana figo le nidabe seribiri gutina lum figo keisi lidamu.
1: Romanos capítulo 9.
0: Inarni leluba inarinya gunigueto au keisi aba finya tilago Kristo ani meyeha tina Aniega tumuti na nigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inari ni la. Weiri tiniru anisuwa da imihi la gari titida na nigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni disenyo lue Kristo ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia aniresibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu. Ani rulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liyabin Kristu le bungyubay, le ginye suntibay gabafu, le gadina mabay lun linyurunu waliri, lun sunda itarala. Mamati anarinya gunya luago magunfliru la, lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama hati matimati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
3: Lita gerge ba isaku gatiga wagu ba.
0: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge furamase ladiga wagun banya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furamase le lichegu bay bungyu lun Abrahamu.
3: Niebi ba dame na chulire dalikia. Aba me tagar Sara aba irahi.
0: Ani mama regin lira, biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
3: Le damu bay amulen le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubay tida lerenu bungyu.
3: Hiseti meha hakobu nu. Ahi esau yere kutunu.
0: Itala linya gufirma wala liricha bungi ulun lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luago muwara la bungi uwa. Lugundu larinya hare lun Moises.
3: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyame ihirdu laule unt nabusera.
0: Itala linya lubaiti. Mama lidanye wabuseru o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanye lugunda. Biriwa yun linya dimure lelarinya gubailun uruwe ehikna tidalerenu bungi.
3: Nadugi balibu uruwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gude mehabu tilubaiti bungi lun le labuseru, gude mehabu la. Deregu dalon lanigi le unti labusera le dera gudunu. Barinya gubalubaiti nu, Ain itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu girigia. Kagi gajara abai ladungi kata ibogu diti luai lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basige ni haluma bungyu. Laringi bufunage soudi ru lun lea digu balin.
3: Kame badiga na itara.
0: Garichati lea digu bai soudi ru lun ladigu ni le labusa iru lau lubunye soudi ru. Gajara ati ladigu aba soudi ru le dise guati la yusuru. Luma aba lea yusuruti lun furumi yeguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau gerigia, aransi yu linya lun larufuduni luwenri liganyi hawa ugrigi ya ha gaduna banya haguni chawagun. Afa galumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufu ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi lania gubungyu tida liliburu oseasi.
3: Hameha mama bae numutunia, naria gubahon numutunia. Grige meha ha misie bae yanu, naria gubahon misie kuna.
0: Anilida mime fulasu lenye lbe laria wagua hon.
3: Mama nane kuhuguya, nyimba laria wagua hon, lirahi bunyu le miwa bae.
0: Ainti hawagu Israelina, hameme huriyu laria har Isaias.
3: Lausu gipe hama labika wako Israele kai sagu laru beya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lakufle rupe buinyo lararu ligibu usungu bau lau lufuresa.
0: Kai simeha lania gu meme Isaias.
3: Luha muga meha migiru la sute kabafu hada ya wadika wako mungu. Itra wanya hamuga kaisi kuburu kusodawa maaluma gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama bainkuriyu, Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinya lulago Kristu. Ahayati Israelina haafa gubanya lunheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya. Hadige irigu laukate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubule achugira guagle. Lani haritida lerenu bungi.
3: Rutina aba dubule achugera guagale isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masate hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate ile tayuma haba inanigi, anile wagu ba inayuma na gualu bungi hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina luagu hafulesein, Luago anihin la aba onwebu gumfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiyo girigia. Lau igabri le habusa irumbay haluwa ha harichara gu. Madinga hamay le labusa irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagumfuli runi wale lurdu Moisesi. Anadigati lung harichara gu sunha afinya banya luago. Luago harichara gu lau hagumfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
3: Grige ha agufle tinya luru du son sun na gubay habaga na balwa.
0: Lagu ti harichara gon grige ya lagu hafinye larinya hare.
3: Maria gaba tita banigi. Kapa amudia la selu. Kaisi gubay de gubare de tinya la Kristi selu.
0: Maria gaba ginye.
3: Kapa aradira lenye hi habay hilanya.
0: Kaisi gubay de gubay mudera gudinya la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luagu. Kata iti larinya gubay bungyu?
3: Yarafa ti ugano lani na salbaru ni bungu. Banihi biumuru guluma ti da banigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni le wapulichi habay. Aha buwarinye ga lau biuma luagu Jesusu la babure mebay. Afinye bugunya ti da banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaru ba. Ladiga lau ba finye lutau sun banigi leresi birabu bungyu kei sirige richagu wati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungiyo.
3: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
0: Aba habu huriyu hama hama abay huriyu. Wabune me Jesu Kristu ligia habune me bay sungu bay. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itaralinya kei larinya waguntida lerero bungiyo.
3: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubay luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago. Ahi magambu ginya lubay luago. Ida lubati gayara la hagambu luago, ahin uwa habay apulichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahin uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
3: Ma lupuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinye grigi ya ebere serutinya la uganu lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaias tida liliburu.
3: Wabureme. Kaa afinye wanya lau hagambu ni uganu le wapulichi habay.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
3: agambu ali hamala lili da sun flasu chilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo
0: aban nariyegu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina gun faranda hamali lugundu lida furume tikate lariya hare moisesi
3: na meide gudu badun diga aban nechali hamama nani na genga gudu badun diga aban nechali ha mahatinya gufuranda hama
0: ariyega tiginya isaiasi
3: dari mutina ha malu ha bale rufu da wato na nungu wa hon ha malu ha bale ma
0: abe larinya gu hawagu israelina
3: tulan mutin mu habu suwe yo hon grigi ya magamba tinya ani mabocha hatinya
1: Romanos capítulo 11
0: Anigat nati gueto mahali funasa bungi hon lumutunya mamalinya au guanari Israel na au Hada ginyetnya lirasa Abrahamu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon, magambu hamuti le taniye guwelerenu bungi, lagu Eliasi, lemeha profeta, lagu lichugu niduru hawagu Israel na lida lafuri idun lubungi lariyaga.
3: Nabule me, afara kwa hama profeta, gliku hama ibuli ibani latari, awru gali eredera hada ibani kwi. Ani busia tia ye hafaru na hila bole.
0: Aba larinya gu bungi ulu.
3: Anu dirata na sese milu kukili ya nubaru wala. Hama abu doro kugia, ligi kugia, lewa kuhungi ule baadi.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ikanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungi lanuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanari gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama lihamuga areini lareini bungyu. Itara linya luboiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu, dari hamuti. Hahibiri, deregi dawaru hanigi, keisi tarinya gulereru bungyu.
3: Adiga lumuti ya bungyu ludereta hanigi, ruti agu le manihi tihun, aliga ligule magamas, itara liyati chidiru mutale.
0: Arinya gati Davidi,
3: Raba bolamu wa hatina lulu sada, lulu haku wa hakidu, lulu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala, sifuku wa lulamu wa dunye hanaga lulu sunda.
0: Nalga da hati gweto, lau hachugira gunghuriyu, haigu wa tinya funasa sunsui nagubai, mamalinya. Lubara gen lira, lau hamaha runghuriyu lulu heresi biruni kristu, hayabi hamamu bai huriyu lulu habihu bai la asal baruni, Lung hamei di gudunnya Israelina. Ain ti seribi lubai duru lehadig bai huriyu buiti melung ubau. Ani ahin buiti lubai lanegubai hacugera gohong ha mama bai huriyu buiti mama bai lubai ti lelung bai lanegni hasal banu sun huriyu. Ani engin yaba kate le nania gubai hong. Hoguja le mama bai huriyu. Ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bai huriyu. Wairi ti linsi en wadig marinu. Buset na lung hamei di gudunnya nirasa lugi e hasal banu. Ain ladiga lubai lamaharu bungi hong huriyu, hayabi hama bai huriyu lung haranda no luma bungi. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ain derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lung bungi. Derege watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida gine butiabi faintuguya. Ain gine derege wa lubai tilagle aba tidibuwewe lung bungi, derege wanyulinya gine tilimu. Inanu ni lwagu chongwa la fiu tilimu tidi bolivu, aba bichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi in lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Marita go huma atia lwagu buidu tima huma lue limu le nyengu baibai meha. Aon arita go lwagu buidu tima huma, harita go huma lwagu mama la huguya agda habali ilagile, lwagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
4: Aha, gama lumo, changwa tifiyu limu, lumu vichu gu, lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama, gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguja ti, gabara hubenye, ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudu na lani nye bungi huriyu kai furumi ya tinya limu, uwa baiginya ferudu na lani huguya, le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti lueri lareini bungyu, gama lumo deregda ti ginye, deregda ti hon ha mafinye banya. areida ti honha afinya banya. Lun ti hasigiru lida lareini lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachugu baginya. Aya nyumbi huri lun hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya lemaabu ihuriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabui luma panta ahuma luagu chula hau. Lagu deregi da laa rula bungu yu hanigi Israeli na murusun daririgi dame legumuha liheresi bruni hamaba inhuri yu Kristu. Dame lela susere dun lira aba mehasalba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu yu.
3: Lebi ba asalba rukuli sioni aba mehendagida rumuriba ni hata ge nani yu hakobu. Ni haba ni dara tahama dame lea nagida rune hafigu.
0: Lagu gano lelu agu tia salba runi barua tinya huri yu keisi laga ni ubungi yu lagu kufulesen, lausun lira. Hisi ya ginya lubungi yu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungi yu magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungi yu gamalu mungueto, lau hamaharu huri yu hagambuni, aba gudeme habula bungi yu hun. Magamba ditinya huri yu lubungi yu gueto, ahen lira, Lungu gudemi habula bungi hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nya bungi yu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu, luma lichu lao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha li bay somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungi li abi sun kate, Ligie ginye agda habali sunkate ani lungu wa ginye ladige. Weirigu ni lubungyu lung sunda. Itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lungedere gira guhungu wa sunsuina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati. Sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani halichuguni wa weiriguni le lungbay hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyu bau le, Lubara gian lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun, itara lubahiabi luhasubu diruni le lugunda bay bungi hun, le buidu bay le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungi nu, aninya gatina hun, sun huguya, lun uala niaba hidangi arita guti, luogu waweiri sigur lao le lubaybe. Lubara gian lira, lun tila subu diragun kada aba lungwa, segun afieni le rula li bay bungi lun. Lugundu itara kei gibela umegeguni luagu abanrig ugubu, ani mama abanyo lifisu te sun umegeguni ligia, itara wanya ginye lausun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amya gwena rigu lumegegu aba meme ugubu. Ruka libungu amya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichuguni lun kada aba, ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye, lun tiwadiguni segun afiani le wadambe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun weseri bidun hon amu, lun ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadi bay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lun ti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insia ni le inaru niti, yere gu lavuriba ni hun, falahume le buidubay. Lunti hise gu huma humagua, keisi iduhenyu. Hime gu huma hungua, inebe gu huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mariwa bureme, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gundanyu lau emenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera gu huma nya finyatinya lida hemege irun, Resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama haa gudeme banya, marita gua huma huogua keisi chutao. Mafaira huma vuribani lagu vuribani luni aba, afa agwa huma lung hadig nile buidube hagi bugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangi lihama sungube. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma I wuribani igira huma I lubungyu la afaya yuguda luago. Tarina lere lubungyu.
5: Aulu bayi ngafai ragut negeri gerogo hariba dia boleh.
0: Ari yang kata gini bungi.
5: Ahi lama habai baga dulu, rubai ini pun. Ahi maga aku habai rupa tu nak. Ia lupa batu pun, rulai ke agunia busiban.
0: Migi ragu agi daba bungu lalu laganya iruni bu buribani, lubara gian lira ganya bu buribani lau buiri.
1: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigi lun tiga gamba di hama hong gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lupai. Grigi lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo de hon ha adiga balile buidubai. Ana hon ha adiga balile vuribabai. Pusetibu babagari dun manufo de galoi luridu. Buidu la bausero, abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahen vuriba bausero, lunti hanufu de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafula luridu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigu bai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragu awama luma liluridu wageira. Mama rigulun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, Hinsi ya guarigu huma huma gua. Le hinsi ya buti ilu grigi ya liladi adiga la alisun le lubaybe ili lurdu bungyu. Tariha ilereru bungyu.
5: Magamari taba grigi ya maria kia maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yele logu ni yaba, mawama dala amege grigi ya bungyu.
0: Gunfli wa maa lisun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
5: Hisi la grigi ya bila di bungu kesi hisi ya gua bungu.
0: Le hinsi abubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maa lisun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maa li aura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kata iguribati lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugi baan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi en lira, ruhu mai kristu guanargu hubaragi en lida sun kate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi la li bungyu grigi ya ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba la bure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu. Anyahin grigi ya uweri guti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aban lunti la chowu ni le wago bai laritagwa. Le reidu bai somu beyu, la digi en lu lichugu inebesei lu bungyu. Le egi bai furume guaru kate, le egi ni lu lichugu inebesei lu bungyu. Lugundu ruti etengi runi lu bungyu luagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebesei lu bungyu la digi. rutigin etengi uni lubundi lau kate le gayara bai le gin segun la fine. Nania gubali lira lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarega. Ua ligia niaba oweti lungu anarega. Aha wabagari da wabagari dunya lungu adigani lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisirida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abai la bagari dun lung wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri, ka wagu banuge keimi kata, bungi urigunye lun lagusera gudun, anisun wagia, wararun baligibugye lun waguserun, ke histarinya gulderenu bungi.
3: Finyutu na logu ibagari liye laria gogori, luago hakudrogu bala sun rige nigibugye, anigufe seteime sun yeyi bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogu luma bungi. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagu duni hibiri o laburigu duni la lidon figo. Subudi numuti lagu ua la ni kata le legi bai grigia, lun la vieda guduni, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain haritago lubai aba grigia lagu vie la aba kate vieti lun. Ainti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uaigine bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga humalu baiti luga ru ladimere honguriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinye tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue habungyu, luagu ti richaguo, Darangila luma ugunda ni le lichu kubai siferi sandu uom. Le sere biduti lu Kristu lida igabri le gunda ati bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videre gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaru ni lau haruma la sun egini ligibwe bungyu. Le vuriba bai Lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati amuga lun megi ba uvi matu divein. Madigu ni kata le achugera guagu duti biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la finye. A finye ni le buagu bai lun ti buagu guana regla ligibu ge bungyu. Flese wati grigia le masandira gubai lungu alau duru lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoruni gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani sun le wadigubai ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago le buidubai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni wouni wagua. Karaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi lau le buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda guduni la finye. Ni Kristu, michugun ti gundani luni wagua. Lubarege lira, suserati le abiru houbei ti dalerenu bungyu lun.
3: Nugushi, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wagua.
0: Sun learien wagube ti dalerenu bungyu, luma ge binaru, lun larufu da hon won la biru houwa. Biruwa ti meha di mure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digedago lidange. Gayara lamuga vemeni gidun tima luagu bungyu. Bungyu le ichugu bai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digini Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gwa huma lubaiti huni wagwa keiginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyu. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli lun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungyu luagu lugude mehabu, keitania guni lereru bungyu.
3: Legia nichi bai lubai uairi guni bumu hakana guanesha lugu. Naremu bai ginye luagu uairi.
0: Tarihan regia lereru bungyu.
3: Gunda huma necha nibu huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tarihan reginye.
3: Sun necha nibu sun furasu alawa humaye aburimi.
0: lani haraginya isa iya ti da lerenu bongyo
3: lete pa apa la kugo go hese le lu be la kumo de runia ne cha ni go ani meni li bolwa go
0: bongyo le ichu go bali meni gni won bongi da lan la ugunda ni lu madarangi le lida afinyo lo luago lu bunyo huma la emeni gni la lubafu si ferisando ni duhanyo choro guatina nungu wa lagu buinhinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lau lufunagu titagara dato lagu burikata ile, luma buli idun humani. Nadigine luago wadagimanu le rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gieti bungi u lagu wa salbara gule, luna nagubanya la hama bai huriyu, lung bungyu, lung leresi biru ninya keisi dewe se le auti lagundara bungyu, le haruma gdala li sifiri sandu. Itara linya lubaiti, au keisi aba afinya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seribi dun lung bungyu. Luago li gunye mburikate le ladigu bai Kristu guana rigu, nidangi na dimureha, lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luweina mburi seini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu si firisandu nida, luna negu ni haa mama bai huriyu lumu. Lau I gabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguadna la lun na pulichia ni uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu lau uganu nubaragi. Lubaragin lira itara keitania gune lereru bungyu.
3: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu. Sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigini. Gwe toti kei gumula li la nuadigi mai luegin obo le. Ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya. Larigen me ariha nadun lan lun wagunda aragon wamagwa murusunro agura batina lun hidera gubadna lan luago nuwe yesu. Ahin gueto neibuga Jerusalem barina kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luago buidu lan lun hadigni kate le ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya hahuriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu, luntigine tihida iraguni afinyatinya hama bain huriyu, afinyatinya hahuriyu luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na chiluba la buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watina hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lubungyo nuago, amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo, lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhanyo ha Jerusalem banyo. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangilu itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyo febe waduhe luegini Kristu to eseribidubon wama tida ligilis to sen kreabu hum. Dame le ta children humo, recibi humo buidu lida liri wa bureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afiyan. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad na gini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseribidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubai tikon ani mamarigu au, sungiye waduhanyo hatila na haligili sin hama bain huriyu, ruka muti hetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habinye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu le hinsie bainu, le furumie bain afinye luti luagu Kristu uburugu Akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi minharu bu sarago huago, huguya romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu, hagie ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu, numada hisieti nu...
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Urubanu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Paturo basi, eru masi, luma hongwa duhun ha hamabanya. Mabu ganiya ginya lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma honsun waduhanyo luegin kristu ha hamabanya. Busugwa huma hongwa lauchuti le sanduti lidaliri waburiame. Mabu ganiya sun tilana liliglisin kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihin niya katanya la ha. Afari na guagu du banya grigia, ruha gia chugira guagle, lun hafinye. Muwarati le hadugube, luma le arufu da hobe hun. Disa huma hawai grigia hagia, lugundu grigia hagia, meseri biduntia luma bulem Jesu Christu, hongwa guana regu heseribida. Heeden ati grigia ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi le, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese, binila wabure me Jesu Christu. Mabu iga linya Timoteo hun, le nupa na lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
2: Auterus yu. Le aburi habaru gara da to, mabuga linya ginye haun ni duhinyu luege wabureme. Mabuga linya gaya hun, naganoya tida luba, togien lafone derubon hun suntila na ligilisi, mabuga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Christu, sun huguya, itarala.
1: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayara bay ladugnu luntima derigdagu huma lida hafinye. Según Uganu lago tia salva orni le napurichi abai. Lumarufu da hanin lago Jesu Christu. Aramu da guati meha alarancia abungyu lago ti wa salva orn lumagin lubaragin lagumesen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lago. Gamalumu gueto, lau luguma din bungyu le vima abai lun sun da. Subudi gda waali lago wa salva ra gile hon sun grigia. Lugayara laha finin lago gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lubungyu le abarigiti. Leligie riguti chu au uweirigu ni lun lidangi Jesu Christu lun sun dan itarala.
2: Furumi etu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu aba.
1: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda lun ababadina la lani Jesu Christu apostolu. Naburuhinyo gara da to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanya banya aba luma Jesu Christu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Christu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Christu. Sun adane tengi ni bungyu huwagu. Luago abini runi le rula libay hun lau la reini, lidangi Jesu Christu. Ladiga lidanyadin la aba luma Christu. Ruha libungyu sun luhuyeri irisini lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaruni lan le warinyagu bay hun luago Christu. Lau igabri le uati ubafu lidangi lalichugu bay sifiri hemegeru. Sun unha la agura bahay weyu le lumbay lagiribudun. Wabureme Jesu Christu boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lu uwala ni aba ichuguti hidurun lagun ni kata dame leliabi wabureme Jesu Christu. Kunfli lumuti bungyu le frama se lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Christu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Christu lun huwaradun lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le niduhenyu, lugundu aninya ganya ha hada agiebanyo liduhenyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu nyogoyna regulanege kate ilariengu kala aba hidange, anyahe nege hidange aninya gutinya au lanigu Pavlu au.

0: Hibri Ariega, au Lanigu Apollos au, Hibri Ariega, au Lanigu Cephas au, Hibri Ariega, au Lanigu Christu au. Fani wagua nyulinya funagi Christu, dawa guat na funagi luagu gurua, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki nia lubungi luagu mabadi seira gudun na niaba hidage, loidege, kurisipu, luma gayu. Itara uati ni aba lun larie gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunyengu eto lagu badisek da nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badisek da nubai amu. Mauna ha lumbut na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba luninya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nu lida ngila nichi gulongwe kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe kristu lau gurua. Kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidu. Ahin won wagiele lumba ya wasalabano lubafu bungi. Lariya hane tida lerenu bungi.
1: Nagini chukupa ili juu hawa chukupa ni hawa. Nagiku kwe kafrenge kefrenge ite luni katane.
0: Kati un hula le chuba ya au. Ole ya rufa dahabai lilurudu Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungi li chula ubo, lelun libidio niga me au. Lugundu linda li chula ubungi, migiru lumuti nye grigi elun hasubu diruni lau guanarigi li chuhau. Lubarege lira, aba laranse uni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu uganu buitele wapurichi abai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamaba inkuriyu li chuhau. Ahin wagia wapurichi anulagu kristu, le adara wagubai lau gurua, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha maabai huriyu. Ainti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kai griegu, kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu. Here timati sigur lau ere le uboa gubei. Niduhanyu, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungi hun lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungi ha ibidia wabanya au segun ubo lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo lulichugun busigan hon ha kabafu banya. Anua diralanya bungi ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniyegu nilerenu bungyu.
1: Le businya te lana ngunungu, paduko la lungu logo le latigu be Kristu.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo dan meha le nidi bai luna dimule hajun, luago linare bungyo, adiga numuti mayusru ga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napulichi an luago amukate loidige luago Jesu Kristu, le adara wagubi luago guruwa. Aba narufu da gunungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufudei. Da meha le nadimure habai hun, aba napulicha ni lerenu bungi hun, malo hati na naganyi runu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, lauru gulubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye, lidan lubafu bungi lanyura. Lausun lira, justiti wa dimure le lana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu au ligia, mama lana ubo le, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubo wagu, ha madise libai hagumu chagu. Lagu lichu lau bungiu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lun, wawai igu meme lumagie lubaragin ladigani ubo. Hati gumadi matinya lana ubo le, sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani, madara gun hamuti hamuga Kristu lagu gurua. Itara linya keji tarinya guni lerenu bungiu.
1: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile magambu wanyagiri, Lea buri mebelu gili titun anji grigia. Ikiye buri lalase hapoi buingiu. On hajise hapoko nyadu.
0: Aba la subu dira gudani bungu yuon lida gelani sifiri. La diga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini lilulin agei la rita gu bungu. Kahadange grigia gayara bila subu di unika latida bila nigi aba grigi. Loi dige sifiri lelida bai grigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungu sifiri asubu dira isun kate lelida bai bungu. Wagia finyatinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyo, lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyo won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyo lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau li chuwao. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyo hongrigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri. Meresi bion lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumon uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
1: Ka gufranda hamali weli samina bungyu, kaga yala abu ilarufu tahalo mwingi.
0: Kama lumo wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristo wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya seribidu tinya lu Kristo, ha ichuguba nya lu harufu tahani linaru mbungyo le meharamu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu duni luagu gadina lan lun lemenigidun li yubu dini luagu. Ahin luweginye nobadina, mawailiti nebere serun luagu idalinya lan hadigini neseri bidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna, ni awwa nadigi, sinyati narinyagu ahin buidu lubay neseri bidun lun, o ahin imihin lubay megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun, mama luwegin lira lun madunu badina lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristo bowagu. Lun lasagaru nikata ili aramu da guabai lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabule me tarita gu kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu. Nadimune habai hun luagu burikata ili lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lun hafurenderu wa weginye. Lun midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lun ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lun. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagi apostol gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristo. Sun harita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristo wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata. Ani huguya inebetun hon. Chililumo weyule afa gadiwa ilamu. Magrabu luma madaira guni. Uribati houseru niwa grigi. Mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilu labuchadu wa wagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimuri ha uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigi. Mama naburu hanyi le hun lun hanegu busiganu. Naburu hanyi hun lun narufu daha hun keisi hun nisanigu hinsi nyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufu daha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. La diga au la anigbali uganu hun luagu wa salbara gile luka yarambay la hafinye lo luagu. Amuri hatina lubay tikuma lun haji hanina. Lige nona habalin Timoteo lun lidera gunu nireu hinsinye tinu legun fliba ilima bungiu. Larita gua gudu badun luagu ligabri nabagali dun keisi hafinye ti luagu Kristu lun haji hani. Le meme luhujeri igambiri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya halita kwa tinya lulago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi nikala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai. Luna bai chuno dame le na chuliru o di lu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyurugu.
2: Primera Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le luago inihin la aba hidangien la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebo ivie lira le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya luago Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digbalin lanari meivije ile, lunti labugun hagana guagine, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, aniagusera gdana li lea digbalin figo le, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lun hondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyenba dina huma lida sifiri, nyenba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege humai ugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu le hadigubai. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to idambon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe lani na wesefuru, dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti, lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara baikei fein, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni, luma salufuri, le itara baikei fein, gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun, tida to aba nigarada, lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habanyi. Mama meha narinya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubo le. Ha horu habanya, o hala igadu habanya, o hiwe rutinya, o ahu duragutinya hon sandu, lugundu lum hamuga itarala gasu hamuga hafridun uboa guginya. Le nabusa irubai narinya gu hun, lumondara gu huma luma ni aba le aninya gu tulagu iduha ila luegi Jesu Kristu anigamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya luay Kristu, mafu nagi agusera gda humutinya ha munadabanya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan le anihin la kate lunti larinha ha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. O dibidia tihun luago hagusera gdubay la lanigu bungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubay lanigu ubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide san hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le. Kamaygi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegun busigan. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban halima buidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha, le adigu bai hun sigil lau hagen dagu luegi. Bui timati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanargi. Ibide sa hun luagu mafana banyala ha maricho banyan lida larui ha bungyu. Meye da guag da huma hongua. Niha gamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igadu watinya. Ni bacharu watinya. Niha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahi hidange itarahinya meha. Ahingueto. Chibaba li hifigo. Haruma gudawa adun. Richagu adun. Ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu. Luma sun le ladigbe ilani bungyo. Sifi. Aniewa guwati. Gayara tina digu nile nabusa irun. Inare nilira. Gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tina digu nile nabusa irun. Gama lumu mon lumuti nigira guagudu nungua. Lung lamudira gunina nikata. Lung gien egini uragirugu. Gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le. Ainti wagubu madigun ti lung ahoruhani. Ladigun wagubu lung wabureme. Wabureme lung wagubu. Itara kei lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni. Lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide di san hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu. Madigun nubai. Odi bidia tihun luagu dan la londarun aba wuguri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhar lerenu bungia.
1: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba wuguri.
0: Gama lumon le ondaru ti lumon Kristu aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lue ya horu hani furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horu hani. Hadugi nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Lelichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya me bai. Aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona balileburi uagubai halgdana, tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfliru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubayirigu adiga daradu lung. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung. Hichagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongo dalinyalung mafia. Mama nariyengu ya luagu lunti la hamari idun. Gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsun grigia hongua. Lung magamari du hamakei au. Gama lumu subudi numuti luagu sinyala litaradu. Ruka li bungu ya umu ya gwenye gubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mamariga kai au. Gama lumu ahin sinyalu bai hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga. O taranda run la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina keisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligiru nu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri. tu afinya tu lagu Kristu ani gunda ati lun la siginu agana watuma molu muti tigiruni. Ugiri le mafinya bay bariwa ti kaisandu luegne tobadna lumari to afinya bo lagu Kristu. Uri ti to mafinya tu bariwa tu kaisandu luegne lobadna tumari le afinya bo lagu Kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ain ti gueto sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinya bay lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinya bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babuse rubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalba runi bumari, o kage babuse rubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalba runu bumari, lausun luguyeri, lun ti labagari dun kada aba kei lituguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi lun lun lani gula. Itera linya narinya guni tida sun ligilisi. Anya guwara bungi lun aba grigia le resibila lwe seini tuagu loustanu lun tele rederu itara. Anya gini aguwara lun aba le meresibinu lagle seini tuagu loustanu rede la ginya itara. Mebere se wati ahen resibi lubali seini tuagu loustanu lumo meresibinu lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lun tele rederu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungi lun lani gula. Ahi meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungi bung, madihe riba lagu lira, ahi rigi linyati gayara lubai, bafri du lida ge idamuni ba, adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu, dan le laguan rubai lun la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun, le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera me meginye, le meha mama bai idamuni lun aba grigi ubogu, dan le laguan rubai lun, lidamu hali Kristu, ligia li labure me. Agani haladun bungyu lwagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hawau grigia ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusu lidage lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redeno grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamariidu. Gamalumu ahabu amariida mama figou. Ahin ginye amariida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lere guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale na busa iruba inariyago. Murusu ngali dan waba lumage lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti hesari bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole, le warihibai lagumu chaguba. Busentina lu madige ila haritagun lagu nikata, dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu lumari buidu. Biangwa nyinkata ilun leteniru lun. Amu tiginye tauseru nguri maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyo. Lundere wanyuta tungu wa lubungyo dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahu ti to maria ibon taritagun luagu buri beresego lanina ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun maritagun gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniniahen buiti mati lubai lira. Lun ti hadiguni le wagu bai haritagua lagu buidu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idun luma. mama figo lira ay anyahen lubay amu agubrigo dereg dagwatinya lida haritago luago mon lumutila lo tamare du har gayarati hadigni le habusa irumbay buiti hadiga lumichugu hamano har lo tamare du halubaiti ichugu tu har lo tamare du buiti hadiga hamichuguntu buiti mati hadiga guri to marie tu lab genyon lerere hatumari sunwi wagilela ay owe tumari gayarati tamari du luma le tabusa irum afine ti regali ligia luago Cristo lausun lira buiti mabai hamuga lu mamari dun ya tan ligia narita con boi ani afine ti luago inihi la lani bungi usifiri nida.
2: Primera Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario inara ni luago inihi la subudi wada gama lumon bwingi da lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo ay insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihi la subudirun ibidinye gili regulinya lung keisi lubudu. Ay le hisi abubay lubungyo subudi lumuti bungyo grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubay ti legi egi ni le adagara wagduti hon guariwa inara ni luago ni kataha ma guariwa ubowago. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luago abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubuogu yebe ki anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigine bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarigine ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebei ladigu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subudiruti inaruni. Anyahe ha meha hechu banya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inaruni leharinya guwai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin weigin. Maribadun tima wagiame luegin meigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumeo garugu eigini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le nyei. La nigiba gurasu buago lunginye leigini lidange egini le adagara wagduti hon guariwa. Itarati la diga bisubude feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye leginye ueginye bai longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani hafigon hanyaginye kontura Kristu. Ligia ahen lubei nabiri gida niduhe lidon figo la diga kate le negibai. Buiti mati lu meigi digia na uvi lue na figo agudani.
2: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digi nile na buseru. Maricha tina funagi keisi aba apostolo. Ma funagi erika nali wabureme Jesusu. Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme. Hafuga manugu habadi na hibi di keisi apostolo. Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye luago Kristu larufu duwa luago aba na apostolo. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha luago wadigi maridu luago hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu hafinye tu luago Kristu. Lunginye wanugunu wama gwa luago oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolo. Hama ginye ha lamule no wabureme. Odi harita watun luago auri ginye la luma Bernabe maricha lumbe resipiruni lebui na wabagari humagi. Kage sudara fairu balini kate leburi la yusuru bai. Kage abu na gubai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kage unigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nariya gunya la le keisi gubai rigu harita gu grigia. Lugundu wariyaga lumuti ginya luridu, lariyaga haretida liliburu na luridu.
1: Michi ka huma abusa de logo li yuma bulu ba ka sudan le wat mari du li na le fre hon wali la nad.
0: Mama lariya gunye bon yu lira hawa guru ku baga su. Lariya gunye gunye ke si aba hempu lu won. Luago wa fulle sen laburu du waluru du le. Lugun du dandu le awoha balimua ke si le efre habalin li la nad. Lunti hadigani lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Kaisi ti bunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidinya tisan hun Lida gen la le tempo lurgu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempo lurgu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa daha eten nirubanya lun lataru. Itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu. Lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni. Luginye lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au mayusu nugidina ni apa lida gen iricha le. Mama ginya na buru hanyan le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nonwe lubare gen nadigini. Mama kata ilunti na pantaha, lun na pulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun, lugundu mosu na digani, fugiabu au ahin mapulichiha na uganu le. Ladiga ahin na diga lau nugunda, gafaya iruahatina, hamuga, gama lumu ahin na diga lau sun magundani, nagunflira rugunya lau wadagima no le lichigubai bungi yonu. Kati na faya iruahabai, lugayara la na pulichiha lagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, Marga dunga nei niricha keisi ya purichi hati. Lausu mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugu aduna nungu wa hadamu mesungube. Luna ganyi niru sarago grigia lo kristu. Dan lehagana gwa na huriyu. Aba na digun kama huriyu au. Luna ganyi niru ninya lo kristu. Dan lehagana gwa nyati na la ha. Labu gine banya lilurudu moisesi. Rugu aduna nungu wa labu gine lurudu ligia. Luna ganyi niru ninya. Lausu mama nyati na la labu gine lurudu ligia. Luna ganyi ru ninya ha mama banya labu gen liludu moisesi. Rugwa tina nungu wa kai hagia. Lausun labu gen yadina la liludu bungi. Kei labu gen yadina lubai liludu kristu. Dan le hama na ha logwa banya finye. Apa nadigu kai hagia lugajara la naganyi ru ninya. Rugwa tina nungu wa keisi kada hawujeri. Grigia lugajara la neseforun fiu hadagi. Laufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigu ni sun le luagu linsi nye ugano le lani na asalbaru ni nu, lu gafana badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama eibagu tinya, lida aba eibagu ni, ani aba argini hadagi aganyi ira. Eibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lu gayara baila haganyi ru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lu hebeluru lidon huraru, hauchatinya lu madigu hama ni kata le gayara bai lasi nyara gudini hahurerun. Ani hadigni lu haganyiru abaridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya lu wabihi abaridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihi luago ubuidu ni le lumbe lichuguni bungi nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragen lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, Neferi durubala lari gine buga apulichi haadina la hon amu.
2: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago eibuga hama waguchago labugi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia. Lida ge aba meme egini le lichugubai bungi hon sielugi. Guratinya ginya lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabai hama lida hawoyesu ani kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungi. Aba lamagu danru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubai hon, aba hempulu won, luma yuma hawa maburi kate uribati. Kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage. Kei si tania guni lerenu bungyu.
1: Aba hayungu igrige higa luma ata. Lari diye aba hagume seru adaha guwa marichara guni.
0: Mon lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. abalarufu ni bundi ulago uriba la le hadigbe la ulafara gon wen urwa milu hadange lida abawen mol muti ginye walwa ni lebe lugura sun wabureme won la uriba wagabri kai hadigni fiu hadange aba howe gon la lagra gudni hon hebe magili liha huguya me ginye luago bundi kai hadiga fiu hadange abalona ni bundi lani angele lulafara gon ya hilagbe susere tesun lehon waguchago aba labur no tida lerenu bungyu ke si arufo dahani won wagie lemiwa bai lida lagum hon danle lelu bai ti harita go bai lagu direg da gwala leibu gun luma bungyu gouni gila abur hadigul nye masufri rungi dunia ba ocha baguni le hasi nyaron grigi ya wanda gunfuli ti bungyu migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasi nyaron wanda lubara gien lida dame liabi ocha baguni larufu dubai gien bungyu hon ida luba la Hafri du lidage, itara luba gajara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhe nhisi ya tinyanu. Anura ahuma luwe lahudura waguni wa hon guariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangu bai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidage eigini leburi adagara waguduti lubungi logu lataru.
0: Mafunage hafani hanya lidage lataru. Mama narinya gunyaluago winwa hama gwariwa. Maria gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le nariya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabureme Jesu Kristu uhame ata lidange hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabureme Jesu Kristu Uhame eiga luago hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme. Heretun funagi luei. Inaru ni le arinyo wagubai. Gajarati nadugu ni le nabuse erun. Gamalumu mamasun kate lubuidu la lanugun. Gajarati nadugu ni le nabuse erun. Gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa. Lunti waloha ni le buidubai hon amu. Huma lidage sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
1: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya tilau kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Huma le ichuguti hun malagi dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagag dawali la egin niligia hun gwariwa. Maiga humai. Reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Luwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gu grigia.
1: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahin gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogu le nejibu.
0: Ahon lubai tiyaiga owata o hadigun furume gwaru katei adiga huma isungu bai lunhichugu uwairigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na igwa dune lun ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lanigu bungyu. Au, hauchati na lun, nagunda ragwagu dun ninya sungu bai lida sun katei. Mama ruginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun. Gayara baila hayabi lunha finyeru luago Jesu Cristo lunha salvaru.
2: 1 Corintios capítulo 11
0: Nidujanyo, gunda tinahao luago sunwa dan la harita gunuago, lumo luago fala humani arufu dani le nichugu bai hun. Gueto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Cristo la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari. Itara kai bungyu la lichigna bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu dan le lafuri idun. o dan la le la dimure ha bung yu liyum lugu ginye wugari legi. La diga lau lida li tugunya mi nebesey lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garit na tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire I bung yu lida hadamuri ya finya tinya. O dan la le la dimure ha bung yu tiyum lugu ginye la diga lau lida keisi gubayri ga hamuga la sarun tidiburi kei wugari. Ahon madoura gun aba wuri lau tichigu. Buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la daura gun wugiri lau lichigu lida hadamuri ya finyatinya lugundu liyawa bongyo ligia. Aniarifu da lumuti luweiri gun bongyo. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale la digun bali bongyo wugiri mama tidange wuri la digai. Wuri la digu wo lidange wugiri. Adiga lumutu bungiyo wuri lun wugiri, mama wugiri tun wuri. Luagu lubiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tunya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lau sun lida, lida wabagari keisi afinya tunya, mege lumutu wugiri wuri, mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi naru ni la luagu lida gela wugiri tadigu wa wuri, Itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lautichugu. Ibini gabri le aube ladiga I bungyu sun kate arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige li chugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile lun tila subudi uni luagu ni la wagia ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gweto luagu haba kata ile sinyabe inariangu luagu buidu la adigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lamburi hondara gun uribati hun lubare gen hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun, anihin la faringo hida. Ania finyatina luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubai. Hafuga, lunti nye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le, dan le hondaragun lu haigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichugubai inebese lun. Lugundu dan le la children oura lun haigin, maigin tun nege lida aba. Lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay han nigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana regu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurumba I wabudame abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungu tuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu. Aba lariñagu.
1: Ojo, nugu gule, lende tere que rupu y luagu kufulese, adega meme humo y kate ile, arita guagu la meno agu.
0: Itara ginye, lari gin heigin nu fein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariñagu.
1: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le shoulo ruo bai lau nita, sagu me hatu di, adega humo y lung arita gu nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugargle egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese in lun, lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, Kada aba lunti la subudiragun lungwa lubarage leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti ani guraligia marita gunga luagu la ninchigu lugubu wabureme. hawlumuti ani guralumuti lasiye diruniwa guanarigu. Ligia nyahin lubay saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga asubudiragwa wongu wa buidu lubaragin waigi luma wabureme, mabaychun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahun ubou. Itara linya lubay tini duhanyu, danle hondaragun lu haigin, agurabagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye mabaychun lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubay leburi libiri katei dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu ada hovatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniya gadibanya. Lige nabusa irubay lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariyagu.
4: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lunti lariyagu.
4: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu abameme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile rua libai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun katei wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubay won. Lugajara la widera guninya sungubay. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugajara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lung hadigun milagru. Hibiri lun ladimuri ha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahin lumagye lubay sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha aban girige. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimuri ha dimure buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumagye sifiri sandu lun hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalumu sumburi kate le aban meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigi ya keisi labu serun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalumu sun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
4: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
4: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige rugula sun ugubu. Ida linye hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkenye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arkenye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
4: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigu lun ugudi.
4: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubay kama debiliti, ligiati maburi mege wabay. Leburi lumege gun ugubu le wanugubay keimi kata, ligiati ma wadogra wagudubay lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebay, ligiati ma wadogra gubay lau duari. Ayin buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebay, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubay keini kata ligia tima la weirigu. Lun anihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumege gun ugubu sufriti ginye budi le libri. Ahi ginye auseruwa aba lidange buidu aba lagundarun le budi libri luma. Itera meme linye ginye lugubu Kristu huguya ani kala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tidali liglisi furumye tinya apostolgu habiyama profetagu horuwa arufudaha tinya lwagu kate lwagu tibungyu larigin haa dagubanya milagru larigin haa reida wagudubanya sandi tinya haa ideha banya haa dundeha banya hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha apostolgu funagye sungubay profetagu funagye sungubay arufudaha tinya sungubay Odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinha funagi e sungu bai lun arei da guagu de sandi tinha, adimuri ha tinha sungu bai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimurei ligia arinhaga, ua, afagua huma lubei te lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhinsi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimureha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimureha tidimure buristerencha, lu bungyu ladimureha mamahon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimureha bay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungyu. Adimuri hati lao hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudu ninya li da kate lani na bungyu. Lun lichugun dugu da go hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungyu. Awansi agida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya. Lun hadimuri ha dimuri terencha gama lumo. Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimuri ha bungyu hiyumu luguginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimure iterencha. Ahin gubayri garinya waguwa kala lila bay dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure iterencha. Meseri bimbay lira hun lunu nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufuduni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bungyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwa bai niaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu akala waniya gubai. Wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda bali. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei weiri lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma ibihini ubafu le gayara habai lawansira gudu ninya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure iterencha lun tila muri ha luma bungyo lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha inarni luagu na furia idunya la lida nani sifiri. Gamalumon ibidiye ti lila le narinya gubay nun. Katay ti lumbay wadigni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubay lida dimure iterencha lubungyo, luago luway irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu. Sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubay. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubay lubungyu lida dimure iterencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungyu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gusengu dimure le gumfaranda wati lida hondera gontila na ligilit, lugayera la hafurende irun numagi, lubarege nariya gu disi milu dimure terencha le uwa tigun faranda lani ni abag. Niduhanyu, masamine

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lihalilan hau, yamalumo, ahin la dimori hanya lupai pungi hiyumlu kugini, apa le pelur apa le mafinyati. La dari ragubalungwa lau gafikon la dame le la gambo ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu da guati le tidambai la nigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi, aninya galegini me lago inihin la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungi, nyimbanya hidange la uremu o arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungi hum, o adimori hani lida adimori terencha, o lafuna guaguduni wa adimori hani ligi. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutilana ligilisi, lida kate le luaguti bungi. Dan le la dimori hum lida adimori terencha, bian rigu hama grigia adimori ha, o urua ani aban aban la ginye adimori ha, lun tigine anihin la aban lun lafuna guaguduni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba lumagwa luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungu yu hayumlugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin ahin luma ginyati lubai bungu le aninye wagubai lumu mama la luma ginyati. Ain asubudira gida bungu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun gririgo lun tilama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun lun ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu uginya bai ladimuri habungu gayara bai hadimuri ha aba lun hafurenda iru sungu bai raguhu guya megurasu. Ha iyumlu uginya banya ladimuri habungu lun tihagda guhungu lugundu bungu aba bungu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Heisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri han urinya lida hadamuri afinyatian lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi lariyaguni lilurudun bungu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimoreha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lereru bungi. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi bire. Le haritoga boi lagu gabafu la lun la dimoreha bungi liyumuluku ginye. O haritoga lan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni luago aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahi manegu la itara, reide la lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma lugayara la ladimure ha bungi yu, hiyumulu guginya. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigari gu huma isunkate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
1: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurichi anali behun, luago Jesucristo le wa salvara gule. Le guiñe idabe le dera guagda hafiñe. Le guiñe ugano le ida guiñebe ha salvara. Ahin hafalara le wago be napurchi ahun. Ahin guiñe lao lubei hinari hafiñele. Ahin mitara lubei luago ni kata hafiñele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salvara gule hun. Luago hilala Cristo luago wa figon. Heisi tariñe guni lerenu bungio, luago lunti lala su seredun. Larigie meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, luago luru anveyu keisi tania guni lereru bungiu, luago le lumbe la suseredu. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sang afinyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahingua saragu hadange, viwa ginye chililumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itera niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la nikata timabe hada apostolo.

0: madunatina nilu nanegu keisi apostol lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga nikata buiti nitage. Lubaragin lira nadagime hadina segu hau hibiri apostolugu lausun mama na au nadagime bei. Bungyu le numa bai lau lareini. Ligia nadagime bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagime haanya banya. Agia la o aula. Aniha uganu le wapuricha bai luagu lasarun Kristo lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapuricha luagu sarala Jesu Kristo lidage oweni. Ida linyati anyaha lubai hitagie. Aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya. Masarunti lubai ginya Kristo lidage oweni. Ani ahinti masaru lubai Kristo lidage oweni. Malati uganu le wapuriti habai luagu asalbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru ntiginye lidage oweni. Ani ahinti hilanyu gili lubai Kristu, Meseni binti hafinye lu nikata, lida gidu hifigon. Ani ahen itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye haa owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahen luntiregu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, lege furumiye ti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, Itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilany. Itara kei hoegu sungu bai ladiga lidagen la adan hayabi. Itara luba ginye gabagari ya hama sungu bai laligen me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kala aba lida lidani. Furumye ti meha hasaruti Kristu. Larigen damele lagiribudun Kristu bowagun ligie me hasaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujari aruwe hani. Ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusili. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu. Dan letanie gulere lubungi lagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati lagu uwa la bungi labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me le redenu Kristu le liro bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yarafa wa malung wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya bai hon, kage ya naganya rubai lau lira, Ain hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigen oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
1: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma arinya waguati.
1: Feri kikita hamuti hagubu itumada kwa lubuitu mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hon narinya gunyele lung hanage busigano. Hafuga nyimbe arinya guti.
2: Ide lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labunu aba ilu gasu lanyala du labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwe ribay. Larigin labu nuniwa hilaligia Aba lichug ni bungi ugubule labusen rumbe luago ilo ligia. Aba lichug ni ugubule lumbe kada ilo. Mama aba labusun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe ila ubuwaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubuwaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu yegwainarigu haruni hawari waguwa. Italaluba ginye lida hasaru hilanya, amu boi hagubu, Labu nuwa aba ugubu le ganyala da dibai, lasarame le manyala da dibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagali da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idambala wabagali da yagita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu. Yuhi beginye wagu bulani na sielo. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adhan uefrize tibuduri, apa meha uduri yunga.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielo. Le meha furumye tibuduri le adigu bai laumua. Ubuwaguna meha. Libye ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilaumua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay ni duhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan fulasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lidan mulusu oura, lidan aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, Tin viruba fidu, aba me hasarun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digriyanya la. Aba me hasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansira guba lidun aba luguyeri le sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, lasansira guba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidun le mowe dadibai. Aba meti lagun fulerun le buru wanyo beti da lerenu bongiyo.
1: Ulu la aganye mihi lupanfu oweni. Oweni agaygi bukofu lupa ganye mi, agaygi didir agu.
0: Figo limira gule bay oweni, ani lurudu lupafu bay figo. Tenki wanya lo bongiyo luago, laganye ragduni wa lida sumburi kata ile, lao lupafu wabude me Jesu Kristu. Lige lupayti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei narigu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londa runsensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagu dimasu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon, Wadukanyu ha nyei banya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubai ti uburgu Korintu lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. gayara beiti hidera gunina lida noweyesu leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa eruti na chuligu erigina arihan busen na neredera gun fiudan huma ahin busen wabureme. Neredera baja uburgu Efesu dari lueyuri pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesucristo ja. Lausun añahin lazaragu misinyeti hon. Ahin achilera Timoteu haucha humal no gunda la haganagua lugundu luadigi mariña luagu wabureme Jesucristo keisiao. Manega humai kei mikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihon, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumiye banya lobu wakaya, igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hicha agun hongua hon, luma hon sunha ide habanya, nadagi meihagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahon. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanegu balaginye gurasu hamagi luagu, adimori ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili si burito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo agubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Anyaransi nyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye weresi birun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digida gu luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digida gu, lungu ginye heresi biruba la, digida gu lungu gayara la hawanduni asufri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri run. Eresi biruba ginye digida gu luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, darie belun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai girigia ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu lagu bungiyo le kabafubai lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lungwa wogu wala we menigida. Sefu lumuti wa bungiu, ani lesefora meme badiva lida ge dencho lana oveni ani ruwa malivemeni ge luago luago lesefora meme badiva la aha wahidra gua lau hafuri idun wawago ani aha nya afuri ida sarago grigi wawago lobungio sarago banyechu gutiye tengiru ni lobungio luago fulese ilani wa lau edieve seile veresi birubai lumagi ani aba kate ilebuna wanangu wongua tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagaridu hagana guatima luago waibugun lau unabuguni luma furangu lelichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao lidan le waburi habai hon tida wagarada uote ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai sun le masu bai gunfaranda humani luwagia la lebu na hanangu hungwa itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa lidameweyu yule lagiri budagile Hesu Kristu ubogun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chilagun arihon, itara ni hamuga gayara la, itera gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubai hun luago nadigo bai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha ariya gubanya aba kate ani magun flirutia lau hereru? Gefein tibungi luago mariya guwama aba kate hun lau bia samina. Aha, luma uwa. Ladiga Hesu Kristu lelira ubungio, le meme wapulichi ya baihun, au si lubanu luma Timoteo, mama aha luma uwa, larinya gubai. Sunwa da ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungio hon lanigo. Lige lebu bai warinyago itara la. Da la le walawahani lueiri gubungio lida liri Hesu Kristu. Bungio edigu bai lun, deregdago wama lida wafinya luago Hesu Kristu, ligia nua dirubaliwa lun, beseri bidun lun, sungua luago. Rula li lumakun wawago, rula isifiri sando tida wanigi, heisi achoyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungio luago lira, ahi mama lubai linya, aranse tina lun, Naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waniyagu hun, ani haba hafinyara, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa widiragunun luntima lagawondu kugunda.
3: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon, luei niru da guagudunu, lugundu kabasan agundara guagudana, Ahi mama lubai huguya, ha hiru da guagda nanya banya. Lige na buriha bai hun itara, lu dame lamuga na chiliru, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda ra guagda nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Da meha le na buriha baru garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lu na yahun lida le na buriha baru. Mama meha lu niru da guagda nu, Naburhan hun itara. Naburhan ulun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu lichiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto. Lunti ferud na humani, ruhu guya me gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lun ya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Gwe toti le unti ferud na huma furumi egwaru kate ferud na nubay ginye ahin ginye anihin lubay kate le lunti ferud na nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwaiginye ligibugye Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicia ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe bu chansi nyei lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumo uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yoro gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni ladega wawaiginye la subu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li uganu ligia itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hong haa eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu lagu ti Kristu. Ladega mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya haa asanzi ragubali lereru bungi lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi atiwa lau inaru ni kei si louna glegu bungi halida banya aba luma Kristu.
3: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniya gunikate ile genege tifunagi hun luagu bichu gunyala uweiri guni woni wagua. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu girege hun, o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidu wagaburi humage hon amu girege ya kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tu wadimuri habon luagu lubuidu wawadigi maridu hagana gua. Aba gara da tu burumanyutu tida wanigi, to gayara abu haliha nusun girege asubu diragidei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba gara da tu laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri watagi manuligia mama luagu dubu. Waniya gubali le ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sun le wayara bai adiga lumage bungyu liabi. Le meme ichugu iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia luma ge bungiu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibu agun. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweiri guni liabi lurudu le asia dihabai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu lela negbai sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribi dubai lun larufu duni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiri ti maati luweiri gun uganu luago wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweiri gun lurudu ligibu nye uweiri guni le guetoti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rugu da. Weiri gu timati luweiri gun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladega nihin la emene gini le wawagu lige wapurichi habai lau lufuragu. Madegu ti wakai meha Moisesi adora gu lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwe na linya la amiri duni ligia murusun murusun. Gama lumu uwati gun faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chululumu danle. Danle haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiru ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luai. Wabureme Kristu lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabureme sifir anihenge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia gidawa rubelu lwei wagibu arufu dainei lueiri gubungi itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwei na wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungi wada. Lasusere dube itara ladega ladegni wabureme lau lani sifiri.
3: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabri jala lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule, labun warieha, lau lareini. Lubara gialira, rua maliwanaga lagule, nibusi garitu nabai, ladigun aramu da guarigi. Mosa enutiva lau ieni, masansi wamei lerenu bungi. Lubara gialira, lau lufuna agun warufu da hai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyun sulan na salvaroni. Hongri gunyi ha lumba nya heferi dinu mafuna agula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau, harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri ha lileiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lagu Hesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lagu veseri bidari gunya la hun, lagu linsi habu Hesusu. Lugundu, bungi umeme leichu kubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya dura guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Hesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baikei aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma gen la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa ma sun luweiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihe da, weiri la wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jerafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegin Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu, wagu bule, gowe da dibuhi. Italalina lubaiti, lau ladigi ni oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari Davi tida lerenu bungi.
1: Afinyati, nijia natinu rehama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balin Hesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Hesusu. Aba melanigniwa uwara huma ligibu ginyon. Lagu hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin lareini bungiu. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri dei na wanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
3: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to, muarugu na keiha muga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la aganichagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse runya uwegu lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse rumbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe gawagia, bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbai veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada, lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagubu disenyo waba la luwai wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara aligiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lun wigiru ni ugubu le ja ubowagu luwodi agana wa luma wabure mehesu Kristu sielu. lige wafa agube ilun wadigini lugunda wabude mesuada. Ja wagia yebe bowagu, jaguta wagia yebe siel. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun lagusera gduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadigwe, dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungio, afa agwati walun wafinera gduninya sun grigia, subudi lali bungio kata wala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichu gunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyo wao. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wao, lwagu lufulesen ibungyo. Ain ti mali lun lubai wao, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Ilagu ati wa lubaiti sungu bai. Ilati Kristu wa wagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Luma ge lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali kweto. Lelubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadube, la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati omeha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigi ya luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun, waranda la gudaninya sun grigi ya luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairi hamuga, la yumura gubungi guana rigu hun, wadagi. Ayumura guati wa luboiti hun, luegi ya logo dina Kristu, aranda la huma luma bungi. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulu muti bungi kei kafigonti wawago. Lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
3: Segunda Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itara guareg, larihane bungyu tina lererun.
1: Chiluti talo narusu tingi nareini hun, aba nonu hun, chiluti lue yiru esefru ni, aba nidere guni.
0: Chiliga lilidani bungyu, lun larufu dini lareini, aniha lueyuri eseforuni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadigimari uriba. Busenri gutiwa, warufu duni lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luenri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoati grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadigimari lumbungyo darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumo gunga. Afaga wage ilamo. Arufu da wamuti ginye luwagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lao lubafu bungyo wada. Jusu wa muti laruma tena lubuidu igaburi, dandu luwodi habano waga ninyo kei lun warara muninya dan li hayami wabaro. Anihe nda ibihatiwa inebese, anihe nda anaba waguatiwa, anihe nda adimere huwati buidu wawagu, anihe nda adimere huwati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudi wa wama buidu. Au sirahamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseru niwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu Korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luenri hisie won, ma sansi ragunti hisie habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisie habu won. Ayumura guatina hon, kei la yumura gun aba ugutili hon lirahni. Lun hisie habu huma won, kei si hisie habu hon. Mondra huma lida aba hama grigia ha, ma finia tinia luago Cristo. Gayara tifunagi gamada gola, richagu luma maricha, o di gayara ti gamada gola, larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nien la uera ni lida Cristo luma mafia, ida lubagi luera dun aba finiati luago Cristo luma aba lema finiati, kage ida tuera dagua li tempo lubungi hamaguario, ani li tempo lubungi levima baiwagia, ke larinia gubungi guanarga.
1: Nakana upa hagana gua, eibu gaume hagana gua. Aubo habugi ute, hagemen mutni.
0: Furi huma lubai tiagana gwa ginye, hama finye banya.
1: Disi huma hawoye, linya abure. Magulo huma nikata hiye. Aba meneresi mirunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
1: Ugunye beneranu yu, linya larinya gumo abure misunti kabafa.
3: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubai ti. Ni duhenyo hisi ya tinyanu. Ani haaburi farama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei toi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligi bugebungi u. La luweiri inebe sele wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madigo ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunyele lun. Nichugun hidurun, lugundu keibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi, luma nanangu nungwa huagu, labadna gwa sunle nasufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, Dariri gutiwa lene gu galida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio le ichugubwa igurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau la chilunu titu. Ani mama rigi lau la chilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega ti won lagu luweiri habuse irun harihiniwa. Abahi dagua ligia won lagu hirun luma Hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun, masakri hanti na luagu, gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guohuma tadiga garda tuguya luagu fiu da. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iruni ligia lida aba igabri, le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigantiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungi lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gweto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adigati lung harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu daguagu dalau, larigi aba habuseiru harihinina. Aba hemeidiha nau ani aba habaichu nile gadunubai. Lau tisun le hadigubai, aruvu da humuti madurun huma lita kesile. Dan lubaiti le naburiha barun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digubani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein huma ligibu gebungiu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lao nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lao warihini luagu gunda la titu. Idara guwa huma alisungu guya. Lunleresi binungu rasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le la muria ha vejuma, lumo luago jeresi biruni lau aba y nebesei. Gunda atina lau gallara la, na finero sun suina gubay huago.
3: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nidujen. Busenti wa wabaje de gun hun, luago la rey nibungi hun tila nasun ligilisi, burito lobo agubun Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafine, lene guga, lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kamahamuga risitinya. Gefent na luago ruha malila sun le hayara bay lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bay. Ayumura guati nya sarago won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubay hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bungi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luago lederun bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama naria gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hahibi lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luago hufulesei naniege naritagun hun luago kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bay. Mama rig lau hatatirun ondara guagda idebesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagubay lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabay. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubay grigye ligye. Mamuria ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busemabay lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto, anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubay amu. Lidame amuda, anihin bay hama lun hasuturu ni lehe mege rubay. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lerere umbongyo.
1: Migi agotu luma le gibe boyabudu, malon guan tuguya luma le nebe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubay nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinyet na luagu weli la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubay buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidun luadigi marilun laburu chagu uganu luago wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruni wa idebesei. Wadiginye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uerigun ilubungi luginye walufuduni luago busen hama afinyatunya lun hita naguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, luege londarun idebesei le wadigubay. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibay luweiri labuse erun, leseribidun lu Kristu won, lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubay, luago hichuguba la sarago idevesei lau sun hugunda. Le alagda hati libugiri tito, Aniga huma lun luago nupana la. Luago luadig marinya la numa luweseri bidun hun. Ahan alig daha habugiru bia iduganyo luege Jesu Kristu ha luma banya. Aniga mehon luago honaha la tila naburi ligilisi. Luago hichugunya la uirigunil lun Kristu. Italian lubaiti recibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila harihini ugurinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Anilunginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugurinya hagia.
3: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londa runiwa ideve seihon iduhanyo lida afinyani. Memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia. La ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu la uhagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyendu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari rong me maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligen ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hideragunu ousteragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lago kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage Keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hinsi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. Tariha relerenu bungyu. Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anegi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honaha ni hon wama. Weiri bai etengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubongi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungyo luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo luago ruhali la aba onwebu ideve say won. Le sinyawa bai adarira di mure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
3: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abarig umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. loi geserbi don lausun hugunfuli lungrugu Kristu. La diga ahanya nyumbi apuricheya luagwamu Kristu hun loi le uagubai wapuricheha o geresi birun la amu sifiri loi le resibi humali bai o geresi birun la amu ugano lanina asalbaruni loi le resibi humali bai wamaginye haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagda nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu bali le nemege rubai nun. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lidan nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadega meme bai le nadegu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga jara baila halinya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliruba weju lun heresi biruni le hadina bai, luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba arita guti luago ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napantaha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosuru balun luheseri bidun hon, hamaginye ha, asaga rubalin le humati. Ha aneg balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Avram hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau, lau sun. Nadimuri hanyala keisi aba lili tau, dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau. Bai wa adina sigu hau. Dau wa adina sigu hau. Sarago haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi haliweyasu habaitu nina huriyo, lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamuna agun huriyo dhubu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguna ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Aweyasu hadina sarago luwagu luwadigumari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hiberutinya, hada nupaisanu. Luma hada terencha, darigu adina nungu wa lida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, aninya gutinya, lagu iduka nyuhama, luwe ginye, Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadu gi maridu la usaragu lene guga, redi hadina maromugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loy buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu nasandi.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Son ligilisi,

0: ganadari runu aba me magunda abadun la la ebechuni le lumbe nichuguni huago ni diheri tina lue na dari runu again dagua la ugimugo igani gagani go marasu walugu achura guni anabahani luma chagagu la hafa gun lun hawanserun la huna budagu duninya hidukanyo luege Jesu Kristu la marasu walugu adimuleha hawagu hidukanyo la upanto luma lida chagagu ni diheri tina lue lida alame nidinya bisidam la niga gudunina nobungu te busiga nu hau luegunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani midiru hamagili ibije agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahi anyahi lubai biyama ohuru agefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo veri dinumuti ya meha ha adago banya guriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disen na huwa igweto nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adago wa guribani. Luago dame la nidi bisidon luago luru aweyasu magude mehabu badina la buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri halan Kristu nidagien ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu arufu darigu lumuti luenri lubafu haganagua inaruni luagu hila lan luagu gurua keisi debiliti gamalumu aba labagari dun lao lubafu bungu itera meme ginye gafana wama lida lidebilin gamalumu luagu lubafu bungu wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihin la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luagu buidu la lidi won lida bay waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu yungara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo lun merede bai la nouseru nun segun ubafo lelichi gubai bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habuiduru sun suina gubai lida higabri. Raguhuma digudagu abagari da kuma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
2: Ligara da Paulo, Hongalasiena, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara la amuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelan ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luago inihin la amu uganu luago tia salbaruni. Le suserebe, anyahin la fiu uginia, adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia, hasansiruni uganu luago ti Kristu. Gama lumu ibini, ahen nyindu aba wadagi, o aba la angeli, sielu ginyeti, apulichia aba uganu luago tia salbaruni amu, luwele apulichia wa maalibay, inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aniga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salba roni hun loele resibi kumalibe reide la labuge inyera waguni. Dan le naniya guni le mama nalugunya nerede no buidu hagibunya grigie busentina nerede no buidu ligibuge bungiu busentina funage nerede no buidu hagibunya grigia lunha muga ligie la nabuse rumbay mama dina hamuga aba esere bidoti lun Kristu. Busent na hasubu diruni ni duhenyo, luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai na pulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia ni bihe, Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinya huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu, nagumu chagwagu dunini. Lida ligabri hagunfili rukuriyu, luma bungiyu, sigigwa numuti ya meha saragu hadange nopaisa noha, madise guati hagura honuma. Ladega, deregu datimati na meha lida nagunfili run, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anuwa diraladi na meha bungiyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua runu, luagu luweni lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirounu, luna pulichihani ugano lan na salbaruni hongha mama bayin huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungi luagu i naru ni la le naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduganyu loigin Kristu, hatidan baya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
3: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afiyani, le meha labuse rubay lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyeng ladega arufu dalali la bungyu nun, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyeng hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nikon idalinya la napurijiha hong ha mamabayin kuriyu, lue lerederun nafago kei mikata. Ani nititu le nobabay mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lunya, hadigin lu idamuni wama lunlurudu. Gama lumun, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan inaru nilan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanyanu la ladiga masue si hanti bungiu grigi. Michugun tinya abuti guhagia niaba iseri luguyeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti luagu bungiu la ichugu balin wadagmanu le lanina la purijion uganu luagu tia salva uni honha mama banya huriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun la purijiani uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali luagu bungiu meme la le, nadagi meimbei lidange Feduru, keisi apostolu hada huriyu, ligia meme laginye na dagime bei nidagye keisi apostolu hada ha mama bain huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Pedro, Luma Juan, ha anegu banya kei weirigu timatinya, lagu bungu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave, keisi hanigu lida luadig mari Kristu, lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu, amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau sarago gounigi. Dan le lidi bain Pedro uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bain huriyu. Aeti larigi hachildinu grigia lonaha Santiago, aba lagumes lerun Pedro adiseta Hawaii, ha mama bain huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai harinagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Pedro lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha boi uganu luago tia salbaruni aba nariyago lu Pedro ligibuge sun adamurini buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bain huriyu idali nyati babusa irumbai bafoso runinya ha mama bain huriyu lunha bagari du kei huri aba nasigiru ariyaga hon huriyu wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikontia kei ha mama bain huriyu ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wa muti luago uo bailani aba arichara guti, luago ladigu ni le lubai bai lurudu, lauru gubai la finyeru luago Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luago Jesu Kristu, lun gayana baila wa richara gun lida agi afinya ni le. Mama lida agi wadigu ni le lubai bai lurudu. Lugundu uo bai niaba arichara guti, luago rugu ladigu ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingie naransira guwe, au guanarigu gadunubai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagarida, Kristu khali ya bagarida nida. Ibagarili na bagaridu bai lida nugubu, na bagaridu nye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nye habu bai nu. Aba ledere gira gu lungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapurichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gu longwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun haibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto gusentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milaguru haganagua. Kasa wagu ladigai. Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba huma libe. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
4: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wabiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, luagu nyen banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano bui te lun Abrahamu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
4: Habini ruwa ba sun necha ni ubo wa gubidanga.
0: itara linya lubaiti ha finye banya biniwatinya uwara luma abramu le afinye lubai lwagu bungi ha finye lubanya lwagu hasalba rubala lau agunfuli runi lurdu bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi lugundu taniha elerenu bungi
4: inyara waguatinya sun ha magufuli rutinya lau lurdu sun suina gube
0: furangu ti lubaiti lwagu uwala ni aba adichara guti lwagu lagunfuli runi lurdu Lugundu tarin harilelenu bungi.
4: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu hafinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
4: Le agufu lirutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa kristu loi linyaragun lurudu, aba lanigni inyarawaguni luo ugun, bewenya guwa lida le lomwe bay luagu guruwa, lugundu tarin harilelenu bungi.
4: Inyarawaguwa tisun le adarawagu bay luagu guruwa.
0: La suzere dube lira, luga jara la ginye, Eresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungi yu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungi yu. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lidage nieti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugun ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anriga grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungi aba daradu luma Abrahamu, aba la choruruni gama lumu gadiri san darandi irumu larigin, Aba lichugu ni lelurudun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digu bai bungi luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yu bai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfiru ni luma lelurudun Moises le farama se lu bai bungi, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, Lichugu bai bungi lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligen lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungi li lurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu, memege inuti abuye hati lidan, Aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagye le luago mura dun la lani bungi farama se luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigi lun harichara gun lau hagunfliru ni le lubaibai luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi tida lererun.
4: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bay bungi. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubay afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu ibungi sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbai naniyegu. Isani nira gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin grigia, onigiru tirahu ligia. gauni gi hamai lalagante dari la chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere don wama, da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma di habai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyu liru le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen le luru dun moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyu kei silirahin. Kei tilirahin hadiwa la bungyu, abalona ani lani liru sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
3: Bungyu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, liru hadibu bungyu, ayin tiliru bubai bungyu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidi egili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi laden la bungyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luago lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandi rubai nuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulesei, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichuguni nu. Bueto, haga ni hadina funagie, Luwei girigu narinya guni inayu ni hun. Weri tihuama hon girigia ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera un hau amu lau lubuidu haritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larin hari luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungyo lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangi tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule buga lumbe idamu ni la. Wubu le sinai, lige agarubai lida flasu le giribai Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahin ti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiu.
4: Gunta goba wuri maru itu to maru. Wago aba la ugunda ni buge ale bidi boya gari duni bun. Lugundu gibe tima banya tirahi to mebere se wabu ngao sugu ta wuri to gama ibu.
0: Ni duhanyo itarahinya kai isaku huguya irahani ha furama se lubanya bungiyo. Itara kai meha dan ligia. Isani le agura hobi lida aba igaburi kai furumi egwaragu agura honi Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gweto. Kate isa tarinya gubelerenu bungi, tarinya hare.
4: Bugabo idamu ni lau suntiru. Logondo sinyati gafara la tirau idamuni lida alaga luma tirau to mama bo idamuni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
1: Galatas capítulo 5.
0: Se fulla diwa Cristo lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo aninga tina hun luagu ahan la ichagua hungua labugion echuni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninga gayali lun furumi eguarga uguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lumtila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira humali Kristu. Dise den lui la reini bungio. Wagia, laulu bafu si filisandu luma wafinye, hemeni giti waluagu warichara gubala, ahen lida nyadi walubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun, ka igira gudubalin lagambuni wa inaruni hun. Mama bungi ulea guwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humei luagu resi gidalano murusun lebi ni sunfuluwa aruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labai tubai bungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lung hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, maribati hamuga labiru hantimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biruni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhanyo, agua ti bungi hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebuname gayara la hasigiruni ugundani burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
4: Insinya la agrige bila di bung kaisi bisinya gua bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chaguaga duba huni wagua. Aniha kate le naniya gubai hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse irubai jebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adunginye labugen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagua mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga niguo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fani nguwagi da hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabili lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun ladunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganaguwa.
1: Galatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, Ahon ariha luagu aburu halila aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun tigye gonigigwa huma hungwa lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa lago weri gula ani ni kata ligia leye da gunya lungwa. Kadaba grigia lunti laria gun lungwa ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adari da go lungwa buidunyu gayara ti lanangu lungwa lago le ladigwe. Metenirunga lun le hadigwe amu. Lugundu kadaba lunti lanagni lanagun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu lunti la farinha ni sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bula la ubungio, le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan onwe ni lun. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha sifiri, Lichu guba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo cha ditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanarigu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri gini la lonwe kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigu hamuti sule larinyagu bay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibihini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu abarigini kate wagu tinadimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigi ya lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
2: Ligara da Paulu hon Efesuna, kapitulu aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Naburiga nyo garda to hun, huguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi walau sun luwujeri abini runi le siya luginyeti. Lubara gine bai meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadiwa la lau le lumbu ladiga ni Kristu wawagu. Lun sandu badiwa la ligibugi, uwa ligeme daseiti wa wagu. Dire ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lun. Ligia afaye habai wa wagu lau lita, ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Lelarufu dubai bungi uon lau lichu gun sun luwujeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lali laranse ha le meha aramundu nyubai uon. Uwarita gun ilan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wei kei le ubowe kubai. Lida Kristo anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun veresi biruni wafana lidan le lumbe lichuguni. Ani sun le lidan yin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristo furumie, lunti wichugun uweriguni lu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inareuni, ugano le anigubalin asalba unikun, aba hafinyeru, Makuatun lau lisei mi sifiri sandu le farama se walibe. Sifiri sandu ligia, achoru rubalin won luago veresi birubai la alaga le lumbe lichuguni bungyu won, dame la salbaruni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni wa liri luago luweirigun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hidabai luago wabudeme Jesusu. Lumo luago insi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungyu, Masu tine tengiru ni bungi huwago dan le narita gong huwago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungi te wabure me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gong subudi inyu ginyati hun lun gong faranda kumani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuri atina luma bungi u lun larugon gadagadini hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungi. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi ya lagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme la rufudu bai bungyu la usarago ere idan le la saragudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luwegi en lonwere jagita sielu. Rulu mutiloge sun gumadi, ubafu, Ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma lougien sun le gayara bai liri dun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigu di nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifiri le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi mei bai hada ngi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe laburi ha lanari me liganyi bungyu wa wagon, keisi ha hibiri. Gama lumo weiriti wagude me luma winsinye lu bungyu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagulareini bungyu, saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagita sielu. Ladigubali lida lun la rufudni luweiri wisye lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago la reini bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali. Bungyu edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigubaliwa, Iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dinge kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lemawa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lila na linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigu luma farama se le labugin bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga ibidin ega bungyu hun. Ahin ti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gagani guo le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi ilanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun apa banya la lida. itara linya la digni aranda uni wadagua. Laulonwe Kristu laugurua, aba lagumu chagwagu dini uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba laranda ragu dininya biyangu bai luma bungiu, adige inalanya biyangu bai lum aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu, aba lapulicha ni uganu lagu ti aranda runi, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lum bungiu lida agin Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama bai huriyu, laulu bafu sifili sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu ti abin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwarahama hahibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba y juma, au lea deiru bai luegien luadig mari Kristu, lun housera gun hungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua run hun. Unabugu huma, hinsin habu, gagura su huma, Areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungubai le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai ani anihei ligia hada sungubai. Kada ba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichu gulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
4: Mute tinyu baru na la nyata uruti lumago. Aba buri lichu gubafu hongbrigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta hama, hibir lu houdin apuliche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafine. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lirubungu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wa chuliru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaubi lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kada aba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawansiro sungubi lida waibugu luma Kristu awansi wagia me lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniangubi hun lida liri wabureme. Lu hebela habagari du kei ha ibidin ha bubanya lubungi. Ha habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidin tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lida huma aba luma, furende humuti inaru ni le lida bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga, lida iricha le timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha adimure humai inaruni hama hibiri gulugundu lumege gu abameme ugu busung huguya. Ahun aganida mafigon huma male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberubai hebe liberuha luadigi marida la arumani lun la giria gun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Keil diangani hubai bungiu ha hisnya tinyalu, haucha huma hajei hani. Hisien gua huma huni bagua itara kei misi dun lun Kristu abaledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luhujeri ibije le ni igaduo. Ma vie la hiyuma, manie gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, Jusu humai hiyuma lun hichu gue tengiruni lu bungiu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun laburi kate vijeti, o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungiu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungiu. Ua la niaba ayedutun laudimure imalati, lugundo la diga burikate iuribati le, laburi halanari meligani bungiu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun waburiame. Madan la uburi kate malati, leha digubai ha lani gubai luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gamalumu arihuati sunkate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sunkate ligie larinya wagubai.
4: Agagudu oba gugu yele arumugubai. Saraba kata agiginan. Aba me larugonga dagudun Kristu gawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau, jusu humei kidani lida kate buiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida unferidi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa lun tumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisin. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisinya lun Kristu wagia lele ligilisin. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegubani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lauduna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu gine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu, uwa nikata mege itituagu, lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinye du lumari uguri lun kei linsinye lugu buguana rigulun. Le hinsinye abuti tun lumari hinsinye guati lungu, uwa tigrigia meberesenti lau lugu buguana rigu. hogu darigi lumuti gauni gilei itara linya ginye la diga Kristo ton liligilisi la diga lugubuta ani wagia libri ugubuligia la rinya hane tida lerenu bungi
4: ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedi tuma luma aba mihayo gilu itara makai aba na kugirigi
0: ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia aniye gatina luagu luagu tila Kristo tuma liligilisi Larinya bunya ginya dimure ligia lagu kada lan aba hidage lunti lan hisia ta lumari lun ke linsia go lungu lungnye inebe la tumari wuri tu.
1: Efesios capítulo 6
0: Isanigo, le lumbe hadigani ke si afinya tinya lun gagamba di kuma hon hagubrigo. Lugundu ligie richabe, aniha aba gumadi wairiti lidage lugumadi bungi ule anegubai buiti won lau wagun fulihuni
4: inebela buku chituma buku chungu lubuidu la tabu ani wajife ligia mebi bagari ya go
0: huguya agubrigu magani da gda humanya hisanigu agri harigu humanya buidu la gagamba di hama arufu da heina hon ke labu seiruni wabureme ubuenrigu gagamba di huma hon ki yubu dirigu ya ubo wagu lau inebese lau duari Uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mamarigu danle arie guhanya la hun lun herederun buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu. Adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai uadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure me hadige mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba hidage. Dandu idamuni kei libere tinya la fayiru bai la wabune mesegun buitile la digu bai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginya houseru niya hubuengu masia dira humanya. Haritago huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabune mele sielu bai. Ani aba la lau la nugu niya bungyu sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabune me lau lubafu le mebeha bai. Dohu mo sun dogu to lichugu bo bungi hon sun lani gulun direg dagu huma lwe leye dagu nun mafi. Lugundu mama hama girigi ha lau tinya ugrigu luma abun wagin dagu. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagin dagu. Luma hama gumadi lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Draguhu mo lwe ti sun dogu lani na asudarahani to Lichugu bo bungi hun lun gajara la hawandu ni wuriba ni lida me veju le wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti dogu lau inaru ni keisi lau aba beliti le girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lau isuru ni kei lau kate le adouragu bai lau lanigua gu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luago ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la douru no lisabadu. Lougin sun kate, barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina ligibugin. Lun harara munu sun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la douru ni sudara lubuni din luloni giru ni lichugu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sunha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudiragudini uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le uwe ginye bai na dhe ruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la. Lun lichugun digdago hun rula bungi uguchili luma wabule me Hesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hon waduha nyulwegi Hesu Kristu bini lanya me bungyo sonha hinsinya bubanya longwa bure me Jesu Kristu lau aba insia ni le masan siraguaditi. Itarala.
2: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
0: Ao Paulo, luma Timoteo, e serbido tinha woguia lu Jesu Kristu, waburo nyogara da to hon, kuguya iduha nyuha Filipu banya, luma ginha hon sun, alidi hatinya hama tabuti guligilis. Recibi.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luma, luma.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Di lo moti bungu lago weiri la analugun huago la luenri insin habuni le lichugu bei Jesucristo no. Amuri atina lida na yumra gulu bungu huago l'ultima la weiri du insin habu lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukayara la hanua da hani kate le buidu bei sunada lun habagari du harumani. Madurun hamamu gadame liabin Cristo. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bei Jesucristo. Lun lichu guniwa uweirigu ni lubungiu luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile suserebe inu, nyumbu ihalilun lideha lida la pulichi hon uganu lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyu, lau harihin luagu na doirinya la lueginye na pulichi ani uganu luagu Kristu. Ragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya girigia hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigia hagia luagu insin habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungiu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichiha. Lung harihini wa weiri guhadugai. Luma lung hichugun idiheri, nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenun. Seremi luha yumura gulubungyu nuagu, Luma la diga lidera gunina lani Jesucristo sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata, lun hamuga na negun busiganu luagu. Gayara riglamuga nadimuri hama nufu deuga. Arihua memetima lamuga luweirigun Kristu, nuago gueto kei suada. Vivanyu aoyebe, hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu, abagari dunibai nu, aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulesei nabureme Kristu lau nasigiru abagarida. Ibidi nye linu kabala na nuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme balab huma. Lun nidera gunun lun hasigirun hubaru agun. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houchahuma lun uwara gualali gabri habagari dun luma larufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huay luagambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu. Direg da meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesucristo keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu gayarati mama rigulun hafinyeru luagu gayarati ginye hasufiri yon luwe Huguya numa Lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
1: Ayinti ruha li luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsi habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri, Ain inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lung hanuguni wa weiri, ni lau panto, lubarege lida lau la una buguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu. Mamarigila kate le buidu bai hun haluha,

0: humei vinya le buid bai hon am. Itara me me la li gabri hasaminaru kai meha li gabri lasaminaru Kristu Jesusu. Lausung meha bungyu irahu lan ligia. Malugun ti largat ni lirincha kai bungyu. Lubaregi elira aba ligiu ni le lani bai. Aba la degun kai ubueni lau lagura hon kai wugiri. Danti le itara hali kai wugiri aba lunna budagwagu dun ti ma lungwa. Ani la diga la gambadi aba longwe lau guruwa. Lausun ni busi garidu na la owe ni lago guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lun, luma iri le uwerigu timabe ilida age sungube. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lun kakuduragu lun, gufese tuguya mesun inyanye, lago Jesu Kristu la wabude mebay, lun luwerigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duhe nyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dinala, agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumai nebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuseiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeti. Liranga ni humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwagu. Launa subudiru ni lagu mama la lagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kai au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nounahani arihon lariginye me na subudi runi kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu. Lun nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nounahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubudi run, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni. Le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi. Inari ni luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bay nonaha ni lun, hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugundani keisi iduhay, luegi wabudeme Jesu Kristu, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wadhan. Kei chilulu bay yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nun, kate ile hasien uwe adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate niduhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawe only, Haburi ada agubanya uribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafulani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti wemenigi lau kate le luaguti ugubu. Lausun gayara lahamuga nemenigidu luagu. Ainsamina luba isomu badi lau garicha la lun lemenigidun luagu burikate ligia. Garicha timatina, widu weyu larige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada ginyetina harasa israelina, adan gitna lani benjamin turibu evreu au luma genagurahon evreu gugine nagubrigu fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudon hurio hanari meti meha nemeidi dari neiba haninya afinya tin lau Jesucristo laguti lisunu ibagari segun halurudon hurio uoti meha niaba lun gallara la larinya gunikata nuagu ahinti gueto sumburi meha kate le Le meha gebegi beinu barun mutikei mi kata lu gayara bela nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kate le gayara beihamuga anihan la numa. Run mutikei mi kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bei nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kate le la diga nasubu diruni Kristu. Ani barun mutisungu bei kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu gebungiu, lagu lubuidu nagunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibu gen lau na finyeru lagu Jesusu. Richagu ligia abakate ile lida gieti bungiu, ani lagu afinyeni la nyura. Sunle nabuse erubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Lunasande unilubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ange oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadugu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narrigu duni le nigibu ginye bai. Lun nachildiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lun bai lichuguni bungu yo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wainamu halibai lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, La rufu du bai ginye bungyu kate le hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana. Ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibe tinya eibu gutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia hawama habu habungyu tebai. Apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uboogu na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai laumeme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labuge lagumadi ha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tini duhanyu hisinya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairu waha, itara meme huma deregda guluma wabureme. Ayumura watna tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi duhanyu luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada gwa hama. Lugundu afa aguatia nauba gian lida la purichin ugano le lana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Burua alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti gunda huma subudi wa huma kei grigi arida tinya la diga madise liliabin Kristu. Madiheri da huma lagu nikata. Anyaga de gohumai sun kata ilu bungi sun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungi ulidara gilan hun. Le weri timaba ilue sun subudi. Lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina. La diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imiduganyo. Samina huma lagu sun le inaru nibai. Sun le gadina bai inebesei. Sun le richabai. Sun le haruma bai, sun le gunda wa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bai, luma sun le gaduna bai uwe iriguni. Falahuma sun le rufu danali bai hon, luma sun le resibi humali bai numagia. Gunfli huma lau le nariyagu bai hon, ayega humai ni gabri, abame huma la lubungyute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me lwagu harita guayadan la nuagu. Maria gutina lwagu buli ikumad na layebe. Madari rigu hinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabuse irutina hamuga harita gun lwagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigi meha na pulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadu ntila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Auna hatunge dewe hani nu lun le nemegi rubai ani mama rigu aban weyasu. Mama hamuga na samina run lun gubai rigu nibihi somu kate. Le nabuse irumbai lun ti malagawa ndu le lunbe hibihi ni luma ge bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresi biruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei like me kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ilele resi birubai lau ugundani. Licho gubai lubai tinubungi ati sun lehe mege irubai kun kaisi buri luwe irigu lirisi lidange Kristu Jesusu. Uwe irigu ni luwagu chibungi lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu, hon kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo gara da tohun huguya iduha nyu ha kolosa banya. Ha gunfuli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu nisi habuni le ruhla liba isifiri hun. Ligia luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diraguduni lugunda hun buidu. Ruligia mesun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luire igabui buiti. Lungi hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wala lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon laruweha lidag lehinsinye bailun, lea salbaru baliwa laulonwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi lurudu buriluma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegewa. Lubare genye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lao lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigudina bai liligilisi, to meme lugubu, ligia lagume seha bai sunkate, ligia furumye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumye tiubare lida sunkate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudni bungyu sungubo, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia, lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu, laga nigumeha huguya tida hanige, ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto, arandera gdaladun bungyu, lumagua lau lunwe Kristu lun larufudunun sandunyu, madasa irunga animadurunga ligibungi. Gama lumun lun tijerederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigine le huagubay, lelichu gubay ugano lan nasalberuni le hagambubay. Lige ugano le apurichi hubay lida sungubow, leginya na purici abai au Pablo. Gueto gundati na laule na sufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugu buguanarig lun laustarag duniwa le lungi libai la sufri uni Kristu tuagu le liglisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichu gubai bungyo nun luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hun kei lubudubu. Uganu ligia, kate ile meha aramu danyu lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumu gueto, subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wa pulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gumfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetna lubaiti lung hasubu diruni luago weile la nafagu huagu, luma hawago afinya tinha ha Laodicea banya. Luma hawago sunga afinya tinha ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwai hafinyera. Gajara alamu ghasubudiru ni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luaguti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu danyu la sun lichu au luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyun la dan sun kata ikuma ani deregdagu hinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinya luago, lunti itara la habagari du lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago, direge dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Goni gi huma, migira guagi da huma hungwa honka busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechu ni luma buri ligabri harita gong grigia lani na ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, keisi gubairi gresibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lan na figo le hidambai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo. Ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya luele lurudu bongyu. Agunflirei na luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gudalehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago de nibungio lurudu luma burisun gumadi le contra bewawago laulada raguni lagu gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu burihama gumadi matinya dan le longwe bew lagu gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibunya gridigo aba la neguninya kei adairutinya lida laganyeru. Uwala niaba anyawari hatun lagu burikate le lumbe heigini o le la lumbe hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lue yuri emera aguni. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri ha luagu nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, Luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigdina. Le awansira gudubalni ugubu, lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kage uwagu habagari dumbe kamaha muga, lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
3: Magura bay le, meiga bay lira, marig da bay kate iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kate le gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kate ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kate lani nasubudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira. Mabafu tiluru duburi ligi ya lun le rederu ninya grigi ya loil hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikate le lana sielu le nyen lubai Kristu nyun luegi lanvere bungi. Samina huma lagu burikate le lana sielu, mama lagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, Anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma aba mei gafana kuma lida luwe irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani aba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei la nguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari meligani bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira huma isun burikate le iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kate ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungiu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lien lubaiti abagari dahuma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagambadi luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua ferudna guahuguya mehuma wagua itara kei ferudna lanun Kristu itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi le gumuti. Arufuda huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau lichu au. Heremu ka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi, lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga, ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebesei lun wabure me Jesu Kristu, e tengirei nei bungi ugutili lidagie Jesu Cristo. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati en lago wabure me Cristo. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba, isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, la diga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masagra guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubudirigu lida sun kate, Mama regdanle aria guhanya la hun lu herede no buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi la diga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga. Adiga humai la ugundani. Kamaha muga hadigin lungwa bode me Kristu. Mama hun grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. La diga lungwa bode me Kristu le habude me le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le la digubai ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, A furi da sarago, agago duanyo etengirei bungyu. A furi da huma ginye wawago lun ladaro bungyu bena waba lun wapuricha ni uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse a Kristu le aramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay na dauruwa. A furi da huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigie. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabudeme Kristu numa. Ligia nauna habali hun, lun larinye guhun ida wanya la, lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati lehinsie baiwon, lehupaisanu, hagia baabahida guahun luago sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisu nuguhun, mabui galinya ginye marukosu le liduhe beru navehun. Aniwa guwa lehun luago marukosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rignanu hada ge huriyo afinya tinya ha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la furi dun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago Luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyo luege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinyatien ha ondera gubanya tubie, lun haku duragun lun bungi. Lasuru me halihan ugarda to humagua, Houna hume lun aliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humou me ginye garda to achulirubo hon. Aniga huma lun airukipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bay hun lau nuha buguanargu au pavulu, harita go huma luago na dairunya la binilo ubungyu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana. Capítulo Aba.
0: Au Paulu, luma silibanu, labu Timoteu. Waburan yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika, halani guban waguchi bungyu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini, luma darangilu, luma ge bungyu uguchili, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyu, Lunti seremi omani bungyu sunwa da huago, keisi la dina tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. ani insi ni lehida bay hubaru agwa aweri dey natima linya sunwada. Adimuri hatiwa bui tihuagu titamburi liligili si bongiu, luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara gwala bongiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidun laruweha le uagu bai hasufrire. Ladiga richati ginye lung la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, uguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelu gye lida watu gemeti, hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychu ni ha masubu dirun bali bungyu, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma gye waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habai chua gle, habu guba dise loe larihin bungi, lueirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, hada badan grigia hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Ligia lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubay ladega hafinye. Lun lichugun uweirigun lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigun hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Wetoti ni duhnyo libugiru lagiri budun wabune me Jesu Kristu. Lun wondara gun luma. Amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu. Malou chun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama ginyetu la. To harinya gubo luagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungiu. Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati. Miabin la mga lubara gine lidani. Luwadig marinya vulibani kweto. Aramu dagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin laga ni Kristu ligia lubara gine gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuri tiligia. Gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiri budu. Ladiga ba mafia liabin laga ni Kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu. Ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uriba ni lun leyeha ni ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habayi lun heresibiru ni inari ni lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu ngubalia bungi yo lida mboli yigo lun heye du niwa luma lun hafinya yu lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sun ka maha bayi hafinya yu lagu inari ni. Hinsi nye rigu ligia uriba ni hon. Ayinti wagia, waduka nyo hinsi ya tinya lun Kristu, sun wada lun tila sereme wamani bungi huwagu. Lugundu anuwa daha lumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lau inari ni le wagu bayi hafinyere. Lige lagunga rubai bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bayi. Lunga fara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini duhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luwa iburi, arufu da ni le ruwa malibai hun, lau dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu da la libai linsi ya buwon lau lareini. Ruligie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti, rula digdago tun hanig derebug dalong me lung haniya guni luma lung hadigni sunle buidbai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri da huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Recibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawai uginia salofuriti. Lugundu masutin grigie ubowagu afinye rutinya luagu kristu. Gamalumu gunfuliti bungyu, ani lichuguba ere ikun, arei dalong me loi vuribani. Hemeni gitiba luago wapone me bungi luago adiga humani le waninya gubai hun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lung, hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Ni duhenyo, aninya gatina hun lida liri wapone me Jesu Kristu, lung hadisa dun loi furumi ya guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwara gwa luma arufu dahani le hibihuwe wamagi. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun hagana gwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga hagana gwa. Meigin wa muti heigin mafayen iruga wa mei lubara gen lira nadagi meitiwa afa gwa wagia ari ebuwejwa gu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa mayewe lun wa muri hahuma lung hidera guniwa. Nyadagi me irigitiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagi maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lung le mon lubai heteniro lung. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lung hawadigi maridun, darangi lanyo lung haganyiru no haiga afein. Niduhanyo, mabucha da lahuwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lau le waniyangu baiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erira rigi huma lung keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri, suwada. Huma la sun huguya wabureme, lung suwada. Au pabulu, naburihanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngarada to, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate ile, ni duhenyo, memegen ru wati na burihan hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
3: Lida yin darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya, ni duhanyo, haa finyaban luago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun warumugun kei hibiri, lun tegago dunayu wama suruanyu wagiame, haa arumugu banya ariabu harumuga, ha abacharwa dubanya ariyebu habacharwa da. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suruanyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itera baikei bunidi le aubei la daurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabure me Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa itara kei hadigini guento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. आदिम रेहगी हूँ लिदा लीर करिस्तु लून तिहिस ये हमा हूँ सरा गुल्ला वदाग मंगले हदग भई अबागर दखुमा लिदा तरंगी लखु मगुआ अन्य गति बगी खून निदुखन्यो लू हेरे रु खों खा माह तिन्या हवा दिग मरीदू लू ही चुगु गुरा सु खों खा मगुरा सु बन लू ही देर गुनी हा दे बिली बन लिदा हफिन्य लुगिय गगुरा सु खुमा हबा सुंगु भई उवला नियाबा अफाई रुति बुरी बनी लागु बुरी बनी औचर गुमा हदग बुई थी हुनी वगुआ लुमा हों सुन गरी गया गुंदा हुमा सुन आदा अफुरी दुमा लुबुंग सुन दा रुकु मसेरे में लुं लुआगु सुन ले सुसेरे दुती अनि हाले लबु सेर बई बुंग यु हुमा गें कई सिया फिन्या थिया लागु हेसु क्रिस्तु मेरे देरा हुमा इलुआ दिग मरी सिफे रिसांदु मिची गा हुमा में बेरे से नी लुं दिमुरे लगारियां बई बुंग यु हायुम लोग ने हिदु गन्यु लोग ने हेसु क्रिस्तु होचा गुआ हुमा इसुं अरुफ दहानी अब मैं हेरे देरों लावले बुई दुई दिसे हुमा लो इसुं लुहु येरी उरी बनी बुंग यु गुआ नरग ले इचुक बली दरांगिल देरेगे गुआ दल्लों हुंगुआ लुं सुन सुई नगु बई अरे दलों में हुआनी हनीगी लुमा हुगुबु दयारगु हरुमन्यु लुबा लियाबिं वबुरे में हैसु करिस्तु गुंफुलिति बुंग्यु ले अगुवरु बैखुं आनी लगुमुचु बै लदिगनी सुन काते ले हीदा निदुखन्यु अफुरी इदा हुमा लु बुंग्यु ववागु बुसुगु हुमा हुंगु लाउ चुति ले सांदुति अनिया गतिना हुं लाउ लुगुमदि वबुरे में लुं हलिहनु गार्दा तो हों सुं वदुखन्यु लुएगे हैसु करिस्तु Vinilo guapúreme Jesucristo.
2: Frumetu ligara da Paulo, lu Timoteu. Capítulo, Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesucristo apóstolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le guasalbara gile luma guapúreme Jesucristo, le guagubai vemenigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida guafinye, Luago Jesucristo. Recibi va areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesucristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburugu Efesu, lumbarinha go hon fiu grigia, luma rufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu, binadu mutu. Kate burile, barudigati sigene le malati. Animidera gun lumutin e grigia, lun heseri biduni bungiu, lau hafinero luago. Le lumbi barufu da ni honga finetin hagia, lun hinsi ego hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawago. Animbuidu hali hafinero. Anyahin, adire irutinia loi burikate ile. Aba hicha gun hongua lidon buri sigene malati. Busetinha burilun arufu da hatinha hama lidan luru do le lichugu bai bungu lun moisesi uatigun faranda hamani ni le guanarugu harinha gubai ni le harufu da habai luagu luru do ligia lau sarago achouruni subudi wa muti luagu buidu la luru do jusu wa rugali ligia kei lubudubu lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigun bali le buidu bai ladigu wa luru do honti ha uriba banya ha magamba di banya ha me berese banya lau bungiu, ha gafigo mbanya, ha mineba ebay bungiu luma kate lagu ti bungiu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bay, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugirin hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jie banya, ha maha afinye rubanya luagu iyeni, Hon tigine sun ha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu lanigini na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu. Anaba nei, ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesucristo, ani bidieti meha nun kala nadigbei. Ligia luweini bei nasandiruni labiniruni na bungiu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bei Jesucristo. Inaruni kata ile, le tima timati. ani lun ti hafinya lo sungu bu luago inara nila. Luago lun la salba ro niña Jesucristo gafigon ti aliabi ubo wagun. Ani au furumye ti hadagi. Ligen na gude me dumbe lubungyu lugayara bay la rufud ni Cristo sun lugura sun nuago. Au le furumye bay hada gafigon tiña. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu lujon ha lun banya hafinya lo luago. Lun habihini ibagari magum chaditi. Lige ruwa ma lubay uwayrigu ni luma inebe say lumbungyu le waruwa itebay lunsunda le moweda dibay sinyali giya larihiniwa le bungyu le abangriguti itarala. Timoteo, Niro, runu mutikumadi le bung lumbagenda guni luburi bungyu buidu. Lau afinye ni luma lubuidu arita guni. Kay meha alariña guni bungyu hayumu lugugie profeta gubuago. Anyahen grigia, Feri di hamuti hafinye la diga madiga hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la diga ni wa furiegi ayumura guni Rua ligia mesereme lubungyu hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungyu. Le ginye inebe wati lida sun luujeri. Bui tikata ile, gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigia, lun ginye hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungyu, abar ginye ginye gayara ladimureka, Wawaygin ligibuge bungyu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbay lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni le begi hasalbanu sun grigia. Aba la subu dirawagudun kata ile lidan lidan. Lun kata ile launahana bungyu kei apurichi hati, luma kei apostolo lun narufudaha hon hama bay huriyu li bugri inarini le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun vugirian lida sun folasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigenehani hada. Ahanya tiburinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amuriguni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadauragua haugua, kei lunti la hadugun gurinya ha, Derege guanya banya hongua lung bungyu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lung tarufu da ha wuri lida hadamuri afinyatinya ni lung taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu adan ladigbay bungyu furumie. Larigin ladigon ewa. Mamagin adan leye dubay mafia. Wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, Aba wadagma nubuiti la busa irumba in la digu. Lung alidi hatibay la aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung la dimure honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba anrigo uri. Lung ti ginye la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lung ti aransenyo la sunda lung leresi birun bisida lubi. Lung ti aransenyo la lung larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le vijeti laganya iruniwa. Lubarege lira, lunti arei da la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lunti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habu hagia me, lugundu ahen maguma dinun lubalinya, ugerinya tila na luba, ida lubage gayara la larihin hau, Tila na liliglisi bungyu? Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe la nangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me labriha labugion inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya, loi ladimure honguriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hamaha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu, lungine harumata hanigi, lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay, megeiti luagu lubuidun hagabri. Ligia bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu. Lunti gine inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti gine gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseribiduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba arigu uri. Lunti gine laguma diru ninya liranginu buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigubali hawadig maribuidu buidu bay ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun aguda bay nanidi arihabu madise. Gama lumun ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida lubala louseno grigia hadan liranhanyo bungyu. To ligili sibou. Bungyu lewima bay lunsunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tauni gitei inarini ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luagu weirigula inarini le arufu dubai won libugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri, ariha hamae angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya gunisifiri, luagu lidon lame lagumu honda, añahin bañala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafalara me sifiri guha eyeha tiña luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufudhani hamaginyeti grigia biangwa tigibu, jie tiña, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, aniyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aniyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la diga bay bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwege Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimure lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asigeni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won. Lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inaruni kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu. Afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia nibure ngidi bulan. Lubaragien lira, lun ti aba aba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragnye na chilirin, rugwa babungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin, Yusu bay ubafu le lichug bay bung yubung da meka le hichugun bali tabuti gu ligili si hahabu babulugu. Adimure hei na hagiya dimure iluma ginyati bungyu bung. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lung. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habay. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara basal baruba salba hagiya.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, Garif.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Guduni, insinye habuni le, haduwe irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atigine bungi lau. Uri to hilali tumari, to erederu bontabu gua sun suina gubai, rutu muti temeni gin lagu bungi, nerede tigine tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon, tungua lun ugunda nilana ubou le, hilanyu tinya lun kata iluagu tibungi, lau sun iwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritan guti hawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegua li lau lafinye, uriba timati sigur lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lun ginye abar gugi li la meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai kei buri hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu luege Kristu manangu gatungua. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chilir badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurung hama ladiga hadira aguni hadara dun lumabungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkatei. Adimure akate le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya ni bure iginya banya ha hilanya umarigu. Lu garanga ni hama, lu honi giru lu haba, lu michugu hama lu garu honka mafinye banya lu hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri lun ti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi wuninya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadigu maribuidu lun ti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Taninya harilererun bungyu.
2: Mijiga huma busari logo ni yuma bulu baga sudan le luwati maridu lita lefere honu ha lila nada.
1: Arinya gatu ginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibini lafaye iruaba.
1: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti badenha hon hagibu ge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angel liguha la nua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lue sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
3: Primera Timoteo, capítulo 6.
1: Afinya tinya ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu hadukanyu hamal.

0: Luego viene Cristo, lubare viene lira, lunti geseri bidun niña buidu tima, lugun duha eresi birubalin lubuidu geseri bidun afinia tiña, y duha nyugine hisinia gutiña, arufu da habai kata ile apurichi habai me. Ain arufu da haba grigia kata imarichati, animuana ti luma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Cristo, leidera gubaliwa agunfuli la luma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigia ligia, le ibidia tini kata lum. Ganigi ti la sigene ha luagu buri dimure, lida agnieti sigene ile liabin buri gimugo, gani guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyagine lu inaruni, harita watinye luagu lebu na la lagani niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni luagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lu le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahu ubogun, sinyabai ginye wa nigu ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadaira gun, lu ti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun, Mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na sarago la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gleboi sun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago grigia ladiga hauchun habihin sensu, aba higiruni hafinye lago Kristu, bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo, kaisi haba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kata ile. Baruba haba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, haba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun da meha le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu boy ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubay bay bun tausun taruma banigi, ua lamuga kabala uago laden hoa bun, darili yabin wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubay bungyu, lagiribu duba Kristu ubo wagu, bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwa igu, habureme abureme igu. Ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihini wa, ruwa la uwairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digu bai subudi, le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu, itara la.
1: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru hanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsinye bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumura gun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. harita guatina lagu afinya ni inair niti lebu agubai, loi da to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagiye meha gawagubali afinya ni le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubai bun, lungba yusuru ni meme ubafu le lichu gubai bungi ubun, da meha le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deiwon, aba sifiri lana ubafu, insinyani, luma raguguo unguo, lichugu baywon. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichani le larufu da habai kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bay luwa ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lung basufiri nungwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu, lichugu babungi u ere ibun lung bawanduni. Salba lumuti wa bungyo wali gia won lung wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kata ibuiti wa diga, la diga ita ralinya la laranseru ni lubaragin la diga ni ubo lung larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangin Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insiani le lau launa hani Jesu Kristu le wa salba ragule lung lagini chagoni lubafu oweni, Ruligia ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lao weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyo lun napurijani uganu le, au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumba linsun kata ile, lao sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigai nafinye, anichoro numuti lao gabafu lan lun launigiruni le lichugu bai labu gie naria hadarime la childinu weyu ligia. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insiani le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anehe mfihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu one siforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu uwa tiginye nibusi gari la lao na dairunya la. Lubara gen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalu wa hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugude mehabu bungiyu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya. Niro, resibi ba ere lida ge abiniruni le wibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba baliwe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hongu girinya ha afinye wati hawagu. Ha gayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso lerede nusun suina gubai labu ge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, siyaben laganye nun ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gudalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bungyu lida ge oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asufiriruni, darilu nagira wagun la gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungyu. Ligie nawandu bali sun kate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
2: Aha hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene le lung ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lung barufu da gubungu wa ligibu gine bungi u keisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Dise ba loi dimure buri mala ti lela na ubule. Lugundu ha adimure habanya itara. Houdin tima anya lidon uribani. Aba men laburu chagun harufu da han kei kanser. Ani ha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galwagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumun ruka libungu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa ti dimure burile luagu ebu ligie.
3: Subuti lumuti nye wabure me buingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u. Lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye. Ani henginye le lauti fulansu luma lauti mua. Anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi eguaregu jusu. Gamalumu ahen aruma da guaga da grigia lungua, ababa iweru lani na uweiri guni. Lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumi eguaregu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyeni insi habuni, Luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lung gayara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru lung kanha nubala lung le inaru nibay. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie me tidange li sadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusen rung hao.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu nye bungyu luma wabureme Jesucristo le lung bailiabin kei uruwey agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumbadigni kata ile, apurichi ya bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni, mabuse erun, afinye gda banya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da hani harumati, lubarege me lira, halu habai arufu da hani le gunfuli bai luma luriba haritagun, aba me halu gun saragu arufu da hatinya, lung arufu da hani lerig habuse erun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inaruni, aba mehadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahen buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufuriruni, rugwa ba bungwa lungu bapulichia ni ugano lelala na salbaruni, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibagwadna chilulumu lebeha, Areida nali arufu da hani lelana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsung ha, aguda bahabali liyabi lao insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladi na demasi, hinsi nyetimati kate le lana ubo le lung, nyundu hati uburugun Tesalonika, Nyendu ha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalmacia, Lucas irigunye numa ya, alu ahabai Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi baniga ume idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baruba ume ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bai grabu sarago uribani nu. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le ladigu bai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun uganu le wapuriti ya bai. Dan le furumi ati nadimore hanuwe gine guwa ligibu nye lurudu. Uwa teniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bai. Agura batina lung mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabureme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichia ni ugano lelana na salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaba inhuriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me lue oweni. Ani lesefuru badina lue sun uribani. Areida lana me lubala ruwe hasielu. ruwala uwairiguni lung lung sumada itarala. Mabu igatun purisika luma lung akila luma hon lidukanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun. Mabu igalinya eubulu bun. Pudente linu Claudia hamasun wadukanyu luegen Jesu Kristu. Bumalamu ga wabureme Jesu Kristu. Binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato. Itarala.
4: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lubungu aba gnielani Jesu Cristo apostolo. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu keilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la da, subudi gidala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wasalbara gulle, luna puricha ni uganu ligie, na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangi le lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lumbaranseru ni le mege gili bay lung laranseru, lumalum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lung, lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama liranhu ni lagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wahadurun. Labunginye lariyahan alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu ahon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suan da lule resibinu bisida tinya lubin. Lunti aban lavugiri le hinsi habuti lun le buidubay. Lun buidu la lichug, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungwa lo bungyu, la ubafu lun largdagun lungwa. Lunti largdun luagu uganu inariniti le arufu da hobay lun. Lugajara la lichugun digdagu hon, amu, lau arufu da ni le richabay. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa akuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay lunhaganya iru sensu lau muwarani anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubay gueto hawagu lupaisanu
2: grigi ya kuretan suanda je hama machila angunti haliluati magua lihagi
0: ani inaru ni larinya gubay. Lige lubaiti badenga hon here, lung houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inaireni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate hon ha haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inaireni, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Vije tuginye hanigi, alinye gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinye la hon, lugundu misinye habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinye hongwa lung hadigani le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uaraguabe, alinye gaba hon alidi hatinya luago lunti la deregdagu la houserun, inebe wahagieme buidu hachigu, derege da gulida hafinye lago Kristu, buin lau insi nyabuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye uninya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. lun harufu da hahon wulinya ni bune iginya lun hisi hama hamari guhon hisi harahun ni hon. Lun buidullah hachugu haruma hagia aranse hagia habinye areida hagia gagamba di hagia mekon hamarigu lun uwa hama ni aba adimure hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune iginya lun buidullah hachugu ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregdati. Adim reheina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadim reha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lun lari hini wa lida ligabri habagaridu luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu lareini won le ida ginyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufu da haina won lun vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongu wa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigu. Derege guatilungu wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudniwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadiguni le buidubay. Ani haburi kate ilumbay barufu dahani, itigay na gurasu, ererehe na lausun ubafu, michigaba lugar luba neguni wa kaimi kate.
1: Tito Capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, luago lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lunha degun furumiye guaru kata ibuiti. Luma dimure ha hama uriba luago niaba, lun dili la houseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginya wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere guti wa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Lau la richara guagu dhani wa bungyu ligibu gen lau la reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bain lagu bungyu. Lun suwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay si gene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loay gen lilurdu Moisesi, sun kate ilira manigunti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubay aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubay ani lasia dirunyen la lifigon guanarig. Dame nona hani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobay senasi le subudi habubay lun lurudu. Luma apolosu lida sun le biyarati. Rubai mele hemege rubai kon lun hasigiru ni hawaya sun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege wala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun. Mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungyu sun hugu ya ha aliha barungara dato itarala.
4: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo le waduhe luegi Kristu bun. Filemon, le wairibe insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge waguchi bungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwada lida lenarita kum buagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luagu wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luagu Kristu la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nidabwe luagu binsi inhabu, Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai lagu Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbo i badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insinye buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawanyu bai luegi na purichin lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lumbo badigun abaflese inu lumbo onesimu. Le itara haliba i keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigi haliba i aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto gebegiti bun keisi nu. Nona hanyein bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibiru bai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya lun hamuga leseribidun nu bevenyegua sun anahala adaurua. Luege na purichia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magundaga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lun buma bwe la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti mati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adiga li lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana, au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma niletira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la hamuga narita guagudu nibu lagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu. Aha, niduhe. Adiga bai flese ile nu. Ama lihabona nigi keisi iduhe ilida Kristu. Naburuhaya bun lugundu choru na lagu bagambadi. Ani subuditi nu lagu badiga bala sigur laule uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu agura batina lagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisun rugogin, laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, lenoba furisun rugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
4: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida gen liru. Le ida geboi ladugai ubo. Aniru le luligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubi halilire buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Resibi la likaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
5: Nire uguguya. Ugunye, buku chihadi.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina buku chilungu. Ligie me, aba isani ni.
2: ahi tidak mehalle launa habali ligi rama ubo wagu arinya gati.
5: Butuko huma sungani angin ligu nung.
2: Laniya kahawa gu angin ligu.
5: Adu gati lu iter hama lani angin ligu kama garabali. Adu gati lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi tilu lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu cedih baru ihan. Eni ama aru ihan ille lani nari cakul. Hisi sila bui tu bui pun, iene goni gila bui bui pun. Di jeni ki bui bui, awu le bui pun yute. Gibe tima ugunda ni bidum, sudu hau bui bui.
2: Arinya gati gini.
5: Bui ya, abu le bui. Di dalam aku mesehan, ada ke pun ki bui, lau bui bui ada ke isi. Lagu mu cuba sielu, lumo bui. Ahi bui ya, berakhir bui sunda. Lau ya tu publikai dalu, babaru cuba bui, kaya babi dalu. La sansi luoba ke dalgu ahi buguya aba meme medeku magumu juboi bibahgan
2: Maria guti buingi unia ba woyasu lunia ba angeli
5: Yoruba lege nomere dari niki buni ba gani lamu ni bugudi
2: Sunga heli gu sifiri gu servi duti nya lu buingi hagi au na huti nya lu hidera gunia halu bonya heresi biruni asal baroni kaisi alaga
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugubo ihada agi angelegu lita meha amudan. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu buingi uhawagun lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigon. Ahi munigiru wa ma onwe basalbaru nile resibi wa maliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimurehboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine, haa agambu balien aba hachowuru ni won logo inaru nila. Choruku dalaa ligine buingiu uganu ligine won, lauburi saini luma saragu milaguru, luma lau sifiri sandu le lichugubi won, lau amu nyeguanu luje ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti bwingi uba ule lumbo iliabwi, le meme wagubwi wadimure ha, labu hagumati ha angali. Lubare gelira, lariye hentida lereru.
6: Kata yanusa ubiye lubasa unerbala hawagu, kata yanusa birike lubebele sebala hawagu, atiga bumuti ya unna buba hawagi ahili, gamalumu dagu gata bumuti lau wairibuni luma inabese, rubu muti ya lau jesun kate.
2: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawe angeli. Dugu lau wairi guni luma inebese ilogo owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi ha bubuingi wong, Aha ti lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung liranginyo lida luerigu. Ligia lun ti luboye buga la sufu iru lire buingyo le Jesu Kristu. Kaisiaba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumutu. Ligia dandu luboye le onahaboy kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchile. Ligia uwa luboye nibusi garilan lirahu buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babuwagu hon ibirigu. Neremo babuwagu kweli hulina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu babuwagu buingi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kuma ya buingi yuno.
2: Itara kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wigiri la meha ginye garawu wiguti Jesusu. Lu meha gayara abo ila longwe, gayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ita angiebo iliebi owe ni hon grigi. Itara liya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganobo nyakai idamuni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladiga ogun Abraham liyabwi. Lunti lira, gasu meha itara luba lan kaisi libiri. Lulebi ba lan, lun aba me lan fadiri inyutimati. legufli lau gudeme habu hongrigi lungi ya lachibu ni hafi hongrigia lau ledere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gwento gayarati ginye lidere gunu alida le ocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Gwento luboiti que ni ego la bena jureñu un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti kouni wama siyandu gulien mi bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chho waligin yuganu logo ta salbaru ni un kaisi gubairugu hon wagochagu gamalumu meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago Aiti wagele afinye liboi webelu balido ngamera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
5: Lige na afinye luboi, dila niganyi, luwagu mebelu bayalaha, lido mfulasule emera kwagele.
2: Lausun, gumulani buingi luwadig mailuma geveju le lagumu chubali ladigni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luwagu lisedungweju.
6: Aba lemera agunbundi ulida gesun lodi mari luwagu lisedungweju.
2: Arian wagoya ligia tida lereru itar.
5: Mebelu gwenyinidu mfulashu le emera guagoyi.
2: Laudimure iburile, subudi wa muti logo aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyaladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Ligia laransi rubu ingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isi grigia lido emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiu, lida gen le meha larinya gubay Davidi, saragu dan lari gen, tidan lereru buingiu.
6: Kugunyi, ahi hagamba le larinya gubay buingiu, metara gata homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubayiti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingiu, emera agwati luwa iluadigumari, itar kai le emera agu meha buingiu luwa iluadigumari. Lunti luboyi ti wafa agu lumu ebeluru lidung emera agu niligia, faladig lianli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyan agwati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa guaguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kaala tida bay wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara laa laramadagu loy larihi buingiu. Furaa guti sun kate lun le lumbay laguse ragaduniu. Hesusu le liru buingiu, le beluha libay sielun, ligia wafadi ebayin le tima tima. Ligia lunti lubay deregadagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atigudeme hebulan Hesu Kristo, le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habubi yewon. Lugudeme hebulan won idarego lawame lau laraini lida vemege irun.
1: Hebreos capítulo 5.
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anuwa da hauru yugiti wada agen lun ligie balan wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe seilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarugu kai furumi guarugu grigia. Gayara ati gudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarugu kai si furumi guarugu grigia gasu ginye Ladakara gudun logo lifigon guanarugu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigi lungo fadrime leinyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaru weiriguti le lung kai buga larinya guni lung.
5: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
5: Fadir uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
2: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti lo masara gua aguiro lo buingio le gabafu bay lo le sefuruni lida gien oweni le lumbe la sufuruni abalagambo ni buingio la diga dereke goyun linya la lungua lun lugunda buingio lausun liro la buingio Kristo chiluti danlo la rufuduni la gamba di laula wanduni asufuruni damba iti uara gua li sunsu ina gubay laula sufurinu nyubu iti lo lebu na bayla asalbaruni le magumu chati haunsun ha gagamba di banyalun aba la nugu ni buingio Kristo kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek gibeti lunti wariyangu ni hun ani heriyangu tilariya wagun furangu lugundu sinyalangu furande humani sigali saragu dan lumage hasalbaru lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu gama lumu mege gidu narufu dhani ya burikata ile tima meriyangu boi tida gelereru buingi hun irahi gidu lida hafinye Kaisi irahun yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ile dugdat. Afinyati yaha guragi ya banya miligi kai irahun yu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigin ile dugdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bay lumu le uribabay.
1: Hebreos capítulo 6
2: Waboro gwon wama lubo iti lida wa subu diyun tuwagu lereru buingyo. Igira wama mgei arufu dahani le meri ngubayi lebuguru Kristo. Marita gwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudini ya buingyo grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bay larugo ga abay wayasu, ha haucha hamali bay lubafu wingyo, haresibi hamali bay sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bay lau halihanu leleru mbwingyo, luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abriha, here gubay ya hasakriha, ladiga kaisi gubayri guhamuga hadara gunyinya la Kristo logu guruwa, hadigu ya ginya lumu hehere ha grigi ya lau, ladiga muale Achuru balin huu ya le ahu yubailuagu, ruligie aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi lumage buingyo. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula lunikata. Labri haba labu linya ragu buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu, afinyati wa logo itara huba la kai mua le ichugube nadu buiti. Ani hibihu bay sun abiniru ni le nyumbu bay wangu logu wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idun lubay le adiga humali bay. Loma isi habuni le arufa da humali bay, lun lau hidre gunia hiduhenyu logu afinyani. Kata le ahungwa lubay adiga. Businti wa lun itra meme la ka aban hidagen, arufa de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bay la hibihi ni le hagura bay. Mabuse nuhu tiwa lun hamagwa lidun. Buse nuhu tiwa lun haye hani hakaburi ha meha afinye banya logu buingyo. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama selubay buingyo hon. Da meha le frama selubay buingyo lun avraan logo labini rubay lan. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba lariyango.
5: Nabini rubadi bustarago adiga awme. Lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati, Abraham la ugurasu, aba leresi biruni le frama selubay buingyulu. Dan le hafinyuru grigia, loga aba le wiri kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie lubay ti, la choru bali buingyulereru la ufinyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu won. Wagele lumbe beresi biruni, la lagante Abraham. Luago lagufu lirubai la lereru masansi ruga ni kata lidangi rula libuingi lereru won rule lafinyuru luago kayarati wemeni gidun luago biya kata iligi ladiga sinyala leye habuingi ani lau kata iligi ya sunha nyubi banya lumbuingi lun hasal baru kayarati harig dungurasu wagele afinya libai luago emeni gini le rula libai won agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu Kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida litempulu buingiu jagata siyelu. le nyehi lubai lebelua hesusu aba weyasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadiri ya wawagu ligibu kebuingiu heisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
2: Melkisedek le uru elida meha fulasu legiri bei salimo lufadiri nginye buingiu le inyu timabe. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye larige laganye uni uribu hawagu uriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubo lida uribulu mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilu ibidi wati kata nyala meha lagubri gubanya ibidi atiginye kala lagucha gubanya ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe liye waliro buingi uligia aba fadiri lu sunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rigule meha wagucha rulu muti lidisi fare iti lun lida agen le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu segun liluru du Moisesi fadiri guha ladiga wagun lewe lunti Hakuburu hani lidisi farenti hama gengrigia lidage sumkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe. Hakuburu halumuti lidisi farenti lue Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abrahamu le meme buga eresi birubali furama seluma gengbuingiu. Ani siente la sige neruni ni aba luagun weiri kutima lan le abini habwe sige laule abini rubwe. Jawada, fadiri guharesi rubali ka lidisi farenti wugurin goweditin. Ahenti logo Melkisedek, tatimur halere rubuingi logo kai logo aban levi wangeli. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadiri guha ladiga wagun, ha akubura habali kada lidisi farenti gwento, logo faji hama niginye lu Melkisedek, lida aurale la faji rubali Abrahamu lu. Lugundu, lida aba obu, Barulu mutiyabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu bemeke ruwa lihamuga lachila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu dale la sansi runga fadiri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida agen la amu tiribu Israel na liyebi Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hada age afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu, logu hada age la ladiga wagu huda liyebi wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu danle ladimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liyebi Hesu Kristu lula afadiri haba kaisi Melkisedek. Mama lao aba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagun liyabwi. Liyabwi lula fadiri habwi la lugundu gabafu la lun la bagari du lu sunda. Ani haa le lariyan gwe buingiu logu Hesu Kristu.
5: Aba fadiri bubuya du sunga nga itel emelu Kisedeko.
2: Gumugu wati luboi tibinadi gumadi le li luru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lewen goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun Hesusu bala wafadiri ha hibiri fadiri gu mafinyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahinti logo Hesusu le lau boi finyu lichugu wa lubara lun. Lari henti da lereru mwingiu.
5: Fiju gali mwingiu, le abure mi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadil mwuyang, lusunga da.
2: Ligi ya Hesusu luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Hesusu, kei miwa la lusunda, masi giriba ilifisi tekaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ati lusun anda. Lugundu gabagari tisun anda lula yumu ago lubu ingyo awagu. Hesusu luboi ti fadiri boi inyo timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uati uribani lina ni figo mitaranti kai gafigoti inyuru aligia inyu tumalua isunka ta iselu mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya hagasu boy hadagara gadu sagweju furumi logo hafigo ngwanarugu lari ge logo hafigo hibiri grigi lubara gelira adaga lumuti hesusu adaga gaduni abang woyas lusunta dale licha go belungwa lulome logo hafigo grigi wugiri hatebli banya Hagi alichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi ulogu lirayu lu ladigu ni fadri me, le uwa bai mege itilogu lu suanda.
1: Hebreos capítulo 8
2: Le sudi ntima abo elida ge sun le warinyo kubai, loganihe ilaba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe ge lomere lalana larungi hapuingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima tima tu to ladigbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lubuingiu. Lun hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu Anye ngu fadiri gu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugu ni hawadugri mai, lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba iladugu nu Moises iluba buingiu, aba larinya gu buingiu lun.
5: Adugu boitia, sun kata i, kisi iyawa tona lufutu gumbu, lagu vugu.
2: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, Sugulau hafadiri hafadiri gu ubowo. Bui tumati daradu le uogu bai labuye haluma buingiu, ani bui timati ginye furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sunsui na gubai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumieti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarinya gutida lereru.
5: Lania menyari habule mebungiu. Lachilu bobeyu, lunatudu iseri daraga, amalila na huda, luma Israel. Mita abai kei daradu lena tetu bai hama hakuchaku, lebeyu le, nare kutubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni daraga. Lejeti ligi rupani mehongua, linye lania bu, abule me.
2: Aniha daradu le lumbo inaduguni hama Linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari nyagun aburemi.
5: Nichu kubwe niluludu, lidon hasanyuna. Aba menaburu ha nitida hanigi. Au wati habungi te, hagie menana. Mebege nuwa boy, lularufu da honi wanuabu. Maria mboy buguri lulituhe, nilulibini, subudi boy bungi le aburemi. Lugundu ha subudi ruba na sungu boy. Lumo gebe jiri istimaa jidi boy. Dari rumun le wedi timabai adari. Ferudu na nukoi guriba nile hetakubai. Marika kutugi adiname lagu hafigo lusunda.
2: Adimure hali ligia buingi ulogo aba isari daradu. Rura le rugu linya le furumiati kai binadu. Ani kata ile binadu haliboi weye ligia. Yarafa le rugu linya lun longwe.
1: Hebreos capítulo 10
2: Ladega liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingiu, leidagien hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingiu, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sunsui na gubai itar. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia, lurudu ludagi hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gama lumu, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu, dale lebelu ruboi ubo wagun.
5: Mapusa lukibu adagaragudu ni idewese, ruru kutibu aba ugugunu. Mabuna atibu langwe adagaragudu ni udawaribote. Niburi lau adagara gudini lwaku fiko. Apa tindari yagu, niubi hedina ubo wagu, lunadugu ni bugunda nubungi yote.
6: itrakisi furu niya la nuagu tita belenu.
2: Furu miye, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunta aligia lau atakara guduni, ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni atakara guduni gudawa guti. Luagu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangi ya moisesi hongrigi ya lu haduguni. Larinya ga kristu la...
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: loma wachouru ni legu muti logo anire in laburi kate lausun marihi wamani. La duga hafinye waguchagu lagunda arube I buingi uhao. Lau hafinye ni wasubudire ilogu buingi ula adigubali ubo laru gulereru. Le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai la duguwa. Lau lafinye aveli lichi gaba adagara guduni buiti mati sige lau le la dagara gudu bai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudu. Lau sun luboiti hilala aveli aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku la nugu wasielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarien hea lereru buingiu logo lubara ke boi la meha la nugu enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyente la gunda aru buingiu wau ahi mafinye waboi luagu. Lugundu lu wayarafadu lu buingiu gasu wafinye lu logo anihi la ani lichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe na le lavisa rubali buingiu logo la daga rubala aba onwe bungura lau sumarihi gili la gura aba la dugu ni le lubai buingiu aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hau suntila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye lau lafinye abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba la dugu ni le lubai bai buingyo. Aba la fridun la gaire gien ibidi oga lun halion bai ilan. Aba la ganon lida iseri flaso ligia. La usun terecha la nyen la duga la finye. Aba la ganon tida ankiampo ligia meme ginye la dugu bai isako. Le liro iluma hakovo le libari. La duga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingyo. Adiga lumuti Abraham sun lira la diga agura bahala lebelu rolidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule la diga bebuingiu la uginye tafinye sara la usume hawaiya ruta lu tagarudun resibi toere iluma ge buingiu lu tagarudun garudu aba irahu la diga tafinye nuluagu la gufuli rubai la buingiu le frama se lubai la usun lubai ti waiya lela Abraham lu garu la Nyubu itilu gadiga wagumbu ilan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisago unle larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hama isunle frama selubu ibuingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni. Abati harinyagu unluagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebelu ha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti logo halu hameme yela aba agairu lu hagaira me. Lu hamuga fulasu la le nyinge lubwe hafuri da hagaira boy le halu haboy gayarati hamuga hagiri buduhari igu nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe, agairu ule siyalubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingyo lu habugi uteboy la. Aba laranserun aba uburugu haba. Na mehale lauche gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lira ule isaku, hila gubailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingiu. Rugu wati yebe lungwa, luledere geruni lira ule abana guti. Lausu aninya galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingiu, lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la dugu ni buingi lau lichugu ni isaku lari igu lu Abrahamu lubare gen yebe lafaruni. Lau lafinye isaku framase lubai abini runi lu hakogu luma esawu. Lau lafinye hakogu da meha le lowe la binilumutika aba hada ge lirahunyo hose aba ladimure han luagu lueri gu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye hose lubare gen boi lowe ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, tale laguri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wahati. Laduga harihi luogu buidu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. lau lafinya moi sesi, dale wugri hale, mahati lu la nugu nua kaisi, tirau lirau, luruwe te hibdu. Hime lumuti, la sufri ru hama lumutu ni buingio, lubare gien la gano buidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la santira gulungwa, lau la sufri ru una buguni, luige Kristu le lumbu liabui. Sigu lau la gano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, logo afaye ruwaho le lumbe lichu ni buingi ulu, lichi gai laritagu. La ulafinye Moisesi logo buingio, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lua iliga nyurue. Reide iti, dereku dagulida laritagu, kama hamuga, ariya gulinya lu buingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la diga ifedu le giribe luweyiru esefuruni. Aba launaha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hito ludame la le lasugru angeli le lanin oweni. Mafarun lamga niyaba hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbe Egiptu na lunginye hasugru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye Israelina logo buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafu logo seduweyo. Aba leiguadu loba lubarieru uburuguligi. Logo tafinye rabu tomeha horu mowe tubai uwara hama haa magamba dibanyo. Laduga taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kati nariyak? Logo beidanu lun naburuha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli luma hawagu profetago. La hafinye Ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingiu hongu. Darulu muti buingiu hayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun hamere banyi. Nyubu iti ya lugabafu banyi la uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hongu. Anyehe gine hibiri, Hilagwa tinya leda lueri ya sufuri uni maha tinya higira wagudu niwa. Lugayara haba ila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu. Afara wagua tinya lau dubu asira hoa tinya hamida hamagwa. Afara wagua tinya tawe fein rede itinya eibu ganyan hadugu darugu hau wagua. Larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha. Ouse ruwa hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boi, ligibuge buingiu, Meresi birun hamuti le meha frama sewa liboy, laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sunsuina gube.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egwa meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humoi lun hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia, Ruha nya ubaru hong angelegu lau hadugni kate ile ibidinyon hong. Harita kwa huma hawagun adaurutia kaisi kubairigu hamuga genye hadaurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufri ubanya kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti genye hagufuliru umarigu hama kwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyo haa agamaridutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logo sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubai buingi ule, emege irubai hun. Arinya gali.
2: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti, warinya gu, lau afinya ni.
3: Nabule mabungi vitara kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara hama giriga diganau.
0: Harita kwa huma, hawagu, haadunde habalu. Hapuriche bali lugano te buingi hun. Samina huma libuguru italia la meha habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. ligie meme gunyaru ugunye